0: orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka karena sholat menjadi penentu nasib dia, penentu amal dia. Kalau misalnya sholat tersebut baik, maka dilihat amal-amal yang lainnya. Kalau misalnya amalnya ada yang buruk, kemudian ditimbang, sholatnya masih lebih, amal-amal baiknya masih lebih berat di antaranya sholatnya, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya tetap ada amal-amal yang lain yang sangat banyak, akhirnya banyaknya tersebut atau beratnya tersebut mengalahkan berat amalan sholatnya dan amal-amal kebaikan yang lainnya, maka ya tetap ya bisa dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Abu Farhan yang berada di Batam dapat memahami jawaban dari Ustaz dengan baik dan benar. Baik, khotbah selama azakullah masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, Nasution dari Jambang Bintaro, Pak.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Iya. Ini Ustaz mau nanyakan tentang apa ini termasuk dalam pembahasan ini. Kan kita tahu kalau orang yang berakad di bank konvensional itu,
1: yeah,
2: pada saat dia misalnya membeli rumah, akadnya kan, akad mereka itu kan adalah akad simpan bukan akad jual beli terhadap rumah, tapi akad pinjaman.
1: Yeah.
2: Nah, apakah akad yang mereka lakukan itu bisa kita anggap salah, Ustaz? Karena memang dalam kenyataannya kan, kalau kita lihat dari sisi syar'i, mereka itu ingin membeli rumah, tapi di perbankan sendiri mereka bukan membeli tapi meminjam.
1: Baik, pertanyaannya apa?
2: Kemudian apakah pada saat kita ingin memberikan solusi kepada mereka-mereka yang tadi meminjam, meminjam uang tadi, pada saat kita memberikan solusi, apakah kita bisa katakan bahwasanya akad yang mereka lakukan itu sudah batal dan kita membelikan rumah kepada mereka dengan cara kita membeli rumah dari bank itu lalu kita jual kepada si pembeli, Ustaz.
1: Baik, mohon maaf Bapak, bisa disimpulkan secara singkat dari pertanyaan yang Bapak ajukan?
2: Iya. Jadi apakah hukum ketika orang membeli di bank konvensional itu bisa kita anggap rusak akadnya, lalu kita memberikan solusi karena dia ingin pindah untuk melakukan akad syar'i, kita membeli rumah ke banknya, lalu dari kita membeli dari bank itu kita jual lagi kepada si yang peminjam pertama yang ingin yang sudah sadar hukum tadi gitu, Ustaz.
1: Baik, baik. Mohon ditunggu jawabannya, Pak.
2: Jazakallahu khairan, Ustaz.
1: Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Tafadhol, Ustaz.
0: Iya, akad hutang piutang yang mengandung riba, ya. Memang itu adalah akad yang batil, ya, akad yang batil. Namun akad tersebut bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan menghilangkan ribanya. Akad tersebut bisa diperbaiki dengan menghilangkan ribanya. Sebenarnya kalau dua belah pihak ya mau menjalankan ya syariat, maka akan mudah permasalahannya. Ya, tinggal menghilangkan ribanya, maka akad piutang, akad hutang piutang tetap terjadi. Akad hutang piutang terjadi dan bisa dibenarkan karena ribanya sudah dihilangkan. Tapi permasalahan di lapangan tidak demikian. Permasalahan di lapangan kita sudah diikat dengan perjanjian-perjanjian dan itu ada konsekuensi hukum positifnya, sehingga ya seringkali ya kita tidak bisa membatalkan akad yang sudah kita buat ya. Wallahu ta'ala alam, apakah ada solusi ya dalam hukum positif untuk menghilangkan bunga dari akad utang piutang tersebut ataukah tidak? Saya tidak begitu memahami hukum positif tersebut, tapi secara syariat ya akad utang piutang tersebut batil. Akad hutang piutang tersebut batil, tapi bisa diperbaiki dengan menghilangkan ribanya. Kalau ribanya sudah bisa dihilangkan, maka tetap terjadi akad hutang piutang tersebut. Apabila misalnya ya pembeli ingin mengganti dengan akad syar'i, ya maka ini sesuai dengan yang saya ungkapkan tadi atau saya sampaikan bahwa ini berkaitan dengan hukum positif ya, bukan berkaitan dengan hukum syariat saja atau keinginan kita saja. Ya, nanti kendalanya pada hukum positif ya. Sebenarnya kalau misalnya dia ingin mengubah ya, mengubah bentuk akadnya menjadi syar'i itu bisa, tapi kan ini masalahnya tidak berkaitan dengan kita saja. Masalahnya berkaitan dengan pihak perbankan, apakah mau seperti itu ataukah tidak. Dan sebelumnya kita sudah terikat dengan akad yang ada konsekuensi-konsekuensi hukum positifnya di sana. Kalau misalnya ingin ya berakad syar'i untuk pembelian rumah, ya maka biasanya alurnya adalah alur al-murabahah ya, atau akad murabahah. Biasanya alurnya adalah kita memilih atau mencari rumah yang kita inginkan untuk kita beli ya. Kemudian setelah itu kita pergi ke bank ya, lebih ke bank syariah. Kemudian kita mengatakan kepada mereka, saya ingin membeli rumah, tempatnya di sini ya, ini lokasinya, ini harganya dari mereka, silahkan akad dengan mereka. Nanti bank membeli dari mereka, misalnya membeli dari developer atau membeli dari orang perorangan ya. Setelah akad terjadi, maka bank menjual kepada orang yang akan ya, orang yang tadinya ingin membeli rumah tersebut ya. Ini seperti inilah biasanya alur dari akad al-murabahah ya, bersama bank dalam pembelian sesuatu, misalnya rumah atau mobil atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa ana jawab. Iya.
1: Ya, naam. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan untuk pertanyaan terakhir kami angkat melalui pesan singkat, dan setelah ini kami mohon ikhtitam dari Ustaz sebagai penutup. Ya. Pertanyaan dari Riyadi di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika imam dalam sholat setelah di rokaat terakhir kemudian berdiri menambah rokaat lagi, setelah diingatkan oleh makmum, akan tetapi imam tersebut terus melanjutkan rokaat yang berlebih tersebut. Pertanyaannya, apakah makmum harus ikut berdiri mengikuti imam, ataukah menunggu imam sambil duduk tasyahud akhir? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih.
0: Ya, jawabannya adalah jawaban yang kedua tadi ya. Karena makmum di sini ya tahu bahwa imamnya salah, dan dia yakin bahwa imamnya yang salah. Imamnya berdiri ke rakaat yang kelima. Maka ketika makmum tahu akan hal ini, makmum diwajibkan untuk duduk, tidak menambah rakaat. Ya, makmum diwajibkan untuk tetap duduk, tidak menambah rakaat. Ya, karena kita tidak boleh ya, baik makmum ataupun imam tidak boleh menambah rakaat dalam sholatnya. Kenapa imamnya dibolehkan berdiri? Karena imamnya dia beranggapan bahwa itu masih rakaat keempat. Ya, kalau imamnya beranggapan itu rakaat kelima juga, maka tidak boleh bagi seorang imam untuk melakukan hal tersebut. Tapi biasanya uzurnya karena imam menganggap itu masih rakaat keempat. Sebenarnya bagi seorang imam ya, apabila diingatkan seperti itu ya, dan dia ragu-ragu, maka harusnya dia duduk. karena keyakinan makmum lebih kuat daripada keraguan-raguan imam di saat itu. Imam masih ragu, ya. Ketika imam masih ragu, kemudian dia menambah rakaat lagi, dia mengambil kemungkinan yang terkecil, akhirnya dia mengambil, padahal sebenarnya itu rakaat kelima. Ketika makmum, ya mereka yakin itu rakaat kelima, akhirnya mengingatkan, ya maka harusnya keyakinan makmum lebih didahulukan daripada keragu-raguan imam, ya. Berbeda kalau imamnya yakin, ya. Kalau imamnya masih ragu-ragu, harusnya dia mengikuti keyakinan makmumnya yang mengingatkan dia. Tapi karena kejahilannya, kadang-kadang imam menganggap kalau sudah berdiri tidak boleh duduk. Kalau sudah terlanjur berdiri tidak boleh duduk. Padahal kalau kenyataannya demikian, maka dia harusnya duduk, tidak menambah rakaat. Harusnya dia duduk, tidak menambah rakaat. Bagi makmum, ya, mereka yang yakin bahwa itu adalah rakaat kelima, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengikuti imam. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengikuti imam. Tapi yang diwajibkan kepada mereka adalah duduk. Duduk menunggu imamnya. Duduk menunggu imamnya. Nanti kalau imamnya sudah tasyahud, kemudian salam, maka makmumnya mengikuti imamnya, ya. Demikian yang harusnya dilakukan apabila memang kesalahannya seperti ini, ya. Kesalahan menambah rakaat ini tidak boleh diikuti. Kesalahan menambah rakaat ini tidak boleh diikuti oleh makmum, ya. Kecuali kalau misalnya makmumnya ragu-ragu juga. Makmumnya ragu-ragu juga, ya. Bagi makmum yang masih ragu-ragu juga, maka dia hukumnya mengikuti imam yang ragu-ragu tersebut. Tapi bagi makmum yang sudah yakin, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti kesalahan imam dalam menambah rakaat, ya. Adapun kesalahan imam misalnya dalam meninggalkan tasyahud awal, ya, maka ini ada dalil khususnya. Kita mengikuti imam. Ya, kita mengikuti imam. Kita tidak boleh tasyahud, ya. Kemudian setelah itu mengikuti imam, tidak, ya. Kalau kesalahan imamnya adalah meninggalkan tasyahud, maka kita mengikuti imam, ya, karena nanti bisa diganti dengan sujud sahwi, ya. Tapi kalau kesalahannya menambah rakaat, ya, maka ini tidak boleh diikuti oleh makmumnya, karena menambah rakaat ini, ya, sudah disepakati oleh para ulama, ya, tidak boleh kita menambah rakaat yang melebihi rakaat yang asalnya. Kalau 4 rakaat, ya 4 rakaat, tidak boleh kita lakukan 5 rakaat. Kalau 3 rakaat, ya 3 rakaat, tidak boleh kita melakukannya menjadi 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, ya 2 rakaat, tidak boleh kita menambahi rakaat yang lainnya. Ya, demikian yang bisa ana sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karena yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
4: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
5: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
6: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hamun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
2: Dikasih pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf. Dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
1: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
2: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
1: tuaku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi,
2: wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
2: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
1: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi, wala bi talqatin wahidatin.
2: Wallahi,
1: wala bi talqatin wahidatin.

0: ومن
1: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ke-6, yaitu mulai memasuki pembahasan tafsir Tauhid, memasuki dalil yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan ulama mereka, maksudnya Yahudi, dan mereka menjadikan ahli ibadah mereka, maksudnya Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula orang-orang Nasrani menuhankan Al-Masih Putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus Putra Maria. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Inilah jemaah sekalian, di antara dalil yang disebutkan oleh penulis dalam rincian penjelasan tentang tafsir Tauhid. Begitu pula rincian tentang kesyirikan, karena untuk memahami Tauhid kita juga harus memahami kesyirikan, sebab Tauhid lawannya adalah syirik. Orang yang berbuat dosa syirik maka Tauhidnya menjadi batal. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Adapun orang-orang Nasrani menjadikan ruhban mereka, ahli ibadah mereka, yang mereka sebut dengan istilah pendeta. Mungkin ada istilah lainnya, tapi ini yang paling terkenal. Tapi dalam Al-Quran disebut ruhban. Ruhban itu artinya ahli ibadah atau pendeta Nasrani. Mereka menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apa rincian makna Tauhid dalam ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang pertama, salah satu bentuk kesyirikan, salah satu bentuk pembatal Tauhid yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani,
yaitu menyembah ulama dan pendeta mereka, ahli ibadah mereka. Menyembah ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Bagaimana cara penyembahan mereka? Maka untuk memahami ayat ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini dulunya seorang Nasrani, kemudian beliau masuk Islam. Jadi beliau mu'alaf yang dulunya Nasrani, beragama Kristen. Ketika beliau mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31, maka beliau pun heran. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, mengapa dalam ayat itu dikatakan kami menyembah pendeta kami, padahal kami tidak menyembah mereka? Jadi beliau menanyakan tentang keheranan beliau terhadap ayat tersebut. Dan ayat ini juga menyebutkan penyembahan mereka kepada Yesus. Dan itu tidak beliau bantah. Bukan tidak beliau bantah, beliau tidak tanyakan. Yang ingin beliau tanyakan, mengapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Artinya menyembah Yesus tidak perlu beliau tanyakan, karena memang itu fakta. Tapi kenapa dikatakan kami menyembah pendeta? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa yuhilluna lakum ma haramallahu fatuhilluna?" Bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Qala bala. Maka sahabat ini mengatakan, "Betul ya Rasulullah. Ulama kami, pendeta kami, ahli ibadah mengatakan yang itu sudah halal, padahal haram, kami pun bilang halal." Contohnya apa jemaah sekalian? Babi haram, ulama mereka bilang halal, mereka pun halalkan. Atau sebaliknya, yang halal mereka haramkan. Yang haram mereka halalkan, yang halal mereka haramkan. Maka Nabi SAW bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi, apa yang dimaksud beribadah kepada ulama? Beribadah kepada ahli ibadah? Ahli ibadah mereka atau pendeta mereka? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena mengikuti para pendeta dan ulama tersebut. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini yang dimaksud beribadah kepada mereka. Dan jemaah sekalian, ini berlaku

umum, bagi siapa saja, bagi siapa saja makhluk yang kita ikuti dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka sama saja kita telah menyembah mereka. Walaupun dia guru kita, ustadz kita, kiai kita, ulama kita, atau pemimpin kita, pemimpin perusahaan kah, pemimpin organisasi, pemimpin negara, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita ikuti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sama saja kita telah menyembahnya, sama saja kita telah beribadah kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang berhak ditaati dan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah, dan yang berhak ditaati dalam penghalalan dan pengharaman hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah diantara makna tauhid. Menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman, dan meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Ini termasuk tauhid. Maka siapa yang melanggarnya, dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, di sini ada rincian. Ada rincian. Rincian orang yang menaati orang lain, kapan dia terjerumus dalam kesyirikan, maka itu ada rinciannya. Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia dihukumi musyrik atau kafir. Kapan itu? Ketika dia menaati makhluk, menaati gurunya atau pemimpinnya, dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perhatikan jemaah sekalian, kalimat ini, kalimat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu tidak sama dengan melakukan yang haram. Jadi menghalalkan yang haram beda dengan melakukan yang haram. Apa yang dimaksud menghalalkan yang haram? Maksudnya adalah merubah keyakinan. Tadinya dia yakin haram karena dia tahu dalil mengatakan haram, Allah dan Rasulnya mengatakan haram, lalu dia rubah menjadi halal. Kenapa? Karena ikut guru. Padahal dalilnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, namun dia lebih memilih mengikuti gurunya. Kita sampaikan kepadanya ayat, kita sampaikannya kepada hadis, dia jawab, tapi kata guru saya enggak begitu, kata kiai saya enggak begitu, menurut ulama saya enggak begitu. Padahal dia sudah tahu ada ayatnya, ada hadisnya yang mengatakan itu haram, tapi kiainya bilang halal, ustadznya bilang halal, atau pemimpinnya bilang halal, maka dia rubah keyakinannya, dia halalkan yang haram. Maka ini yang termasuk kekufuran dan kesyirikan. Nah, tingkatan yang kedua, rincian yang kedua, dia mengikuti gurunya untuk melakukan yang haram, tapi dia masih yakin haram, maka dia tidak sampai tingkat kesyirikan, namun termasuk dosa besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi dia tidak sampai dihukumi musyrik atau kafir. Maka jemaah sekalian, ini dua hal yang harus kita bedakan, antara menghalalkan yang haram dan melakukan yang haram. Kalau menghalalkan yang haram atau sebaliknya,
mengharamkan yang halal ini sampai tingkat kekufuran. Sampai pada tingkat kekufuran. Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan kekufurannya ada dua bentuk. Syiriknya ada dua macam, syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah, karena dia meyakini gurunya itu, pemimpinnya itu yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, bukan lagi Allah, atau sudah sama dengan Allah. Sudah sama dengan Allah. Seperti keyakinan orang-orang Syiah terhadap para imam mereka. Sebagian orang-orang Sufi juga begitu terhadap mursyid mereka, wali-wali mereka, wali yang mereka anggap wali. Belum tentu itu wali beneran. Jadi syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, yaitu menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Jadi dia rubah keyakinannya. Itu yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tetapi kalau dia melakukan yang haram namun dia yakin tetap haram, maka dia tidak sampai tingkat kesyirikan, namun dia pelaku dosa besar. Ya, sebagai contoh, orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia minum khamar dan dia yakin khamar tetap haram, dan dia minum itu karena ikut gurunya atau pemimpinnya atau bosnya atau siapa saja, maka dia telah berbuat dosa besar kalau dia masih yakin khamar itu haram. Tetapi kalau dia rubah keyakinannya, dia tahu Al-Quran mengharamkan atau As-Sunnah mengharamkan, lalu dia katakan sudah halal. Kenapa? Guru saya bilang sudah halal. Maka itulah yang dimaksud menuhankan gurunya. Walaupun dia gak minum khamar, walaupun dia tidak kerja, kalau dia haram, kalau di tempat kami halal. Atau dia mengatakan halalnya gak semua orang, hanya yang sudah sampai tingkat hakikat. Yang masih tingkat syariat, maka hukumnya haram. Kalau sudah ma'rifat, sudah hakikat, sudah jadi wali, maka sudah jadi halal. Sama hukumnya. Ini termasuk kekufuran. Seperti kekufurannya Yahudi dan Nasrani dahulu. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka menyembah ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Maksudnya mereka ikut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga merinci tingkatan yang kedua. Orang yang ikut melakukan dosa, orang yang ikut melakukan dosa, atau berlaku juga untuk tingkatan yang pertama. Ini berlaku untuk tingkatan pertama dan kedua. Orang yang bodoh, dia tidak tahu. Maka kondisi kebodohan itu ada dua. Kebodohan yang pertama, dia mampu untuk belajar, mampu untuk mencari tahu dalil. Tapi dia enggak mau belajar, dia enggak mau cari tahu dalilnya. Apa saja kata ulama, apa saja kata gurunya, dia ikut-ikutan saja. Dia tidak mau mencari tahu dalilnya. Maka orang seperti ini, dia berdosa. Dia berdosa. Tetapi orang yang tidak sanggup belajar, orang yang tidak sanggup belajar, lalu dia minta fatwa, lalu orang ngasih fatwa salah, maka dia tidak berdosa. Karena ada hadis,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin fa innama ithmuhu 'ala man afta." Barang siapa berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung orang yang berfatwa itu. Nah, ini berlaku kata para ulama bagi orang yang mendapatkan fatwa dan dia tidak sanggup untuk belajar. Dia tidak bisa mengetahui kebenaran kecuali menerima dari orang. Maka orang ini tidak mendapatkan dosa. Yang berdosa adalah orang yang berfatwa salah kepadanya. Begitu pula rincian yang lain. Rincian yang lain tentang ulama yang bersalah. Ulama yang bersalah yang seharusnya hukumnya haram, tapi dia belum tahu hukumnya, lalu dia berijtihad, lalu dia halalkan, maka tentu dia tidak dikafirkan. Itu dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa'asab falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada fa'akhta'a falahu ajrun." Kalau orang yang memutuskan hukum itu, yaitu ulama yang berijtihad, kemudian dia benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Jadi jangankan berdosa, malah dapat satu pahala. Ini tentang ulama yang berusaha mencari satu hukum, karena dia belum tahu ilmunya, lalu dia berijtihad dengan perangkat-perangkat ilmu yang dia ketahui, dengan kaidah-kaidah agama yang dia ketahui, dia tetapkan satu hukum, ternyata salah. Yang benar, kalau diteliti lebih dalam, hukumnya haram. Namun dia katakan halal. Maka tentu dia tidak dikafirkan. Yang dikafirkan itu, yang sudah jelas-jelas haram, lalu masih juga dia mengatakan halal. Ya, contohnya tadi khamar. Itu sudah jelas kan haramnya? Lalu dia katakan apa namanya halal, maka dia kafir. Nah, contoh di sini ulama yang berijtihad seperti hukum rokok. Rokok tidak ada dalil tegas. Ya, tidak ada nas, tidak ada teks pengharaman rokok. Maka ulama berijtihad dengan menggali dalil-dalil. Dengan menggali dalil-dalil. Maka mungkin ada yang mengatakan boleh saja, halal. Padahal kalau kita gali lebih jauh, hukumnya haram. Maka yang menghalalkan rokok, padahal hukumnya haram, dia tidak dikafirkan. Karena memang tidak ada teks dalil yang jelas, yang tegas. Ya, beda dengan khamar kan? Jelas, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi rokok tidak ada. Namun kalau kita gali lebih dalam, kita akan dapatkan hasil hukum rokok adalah haram. Tapi kalau seandainya ada ulama yang mengatakan halal, dari hasil penelitiannya memang sampai di situ, maka tentu dia tidak dikafirkan. Baik, jadi harus dipahami. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini juga menegaskan kepada kita pentingnya mengikuti dalil. Pentingnya mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara beragama. Mengikuti dalil. Bukan sekedar taklid, ikut-ikutan tanpa dalil. Kalau kita ikut ulama dan kita tahu dalilnya, dan tidak harus kita hafalkan dalilnya, yang penting kita tahu ada dalilnya, maka itu tidak disebut taklid, tapi itu disebut ittiba. Itu disebut ittiba, meneladani. Meneladani dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dalilnya, maka itu disebut taklid dan itu tercelah. Dan bisa mengantarkan kita pada dosa yang sangat besar atau pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam beragama ini

ucapan siapapun, pendapat siapapun, itu menjadi tidak bernilai kalau dia bertentangan dengan dalil. Siapapun dia, ulama sebesar apapun dia, sedalam apapun ilmunya, kalau bertentangan dengan dalil, maka ucapannya itu menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan dalil, buang pendapatku di balik tembok. Enggak ada nilainya. Tidak ada nilainya pendapat siapapun kalau bertentangan dengan dalil. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang, siapapun itu, pendapatnya bisa saja kita terima, bisa saja kita tolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus menjadi prinsip dalam beragama. Kalau kita tidak mengikuti dalil, kalau kita mengabaikan dalil, ini bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Contohnya itu tadi, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih mengatakan, guru saya bilang enggak begitu, kata kiai saya enggak begitu, menurut mazhab saya enggak seperti itu. Sama saja, dia masih tetap mempertahankan mazhabnya, padahal sebenarnya dia sudah tahu mazhabnya menyelisihi dalil. Maka ini sangat berbahaya sekali. Dan juga Allah peringatkan di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas hidayah baginya, kebenaran baginya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih menentang, dia tidak mau ikut. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah sahabat. Maka dua pelanggarannya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya, dalilnya sudah jelas, dan mengikuti selain jalannya para sahabat, apa yang Allah akan timpakan kepadanya? Hukumannya dua. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih itu. Jadi jemaah sekalian, ini sebab orang itu tersesat, karena dia menentang dalil, lebih mengikuti pendapat manusia daripada Al-Quran dan As-Sunnah, atau tidak mengikuti pemahaman sahabat. Ini sebab manusia tersesat, karena Allah hukum dia, Allah berikan hukuman sehingga dia tersesat. Ini hukuman di dunia. Kemudian hukuman di akhirat yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Makanya pernah terjadi di masa para sahabat dahulu, ada orang yang membantah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dia bantah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan dalil, tapi dia mengatakan, namun Abu Bakar dan Umar berpendapat lain. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menyampaikan hadis kepadanya, lalu dia mengatakan, kata Abu Bakar enggak begitu, kata Umar enggak begitu. Maka jemaah sekalian, apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah? Yushiku antanzila alaikum hijaratu minas sama. Hampir-hampir hujan batu dari langit menimpa kalian. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar sekalipun mungkin salah, tentu mereka enggak sengaja. Tidak sengaja mereka. Kalau mereka salah, enggak mungkin mereka sengaja menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Mungkin ada satu hadis,
belum sampai kepada mereka. Mungkin ada satu hadis belum sampai kepada mereka sehingga mereka berijtihad. Ini yang kita katakan tadi. Para sahabat pun sering berijtihad karena satu hadis belum sampai kepada mereka. Dan bisa saja ijtihad mereka salah. Lalu diikuti oleh orang. Nah, kemudian setelah datang hadis, ada orang yang masih mengikuti pendapat Abu Bakar, ada yang masih mengikuti pendapat Umar, walaupun bertentangan dengan hadis itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir hujan batu akan menimpa kalian. Artinya apa? Beliau ingin menggambarkan kepada kita, Allah betul-betul murka kalau kita membantah ucapan Nabi SAW, walaupun dengan berdalih ucapan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, ulama yang paling berilmu, Abu Bakar dan Umar. Siapa lagi ulama yang lebih berilmu daripada mereka berdua? Murid Rasulullah SAW yang paling banyak belajar kepada beliau adalah Abu Bakar dan Umar, yang paling berilmu. Tapi namanya mereka manusia, mungkin saja mereka salah. Maka kalau sudah jelas dalil, lalu kita masih mengikuti pendapat manusia, walaupun itu pendapat Abu Bakar dan Umar, maka kita akan tersesat. Jadi ini jamaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, pentingnya mengikuti dalil dan tidak ta'assub dengan mazhab, tidak ta'assub dengan pendapat-pendapat tokoh, pendapat ustaz, pendapat manusia, tapi ikuti dalil. Namun apa yang terjadi pada banyak orang, mereka lebih fanatik terhadap pendapat mazhab, dan bahkan seakan-akan mereka meyakini tidak mungkin salah. Seakan-akan mereka meyakini tidak mungkin salah pendapat mazhab mereka, dan mereka mencela orang yang tidak bermazhab. Mereka mencela. Maka ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kewajiban kita mengikuti mazhab. Tidak ada kewajiban. Tidak ada dalil satupun dari Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan kita mengikuti mazhab. Yang ada dalil kewajiban mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mengikuti mazhab tidak ada dalilnya, tapi juga tidak terlarang. Tidak masalah juga kita mau bermazhab. Yang masalah adalah fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap mazhab, itu jadi masalah. Jadi mazhab kita bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Kalau itu pendapat mazhab kita. Kecuali kalau sudah ijma ulama, nah itu gak mungkin salah. Jadi ulama dari seluruh mazhab sepakat, gak mungkin salah. Contohnya mereka sepakat sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Itu gak mungkin salah. Sebagaimana mereka juga sepakat kafirnya Yahudi dan Nasrani, itu gak mungkin salah. Kalau ada yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, dia gak mungkin benar. Dia pasti salah dan dia sesat. Iya. Bahkan itu termasuk kekufuran, itu juga sepakat ulama. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu gak mungkin salah. Tapi kalau ulama masih beda pendapat, mungkin saja pendapat mazhab yang kita ikuti salah, yang benar dari mazhab yang lain. Makanya ulama-ulama mazhab itu sendiri banyak menyelisihi pendapat imam mazhabnya. Seperti Imam Nawawi, dalam buku-buku beliau, padahal beliau ini imam besar dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam buku-buku beliau ada ratusan, mungkin ribuan pendapat beliau yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Padahal kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini bisa dikatakan ulama yang paling menonjol, yang pendapatnya paling dijadikan rujukan. Ada dua ulama dalam mazhab Syafi'i yang pendapat mereka paling dijadikan rujukan, Asy-Syafi'i dan An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Tapi An-Nawawi mengalahkan Ar-Rafi'i. Kenapa? An-Nawawi lebih kuat dalilnya, lebih kuat pembahasannya
didukung dengan dalil-dalil. Nah faktanya beliau menyelisihi banyak sekali pendapat Imam Syafi'i atau pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Jadi itu yang harus diteladani, itu benar-benar ulama. Baik, tapi ada yang sungguh sangat kita sayangkan, mereka suka mencelah, suka marah-marahi orang yang tidak bermazhab, bahkan mereka tuduh sesat. Namun anehnya, dalam hal akidah, mereka tidak mengikuti imam mazhab, tidak mengikuti imam Syafi'i, tidak imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Siapa yang mereka ikuti? Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadilah akidah mereka Asy'ariyah Maturidiyah, bukan akidah Syafi'iyah. Imam Syafi'i akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda dengan akidah Asy'ariyah, beda dengan akidah Maturidiyah. Ini aneh. Contohnya dalam keyakinan Allah di atas arsh, itu sepakat ulama empat mazhab. Dan ini hebatnya ulama empat mazhab, dalam masalah-masalah fikih mereka banyak perbedaan pendapat, tapi dalam masalah akidah umumnya mereka sepakat, tidak berbeda pendapat. Di antaranya keyakinan Allah istiwa di atas arsh tanpa membutuhkan arsh, di atas seluruh makhluk. Asy-Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arsyhi fi samaihi. Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Tapi mereka tidak ikut akidah Imam Syafi'i, yang mereka ikut akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Itu pun akidah Abu Hasan al-Asy'ari yang lama, sebelum beliau rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga menegaskan kepada kita kesyirikan penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan tidak diherankan lagi oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika ayat mengatakan wal masih ibn Maryam, mereka juga menyembah Isa bin Maryam, mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang tadinya Nasrani kemudian masuk Islam, beliau tidak heran lagi dengan ayat tersebut karena memang itu faktanya. Mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini termasuk kesyirikan. Maka dalam ayat yang mulia ini terkandung bantahan dan pelurusan terhadap akidah orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat ini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada sesembahan yang satu. Lalu Allah tegaskan lagi, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Pelajaran berikutnya, mungkin ini yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini terkandung pensucian Allah dari kesyirikan, yaitu dalam lafaz subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dari ayat ini kita pun paham arti zikir subhanallah, maha suci Allah. Artinya kita sucikan Allah dari kesyirikan. Ada juga ayat yang lain, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Oleh karena itu Syekh Ibn Utsaimin mengatakan makna subhanallah mensucikan Allah dari dua hal ini. Mensucikan Allah dari dua hal ini. Pertama dari kesyirikan, yang kedua dari pensifatan yang tidak layak. Jadi orang yang berbuat syirik berarti dia tidak mensucikan Allah, dan gak ada gunanya dia ucapkan subhanallah karena dia tidak amalkan. Karena dia tidak amalkan. Jadi orang yang berbuat syirik tidak ada gunanya dia ucapkan subhanallah karena dia tidak amalkan kalimat ini. Begitu pula orang yang tidak mensifatkan Allah
sebagaimana sifat-sifatnya yang sebenarnya, dia juga tidak mensucikan Allah. Seperti yang kita contohkan tadi, mengingkari Allah istiwa di atas arsy, mensifatkan Allah tidak di atas. Begitu pula mensifatkan Allah tidak memiliki tangan, padahal Allah menegaskan dia memiliki tangan. Tentunya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Mengingkari Allah memiliki wajah, tentunya tidak sama dengan wajahnya makhluk. Wajahnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka orang yang mengingkari sifat Allah, sama saja dia mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang sebenarnya. Jadi dia menentang ucapannya subhanallah. Dia ucapkan subhanallah, tapi dia tentang ucapannya tersebut. Iya. Maka ini makna subhanallah. Nah jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran. Dari sini tercabang pelajaran. Pelajaran penting. Apabila tauhid itu mensucikan Allah dari kesyirikan, maka sebaliknya syirik itu adalah penodaan terhadap kesucian Allah. Dan inilah mengapa syirik itu dosanya sangat besar. Jadi kita pun paham mengapa syirik itu dosanya sangat besar. Padahal mungkin gak ada orang yang dirugikan. Beda dengan mencuri, beda dengan korupsi, merampok. Tapi faktanya syirik lebih besar daripada itu semuanya. Syirik lebih besar daripada mencuri. Syirik lebih besar daripada korupsi. Kenapa? Karena dalam dosa syirik itu mengandung penodaan dan pelecehan terhadap kemuliaan Allah. Makanya kita disuruh mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Karena orang-orang musyrik telah melecehkan Allah, menodai kehormatan Allah. Apa bentuk penodaannya, pelecehannya? Yaitu mereka samakan Allah dengan makhluk. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah samakan Allah dengan makhluk. Karena ibadah itu hak Allah. Kalau dia bagi kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, dan semua selain Allah adalah makhluk, sama saja dia samakan Allah dengan makhluk. Ketika dia meyakini, ya, seperti dalam pembahasan kita ini, gurunya, habibnya, walinya, atau kiainya bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti dia telah samakan makhluk-makhluk itu dengan Allah. Maka itu pelecehan. Itu penghinaan kepada Allah. Kenapa penghinaan? Karena makhluk itu rendah. Makhluk itu kecil. Makhluk itu kotor. Berurusan dengan kotoran-kotoran. Dan tidak akan lepas dari dosa namanya makhluk. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah lindungi dari dosa. Sedangkan Allah maha suci, maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia. Bagaimana bisa disamakan dengan makhluk? Oleh karena itu, dalam perbuatan dosa syirik terkandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk membenci orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan. Karena mereka menghina Allah. Dan kita akan marah besar kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menghina Allah lebih pantas untuk kita marah. Lebih pantas untuk kita musuhi dan kita benci. Sebagaimana juga kita akan marah besar kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Maka yang menghina Allah tentu lebih pantas kita benci dan kita musuhi. Ini bagi orang-orang yang enggak paham. Dia pengin penjelasan yang masuk akal. Kenapa Islam menyuruh membenci orang-orang kafir? Karena mereka menghina Allah, melecehkan Allah. Bukankah kita marah kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita juga marah kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Maka membenci, memusuhi dan marah kepada orang yang menghina Allah itu tentu lebih layak. Tapi jemaah sekalian, selalu kita ingatkan, membenci bukan berarti berbuat

وبالله التوفيق. بسم الله. Apa makna kalimatun sawa, kalimat yang sama dalam surat Ali Imran? Karena ada profesor yang menafsirkan kalimat sawa sebagai Pancasila atau kebinekaan. Ini penafsiran tanpa dalil. Penafsiran tanpa dalil. Apalagi kalau dipahami maksud kebinakaan di sini adalah membenarkan semua agama. Dan jemaah sekalian, perlu kita bedakan antara mengakui keberadaannya dan membenarkannya. Kalau mengakui keberadaannya, kita nggak mungkin mengingkari fakta. Makanya kalau kita tafsirkan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah, itu mengingkari fakta. Sama ketika kita mengatakan tidak ada agama selain Islam, itu mengingkari fakta. Yang benar apa? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada agama selain Islam, itu masih kurang tepat. Yang tepat apa? Tidak ada agama yang benar selain Islam. Dan biasanya orang yang menafsirkan seperti ini karena dia punya pemahaman liberal, pemahaman pluralisme yang mereka namakan akhir-akhir ini dengan Islam Nusantara. Liberal dan pluralisme, yaitu membenarkan semua agama. Jadi bedakan antara mengakui keberadaan agama itu dan membenarkan agama itu. Kalau dia membenarkan agama itu, membenarkan agama selain Islam, maka sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, beliau adalah ulama yang penelitian. Beliau tahu pendapat semua ulama dalam masalah-masalah tertentu. Makanya beliau punya kitab Maratibul Ijma. Jadi kumpulan ijma ulama. Nah, di antara yang beliau sebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, hum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Yahudi dan Nasrani itu kafir tanpa ada perbedaan pendapat umat ini. Jadi umat Islam sampai di masa beliau, jangankan ulamanya, umat Islam gak ada satupun yang beda pendapat. Yahudi dan Nasrani itu kafir. Kemudian perhatikan lanjutan ucapan beliau. Beliau mengatakan, وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ فَلَا خِلَافَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِي كُفْرِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, tidak menganggap mereka kafir, maka juga tidak ada perbedaan pendapat umat, dia kafir dan keluar dari Islam. Jadi itu ijma ulama. Tidak ada

perbedaan pendapat. Kalau dia maksudkan dengan penafsiran ini adalah semua agama benar, kalau itu yang dimaksudkan, maka itu adalah kekufuran. Bagaimana bisa sampai bermakna kekufuran? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tafsir ayatnya ada dalam lanjutan ayat. Subhanallah. Tafsir ayatnya padahal ada dalam lanjutan ayat. Apa lanjutan ayatnya? Ini surat Ali Imran. Awalnya Allah mengatakan, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan wahai ahli kitab, katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Nah, jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kalimat yang sama? Allah na'budu illallah. Ada dalam lanjutan ayat. Kalimat yang sama antara kami dengan kalian adalah kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian lanjutan ayat ditekankan lagi, wala nusyriku bihi syai'an, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh antara kita satu dengan yang lainnya menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan atau tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi itu yang dimaksud kalimat yang sama. Menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan tidak menjadikan di antara kita sebagai tuhan selain Allah. Tiga kalimat. Kenapa ini disebut kalimat yang sama antara kita dengan ahli kitab? Karena dulu yang turun kepada mereka di dalam Taurat dan Injil adalah tiga kalimat ini. Sama. Yang turun mengajak mereka menyembah Allah dan melarang mereka menyembah selain Allah. Makanya di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Semua yang disembah selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang sama adalah tauhid. Sama. Kenapa disebut sama? Itulah ajaran aslinya Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengingatkan mereka untuk kembali kepada kalimat yang dulu yang diturunkan kepada mereka. Jadi itu tafsir yang benar. Sudah ada dalam ayat itu. Bagaimana hukum mengunjungi atau rekreasi ke tempat peribadahan orang musyrik? Jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram. Dan bahkan bisa sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu kalau begitu sama dengan mereka. Perhatikanlah ayat ini, jemaah sekalian. Ketika kita bersama orang-orang yang melakukan kekafiran, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Maksud ayat ini, kalau kita diam saja, enggak menegur mereka. Tapi kalau kita menegur, mengingkari mereka, maka kita tidak termasuk. Oleh karena itu, kalau kita mau datang ke sana, hanya dibolehkan untuk satu tujuan. Untuk apa? Untuk dakwah. Untuk menasihati mereka. Untuk mengingatkan kesyirikan mereka. Kalau cuma untuk lihat-lihat saja, maka tidak boleh.

0: Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tadkhulu 'ala al-musyrikin fi kana'isihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Jangan kamu temui orang-orang musyrik di tempat-tempat ibadah mereka atau di gereja-gereja mereka, karena murka Allah akan turun kepada mereka. Artinya apa? Ketika murka Allah turun dan kita ada di situ, kita juga kena murka Allah. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun bisa kena kalau dia diam saja. Ini bahaya besar. Iya. Apakah nasyid termasuk lahwal hadis? Apa perbedaan nasyid dengan syair? Bagaimana dengan hadis yang mencela syair? Nasyid dan syair, kalau menggunakan nada yang orang dengarkan dia terbuai, maka ini masuk lahwal hadis. Dia sama dengan al-ghina kalau begitu. Nyanyian yang Allah katakan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis, ucapan sia-sia, untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, 3 kali beliau bersumpah, maksud lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Nyanyian itu kata para ulama, nada-nada yang membuai, yang bisa membuat orang lalai, terbuai dengan nyanyian tersebut. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, nyanyian itu adalah khamar jiwa. Dan bahkan kata beliau, dia bisa lebih dahsyat daripada khamar dalam gelas. Khamar dalam gelas memabukkan kan? Ini lebih memabukkan. Khamar dalam gelas, dia merusak akal, membuat akal tertutup, mabuk. Kalau nyanyian, dia merusak hati, merusak jiwa. Kata beliau lebih dahsyat pengaruhnya. Jadi nasyid yang orang dengar dia terbuai, bahkan dia dengar nasyid dia lebih semangat daripada mendengarkan Al-Quran. Mungkin meneteskan air mata, tapi dengar Al-Quran biasa-biasa saja. Syekh bin Baz pernah mengatakan, kalau ada orang yang berdoa sampai nangis-nangis tapi mendengarkan Al-Quran tidak bisa menangis, itu ada penyakit hati. Kenapa? Doa itu kan ucapan kita. Al-Quran ucapan Allah. Kok ucapan kita bisa sampai terenyuh hati? Bisa sampai bergetar hati? Sementara ucapan Allah tidak membuat hati bergetar. Itu ada penyakit hati yang tanpa kita sadari. Itu doa, apalagi cuma nasyid. Tapi itu fakta. Orang dengar nasyid, Masya Allah, bergetar hatinya. Ya. Dibandingkan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan As-Sunnah. Apalagi ini kalau bukan tipuan setan. Mendengar nasyid dia jadi semangat, mendengar Al-Quran biasa-biasa saja. Karena gak ngerti isinya. Ya, ini apalagi kalau bukan tipuan setan. Iya. Kemudian kalau dia menggunakan alat-alat musik, maka haramnya lebih bertambah lagi. Karena dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan haramnya musik, sebagaimana hadis sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Maka keharamannya bertambah kalau menggunakan alat-alat musik. Kemudian keharamannya bertambah lagi kalau syair redaksinya, lirik lagunya, lirik nasyidnya atau lirik syairnya itu mengandung kemaksiatan. Ya, mengandung kesyirikan misalkan atau bid'ah atau kemaksiatan, maka bertambah lagi dosanya. Ya. Tapi kalau tidak mengandung yang haram, maka syair boleh. Dulu di masa Nabi SAW ada para sahabat penyair. Abdullah bin Rawaha penyair. Hasan bin Thabit penyair. Ini sahabat Nabi SAW. Tapi mereka bersyair untuk membuat semangat kaum muslimin mengamalkan Islam atau berjihad di jalan Allah. Atau sebaliknya melawan syair-syair buruk orang-orang kafir. Iya. Jadi syair tidak masalah kalau tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Yang dicela dalam syariat apabila syair-syair itu mengandung penyelisihan. Apakah ada udzur bil jahal bagi orang yang sudah ikut kajian tapi dia belum mendengar kajian yang berkaitan dengan tatayur, dan kemudian dia meninggal dalam kondisi masih meyakini tatayur? Pada dasarnya udzur bil jahal itu berlaku bagi orang yang dia tidak malas dalam belajar, dia berusaha belajar dan dia belum dapat ilmunya, lalu dia menyelisihi satu perkara agama karena dia belum tahu ilmunya padahal dia semangat belajar, maka insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan uzur karena kebodohan. Yang tidak diberi uzur itu yang enggak mau belajar padahal dia sanggup belajar, dia mampu belajar. Wallahu alam. Tentang surat Ar-Ra'd ayat 14, dalam ayat tersebut didahului lahu da'watul haq. Mengapa dalam ayat tersebut maknanya jadi pembatasan? Apakah khabar diletakkan di depan maknanya jadi pembatasan? Ya, itu kaidah dalam bahasa Arab. Taqdimu mahaqquhu ta'khir yufidul hasar. Kata para ulama, dikedepankan yang seharusnya diakhirkan bermakna pembatasan. Seperti iyyaka na'budu. Itu bermakna pembatasan ibadah hanya untuk Allah. Jadi iyyaka na'budu, kita enggak boleh terjemahkan kepadamu kami beribadah. Tapi harus kita terjemahkan hanya kepadamu kami beribadah. Iya. Yeah. Sama dengan yang dalam surat Ar-Ra'd, lahu da'watul haq. Hanya milik Allah dakwah yang hak. Apa yang maksud dakwah yang hak di sini? Ibadah kepada Allah. Tauhid. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Di samping kita pahami dari lafaznya, juga kita pahami dari maknanya. Namanya ibadah itu milik khusus Allah. Apa perbedaan? Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap orang kafir harbi saat jihad fardu kifayah atau jihad fardu ain berkaitan dengan penawaran tiga pilihan? Wallahu alam, saya tidak tahu dalil yang membedakan. Sudah nanya-nanya masalah jihad nih. Sudah siap berjihad apa? Apa syarat negara disebut negara Islam dan disebut negara kafir? Penjelasan umumnya ulama, disebut negara Islam itu apabila syiar-syiar Islam nampak jelas dan kita bebas menjalankan agama kita. Azan berkumandang, solat, puasa, zakat, haji, ini ibadah-ibadah yang paling agung, bebas kita amalkan. Sebaliknya, orang-orang kafir, mereka perlu minta izin kepada kaum muslimin. perlu minta izin kepada kaum muslimin untuk misalkan mendirikan gereja mereka. Ini negara Islam. Ini negara Islam. Kalau kita persyaratkan negara Islam itu harus sempurna berhukum dengan seluruh syariat Islam, gak akan ada kita dapatkan satu negara. Gak akan ada. Karena kalau sempurna, mana ada manusia yang sempurna? Mana ada manusia yang sempurna? Jadi ini syarat yang gak mungkin terjadi. Kalau kita syaratkan disebut dia negara Islam, kalau tidak ada satupun hukumnya yang bertentangan dengan syariat, atau dia harus menerapkan syariat 100%. Baik masyarakat maupun pemerintah. Gak akan ada negara Islam. Karena gak ada orang yang bisa sempurna. Iya. Jadi itu bukan definisi negara Islam. Yang harus menerapkan syariat, disebut negara Islam, harus menerapkan syariat 100%. Baru bisa disebut negara Islam. Betul, itu bagus, ideal seperti itu. Tapi bukan itu syarat baru bisa disebut negara Islam. Iya. Begitu pula sebaliknya, disebut negara kafir ketika syiar-syiar kekufuran mendominasi dan umat Islam tidak bisa menampakkan syiarnya kecuali harus minta izin kepada orang kafir. Contohnya di mana sekarang seperti itu? Di negara-negara kafir Eropa. Muazzin harus minta izin. Atau bahkan mereka sudah keluarkan peraturan, gak boleh azan sampai keluar ke luar masjid. Banyak kan? Wanita-wanita gak boleh berjilbab. Iya. Jadi itu definisi negara kafir. Baik. Dan jemaah sekalian, juga banyak hadis, mungkin lain kali kita bahas, banyak hadis yang menjelaskan tentang akan datangnya para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kita taat kepada mereka. Jadi enggak boleh ada yang mengatakan ini kan bukan negara Islam, saya gak mau taat kepada mereka, kepada penguasa. Kenapa? Mereka tidak terapkan syariat Islam. Kalau dia mengatakan begitu, maka dia bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Contohnya, satu contoh saja, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang korup, yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, tidak menunaikan hak rakyat. Wa umuran tungkirunaha. Mereka juga melakukan berbagai kemungkaran yang kalian ingkari. Maksudnya kalian anggap salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai syariat. Mengelola uang negara dengan cara korupsi, sesuai syariat tidak? Tidak sesuai syariat. Jadi Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita akan ada pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, dan itulah yang dimaksud pemerintah yang zalim. Siapa yang dimaksud pemerintah zalim dalam syariat? Yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi sahabat pun bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Tetap disuruh tunaikan hak mereka. Apa hak mereka? Tunduk dan patuh kita. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf, tetap tunduk dan patuh. Ya, ini sebagai jawaban kalau ada yang mengatakan mereka bukan penguasa yang wajib ditaati karena ini bukan negara Islam. Nabi SAW menyuruh untuk taat kepada mereka. Iya. Tentunya selama mereka masih Muslim. Apakah tafsir surat An-Nisa 115 tersebut buat pelaku bid'ah? Semua yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaku bid'ah termasuk, apalagi pelaku syirik. Lebih parah lagi tentunya. Semua bentuk penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghadapi syubhat? Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, sedangkan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan di masjid. Siapa bilang di masjid? Kubur beliau di dalam kamar Aisyah. Hanya kebetulan sekitarnya masjid. Tapi area kuburan beliau bukan bagian dari masjid, tapi itu adalah kamarnya Aisyah. Dan ini hukum khusus bagi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu mereka dimakamkan di tempat mereka wafat. Ini hukum khusus. Dan juga berdasarkan ijma ulama, dibolehkan bagi Abu Bakar dan Umar yang ada di samping beliau. Dan Abu Bakar dan Umar untuk bisa dikubur di situ, apa yang mereka lakukan? Minta izin kepada Aisyah. Karena itu kamar beliau, rumah beliau. Jadi enggak minta izin kepada kaum muslimin sebagai pemilik masjid. Tidak, mereka minta izinnya kepada Aisyah. Umar sebelum wafat, beliau kirim orang minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang pertama. Sampai hari ini Nabi SAW tidak di dalam masjid, tapi di dalam rumah Aisyah. Hanya kebetulan di sekitarnya masjid. Dan ini berlaku juga, misalkan kita bangun masjid di sini, mungkin 100 meter sana ada kuburan, kuburan umum. Makin banyak yang dikubur di situ, makin mendekat ke masjid. Boleh gak kita sholat di masjid ini? Boleh, tidak masalah. Karena itu kompleks kuburan, ini kompleks masjid. Walaupun sudah dempetan, tidak masalah. Awalnya mungkin 100 meter, tapi makin banyak yang dikubur, makin mendekat ke masjid. Maka tidak masalah kita sholat di masjid ini. Iya. Walaupun, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seharusnya dibuat pagar pembatas. Tapi pendapat Lajnah Da'imah, dinding masjid sudah cukup sebagai pembatas. Karena memang areanya beda. Itu area kuburan, ini area masjid. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang membangun Masjid Nabawi sampai mengurung kamar Aisyah radhiyallahu anha dan masuk di dalamnya kubur Nabi SAW, yang melakukan siapa? Manusia biasa. Beliau adalah pemimpin gubernur kota Madinah ketika itu, dan beliau bukan termasuk sahabat, bukan pula ulama. Artinya apa? Yang melakukan itu manusia biasa. Sekarang pertanyaannya, pantaskah perbuatan manusia itu digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW? Tentu tidak pantas. Jadi perbuatan dia memasukkan kubur Nabi SAW, terkurung di areal masjid, lalu kita gunakan untuk menentang hadis-hadis Nabi SAW yang melarang sholat di kuburan. Kemudian jawaban yang ketiga, kalaulah kita sepakat, katakanlah kita sepakat, kubur Nabi SAW di dalam masjid, maka jemaah sekalian, Masjid Nabawi adalah pengecualian. Kenapa bisa diperkecualikan? Karena dia enggak sama dengan masjid-masjid lain. Buktinya apa? Sholat di situ sama dengan 1000 sholat di masjid lain. Sementara kalau kita di masjid yang lainnya, selain 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, pahalanya sama, enggak ada bedanya. Walaupun itu masjid bersejarah, dari zaman Belanda sekalipun, dengan masjid yang baru dibangun, itu gak ada bedanya. Sama pahalanya. Jadi, kalaupun kita gak sholat di masjid yang ada kuburan, kita sholat di masjid lain, sholat kita gak ada perubahan. Gak ada pengaruh apa-apa. Karena beda masjid. Tapi kalau kita gak sholat di masjid Nabawi, rugi kita. Kita gak dapat pahala 1000 kali sholat seperti di masjid lain. Itu 3 jawaban minimalnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memakmurkan masjid yang di mana masjid tersebut terdapat kuburan? Mirip pertanyaannya ya. Insyaallah ada babnya ini, akan kita bahas di kitab ini juga. Itu tidak boleh. Larangannya keras sekali. Hadis-hadisnya sangat banyak dan termasuk hadis-hadis yang paling sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kuburan para nabi. Apalagi hanya kuburan orang biasa. Karena itu mereka dilaknat oleh Allah. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, maksudnya agar kita tidak dilaknat oleh Allah. Bukan sekedar mengabarkan, Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa maksud Nabi SAW menyampaikan ini? Maksudnya agar kita jangan ikut, supaya kita tidak dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jemaah sekalian, dosa besar. Dilaknat pelakunya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Malah mereka anggap sebagai satu keutamaan. Bisa sholat di masjid yang ada kuburan. Padahal Nabi SAW mengatakan dilaknat pelakunya. Bahkan yang memimpin perbuatan itu justru yang mereka anggap sebagai kiainya, ulamanya, ustadznya. Inilah kenyataan kaum muslimin. Hanya saja ulama beda pendapat apakah sholatnya sah atau tidak. Menjadi 3 pendapat. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Kenapa? Karena dilaknat dia. Bagaimana bisa sholatnya sah sementara dia dilaknat? Pendapat banyak ulama yang lain, sah tapi berdosa. Artinya, dia berdapat dosa tapi dia gak harus ulang sholatnya di masjid lain. Tidak harus. Pendapat yang ketiga, ini yang pertengahan. Dia pertama berdosa, tapi sah atau tidak tergantung niatnya. Kalau dia hanya sekedar sholat tanpa ada hubungan, tanpa ada bermaksud, sholat karena kubur itu, maka dia berdosa namun sholatnya sah. Tapi kalau dia sholat untuk mengagungkan kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bukan tidak sah lagi, jemaah sekalian, seluruh amalannya terhapus. Karena itu syirik. Dia sholat bukan sekedar mengagungkan Allah. Ibadah itu kan pengagungan kepada Allah. Tapi dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur. Semua amal ibadahnya terhapus. Kenapa? Karena itu dosa syirik. Jadi ini contoh orang yang sholat tapi melakukan syirik. Iya. Jadi ini dosa besar. Insyaallah kita bahas lebih detail pada babnya tersendiri. Ada juga dalam kitab ini. Bahkan dalam 2 atau 3 bab membahas tentang bahaya beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kesimpulannya 3 yang terlarang. Kesimpulannya 3. Beribadah di kubur, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak ada bangunan masjid, Yang kedua, membangun masjid di kompleks kuburan. Yang ketiga, mengubur di masjid. Tiga ini masuk dalam larangan hadis-hadis yang sangat banyak tentang haramnya beribadah di kuburan. Kalau antum mau baca lebih detail, bacalah kitab Tahdzirus Sajid Minat Tihadil Kubur Al-Masajid, disusun oleh Syekh Al-Albani. Buku kecil, sudah ada terjemahannya. Tahdzirus Sajid, judul aslinya. Itu beliau kumpulkan banyak hadis, lebih dari 10 hadis beliau kumpulkan tentang haramnya beribadah di kuburan, ditambah dengan keterangan-keterangan para ulama. Apakah boleh melakukan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh? Karena pas mau sholat qobliyah subuh sudah iqamah. Boleh, itu namanya mengqada. Kalau kita biasa sholat qobliyah subuh, suatu hari kita bangun telat, lalu sudah qomat, maka kita tidak boleh lagi sholat qobliyah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat sudah diqomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Walaupun kita sedang sholat, maka kita putuskan, kecuali tinggal sedikit, tanggung mau diputuskan, enggak apa-apa, diselesaikan cepat. Cepat tapi tetap tumakninah, lalu kemudian bergabung dengan jamaah. Tapi kalau masih panjang, maka dihentikan sholatnya, langsung bergabung dengan jamaah. Kemudian boleh kita qada. Mengqadanya, kata para ulama, boleh di dua waktu. Yang pertama langsung ba'da subuh. Yang kedua di waktu duha. Jadi boleh dua waktu itu mengqada sholat qobliyah subuh. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.

0: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin.
0: Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
1: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
0: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah
0: memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah. Dan sesat. Beliau berkata, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah. Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

اقرأوا كتابي.

hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah, dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi, dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya, dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, melihat mereka yang tak semampu kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum.

0: Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala berkata, "Laisa bisadiqin manidda'a mahabbatallah walam yahfaz hududah." Bukanlah dikatakan orang yang jujur jika ia mengaku cinta kepada Allah namun tidak menjaga batasan-batasannya. Dinukil dari Jami'ul Ulul Hikam tulisan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبحان الله.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Tetapkan frekuensi Anda di 95,1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amabat, alhamdulillah barakallahu fikum pemerhati roja, para pendengar dan ikhwat aliman dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Masih bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, seperti biasa di Senin pagi menjelang siang hari ini, di penanggalan 27 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah, kembali kita sajikan di ruang dengar Anda program kajian Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah hadir bersama kita untuk menyampaikan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Ya. Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu, Ustaz. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan masalah niat, Ustaz, ya.
1: Iya, iya, yang tersebar cukup di masyarakat untuk ya, kita luruskan, ya. Barakallahu fikum.
0: Iya, tema tentang masalah melafazkan niat, Ustaz.
1: Iya, melafazkan niat. Melafazkan niat di awal ibadah kayak salat, misalnya kayak puasa dan seterusnya, ya.
0: Ya, barakallahu fikum. Dan bagi pemerhati roja rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan Anda, bisa menggunakan jalur telepon langsung atau di SMS ataupun di WhatsApp di 0812-440-60101. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook Radio Roja Kendari, Anda bisa menggunakan kolom komentar untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar tersebut. Barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau alaihi faliyatafadul masykuro wa majuro.
1: Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين, para pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita dipertemukan di program acara Takribu Sunnah Baina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat, yang saat ini kita membahas satu permasalahan yang berhubungan dengan ibadah kita, ya, ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, yang mana kita menyaksikan, ya, kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua untuk menempuh jalan yang lurus, banyak atau beberapa di antara mereka masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih daripada itu, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama besar kita, termasuk imam besar, imam madhab yang empat, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, Imam Hambali. Semua tidak pernah menjelaskan hal ini, tapi sebagian dari kaum muslimin melakukannya dengan meyakini ini ada petunjuknya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengucapkan niat di awal ibadah. Mengucapkan niat di awal ibadah, dan yang paling terkenal tentu saja, ya, waktu sholat lima waktu, ya, orang yang mengucapkan usolli, usolli dan seterusnya, atau waktu puasa di bulan Ramadan, ya, dengan nawaitu siam dan seterusnya. Ini adalah perkara yang harus kita luruskan, bahwa hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bertentangan dengan ijma, kesepakatan, konsensus para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, tidak disyariatkan untuk dilafadzkan atau diucapkan di awal ibadah kita. Tayyib, berhubungan dengan masalah sholat sendiri, ya, tentu saja kita ketahui kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk yang dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim di nomor hadis 498, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bertakbir, takbiratul ihram. Jadi ucapan Allahu Akbar inilah yang disyariatkan diucapkan di awal salat kita dengan kita mengangkat kedua tangan kita sebagaimana yang kita ketahui, ya. Ini diucapkan di awal salat kita, bagi imam diperdengarkan suaranya kepada makmum, adapun bagi makmum cukup memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang sahih terkenal sekali, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang salatnya salah. Ya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, kemudian orang ini mengatakan, "Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku salat yang benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, ya, "Idza qumta ila salati fa'asbigil wudhu'a, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir, tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika kamu berdiri menunaikan salat, maka sempurnakanlah wudhu'mu. Kemudian menghadaplah kiblat. Setelah itu bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu bacalah, ya, yang dimudahkan bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi baca Al-Fatihah dan ayat yang lain. Jadi ini juga menegaskan fakabbir, thumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, tidak dengan mengucapkan lafaz-lafaz niat yang banyak diucapkan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari, a'azzakumullah. Kesalahan ini terjadi karena ada penisbatan kepada ucapan Imam Syafi'i yang banyak tidak diketahui hakikatnya. Padahal ini kesalahan yang dibantah oleh para ulama madhab Syafi'i sendiri. Ya, pertama kita harus lihat, ya, tadi saya bawakan di luar beberapa hadis Rasulullah SAW supaya kita mengetahui dasar pengambilan dalil kita adalah dari hadis Rasulullah SAW. Ucapan ulama kita ikuti selama ada dalilnya. Nah, sekarang ini sudah tidak ada dalil, ulama yang dimaksud juga tidak mengatakan yang demikian ternyata. Ini permasalahannya. Coba sekarang kita lihat dulu penjelasan secara umum beberapa nukilan dari para ulama, baik itu madhab Syafi'i atau madhab yang lain, yang mereka itu sepakat mengatakan bahwa mengeraskan suara ya, ketika sholat, mengeraskan suara membaca niat, melafadzkan niat, ini tidak ada anjurannya di dalam Islam. Saya akan nukilkan beberapa ucapan ulama. Pertama dari ulama madhab Syafi'i, Imam Al-Qadhi Abu Rabi Sulaiman Ibnu Umar Al-Syafi'i, beliau mengatakan, "Al-jahru bin niyati wa bil qira'ati khalfal imami laysa minas sunnati bal makruhun, fa in hasala bihi tashwishun 'alal musallina fa haramun, wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhil niyati minas sunnati fa huwa mukhti', wa la yahillu lahu wa la li ghairihi an yaqula fi dinillahi ta'ala bi ghairi 'ilm." Kata Imam Abu Rabi Sulaiman Ibnu Umar Asy-Syafi'i, ya, beliau berkata, mengeraskan suara mengucapkan niat, ya, baik itu dalam sholat atau puasa atau ibadah yang lain, atau ketika membaca Al-Quran di belakang imam, ini tidak, ini bukanlah merupakan sunnah, bahkan ini dibenci, makruh. Lalu kalau sampai terjadi dengan mengeraskan dan barang siapa yang mengeraskan suara melafadzkan niat termasuk sunnah, maka dia sungguh telah berbuat salah, ya, melakukan kesalahan besar. Tidak halal baginya maupun yang selainnya untuk berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa landasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian Abu Abdullah Muhammad Ibn Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki, ya, dari madhab Imam Malik berkata, "An-niyatu min a'malil qulub fal-jahru biha bid'atun ma'a fi dhalika minat tashwis ala nas." Niat itu adalah termasuk amalan hati, ya. Maka mengucapkannya dengan lafaz ini termasuk perbuatan bid'ah yang menyimpang dari petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi dengan hal itu mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah atau sholat tersebut. Tapi ada beberapa nukilan dari para ulama yang tidak bisa saya ucapkan, saya sampaikan semua. Yang jelas ini kesepakatan para ulama di semua buku-buku yang menjelaskan tentang makna niat, baik secara bahasa maupun secara syar'i, selalu mereka mengatakan niat itu adalah kehendak dari dalam hati untuk melakukan sesuatu. Niat tidak pernah dilafadzkan dalam keadaan kita berbuat apapun. Terbukti mereka-mereka yang mengucapkan niat, misalnya mengatakan dianjurkan mengucapkan niat sebelum sholat, sebelum berpuasa, sebelum ibadah tertentu, kita katakan kenapa Anda tidak praktekkan dalam semua ibadah. Misalnya ketika Anda ingin membaca Al-Quran, kenapa tidak mengatakan saya berniat membaca Al-Quran dari ayat sekian sampai sekian karena Allah. Ketika Anda ingin berzikir, saya berniat untuk berzikir di waktu ini jam sekian dari zikir ini sampai ini. Kan Anda tidak mengatakan demikian. Ketika Anda bersedekah, jangan masukkan dulu ke celengan uang, saya berniat bersedekah 50 ribu rupiah karena Allah. Kan tidak ada yang mengatakan demikian. Dan mereka juga tidak mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak konsekuen dalam masalah ini, karena hanya menerapkan satu di satu tempat dan tidak menerapkan di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Jadi pertama, ini bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ucapan para ulama juga tidak mendukung hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah, kita lihat sebab yang menjadikan hal ini, ya, ini yang menjadi perhatian penting. Sebab yang menjadikan hal ini terjadi adalah dikarenakan kesalahpahaman terhadap pernyataan Imam Syafi'i. Tayib, sebelumnya saya nukilkan satu lagi ya, supaya lebih jelas. Pernyataan dari Imam As-Suyuti, ini ulama madhab Syafi'i yang terkenal tentu saja. Beliau mengatakan, Imam As-Suyuti, ya, beliau berkata di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida, wa minal bida'i aidan al-waswasatu fi niyati salati walam yakun dhalika min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi kanu la yantiquna bi syai'in min niyatis salati siwa takbir. Dan termasuk perbuatan bid'ah, kata Imam Suyuti rahimahullah taala, adalah waswas di dalam niat ketika akan salat. Ini tidak termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak oleh para sahabat. Mereka tidak mengucapkan sesedikit pun dari niat salatnya kecuali hanya bertakbiratul ihram di awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, ini masih nukilan dari Imam As-Suyuti, al waswasatu fi niyati salati wat taharati min jahlin bisyar'i au khabalin bil aqli. Ya, waswas dalam mengucapkan niat sholat di awal sholat atau di awal berwudu bersuci, ini termasuk kejahilan, ya, kebodohan terhadap syariat Islam, atau au khabalin bil akal, atau sesuatu yang mempermainkan akal.

tidak sesuai dengan akal yang sehat. Ini pernyataan dari Imam As-Suyuti yang juga menukil pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Tabarakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Ya. Kita lihat ternyata sebab terjadinya kesalahan ini adalah kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan di sini di dalam kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, ya, Al-Majmu' punya Imam Nawawi rahimahullah taala, dinukilkan ucapan beliau. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata seperti ini. Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalafaz wa laysa kas-salat. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh kan ada talbiyah, umrotan, labbaik yang kita pilih, haji tamattu, haji ifrad atau haji qiran. Kata beliau, kalau dia sudah meniatkan haji dan umroh, cukup meskipun dia tidak lafadzkan yang seperti talbiyah tadi. Ini beda dengan sholat, kata Imam Syafi'i, beda dengan sholat, tidak sah kecuali dengan dilafadzkan. Nah inilah yang menjadi salah faham. Kata Imam Syafi'i, beda dengan sholat. Kalau sholat itu tidak sah, harus dilafadzkan. Kecuali dengan dilafadzkan baru sah. Nah ternyata Imam Syafi'i maksudnya di sini adalah apa? Mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, ketika masuk sholat. Bukan dengan, karena tidak boleh orang yang hanya dalam hatinya saja mengucapkan Allahu Akbar, langsung dia mengangkat tangan bersedekap. Ini yang maksud beliau, bukan mengucapkan niat. Ini yang disalahfahami. Baik, diterangkan oleh para ulama yang salah faham dalam memahami atau mengeluarkan pemahaman dari ucapan Imam Syafi'i ini adalah, ya, salah seorang ulama dari madhab Imam Syafi'i yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi. Di madhab Syafi'i sebelum melaksanakan sholat, karena beliau mengatakan tidak sah sholat kecuali dilafadzkan. Ini salah, pemahaman yang salah, dan inilah yang tersebar. Inilah yang kemudian dikatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, padahal ini pemahaman dari salah satu ulama madhab Syafi'i. Kita lihat, ini dibantah oleh ulama dari madhab Syafi'i sendiri dan ulama yang terkenal pembela madhab Syafi'i, yaitu Imam ya Syafi'i. Imam beliau di dalam kitab Al-Majmu' menaun ini dari madhab Imam. Ghalata hadzal qa'il. Yang mengatakan ini salah, Imam Abu Abdullah Az-Zubairi tadi salah. Ya. Laisal muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza, bal muraduhu at-takbir. Perhatikan baik-baik. Beliau berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, orang yang mengatakan ini salah, bukanlah maksudnya Imam Asy-Syafi'i mengucapkan di awal sholat ini mengucapkan niat. Bahkan maksudnya adalah at-takbir, mengucapkan takbiratul ihram, sama dengan pernyataan para ulama lainnya, tidak berbeda. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang menganjurkan di kalangan para ulama besar yang menjadi rujukan dalam pendapat mereka, mengucapkan atau menjaharkan, melafadzkan niat di awal ibadah. Tidak ada yang mengatakan. Ini Imam Nawawi sendiri yang menukil pernyataan para ulama madzhab Syafi'i yang menyalahkan pemahaman tadi. Imam Syafi'i tidak mengatakan dianjurkan melafadzkan. Imam Syafi'i adalah ulama besar yang paham bahasa Arab, tentu saja ulama rujukan, tidak mungkin dia menyelisih kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Maksud beliau yang di salat itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir. Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala dalam kitab Al-Ittiba' berkata, lam yakul ahadun min a'immatil arba'ati la syafi'i wala ghairihi bishtirati talafudhi bin niyat innama niyatu mahalluhal qalbu bittifakihim illa anna ba'dal mutaakhirina awjabat talafudha biha wa kharraja wajhan fi madhabi syafi'i qala an-nawawi rahimahullah ta'ala hadha wa huwa ghalatun intaha wa huwa masbukun bil ijma'i qablahu. Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi menegaskan tentang masalah ini. Kata beliau, pun dari imam yang empat, imam madhab yang empat, tidak Imam Syafi'i dan tidak selainnya, yang mensyaratkan melafadzkan niat di awal ibadah, di awal sholat atau yang lainnya. Karena niat itu hanyalah tempatnya di dalam hati berdasarkan kesepakatan mereka semua ulama. Kecuali ada sebagian dari orang yang mutaakhir, yang belakangan dari madhab Syafi'i. Jadi bukan ulama terdahulunya Syafi'i ini, ulama belakangan yang mewajibkan melafadzkan

0: yang kemudian ulama ini mengeluarkan menyebutkan salah satu segi ini adalah salah satu segi dari mazhab Imam Syafi'i, yang kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentarinya, ini adalah kesalahan. Kata Imam Ibnu Abdulaziz, wa huwa masbukun bil ijma'i qablahu, kesalahan ini juga ya tentu telah didahului oleh kesepakatan para ulama sebelumnya, maka tidak perlu diperhitungkan ucapan ini karena telah ada ijma' kesepakatan para ulama sebelumnya yang mereka bersepakat tidak ada pelafatan niat sebelum melaksanakan ibadah sholat atau yang lainnya. Nah, makanya adalah satu pernyataan yang telah dibawakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad lebih menegaskannya. Beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar wa lam yakul syai'an qablaha wa la talaffadha bin niyyatil battata wa la qala usalli lillahi salatan salata kadza mustaqbilal qibla arba raka'atin imaman aw ma'muman wa la qala ada'an wa la qada'an wa la fardal waqt wa hadha ya wa hadhihi ashru bid'ah. Ya, kata beliau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri melaksanakan salat, pertama kali beliau mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak mengucapkan hal yang lain sebelumnya, tidak melafadzkan niat sama sekali, tidak mengatakan aku salat karena Allah, salat ini menghadap kiblat 4 rakaat jadi imam atau makmum, tidak. Ini semua adalah perkara-perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bal wala ahadin min ashabihi, tidak ada seorang pun yang dari sahabat yang mengatakannya, wala stahsanahu ahadun min tabi'in, tidak juga dari para ulama tabi'in, walal a'immatul arba'atu, ya, juga tidak dari mazhab imam yang empat. Wa qawlu Allah radhiyallahu anhu fi sholati innaha laysat kasiyami wala yadkhulu fiha ahadun illa bidzikrin. Ya, akan tetapi sebagian dari ulama yang mutaakhir yang belakangan dari mazhab Syafi'i yang salah memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i seperti yang tadi kita jelaskan. Barakallahu fikum. Jadi ini menggambarkan kepada kita tentang perkara yang harusnya diluruskan, bahwa ini ternyata bukan merupakan ucapan yang dibenarkan penisbatannya kepada Imam Syafi'i, tapi ini adalah kesalahpaham dari ucapan beliau. Nah, barakallahu fikum. Fadhol.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas pembahasan yang berkaitan dengan masalah melafazkan niat ya di awal ibadah. Dan seperti biasa pemerhati rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berkonsultasi dan bertanya kepada narasumber kita Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala dalam program kajian kita Takribus Sunnah Baina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di tengah umat. Dan kita ketahui bahwasanya di antara sunnah dalam salat adalah agar kita tidak melafazkan niat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah amalan, tentunya juga kita meninggalkannya. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan dari 0852 418 2423 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, afwan Ustaz, sebagian dari imam masjid kami mengetahui bahwa memang niat tidak dibaca atau tidak dikeraskan, tapi kata mereka ini sebagai bentuk penegasan. Apakah alasan ini dibenarkan Ustaz? Barakallahu fik.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua, juga kepada imam tadi yang mengatakan ini sebagai penegasan. Sederhana saya kita mengatakan, Rasulullah SAW apakah beliau tidak menegaskan sholatnya? Tidak butuh penegasan? Baik, Rasulullah SAW, para sahabat, atau para imam mazhab yang empat, atau para ulama yang bersepakat dalam masalah ini, bagaimana kira-kira? Kan kita katakan masalah ini bukan perkara yang ada perbedaan pendapat, disepakati oleh para ulama. Apakah mereka tidak mengajarkan untuk kita menegaskan dalam sholat kita? Kira-kira bagaimana? Nah, barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum ya. Jadi pertanyaan yang sudah tidak butuh jawaban Ustaz.
0: Iya, betul,
1: sudah dipahami semua. Iya, baik, barakallahu fik. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Masih dari nomor WhatsApp kita kali ini di 08 dari 08 224834.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering.
1: Telah dia telah memusuhi Allah. Karena ada orang manusia saja, kita ada seorang yang ingin menyakiti manusia yang lain atau orang lain, tapi ternyata yang disakiti tidak merasa sakit. Misalnya dicela dengan kata-kata, dia sabar menghadapinya. Maka kita katakan orang ini ingin menyakiti si fulan, tapi si fulan tidak sakit, tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Ya. Makanya ada itu artinya dalam terjemahan kita adalah menyakiti. Di sini babnya adalah orang yang mencela waktu, karena waktu itu merupakan tempat terjadinya kejadian atau waktu terjadinya kejadian. Kadang-kadang orang menisbatkan celaan kepada waktu seperti yang dilakukan di zaman jahiliyah. Ya, mereka menisbatkan celaan atau cercaan kepada waktu kejadian tertentu yang mereka tidak sukai. Ini dilarang dalam Islam, termasuk dosa besar. Bahkan kalau dia menisbatkan kejadian itu kepada waktu, waktu yang menentukannya bisa membawa kepada syirik tentu saja. Nah, baik. Jadi man sabba dahra faqad adza Allah, barang siapa yang mencela waktu maka sungguh dia telah mencela atau menyatakan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala.

لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Dan mereka orang-orang kafir atau kaum musyrikin Arab, musyrikin Mekah yang mengingkari hari kebangkitan mereka ini, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, nanti kita akan mati sebagaimana kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja, hanya berjalannya waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan mereka tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali tentang hal ini, tidak lain mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Inilah orang-orang yang menisbatkan segala sesuatu hanya kepada waktu. Mereka ingkar hari kebangkitan karena mereka tidak mempercayai penciptaan alam semesta, sehingga mereka tidak mengimani berita-berita dari Allah SWT.

memusnahkan yang terdahulu. Kemudian kami mengikutkannya dengan membinasakan para pendusta yang datang belakangan. Wa hadhihi sunnatuhu sabiqatu wal lahiqatu fi kulli mujrimin. Fi kulli mujrimin la budda min adzabihi. Ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang dulu maupun yang sekarang. Ya. Pada setiap orang yang mendustakan kebenaran, pada setiap orang yang berpaling, berdurhaka, maka Allah pasti akan menghadapnya. Falima la ta'tabiruna bima tarawna wa tasma'un, maka kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang kalian saksikan atau apa yang kalian dengarkan? Jadi ini orang yang beriman tidak perlu khawatir dengan tipu daya musuh-musuh Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengadab mereka dan menimpakan keburukan kapan saja Allah kehendaki. Ya, mereka tidak akan luput dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan bisa lolos dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini juga, ya, Allah tegaskan di ayat ini bahwa ini merupakan ketentuannya yang lalu maupun yang dulu maupun yang sekarang, pada umat-umat yang telah lewat maupun umat-umat yang datangnya belakangan terakhir. Baik. Wailu yawma idin lil mukadzibin. Diulang lagi apa yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya. Dan kebinasaan, kecelakaan bagi pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan.

kecelakaan yang sangat besar. Mereka-mereka yang sudah mengetahui sunnatullah pada umat-umat yang terdahulu, tapi karena tertutup hatinya, mau diapakan lagi? Abusar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang terdapat di dalam dada manusia. Maka inilah sampai diulang, wailu yauma idzil mukadzibin, celakalah pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan. Ba'da masyahadu minal ayatil bayyinati wal uqubati wal mathulat, setelah mereka menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, azab yang Allah timpakan bagi para pendusta, kejadian-kejadian yang harusnya bisa diambil pelajaran dan contohnya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum perhatikan, masalah iman itu memang sesuatu yang benar-benar nikmat terbesar yang harusnya kita bersyukur kepada Allah karena mendapatkannya. Ya, karena orang-orang yang hatinya tertutup, mereka tidak bisa mengambil pelajaran, sampai pun pelajaran itu sangat jelas mereka saksikan. Ya, tapi syaitan menutup hati mereka dengan perbuatan maksiat, dan sudah diterangkan berkali-kali, proses penutupan hati ini bertahap, tidak sekaligus. Karena perbuatan maksiat, hati yang selalu menyerap syubhat, syahwat, lama-kelamaan menutupinya, setelah itu jadilah seperti yang menimpa mereka yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Mereka menyaksikan dan mendengarkan berita tersebut, dan mereka membenarkannya. Ya, kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun dan bala tentaranya di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'adu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Mereka menolaknya, padahal diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka telah meyakini kebenarannya. Kenapa? Karena kezaliman dan kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini sekali lagi ya hal yang kita syukuri, orang-orang yang mau mempelajari agama Allah, membenarkan kebenaran yang Allah turunkan, membenarkan berita-berita yang Allah beritakan, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya dalam menyempurnakan amal. Tapi selama dia masih membenarkan hal-hal yang seperti ini, tidak mendustakan hal-hal yang wajib untuk diimani, maka insya Allah peluang untuk selamat bagi orang yang seperti ini keadaannya masih besar. Makanya tidak ada seorang pun yang berpikiran, ya, ada sebagian orang yang mungkin muncul dalam pikirannya, lebih baik saya jadi orang awam. Saya juga mengikuti kajian, tidak juga bisa rajin ibadahku, tidak juga bisa meniru semangatnya para sahabat dalam mengamalkan, memperjuangkan Islam. Kita katakan kekurangan ini adalah kekurangan yang harus diperbaiki. Tapi kata-kata tadi, lebih baik jadi orang awam, ini bahaya. Karena mereka-mereka yang tidak belajar agama itu gampang sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ terkandung, ya, bisa menolak perkara-perkara agama. Contoh seperti yang kita contohkan di dalam, yang seperti kita sebutkan kemarin di dalam pembahasan Kitab Tauhid. Banyak hal-hal yang bisa diucapkan oleh orang yang tidak faham agama tanpa diperhitungkan, padahal ucapan ini mendatangkan kemurkaan Allah. Kita tahu, kemarin sudah kita sebutkan dalilnya dalam Sahih Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Seorang hamba sungguh-sungguh ada yang mengucapkan satu kalimat, kalimat yang sangat mendatangkan kemurkaan Allah, ya, tapi dia tidak perhitungkan, dianggap kalimat biasa, kalimat remeh. Dengan kalimat yang diucapkannya ini, dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Orang yang paham agama pasti dia akan berhati-hati ketika membicarakan tentang agama, karena kita tahu agama ini tidak boleh diremehkan, tidak boleh kita memperolok-olokkannya, tidak boleh kita jadikan sebagai sesuatu yang ditolak sesuai dengan hawa nafsu kita. Menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, resikonya itu bisa menyesatkan hati manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi petunjuk atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa fitnah, bisa ditimpa penyelewengan di hatinya atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar agama tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita, dimulai dari memperbaiki keyakinan kita, memperbaiki sikap-sikap di hati kita tentang urusan agama. Berkali-kali kita ulangi dan kita ingatkan, Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa terletak di sini. Wallahi, demi Allah, banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi dalam praktek, ketika mereka mendapati hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu, mereka dengan mudahnya mengikuti hal tersebut sampai pun jelas dalilnya. Tentu saja, tetap kita mengatakan ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya tentu kita menghargai perbedaan pendapat tersebut. Tapi ada hal-hal yang misalnya dalilnya jelas. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas dalam hadis yang sahih, tapi ada sebagian orang yang masih mengikuti pendapat. Padahal kita tahu kaidah ahlu sunnah wal jamaah, dalam urusan dalil tidak boleh kita ikuti pendapat siapapun, sampai pun orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang paling pantas untuk kita bertaklid kepadanya seandainya dibolehkan bertaklid. Masih ingat hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia menjelaskan beberapa orang kepada beberapa orang tabi'in tentang tata cara ibadah haji yang sesuai dengan sunnah. Ada yang bilang, "Walakinna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaf'aluna kadha wa kadha." Tapi Abu Bakar As-Siddiq berbuat seperti ini, Umar Ibn Khattab berbuat seperti ini. Ini yang disebut dua sahabat yang paling mulia, yang paling mulia di umat ini setelah Rasulullah SAW. Apa kata Ibn Abbas mengomentari? "Wallahi akhsha an tunzala alaikum hijaratun minas sama'i aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar." Demi Allah, aku khawatir dilemparkan kalian, dihujani batu-batu dari langit karena Allah murka, karena aku katakan di hadapan kalian ucapan Rasulullah SAW, tapi kalian bantah dengan ucapannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Nah sekarang orang bisa membantah dengan ucapan ustaz, ya, padahal yang kita bahas adalah sekelas Imam Asy-Syafi'i, yang bagaimana hafalan beliau, bagaimana ilmu beliau, tidak boleh kita taklid kepadanya. Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, yang bagaimana hafalannya terhadap hadis Rasulullah SAW, bagaimana keteguhan beliau dalam imannya ketika mempertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang sudah teruji, sekarang orang mudah bertaklid dengan ustaz. Saya kasih contoh, karena ini beberapa kejadian saya alami mengenai safar tanpa mahram bagi perempuan. Kan sudah jelas hadisnya, "La tusafiranna al-mar'atu illa ma'aha dhu mahram." Tidak boleh seseorang perempuan bersafar kecuali bersamanya ada mahram. Lebih tegas, hadis yang sahih ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." "Ya Rasulullah, aku telah mendaftar mengikuti perang ini dan perang itu, jihad di jalan Allah." "Wa imra'ati satahujju ma'ak." "Tapi istriku akan pergi haji bersama engkau." Rasulullah SAW berhaji dengan siapa? Para sahabat, umat-umat yang terbaik, pasti terpercaya, tidak ada yang diragukan. Apa kata Nabi SAW? "Hujja ma'am ra'ati." Kamu harus pergi haji menemani istrimu. Padahal dia sudah mendaftar apa? Berjihad di jalan Allah. Masalah teman perjalanan yang bisa dipercaya, apa ada yang lebih bisa dipercaya dibandingkan para sahabat yang safarnya bersama Rasulullah SAW? Bersamaan dengan itu, Nabi SAW tidak memperbolehkannya. Sekarang banyak orang-orang yang memperbolehkan perempuan
pergi umroh dengan travel yang diatasnamakan travel sunnah tanpa mahram, karena orang-orang di travel tersebut terpercaya. Lagi terpercaya mana dibandingkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini terjadi banyak yang setelah kita sampaikan kepadanya dalil tentang masalah ini, mereka beralasan Ustadz Fulan mengatakan seperti ini boleh, atau akhirnya Ustadz yang mengatakan tidak boleh nggak pernah ditanya lagi tentang masalah tersebut, karena Ustadz ini pasti bilangnya tidak bisa, pasti bilangnya tidak boleh. Ini terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu tidak kita katakan mereka seperti mendustakan seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Tetapi Anda ketika belajar agama itu tujuannya untuk memperbaiki diri, dan perbaikan dalam agama itu kan perbaikan dalam tauhid dan ittiba. Dan ittiba. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah pernah kita sering contohkan, ketika beliau mengambil keputusan tetap menjalankan pasukannya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yang di situ banyak sahabat-sahabat besar yang ikut, yang ketika itu Madinah sedang membutuhkan mereka di zaman orang-orang Arab, suku-suku Arab banyak yang ingin murtad, memberontak, karena Nabi SAW meninggal dunia pada saat itu, wafat ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengetahui ini adalah keputusannya Rasulullah SAW, tidak perlu mendahulukan logika, pasti kalau dijalankan itu yang terbaik. Disitulah beliau mengatakan di dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW amila bihi illa wa amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amri an azir. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW kecuali saya berusaha untuk mengerjakannya. Kenapa? Saya khawatir ketika aku meninggalkan salah satu dari perintah beliau, hatiku akan menyeleweng. Kalau sudah hatinya rusak, otomatis anggota badannya semua rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimahumullah, memang dalam banyak masalah agama, antum akan dapatkan perbedaan pendapat, antum akan dapatkan khilaf. Nah, tugas kita adalah mempelajari dalilnya mana yang paling kuat. Dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, termasuk masalah-masalah fikih, jangan dianggap oh ini cuma masalah fikih, tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Siapa bilang? Kalau Anda ketika mengikuti satu pendapat hanya taklid semata-mata, seolah-olah Anda menjadikan orang yang diikuti pendapatnya ini ya sebagai imam yang kita hanya ittiba kepadanya, padahal kita wajib untuk hanya berittiba kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah sebutkan sebagian dari para ulama bahkan ada yang menjadikan taklid yang berlebihan itu termasuk dari apa yang kemarin kita sebutkan contohnya di sini, syirik dalam ketaatan. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Kenapa disembah? Karena ditaati dalam semua ucapannya, sampai pun mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kata Nabi SAW, tilka ibadatum, itulah bentuk peribadatan kepada tokoh-tokoh agama tersebut. Jadi di sini jangan dianggap perkara seperti ini tidak berhubungan dengan masalah landasan Islam kita. Berhubungan lah. Masalah yang berhubungan dengan murnikan ittiba, hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah ini menjadi perhatian penting bagi kita semua. Setiap kita mencari pendapat, jangan dulu memikirkan yang kita sukai atau yang dilakukan banyak orang, tapi Anda cari dulu dalilnya. Ketika ada seorang ustadz yang ditanya satu masalah, dia mengatakan tidak ada dalilnya, ketahuilah umumnya itu adalah kembali kepada pengetahuannya sendiri, kecuali kalau dia nukil. Oh, saya mendengar apa ini, saya pernah membaca Syekh bin Baz mengatakan ini tidak ada dalilnya. Itu baru ini kita percaya karena
ulama yang sebesar beliau ketika mengatakan tidak ada dalilnya, tentu dia sudah meneliti dari banyak kitab. Tapi kalau anak usaha yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini kembali kepada pengetahuannya. Ustadz yang lain bisa jadi menemukan dalil yang sahih. Dan kaidah dalam pembahasan masalah seperti ini, man alima hujjatun ala man lam ya'lam, orang yang mengetahui merupakan hujjah, dalil bagi orang yang tidak tahu, selama dia bisa menetapkan hal tersebut dengan benar. Banyak permasalahan-permasalahan agama seperti ini kita lalui. Jadi jangan hanya kita melihat, oh ada ustadz atau bahkan ulama ini berpendapat seperti ini, ulama lain berpendapat berbeda. Makanya kita lihat mana di antara dua pendapat ini yang didukung dengan dalil. Inilah cara diri kita melatih untuk ittiba, memurnikan sikap ittiba kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini insya Allah merupakan sebab kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam memahami dan mengamalkan agama ini, sebab untuk kita istiqamah di atas kebenaran insya Allah sampai di akhir hayat kita. Kita lanjut di ayat berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan kepada manusia tentang proses penciptaannya, yang tentu ini harusnya merupakan bukti benarnya hari kebangkitan, dan itu mudah bagi Allah

Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami jadikan janin ini di dalam tempat penyimpanan yang kokoh, yaitu dalam rahim, dalam rahim ibunya. Ila qadarin ma'lum, sampai batasan waktu yang tertentu, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kemudian kamilah yang mengatur proses perkembangan janin tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang mengatur hal ini. Wailu yauma idzil lil mukadzdzibin, maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang dustakan hari kebangkitan. Setelah jelasnya contoh ini, mereka saksikan, mereka melihatnya, bahkan mereka pernah mengalaminya. Bersamaan itu dengan itu mereka tetap mendustakannya karena telah tertutup. Dalam tafsir diterangkan, hai ama khalaqnakum ayyuhal adamiyun mimma immahin, anak manusia, bukankah kami menciptakan kalian semua, kami menciptakan kalian wahai manusia dari air mani yang hina, ay fi ghayatil haqar, yang sangat hina, yang sangat hina, tidak ada nilainya sama sekali, ya, karena ini adalah bukan sesuatu yang ingin disimpan oleh seseorang, bahkan dia berusaha untuk melepaskan diri darinya saking hinanya. Itulah asal penciptaan kita. Ya, maka bagaimana mungkin ada orang yang menyombongkan dirinya padahal asal penciptaannya dari setetes air mani yang demikian hina. Kemudian hatta ja'alahu Allahu fi qararin makin, Allah kemudian menjadikannya di tempat penyimpanan yang kokoh, wa huwa rahim, yaitu dalam rahim seorang ibu. Bihi yastakirru wa yanmu, di tempat itulah janin akan menetap kemudian tumbuh berkembang melewati fase-fase yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ila qadari ma'lum, sampai batas waktu tertentu, sampai batas waktu yang telah Allah takdirkan. Fa qadarna, kemudian kami berikan pengaturannya. Ai qadarna wa dabbarna dzalikal janin, kami mengatur dan kami yang menentukan proses perkembangan janin tersebut di dalam rahim. Fi tilkal dzulumat, di dalam kegelapan rahim tersebut. Wa naqalnahu minan nutfati ilal 'alaqah, kami jadikan dia melewati tahapan atau fase dari segumpal mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, kemudian berganti menjadi segumpal darah yang menggantung, kemudian menjadi ilal mudghah, segumpal daging. Ila an ja'alahu Allahu jasadan, sampai Allah jadikan dia tubuh manusia. Thumma nufiha fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa minhum man yamutu qabla dhalik, bahkan ada yang mati sebelum sempurna pembentukan ruhnya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya yang sempurna. Faqadarna fa ni'mal qadirun, maka Allah adalah sebaik-baik yang mengatur. Ya, tentu saja hikmahnya. Bayangkan kalau seandainya manusia diciptakan langsung, ibunya bisa mati karena tidak ada penyesuaian diri, iya kan? Jadi dalam rahim langsung jenggot.

yang beriman saja sering lalainya. Coba antum ketika sedang menikmati satu urusan dunia, sedang menikmati urusan dunia, apa saja yang kita lakukan dalam urusan dunia? Mestinya jarang yang berpikir atau ingat pada waktu itu, ketika saya mati nanti, apakah ini saya akan bawa? Ketika saya mati nanti, waktu-waktu yang saya habiskan untuk urusan dunia ini, bagaimana saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Coba antum berpikir, waktu kita mengerjakan urusan dunia kita, sedangkan waktu kita mengerjakan urusan agama kita saja masih banyak lalainya, padahal ini jelas-jelas ibadah. Bagaimana waktu kita mengerjakan urusan dunia? Oleh karena itu, memang manusia itu selalu butuh peringatan. Makanya Al-Quran adalah sebaik-baik peringatan. Kalau Anda sering membaca Al-Quran, sering dekat dengan petunjuk Al-Quran, maka mestinya hati kita sering ingat. Selalu berteman dengan orang-orang yang baik, selalu dekat dengan sebab-sebab yang mengingatkan, kita akan mudah ingat. Tapi kalau banyak waktu kita untuk kelalaian, banyak waktu kita untuk hal-hal yang menyibukkan dari mengingat Allah, ini termasuk tipu daya syaitan. Oleh karena itu saya katakan, bagaimanapun juga, alhamdulillah, dengan segala kekurangannya kita mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa kenal iman, paling tidak kita tidak mendustakan hal-hal yang wajib untuk kita benarkan di dalam iman. Kita mengenal keyakinannya para ulama salaf. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna tanpa mentakwilkan, tanpa menolak, tanpa menyelewengkan maknanya. Kita mengimani masalah takdir, kita mengimani hari kebangkitan. Bahkan selalu kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahi ini merupakan nikmat besar yang kita jaga dan kita harusnya berusaha untuk meningkatkannya supaya Allah Subhanahu wa taala semakin menyempurnakan nikmat tersebut dalam diri kita. Baik, barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini. Sampai ayat yang ke 24 ya dari surah Al-Mursalat. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Berkenan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin.

hukumnya menggunakan jasa haji ONH plus. Permasalahannya di mana? Yang bertanya. Ketika dia menanyakan, dia mesti ada masalah. Hukum asalnya jasa seperti ini tidak mengapa. Selama tidak ada hal-hal yang melanggar, tidak mengapa. Nah, apakah boleh saya belajar agama lewat YouTube atau media sosial dengan berbagai macam ustaz-ustaz yang ada di media sosial, tapi ustaz-ustaz tersebut berbeda-beda mazhab, dan ustaz yang berbeda mazhab yang saya datang kajian secara langsung dengan alasan saya ingin memperbanyak belajar ilmu agama. Anda belajar ilmu agama dengan metode yang diajarkan dalam agama. Anda boleh memperbanyak ustaz selama ustaz tersebut masih dalam lingkup sunnah. Itu pun tetap dengan menghindari hal-hal yang bisa menjadikan fitnah. Hukum asalnya, kita mempelajari agama dari ustadz yang berpemahaman sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Kataptu min alfin wa thamanina rojulan, aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Laisa fihim illa sahibul hadis, masing-masing mereka adalah ahlul hadis, ahlul sunnah. Kulluhum yakul al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yangkus. Semua punya keyakinan yang sama, iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi kita harus melihat, tidak mengambil dari sembarang orang. Sekarang, ketika menggunakan YouTube atau internet, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah benar-benar ustaz? Ya, sekarang, kalau dalam urusan dunia, kira-kira Anda mau nggak konsultasi dalam urusan dunia kita yang berharga hanya lewat internet? Kita cari dokter di internet, kita cari mekanik di internet, kan tidak mau kita. Kita pengen datangi orangnya, kita pengen lihat dia praktek, pengen lihat alat-alatnya yang canggih. Kenapa urusan dunia kita hati-hati, urusan agama kita sembarangan? Ini tidak benar. Ilmu itu ada ahlinya, makanya kita harus tahu kepada siapa kita mengambil ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan yang sangat terkenal dari Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala dari kalangan tabi'in. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Apabila ada akhwat lagi sekolah atau kuliah tapi dia ngekos dan masalahnya mahram tidak ada di sampingnya dan kampungnya jauh, apa hukumnya? Mahram itu dibutuhkan ketika dia melakukan perjalanan. Kalau dia dari rumahnya diantar oleh mahramnya kemudian tinggal di tempat kos yang aman, ya, yang tidak fitnah, maka diperbolehkan. Nanti ketika dia ingin pulang atau safar, dijemput lagi oleh mahramnya, itu diperbolehkan. Karena yang dilarang adalah ketika dia safar. Ya, jadi tidak mesti dia di tempat itu harus ada terus mahramnya. Misalnya dia, tadi sudah kita katakan, dia di tempat tertentu diantar oleh mahramnya. Contohnya ada orang yang mondok mungkin ke Jogja, diantar oleh mahramnya, setelah itu ditinggal. Karena di sana tempatnya aman, ditinggal. Ya, di tempat yang dia yakini itu aman dan teman-temannya adalah orang-orang yang bisa dipercaya insya Allah, maka tidak mengapa. Nanti ketika pulang dijemput lagi. Nah, apa hukum menggantung, menyimpan alat dapur seperti panci dan belanjaan di kamar mandi atau WC dikarenakan tempat yang lain full? Iya, sebenarnya hukum asalnya selama tempat tersebut bukan di tempat yang ada najisnya, sudah disiram, apalagi mungkin digantung.

lakukan jika kita mau safar naik kapal atau pesawat pada saat waktu sholat maghrib, perjalanan sampai di tujuan sudah selesai waktu sholat isya. Apakah jamak sholat maghrib isya setengah jam sebelum waktu maghrib, atau lakukan jamak sekalian selesai waktu isya? Kalau belum masuk waktunya, tidak boleh melaksanakan sholat. Kalau waktunya belum masuk, maka kita laksanakan jamak takhir nanti di tujuan. Kalau sudah masuk waktunya sebelum berangkat pesawat, kita laksanakan. Lebih cepat lebih bagus, supaya kita sudah selesaikan kewajiban kita, kita laksanakan sholat maghrib, bisa dijamak dengan isya. Kalau sudah mulai safarnya, berarti sudah

0: salam, kemudian qomat lagi, baru melaksanakan sholat asar. Nah, bagaimana cara menasihati orang yang melakukan kesalahan di mana orang tersebut mengetahui kalau dirinya berbuat salah? Iya, cara menasihatinya, kita katakan bertakwalah kepada Allah, Anda sudah tahu ilmunya, ini lebih parah daripada orang yang belum tahu. Kita ingatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau dia mengetahui, mungkin dia mentakwilkan, jelaskan bahwa itu tidak benar. Anda harusnya tidak melakukan hal ini. Anda sudah belajar, ya. Jagalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepadamu supaya tidak dicabut. Naudzubillah min dzalik. Nah, saya salah seorang karyawan di salah satu restoran yang setiap harinya bertemu dan bertatapan langsung dengan teman-teman saya, terutama teman pelayan perempuan di tempat kerja saya itu. Teman kerja perempuan itu selalu bercanda, ya, dengan saya, dengan sengaja pegang dan menyentuh saya, padahal saya selalu menghindar. Tapi mereka tetap pegang saya selalu bilang bukan mahram. Mereka selalu bilang saya munafik, padahal dalam hati saya tidak ada sama sekali keinginan ingin disentuh sama mereka. Bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang ini? Ya, apa yang dialami oleh bapak ini, ya, bapak ya, oleh antum ini, ujian, ya, tetap saja berusaha menghindar. Kalau mereka tetap melakukan, ya, ditegur dan katakan bahwa kita tidak sedang main-main, tidak diperbolehkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan mereka akan semakin berani. Dan itu biasanya orang-orang awam memang melakukan yang seperti ini karena ketidakfahamannya. Kalau seandainya bisa kita berikan tulisan-tulisan atau penjelasan dari keterangan yang ringkas tulisan misalnya kepada mereka, mungkin lebih bagus agar mereka memahaminya. Yang jelas hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan berusaha menghindari keburukan tersebut. Kapankah waktu batasan zikir pagi dan sore? Sudah pernah kita nukilkan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Khalimi Tayyib, penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Zikir sore itu dimulai dari masuknya waktu asar sampai sebelum matahari terbenam. Adapun zikir pagi dimulai dari terbitnya fajar sampai sebelum matahari terbit. Jadi mulai masuk waktu subuh sampai sebelum matahari terbit. Kalau zikir sore mulai dari masuk waktu asar sampai sebelum matahari terbenam. Apakah hukum menjawab salam orang kafir? Nabi SAW di dalam hadis yang sahih ketika disalami oleh orang Yahudi, beliau mengatakan wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Nah, Ustaz, saya akan menikah. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Dan calon saya sepaham dengan saya tidak ingin pakai adat. Mohon gimana cara kami sampaikan kepada orang tua kami? Ya, sampaikan kepada orang tua. Kan bukan bapak dan ibu yang menikah. Yang menikah itu adalah kami. Kalau dipaksakan pakai adat, biar mereka berdua saja yang menikah. Ya, tentu maksudnya kita jelaskan dengan baik-baik. Dan kita sebutkan dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah perkara yang menyangkut taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam pernikahan tersebut. Kalau dimulai dengan cara yang baik, insya Allah, Allah akan mudahkan baginya kebaikan. Kita ketahui, banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang kemudian bermasalah di tengah-tengah karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu saja kita berusaha memperbaiki diri. Kalau kita sudah paham, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang bisa kita lakukan. Yang jelas kita harus selalu berusaha untuk perkara-perkara yang diharamkan itu dijauhi. Kalau perkara-perkara yang sekedar dibolehkan, bisa kita lakukan selama tidak melanggar syariat. Nah, selaka jika Anda meninggalkan kajian Ustadz Fulan karena Ustadz tersebut mengeluarkan kata-kata seperti jangan terlalu mudah mengatakan seorang melakukan bid'ah hanya karena melakukan kunut atau melaksanakan maulid Nabi. Apakah ini termasuk syubhat? Iya, ini jelas-jelas syubhat yang besar. Kita tidak mudah menghukumi orang berbuat bid'ah lantas kita cap sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Tapi kalau dia berbuat salah, ini ucapan seperti ini sama dengan orang yang mengatakan jangan mudah kita mengatakan orang itu berbuat maksiat kalau kita lihat dia jelas-jelas minum khamr. Jangan katakan dia berbuat maksiat. Terus apa gunanya kalau begitu turun agama menjelaskan ini diharamkan, ini perkara dilarang dalam agama dan seterusnya. Jadi perbuatan yang jelas-jelas sudah kita ketahui tidak ada dalilnya dan dihukumi oleh para ulama itu bid'ah, kita katakan ini mereka melakukan perbuatan bid'ah. Cuman tidak mesti orang yang berbuat bid'ah itu lantas kita hukumi sebagai ahlul bid'ah, orang yang sengaja menentang sunnah. Tidak, belum tentu, bisa jadi dia belum paham. Cuma dengan kita menasihati dan mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah, supaya mereka-mereka yang belum tahu bisa memahami, paling tidak menjadikan mereka nantinya berpikir, oh ternyata ada yang mengingkari perbuatan ini, supaya tidak dianggap itu sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh semua kaum muslimin. Nah, kalau sudah terlanjur puasa sunnah baru teringat bahwa ada undangan akikah walimah, apakah kita batalkan puasa? Tidak perlu dibatalkan puasa. Kita datangi undangan akikah tersebut, kita sampaikan kepada tuan rumahnya bahwa saya sedang berpuasa, maka cukup kita doakan, alhamdulillah. Cuma tahan-tahan saja, jangan sampai ngiler sama teman-teman yang makan, ya, karena Anda sedang melakukan kebaikan saat ini, ya. Jadi kecuali kalau tuan rumahnya memaksa kita harus makan misalnya, baru kita pertimbangkan. Tapi kalau sekedar kita datang, kita minta izin bahwa kita puasa, kita hanya bisa mendoakan saja, alhamdulillah kehadiran kita sudah memenuhi undangan tersebut. Nah, cukup ya, insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sada.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
6: riba.
5: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba.

0: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

0: المصير.
1: يا الله، dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Min adhkaril masa,
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
0: Min adzkaril masaa.
5: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu

0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد.
1: Hadis-hadis yang pernah dia dengarkan.
0: Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala. Di sore hari ini kembali kita dapat bertemu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kewajiban untuk menuntut ilmu yang tidak boleh kita tinggalkan sampai mati. Tetap kita belajar, belajar dan terus belajar tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita pelajari dan kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, yaitu jika Allah berpaling dari hambanya. Jika Allah berpaling dari hambanya, apa yang akan terjadi? Dan ini merupakan musibah yang terbesar yang ada di muka bumi sampai ke akhirat. Apabila Allah berpaling dari hambanya, berarti hamba tersebut akan mendapatkan kebinasaan. Hamba tersebut akan menghadapi kehancuran. Hamba tersebut akan mengalami siksaan dan hukuman dan balasan keburukan. Apabila Allah berpaling dari hambanya, berarti hamba tersebut tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dan taufik sekaligus. Apabila Allah berpaling dari hambanya, berarti hamba itu bisa jadi menjadi orang yang kafir dan sampai mati tetap kafir. Atau bisa jadi dia menjadi muslim, tapi muslim munafik. Muslim yang banyak perbuatan dosanya sampai mati. Intinya ketika Allah berpaling dari seorang hamba, maka banyaklah perbuatan-perbuatan mungkar yang dia akan lakukan, perbuatan kejahatan dan keburukan, perbuatan yang tidak Allah ridhoi dan Allah tidak cintai. Hamba tersebut bukanlah termasuk hamba yang akan diselamatkan nanti. Ini merupakan musibah yang terbesar. Musibah terbesar bukan tsunami. Musibah terbesar bukanlah gunung berapi. Musibah terbesar bukannya gempa bumi atau banjir bandang. Tapi musibah terbesar yang dialami oleh seorang hamba di muka bumi ini sampai ke akhirat adalah ketika Allah berpaling darinya. Apabila Allah berpaling dari seorang hamba, sekali lagi, tidak akan dia mendapatkan rahmat. Dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini sampai ke akhirat. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan yang dia butuhkan selama di dunia sampai akhirat nanti. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita akan lihat beberapa poin kurang lebih yang kita ketahui ada 10 ya. Apabila Allah berpaling dari hambanya, maka akibatnya seperti apa? Dampak negatif yang akan diterima oleh hamba tersebut ketika Allah berpaling darinya. Karena memang hamba itu sendiri yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan cinta Allah. Hamba tersebut yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Hamba tersebut yang tidak mau berusaha mati-matian untuk mendapatkan tambahan taufik dan hidayah. Tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau bertaubat, tidak mau berhijrah, tidak mau menjadi lebih baik. Yang salah siapa? Ya hamba itu sendiri. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Tidak, Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah melakukan suatu tindakan yang tidak adil. Allah itu maha sempurna dan Allah itu maha segala-galanya. Tetapi ketika Allah berpaling, pasti ada sebabnya. Hamba itu berarti yang bermasalah. Karena Allah tidak pernah mengalami kesalahan. Allah itu maha sempurna. Jadi hamba yang sudah memulai terlebih dahulu, kemudian Allah pun semakin jauh darinya. Dia melupakan Allah, Allah pun semakin melupakan dirinya. di dunia nanti sampai ke akhirat, Allah tidak peduli dengan kondisi hamba tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok ketika kita kembali kepada Allah. Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah pun menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa akhirnya kepada Allah, dan dia pun lupa dengan dirinya sendiri bahwa dia sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah selama di dunia. Ya. Nah, untuk memudahkan kajian kita ini, ada artikel pembahasan kita pada sore hari ini ya. Silakan antum, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang memiliki Telegram atau mungkin Instagram, baru saja kita posting materinya di Telegram pribadi saya atau Instagram Najmi Umar Bakar. Ya, silakan antum supaya enggak capek nulis kan ya. Kita sudah siapkan materinya, tulisannya, artikelnya, tinggal kita bahas. Ya, tulisannya sudah ada, silakan lihat di Telegram atau mungkin di Instagram Najmi Umar Bakar. Nah, di sini antum bisa lihat ada kurang lebih 10 poin. Apabila Allah berpaling dari hambanya, apa yang akan terjadi pada hamba tersebut? Apa yang akan dialami oleh hamba tersebut? Apa yang akan dirasakan oleh hamba itu jika Allah berpaling darinya? Mari sama-sama kita lihat artikelnya. Yang pertama, jamaah sekalian, dampak negatif yang pertama, silakan lihat di Telegramnya saja, mungkin lebih mudah kita membacanya. Dampak pertama, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut tidak terjaga dari kesesatan. Tidak terjaga dari kesesatan. Peluang yang besar dia akan mengalami ya penyimpangan dalam beragama. Meskipun dia muslim, tapi muslim yang banyak sekali kesalahan dalam memahami dan mempelajari agamanya. Apa manfaatnya menjadi muslim yang sesat dan menyesatkan, dan bahkan kesesatan itu bisa langsung menyebabkan dia keluar dari Islam? Ini merupakan musibah yang besar. Atau mungkin dia tidak keluar dari Islam, tetapi kesesatannya parah sekali yang menyebabkan dia berdosa besar. Jika Allah berpaling dari hamba, berarti hamba tersebut tidak diberikan tambahan-tambahan hidayah dan bimbingan dari Allah. Meskipun dia sholat dan lain-lain, tapi Allah melihat memang ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh hamba tersebut dengan usaha yang maksimal untuk memperbaiki dirinya. Coba kita lihat dia tulisannya. Allah berfirman, فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Di surah Yunus ayat yang ke-11. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Kami biarkan. Kalimat kami biarkan, kami biarkan, kami biarkan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Allah ulang berkali-kali, kami biarkan, kami biarkan. Berarti Allah tidak peduli. Berarti Allah telah berpaling dari hamba itu. Kepada siapa? Di antara yang di sini sebutkan, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dia bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Karena mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah untuk mendapatkan ampunan dan kebahagiaan di sana. Tujuannya dunia, dunia dan dunia. Yang dicari hanya dunia saja. Hidupnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ya, dampaknya bahwa Allah akan menjadikan dia orang yang sesat. Dan ayat yang kedua di tulisan itu disebutkan, wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Kita lihat di sini di surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa menentang rasul, rasul kok ditentang? Beliau ini utusan Allah. Tapi konsekuensinya berani orang itu menentang rasul, membantah hadis yang beliau sampaikan, mengingkarinya, mendustakannya, ngeyel, Setelah jelas baginya kebenaran, sudah sampai nasihat, sudah sampai dakwah, masih juga tidak mau mengikuti sunnah, ajaran yang murni yang berasal dari Nabi SAW, dan juga mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman di sini maksudnya para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, tidak ada orang beriman yang lain setelah Rasulullah, ya mereka para sahabat. Berarti ketika mereka menentang Rasulullah dalam ajaran agama ini, kemudian mereka tidak mau mengikuti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'ah, maka apa yang terjadi? Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Kami biarkan. Sekali lagi, kalimat kami biarkan berarti Allah tidak peduli kepada hambanya. Allah yang menciptakan dia, Allah yang akan mematikan dia, Allah menghidupkan dia, Allah memberikan rezeki kepadanya, dan Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Setiap manusia pasti pernah melihat, pernah merasakan adanya kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ternyata tidak semua orang yang mau merespon. Tidak mau orang merespon, ya, kebenaran yang sudah diketahuinya. Nah, disinilah, jika Allah berpaling, yang pertama kali musibah yang akan dialami oleh seseorang, tidak terjaga dia dari kesesatan, berarti dia terombang-ambing dalam kesalahan, kemungkaran, kejahatan, keburukan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, salah dalam memahami agama ini. Meskipun terlihat seperti orang yang dekat kepada agama. Jangan salah ya, orang yang sesat itu bukan hanya orang yang jauh dari agama, tapi orang yang sesat itu juga orang yang dekat dengan agama, tapi salah dia dengan cara memahami agama. Seharusnya dikembalikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi ternyata orang tersebut ingin memahami agama sesuai dengan selera hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dunianya, sesuai dengan logika dan perasaannya. Akibatnya sesat. Karena seorang muslim, selama mereka tidak mau mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran, maka pasti mereka akan tersesat. Ya, ini yang pertama ya, dari 10 dampak negatif yang antum bisa lihat di Telegram. Dari yang pertama, tidak terjaga dari kesesatan jika Allah berpaling darinya. Maka jangan heran adanya kaum muslimin yang kok kita lihat, ini muslim apa kafir sih? Kalau orang kafir pantas ngomong seperti ini, tapi kok dia muslim ini? Kok ngomongnya kok seperti ini? Semua agama sama, semua agama benar. Kan gak mungkin. Padahal dia sekolahnya sampai S3, profesor, doktor, jilbab gak wajib.
1: Siapa tuh?
0: Kenapa menjadi sesat? Padahal Al-Quran sudah ada ayatnya. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa jilbab itu wajib bagi wanita. LGBT itu haram. Zina itu haram. Sudah jelas kan? Semua orang tahu, orang bodoh pun tahu. Nggak usah belajar pun tahu. Ini hal-hal yang sudah gampang dipahami dalam Islam. Tapi kenapa hal-hal seperti ini masih ada kaum muslimin yang mereka itu bukan orang awam loh, belajar agama S1, S2, S3, tapi pemahamannya kok sesat? LGBT itu cuma kodrat Allah sudah tentukan, itu orang itu akan menjadi LGBT. Ini kodrat dari Allah. Ya Allah. Antum bacakan di sosial media ya, ada petinggi yang bicara seperti itu. Kodrat dari Allah. Mana mungkin Allah menyenangi hal seperti ini? Dan Allah tidak pernah menciptakan orang menjadi LGBT. LGBT itu pilihan manusia. Allah menyuruh manusia itu bertakwa kepada Allah, bukan menjadi LGBT. Tapi tiba-tiba ada orang, dia mengakunya muslim, di negara kita ini, di sosial media kita baca bahwa seolah-olah LGBT itu sudah kodrat Allah, takdir Allah yang menjadikan dia seperti itu. Ya, ini pelecehan kepada Allah. Bayangkan kesesatan yang luar biasa. Berarti apa? Berarti Allah berpaling darinya. Selama ada orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dia hanya mau mengikuti kesyirikan, dia hanya mau mengikuti kebid'ahan, dia hanya mau mengikuti sesuatu yang menyelisihi dari apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan, Rasul tuntunkan, Rasul amalkan, Rasul praktekkan, Rasul dakwahkan, dan para sahabatnya, sudah jelas, bukan tersamarkan. Nah, inilah konsekuensi Allah berarti berpaling darinya. Kalau Allah tidak berpaling, tentunya dia akan benar dalam memahami dan mengamalkan agama. Baik, yang kedua ya. Yang kedua apa? Tidak terjaga dari fitnah dunia. Konsekuensi yang kedua, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut pun tidak terjaga dari fitnah dunia. Gampang sekali deh terkena fitnah dunia ini. Ada godaan harta, tahta, jabatan, wanita, dan lain-lain. Dunia segala-galanya baginya. Apakah orang seperti ini akan langsung mendapatkan balasan hukuman di dunia? Bisa jadi. Ada orang yang tidak peduli dengan akhiratnya. Dunia, dunia, dan dunia tidak terjaga dari fitnah dunia ini yang luar biasa. Bertubi-tubi, silih berganti. Mencari rezeki juga kadang-kadang butuh perjuangan dan pengorbanan ya. Kadang-kadang ada orang ngomong, Pak Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Cari duit ini di zaman sekarang ini susah. Jangankan yang halal, cari yang haram pun susah. Ini berarti dia tidak yakin kepada Allah. Bukankah Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki? Langit dan bumi milik Allah, dunia akhirat milik Allah. Kenapa tidak yakin? Bagi Allah sangat mudah. Perbaikilah dirimu, Allah akan berikan rezeki, pasti. Allah akan buktikan janjinya. Nah, ketika orang itu memang lebih dahulu berpaling dari Allah, akibatnya Allah pun berpaling darinya. Terkadang tidak langsung diberikan hukuman dalam kacamata pandangan manusia. Tidak ada mungkin dia kecelakaan, mungkin rumahnya terbakar, mungkin mobilnya hilang, atau mungkin dia sakit. Enggak juga seperti itu. Ketika dia berpaling, Allah pun semakin berpaling. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah jadikan orang itu bisa jadi semakin kaya, semakin sehat, semakin sukses dunianya. Nah, kita lihat ayat ini di sini. Di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Al-An'am 44. Allah sebutkan, maka tatkala mereka telah melupakan peringatan, nasihat dilupakan, dakwah dilupakan, dikasih tahu ngeyel. Sudah seperti itu, gimana? Ya sudah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan dunia baginya. Enggak langsung diberikan hukuman yang kita lihat sebagai musibah. Karena kalau Allah bukakan pintu-pintu nikmat, semakin senang, semakin kaya, semakin sukses, dalam pandangan manusia ini bukan musibah. Padahal bisa jadi itu musibah. Kenapa? Istidraj. Dia semakin jauh dari agama, kok semakin kaya? Semakin enggak pernah ngaji, tapi kok semakin banyak duitnya? Kadang-kadang ada orang merasa, saya udah ngaji, udah taklim, jenggotnya sampai sepuser, tapi kok enggak kaya-kaya juga? Memang ibadah kan bukan tujuannya kaya. Kita ibadah bukan tujuannya cari duit. Ada duit, enggak ada duit, tetap ibadah kan? Ada duit, tidak ada duit, tetap kita ini berusaha mempelajari agama kita. Nanti Allah akan berikan kemudahan kok. Nah, di sini Allah sebutkan, tatkala mereka melupakan peringatan dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Wah, luar biasa, mobilnya mewah, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Mungkin mobilnya ya beda-beda tuh, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Ya, Allah katakan bahwa dibukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Tiba-tiba datangnya siksaan itu pada waktu yang tepat, Allah berikan kepada hambanya yang memang lebih dahulu berpaling, akhirnya Allah pun berpaling. Na'udzubillah. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, enggak lama, mungkin besoknya datanglah musibah yang sebenar-benarnya. Karena biasanya nikmat itu dianggap bukan musibah. Semakin banyak deposito di bank dianggap bukan musibah. Semakin banyak mobil dianggap bukan musibah. Padahal itu semua musibah kalau tidak disesuaikan dengan syariat. Ternyata dengan banyaknya kekayaan, banyaknya sukses dunia, banyaknya kesehatan, banyaknya kenikmatan, tidak dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Ini berbahaya sekali. Musibah yang sangat besar. Ya, na'udzubillah. Kullu ni'matin la tuqarribu min Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Setiap nikmat apapun yang datang dari Allah tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Ya. Jadi poin kedua, ketika Allah berpaling, apa yang terjadi? Hamba tersebut tidak terjaga dari fitnah dunia. Mudah sekali dia, begitu ada uang, beda lagi pendapatnya. Begitu dikasih jabatan, beda lagi fatwanya. Dulu mengatakan, ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Begitu ada uang, ya boleh, sekarang boleh, boleh. Ada enggak seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah sekali fatwa, mungkin dia ulama, mungkin dia kiai, mungkin dia ustaz, atau yang lainnya. Dengan uang bisa berubah. Dengan jabatan bisa berubah. Demi supaya tidak ditinggalkan oleh masanya, organisasinya, kelompoknya, golongannya. Dia merubah, padahal dia tahu ini enggak benar. Tapi demi mendapatkan dunia, akhirnya dia mau merubah apa yang telah dia ketahui bahwa itu suatu kesalahan. Baik. Yang ketiga, apabila Allah berpaling dari hambanya, apa yang terjadi? Maka banyak waktunya yang habis sia-sia. Hamba tersebut menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan sampai perkara yang Allah haramkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, termasuk dari tanda-tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya dalam perkara yang tidak bermanfaat. Semakin banyak kesibukan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja itu adalah musibah, apalagi yang haram. Maaf ya, ini dalam pandang sudut pandang seorang mukmin yang bertakwa. Kalau kita kan tahunya ini haram, kalau dilakukan dosa. Ya, dan ini musibah karena kita melakukan yang haram itu berbahaya sekali. Tapi bagi orang yang mukmin sejati, mukmin yang bertakwa, jangankan yang haram, melakukan yang makruh pun itu musibah. Melakukan hal yang sia-sia tidak bermanfaat itu musibah. Karena nanti bisa dikhawatirkan lama-lama dia semakin menggampang-gampangkan masalah yang mubah-mubah yang sia-sia, lama-lama naik peringkat menjadi yang haram. Orang yang melakukan perkara yang haram itu biasanya awalnya melalaikan dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Lama-lama naik peringkat menjadi yang haram. Dan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baginya. Ini kira-kira manfaat enggak? Oh, enggak ada. Tinggalkan. Ini bermanfaat enggak? Oh, enggak ada. Tinggalkan. Ini bermanfaat enggak? Tinggalkan. Itu tanda-tanda benarnya bagusnya Islam seseorang. Kemudian Allah juga sebutkan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Di surah Al-Mu'minun ayat pertama, kedua dan ketiga. Telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang yang khusyuk ketika mereka sholat dan mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jadi orang mukmin itu, jamaah sekalian, orang yang betul-betul berpikir ketika berbicara ini ada manfaat enggak? Ketika berbuat ada manfaat enggak? Ah, ini berarti orang yang Allah jaga, Allah bimbing dia. Hatinya dijaga, agamanya dijaga, imannya dijaga. Tapi ada orang yang ngomongnya sembarangan. Ngomong apa aja, pokoknya asal keluar. Nggak difikirkan ini mau haram kah atau ini gimana, terserah. Atau orang melakukan perbuatan-perbuatan, dia tidak pikirkan dulu. Apa saja dia lakukan, yang penting sesuai dengan hawa nafsu saya dan saya puas melakukannya. Nah, inilah orang-orang yang bisa jadi Allah berpaling darinya. Karena kalau orang yang memang selalu ya, diawasi oleh Allah, Allah mencintainya, Allah menyukai hamba tersebut, maka semakin hari semakin sedikit dosanya. Semakin hari dia pun semakin tidak mau melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nongkrong di jalanan, pakai motor kesana kemari, ngabisin waktu percuma. Gak mau dia. Kalau betul-betul anak pengajian, kalau betul-betul kita ini sering ngaji, sering taklim, banyak ilmu yang kita miliki, enggak mau, karena dunia ini sebentar. Kita habiskan untuk hal yang sia-sia, musibah. Kita ini harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Umur tinggal sedikit, waktu terbatas, mati pasti, siksa kubur menanti. Dan kita ditujukan, kalau kita baca dalam Al-Quran, tujuan kita hidup di dunia bukan untuk main-main. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk bermain-main saja? Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kamu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk main-main, main habis waktu, habis hal yang tidak bermanfaat. Nah ini ya, jadi coba lihat, kalau seandainya kita ya, na'udzubillah min dzalik, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih, coba kita evaluasi. Andai kata kita tidak terjaga dari kesesatan, banyak pemahaman kita yang menyimpang, na'udzubillah, atau kita tidak terjaga dari fitnah dunia, mudah sekali dengan dunia kita berubah demi untuk mendapatkan dunia yang sebentar, yang sedikit, yang sementara dan tidak lama. Bagaimana kita bisa menjual akhirat demi membeli dunia? Ini orang yang tertimpa musibah yang besar. Kemudian nomor 3, banyaknya waktu yang habis sia-sia. Alhamdulillah kita berada di sini ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah, bukan termasuk orang yang Allah berpaling dari hambanya. Ya, yang keempat, silakan kembali lihat di Telegram ya, artikelnya sudah ada, tinggal dibaca. Yang keempat, tanda Allah itu berpaling dari hambanya. Apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba itu pun semakin dipalingkan hatinya. Semakin dipalingkan, karena dia paling duluan, maka Allah pun semakin memalingkan hati. Caranya Allah untuk menjadikan hamba itu semakin jelek, semakin buruk, semakin salah, tinggal hatinya saja dibolak-balik sama Allah. Karena hati itu milik Allah dan kita tidak bisa menguasai hati kita. Hati itu cepat sekali berubah, per detik berubah. Satu ikhlas, satu detik yang lalu kita ikhlas. Satu detik kemudian kita sudah riya. Falamma nasu ma dzukiru bih, tadi ayat yang sebelumnya. Sekarang di poin yang keempat dikatakan bahwa ketika mereka, tatkala mereka berpaling, falamma zagu azagallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling, Allah pun semakin memalingkan hati mereka. Mereka duluan manusia yang berpaling, jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Kenapa Allah tidak berikan hidayah kepada saya? Kenapa Allah tidak sembuhkan penyakit saya? Kenapa, kenapa, kenapa? Jangan salahkan Allah. Enggak boleh buruk sangka kepada Allah. Allah enggak pernah salah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya nanti di akhirat tentang apa yang kita kerjakan. Karena Allah Maha sempurna, Maha segala-galanya. Allah Maha kuasa. Ya. Yeah. Jadi disebutkan di sini di surah As-Saff. Surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-5. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah sibukkan dia dengan urusan dunianya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan mengejar karir, pangkat, jabatan, popularitas dan lain-lain hingga semakin lupa dengan kehidupan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti ini jamaah sekalian ya, ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita dipalingkan hatinya oleh Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, jadi manusia dulu yang berpaling. Ini namanya sebab akibat. Kamu seperti ini, ya Allah seperti ini. Kata orang Betawi apa? Lu makan lu kenyang. Itu istilah Betawi itu. Lu makan, lu kenyang. Kamu melakukan, ya kamu merasakan akibatnya. Ya. Karena kamu berpaling lebih dahulu, maka pun Allah semakin memalingkan hatinya. Tinggal dirubah posisi hati tersebut, akhirnya dia pun menyimpang semakin jauh dan semakin tidak butuh kepada Allah. Subhanallah. Dan itu terjadi. Kemarin saya ceramah di daerah Jakarta Selatan, dan saya diminta oleh seorang ikhwan dan ibunya untuk memberikan nasihat kepada bapaknya. Bapaknya sudah hampir umur 70 tahun, tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, sudah mendekati 70, kekayaannya triliunan. Kata anaknya, "Pak Ustadz, bapak saya ini kekayaannya triliunan. Saya kerja dengan bapak saya, uangnya banyak sekali. Dia punya pabrik segala macam. Tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa Ramadan, dan banyak sekali kemaksiatannya." Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak bercerita agar saya bisa mendakwahi bapaknya tersebut. Subhanallah. Kenapa? Karena orang yang semakin kaya itu fitnahnya semakin besar. Karena dia merasa dunia sudah di tangannya, maka rasa butuh kepada penciptanya itu semakin hari semakin kurang. Untuk apa lagi saya doa? Untuk apa lagi saya sholat? Saya bisa beli apapun yang saya inginkan. Tapi biasanya kalau orang yang miskin, kalau yang miskinnya banyak kebutuhan, biasanya juga dia akan lebih dekat kepada agama, biasanya. Tapi ada juga sih orang miskin yang dahsyat juga. Udah miskin kagak ibadah juga ada. Dan yang terbaik tentunya tadi, kalau memang dia kaya silakan. Islam tidak melarang ke orang kaya, asalkan dia tetap keluarkan infak, sedekah, zakatnya, dan dia ingat kepada Allah, dia persiapkan, karena memang dunia tidak selamanya. Dan justru dengan hartanya tersebut, kalau tidak dialokasikan dengan baik dan tidak didapatkan dengan cara-cara yang halal, menjadi pemberat hisabnya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ketika Allah berpaling, maka hamba itu pun semakin dipalingkan hatinya. Yang kelima, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut semakin tidak memahami agamanya. Semakin berpaling, semakin tidak paham. Kenapa? Karena memang dia tidak mau belajar. Coba antum lihat yang datang pada hari ini berapa orang di masjid kita ini? Sedikit kan? Coba antum lihat di depan sana, di tempat yang lain, ketika ada konser musik, yang datang berapa orang? Ribuan, puluhan ribu. Itu namanya apa namanya? Tempat kemarin apa? GPK ya. Gedung apa namanya? Bung Karno, Gelora Bung Karno. Puluhan ribu yang hadir, 50 ribu, 70 ribu, konser musik. Bahkan apa, ini rencana apa? Coldplay ya. Antum baca enggak? Enggak tahu ya Coldplay ya. Antum di rumah bacanya Quran hadis, Masya Allah. Jadi enggak tahu berita-berita dunia ya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Teruskan, istiqomahkan itu. Jadi anak sebutkan Coldplay juga, itu makanan apa Pak Ustadz? Itu bukan makanan. Kita baca, anak baca juga, kalau antum kan versinya udah beda, levelnya menengah ke atas lah ya. Kalau anak masih baca berita-berita itu. Ya Coldplay, anak baca katanya konon cuma beberapa menit doang, 11 juta loh tiketnya. Tiketnya 11 juta, hanya beberapa menit, habis tuh dibeli tiketnya. Datang ribuan nanti mungkin, puluhan ribu. Coba nanti mulai pertemuan berikutnya dengan saya ya. Mana DKM? Tetapkan aturan di sini. Ketika kajian saya, yang datang harus beli tiket 11 juta. Kira-kira ramai enggak? Hah? Ramai enggak datang? Gratis aja sedikit. Bagaimana kita harus bayar? Na'udzubillah min dzalik. Memang akhirat itu enggak gampang. Surga itu mahal. Inna jannata ghaliyah, kata Rasulullah. Sesungguhnya surga itu mahal, gak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat dunia, bahagia betul-betul di dunia, itu bukan milik orang kaya. Bahagia di dunia adalah milik orang yang bertakwa. Pasti bahagia meskipun dia miskin. Pasti dia bahagia meskipun dia sakit-sakitan. Pasti dia bahagia meskipun dia tidak terkenal, asalkan bertakwa ya, betul-betul bertakwa. Nah, di sini kita lihat poin kelima, semakin tidak memahami agama. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah? Barang siapa yang ingin mengetahui, siapa yang ingin mengetahui sebesar apakah perhatian Allah untuk dirinya, maka lihat sebesar apakah ilmu agama yang telah dia dapatkan. Ilmu

tidak memahami agama. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah? Barang siapa yang ingin mengetahui, siapa yang ingin mengetahui sebesar apakah perhatian Allah untuk dirinya, maka lihat sebesar apakah ilmu agama yang telah dia dapatkan. Ilmu

0: untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan Islam, memahami dalil-dalil yang ada. Sama dengan akidah, dia mencakup seluruh sisi kehidupan. Manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah mencakup seluruh kehidupan manusia, dalam bermadhab fikih, dalam memilih pendapat, dalam memandang dalil, dalam bermuamalah, dalam bernegara, dalam bergaul dengan masyarakat, dalam adab, akhlak, mencakup manhaj. Manhaj mencakup semua hal itu. Sedangkan madhab, madhab juga gitu. Madhab adalah pendapat seseorang dalam suatu masalah. Dia bisa mencakup dalam masalah akidah, madhab qadariyah, madhab murjiah, madhab. Dia luas, cakupan luas, tidak hanya ke fikih. Ada madhab sufi, ada madhab qadari. Ini madhab-madhab dalam bidang akidah. Ada bidang akidah dan suluk. Ada madhab dalam bidang fikih. Ada madhab yang kita sebutkan tadi, yang empat. Ada madhab Ja'fari, ada Syiah ini. Ada madhab At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada madhab Zahiri, madhabnya Daud Al-Zahiri. Ini dalam masalah fikih. Madhab adalah sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah perkataan yang dipilih oleh seorang imam.
1: Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa dijadikan mazhab atau sebagai imam mazhab?
0: Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang imam ahli hadis dan mempunyai madhab juga. Setiap masalah beliau mempunyai pendapat. Arti dijadikan madhab ini loh yang harus diluruskan. Apakah ketika kita bermadhab kepada Imam Syafi'i, apakah kita harus memilih pendapat seluruh pendapat Imam Syafi'i? Kalau ini maksudnya, semua imam pun tidak boleh. Kalau ini maksudnya semua imam pun tidak boleh. Imam Abu Hanifah tidak boleh kita jadikan madhab. Kalau

0: pendapatnya tanpa terkecuali, seharusnya Abu Bakar lebih pantas. Seharusnya Umar bin Khattab lebih pantas. Seharusnya Uthman bin Affan lebih pantas. Seharusnya para sahabat lebih pantas daripada mereka, karena mereka sahabat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari, Abu Bakar Abu Bakar, bukankah dia tahu seluruh hukum Islam yang dibutuhkan? Siapa yang mengatakan tidak tahu? Dia lebih pintar dari Imam Syafi'i atau? Lebih pintar dari Imam Syafi'i, lebih tahu agama ini daripada Imam Syafi'i. Dan dia lebih pantas untuk dijadikan madhab jika itu dibolehkan. Begitu pula para sahabat yang lain, Ibnu Abbas, para sahabat, para fuqaha sab'ah. Ada istilah fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih yang berada di Madinah. Terkenal karena apa? Karena mereka para ahli fakih. Ini pada zaman sebelum ada 4 imam madhab. Hanya saja mereka, pendapat-pendapat mereka tidak diatur rapi dalam satu kitab, dari kitab, dari apa? Dari bab awal bab hingga akhir bab fikih. Berbeda dengan imam-imam madhab 4 ini, pendapat mereka tersusun rapi dalam kitab-kitab, sehingga banyak orang yang bisa mempelajari madhab mereka dengan jelas. Wallahu a'lam, Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa juga diikuti pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu, tidak dalam semua masalah, karena tidak ada seorang pun yang maksum. Tidak ada seorang pun yang maksum. Dan insya Allah mereka adalah imam-imam yang mulia, yang benar pada mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Wallahu a'lam.
1: Masih ada kaitannya, Ustaz. Apakah ada madhab sahabi? Dan di saat Rasulullah SAW masih hidup, apakah para sahabat sudah ada yang berbeda pendapat?
0: Hampir sama. Apakah madhab sahabi? Setiap sahabi pasti punya madhab. Dalam masalah-masalah tertentu pasti punya madhab. Misalkan Zaid ibn Thabit punya madhab dalam masalah faraid. Dalam masalah tertentu beliau berbeda dengan sahabat yang lain. Aisyah dalam masalah tertentu mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan para sahabat yang lain. Dan khilaf di antara para sahabat itu juga sudah terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat pernah berbeda pendapat. Di antaranya ketika Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian di setelah sampai di tempat tertentu. Karena lupa nama tempatnya. Sholatlah kalian setelah sampai di tempat itu. Para sahabat waktu itu berangkatnya telat, sehingga kalau perjalanan diteruskan maka sholat akan keluar dari waktunya. Sehingga mereka berbeda pendapat. Ada yang sholat sebelum tempat itu karena Rasulullah maksud, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah maksudnya adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut, tapi tidak mengakhirkan sholat pada waktunya, ada perintahnya kan, sehingga mereka mengumpulkan, kita sholat di sini, tapi maksud Rasulullah itu adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut. Sahabat-sahabat lain ada yang sholat di tempat tujuan meskipun waktunya sudah keluar. Ini perbedaan pendapat ada dalam masalah ini, dan Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Ini menunjukkan jika ada nas yang bisa dipahami dengan dua pendapat, dan ini dua pendapatnya kuat, maksudnya pemahaman tersebut itu wajar, tidak dibuat-buat, tidak dibelok-belokkan sampai dibuat-buat seperti itu, maka kita tidak boleh mengingkari satu sama lain. Inilah toleransi dalam

0: dalam Islam. Ketika ada nas, dua nas, seperti Ana sebutkan tadi, doa setelah sholat gak boleh diingkari, karena perbedaan dalam masalah memahami, hadisnya sahih, perbedaan dalam masalah memahami apakah setelah sholat, apakah setelah salam atau sebelum salam, hadisnya sama, hanya pemahaman yang berbeda, dan dua-duanya tidak dibuat-buat pemahaman tersebut. Wajar, pemahaman yang wajar dalam bahasa Arab pun ada. Maka hal ini tidak boleh diingkari, sebagaimana yang terjadi ketika zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkari salah satu dari mereka. Allah a'lam.
1: Nah, sisanya ini pertanyaan kepada Ustaz tentang fikih. Apa hukumnya orang yang sholat tetapi di tubuhnya ada coretan tinta bulpen atau tip X atau yang sejenis yang menempel, misalnya pada tangan, apakah sah wudu dan sholatnya?
0: Kalau pulpen insya Allah enggak, tetap sah, karena di samping sedikit insya Allah air tetap bisa nyampe ke kulit. Kalau apa, tip X ini menghalangi, ini menghalangi seperti lem, cat, ini menghilangi. Terus pacar kuku yang kayak ano itu, yang kayak cat, itu juga harus dihilangkan ketika wudu. Berbeda dengan pacar kuku yang dengan daun itu ditempelkan, itu hampir seperti apa, pulpen, insya Allah nggak bermasalah. Allah alam.
1: Dalam mengucapkan syahadat di waktu sholat, bagaimana tunjuk, maksudnya jadi tunjuk yang disunahkan?
0: Dalam masalah ini banyak masalah. Yang pertama, apakah telunjuk digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah atau sebelumnya? Ini masalah pertama. Yang kedua, apakah pergerakan telunjuk itu terus menerus apa hanya sekali? Ini masalah kedua. Yang masalah ketiga, apakah telunjuk itu ketika digerakkan sekali kemudian langsung dikembalikan atau terus? Masalah tiga masalah ini, yang masalah pertama, mayoritas madhab mengatakan bahwa kita menggerakkan tangan ketika tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam madhab Hanafi itu dia la ilaha illallah langsung dikembalikan lagi. Makanya orang-orang yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, itu mereka bermadhab Hanafi, mereka asyhadu an la ilaha illallah langsung kembali lagi, setelah itu enggak gerak. Dalam mazhab Imam Ahmad ada banyak pendapat, di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa kita telunjuk itu di apa, dalam masalah yang ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di apa. Kemudian pendapat yang kedua, dalam riwayat lain beliau mengatakan kita mengangkat tangan, kita berisyarat dengan tangan itu ketika mengucapkan lafzul jalalah pertama, attahiyyatu lillah, ketika itulah tangan diangkat berisyarat. Cuma dalam mazhab Syafi'i juga asyhadu an la ilaha illallah ketika itu diangkat. Cuma semua pendapat ini tidak ada nas yang sahih yang sharih. Saya katakan tadi banyak dari mazhab-mazhab dahulu itu cukup dengan hadis dhaif jika tidak ada yang lainnya. Jika kita ingin menerapkan bahwa tidak ada, tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif bagaimanapun keadaannya, maka kita bisa mengambil hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu memberi isyarat dengan jarinya kemudian bertasyahud. kemudian bertasyahud. Jadi di awal kita tasyahud, kita telah berisyarat dengan jari kita. Kita berisyarat kemudian mengatakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai akhir dengan mengisyaratkan di awal sebelum membaca tahiyat. Ini ada hadis sahih yang seperti itu. Dia berisyarat dulu baru bertasyahud. Masalah yang kedua, apakah kita menggerakkan sekali kemudian berhenti gini, atau harus digerak-gerakkan? Atau harus digerak-gerakkan? Ini juga khilaf yang kuat. Khilafnya kuat karena apa? Karena semua hadisnya sahih. Yang ini hadisnya sahih, yang ini hadisnya juga sahih. Jadi bisa digerakkan, bisa juga tidak. Cuma mayoritas mazhab tidak menggerakkan. Jadi cuma memberi isyarat tanpa menggerakkannya. Dan mayoritas riwayat juga seperti itu, tidak disinggung kata-kata menggerakkan terus. Tidak disinggung kata-kata menggerakkan. Dan itu lebih aslam, lebih selamat. Yang tidak menggerakkan lebih selamat menurut saya ya. Menurut ana lebih selamat, karena jika hal itu disyariatkan, dia hanya meninggalkan yang sunnah. Kesalahan dia, konsekuensinya hanya dia meninggalkan sunnah. Kalau hal itu tidak disyariatkan, dia tidak sesuai, akan menyelisih sunnah. Dan ini akan terjatuh dalam bid'ah-bid'ah. Ini diantara cara mentarjih, cara menguatkan dua pendapat yang berbeda seperti itu. Tapi itu juga berbeda-beda menurut para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan lebih afdalnya digerakkan. Karena apa? Karena kalau itu sunnah, kita mendapatkan sunnahnya. Kalau itu tidak sunnah, insyaallah maghfur, insyaallah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hadisnya juga sahih. Itu wujah nazar, cara mereka berpendapat. Insyaallah dua-duanya tidak boleh saling mengingkari, karena hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Para mayoritas ulama mengatakan, karena apa? Kan mengapa enggak digerak-gerakkan? Karena riwayat yang mengatakan digerak-gerakkan terus hanya satu riwayat. Hanya satu riwayat, sedangkan riwayat-riwayat yang lain tidak berbicara masalah itu. Tidak berbicara masalah digerakkan terus apa enggak. Hanya mengatakan bahwa Rasulullah berisyarat dengan jarinya. Ada satu riwayat itu mengatakan bahwa, riwayat yang sahih ini mengatakan bahwa Rasulullah menggerakkan terus. Dari sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wah tambahan itu diragukan, kurang kuat untuk jika disandingkan dengan banyaknya perawi, tapi mereka enggak menyebutkan masalah penggerakan tangan. Ada yang mengatakan keterangan seperti itu bisa saja, tambahan-tambahan keterangan seperti itu bisa saja sahih, karena betapa banyak orang yang datang dengan keterangan baru tapi diterima juga. Tambahan keterangan dalam sebuah amalan ibadah, selama dia orangnya fiqah, orangnya kuat, kedudukannya tinggi, terpercaya, selama terpercaya meskipun dia datang sendiri dengan keterangan saat yang berbeda dengan yang lain, dia harus diterima. Intinya khilaf yang semacam ini juga tidak menjadi masalah, dalilnya sama-sama sahih. Wallahu a'lam.
1: Yang terakhir ini berkaitan dengan fikih shaum. Apakah hukumnya orang yang keluar mazi saat puasa di bulan Ramadan, dan apa pendapat empat mazhab atas hal itu?
0: Keluar mazi, ada yang bisa membedakan antara mazi dengan mani? Wadi, ada mani, ada mazi, ada wadi.
2: Yeah. tidak keluar gitu. Kalau mani itu kental dan enak.
0: Masya Allah. Alfakakallah. Ya memang seperti itu keterangannya. Wadi itu biasanya keluar ketika kita mengangkat yang berat, ketika kecapean keluar mati. Wadi namanya. Wadi, wau sama dal. Dan yang madhi, madhi itu di awal-awal kita terangsang. Biasanya kita terangsang di awal-awalnya itu keluar cairan yang putih, bening, bukan putih. Cairan yang bening, encer, dan keluarnya itu tidak terasa. Sedangkan mani itu terasa enak rasanya, dan di, biasanya di akhir, di penghujung, di akhir, keluarnya terakhir, dan dia kental, ada cairan putihnya. Kalau untuk madhi itu para ulama, wallahu alam, ana tidak mendapatkan, tidak tahu pendapat yang mengatakan bahwa dengan keluarnya madhi itu puasa menjadi batal. Nah, tidak menemukan pendapat itu. Wallahu alam. Dalam mazhab Syafi'i jelas itu tidak membatalkan puasa.

0: selanjutnya masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, memiliki hak atas umatnya. Artinya hak-hak tersebut wajib ditunaikan oleh umatnya. Di antaranya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai dan diagungkannya. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa yang telah melaksanakan tiga perkara itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih disayang daripada selain keduanya. Yang keduanya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai temannya, mencintai kawannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya dia benci kembali kepada kekafiran, kepada agama kafir setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama kekafiran itu, seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Inilah hadirin sekalian hadis yang menunjukkan betapa pentingnya nilai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang iman dengan sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam. Selanjutnya kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semuanya adalah kita dilarang untuk berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memujinya, menyanjungnya, serta mengagungkannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "La tadruni bima wasafani bihi Rabbi faqulu 'Abdullah wa rasuluhu." Artinya, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku, melebihi apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, maka julukilah saya Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Demikianlah ikhwani rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi kepada umatnya agar tidak menyanjung Rasulullah berlebihan, menyanjung dirinya berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Ana Muhammadun 'abdullah wa rasuluhu, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla." Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Yang artinya, wahai manusia, katakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik untuk memujiku, dan janganlah kalian tergoda oleh syaitan. Sesungguhnya saya adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Saya tidak senang kalian menjunjungku, mengangkatku di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kita dan lebih baik di atas seluruh para nabi, seluruh para rasul. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh, hanyalah dia penyampai risalah, hamba Allah yang dikasih amanah untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu Muhammad akan mengangkatmu pada derajat maqam, kedudukan yang mulia. Sekarang kita akan membahas tentang masalah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah, tidaklah Muhammad mengucapkan suatu ucapan-ucapan itu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi dasarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia wajar seperti manusia biasa. Bedanya saya diberi wahyu, saya diamanai untuk menyampaikan wahyu kepada umatku semuanya ini. Ikhwani rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan wahyu, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, kewajiban umatnya adalah mentaati, kewajiban umatnya adalah mengikuti dengan baik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat, di antaranya atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya. Juga ditegaskan di dalam ayat lain, mayyudhir rasul faqad ata'allah, barang siapa yang mentaati rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mencoba-coba untuk menyelisihi, untuk menantang dan membangkang ajaran Rasulullah, perintah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menimpakan fitnah, Allah akan menimpakan siksaan yang maha pedih. Di dalam firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab, bencana, siksaan yang pedih. Demikianlah ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memerintahkan serta mengajak kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan cinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tanda cinta kita kepada Allah, tanda sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam firman Allah ditegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian-kalian ini ngaku cinta Allah, mau mencintai Allah dengan baik, maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah, syarat kita ini benar-benar cinta kita tulus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena beliau adalah sosok figur yang paripurna, layak untuk kita jadikan contoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam lebih memfigurkan, lebih menteladani orang-orang sesat, orang-orang kafir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita, yaitu masalah salawat kepada beliau. Membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang harus ditunaikan oleh setiap umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat atas Rasulullah, atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam pada beliau. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah mengatakan, bakhil orang yang mendengar namanya disebut tidak mengucapkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita adalah menghormati ahlul bait, menghormati keluarganya, menjunjung tinggi keluarganya, melindungi dan menjaga kehormatan ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ahlul bait adalah orang-orang yang masih ada hubungan nasab dan hubungan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab artinya dia masih ada hubungan kerabat Rasulullah seperti keluarga Ja'far, Uqail, Abbas, Al-Haris, Abdul Muttalib dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimani, yang menerima serta membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini walaupun keluarga dekat, walaupun dia memiliki hubungan darah sangat dekat, tetapi tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa mengatakan dia ahlul bait yang wajib kita hormati, ahlul bait yang wajib kita lindungi kehormatannya, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, serta merta kita mengandalkan nasab tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta bapakmu. Sesungguhnya saya tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah nanti, wahai Fatimah. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya itu lamban, kebaikannya lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan selanjutnya tentang masalah keutamaan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah memiliki satu akidah tersendiri dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada umat, tidak ada manusia yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Merekalah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang hidup zamanku, kemudian setelahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan satu komentar-komentar yang sangat-sangat memuji dan menyanjung beliau-beliau ini. Di antaranya di dalam firman Allah, surat At-Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridai mereka dan mereka-mereka pun senang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Dia menghuni di tempat itu selama-lamanya. Dan itulah kesuksesan yang agung. Mereka juga digambarkan di dalam ayat yang lainnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau sangat tegas dan keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang dan menaruh kasih sayang di antara sesama mereka. Kalian melihat mereka senang ruku dan senang sujud dalam rangka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap peristiwa-peristiwa, perbedaan-perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita akui bahwa di dalam sejarah sahabat ada fitnah dan perselisihan di antara mereka. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah bersikap perselisihan itu merupakan suatu hal yang harus kita diamkan sambil selalu dan selalu memintakan ampun kepada Allah kepada mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman dan seislam. Dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan membahas tentang masalah larangan kita memaki, mengecek, dan menghina sahabat. Sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat, seluruh sahabat adalah umat yang terbaik. Dan sikap Ahli Sunnah wal Jamaah juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ikhwani rahimakumullah, apapun amalan yang telah kita lakukan tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang telah diperbuat oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini bersabda, "La tasubbu ashhabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusayfahu." Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, janganlah kalian-kalian memaki sahabat-sahabatku demi zat jiwaku yang ada di tangannya. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mud yang telah diinfakkan oleh mereka ataupun separuhnya. Artinya, ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya kita bisa mengamal atau bisa menginfakkan harta kita berupa emas sebesar gunung Uhud, itu pun nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyamai satu mudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau separuhnya. Sehingga tidak ada apa yang kita banggakan di hadapan para sahabat. Tidak ada yang bisa kita unggulkan di depan para sahabat. Amalan-amalan kita yang kita perbuat, infak-infak yang telah kita berikan, seluruhnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
1: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
2: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
1: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
2: Sayasla naran dzata lahab.
1: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
2: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
1: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
2: Fi jidha hablum min masad.
1: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
3: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta, dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghambuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati anna Allah Ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khauf, dengan rasa takut, war raja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd. Dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dhalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dhalal. Begitu penjelasan para ulama. Dalam beberapa ayat diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena aamanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad, jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia, dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta li ghairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Jadi maksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya ini apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Dia cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq wal rahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah yang dikatakan ibadah, dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah apa saja? Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ila Allah, atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai, ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu. Seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hub, ya cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Pada dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai akhir dikatakan dalam ayat itu seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini khub, khub yang berbentuk ibadah. Artinya kalau khub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi khub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khauf, harus kita ibadah dengan khauf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khauf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khauf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya. Artinya semua manusia diberikan oleh Allah. Diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah. Cinta kepada Allah. Karena dia yang memberikan segala macam kepada kita. Dia yang menciptakan. Kemudian, wal khawf. Ada rasa khawf. Rasa khawf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah. Di samping rasa hub, rasa cinta, dalam beribadah juga kita harus ada rasa khawf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khawf, yaitu kita takut dengan rasa khawf ini, kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini, kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu, orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir, jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, di patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini, khauf ibadah. Kalau dia lakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakan oleh para ulama, syirkun akbar. Bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati. Sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Ini soal wali dengan yang bukan wali. Artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah.
5: dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah yang seperti ini hukumnya syirik, karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap Allah di dunia wal akhirat. Adapun kepada patung-patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Mungkin ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah yang mesti dia takut kepada Allah, tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut punya anak satu, yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii ini. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, kalau takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Sesuai jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu. Antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, ruku dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya, kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud, adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi waraja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini, khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf wa raja, seiring khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, kelas rahmat Allah itu luas sekali. bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat, yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan wa'afiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, artinya meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan, yang bagi lil insani ayyakuna raja'ahu wa khawfahu wahidan.

Raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha. Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan thawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa raja'utani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahha. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi gak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja, dal, dengan khauf saja, dal, dengan raja saja, sesat. Semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri, wa man abadahu bil raja'i wahda fahuwa murji. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri, itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta, jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena khauf itu biasanya yatalazzat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan khauf itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu, dia akan bertemu dengan kesesatan. Zindiq, zindiq ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindiq ini munafik, sudah kafir zindiq ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatan ini. Ini haram, tidak boleh.
dia akan menjauhkan. Tapi

0: Oh, gelar raja tidak ada. Cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat, tasawuf itu, maksudnya sudah disindir. Karena dia, pokoknya yang penting hub, cinta kepada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dilaksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya. Enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak. Bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina dimatakan ini merupakan ibadah. Karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain. Karena saya cinta dengan maksiat itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man 'abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahu haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat. Karena dia mengkafirkan, khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin. Pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura. Sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini haruri. Itu khawarij. Dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar. Karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu, segala macam. Itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi berbuat dosa besar, seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut berbuat ini, takut berbuat ini. Sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini haruri. Yang dikatakan khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Nabi bersabda, Al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali. Orang-orang khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama. Dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah harus baiat, kalau tidak baiat kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu baiat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti pahamal sunnah jamaah kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah, jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi manhaj ahlu sunnah wal jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahdahu fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji. Murji itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradut tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdiq saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad mafil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi tidak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar. Ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan, semua itu berbeda dengan amal. Nah ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna. Meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada birraja'i wahda fa huwa murji'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah, murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal? Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan. Kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. So, kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu tentang masalah al-iman, konsep iman menurut al-sunnah wa jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, sholat berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu. Mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali, yushir ila sadri thalatha marrat. Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini, kan Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka aurat itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh, dan lain-lain. Kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat, dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha Syadidul Iqab wa annallaha Ghafurur Rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu Syadidul Iqab, Allah sangat berat siksanya. "Wa annallaha Ghafurur Rahim." Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, "I'lamu," ketahuilah. Ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat. "I'lamu," ketahui bahwasanya Allah Syadidul Iqab, Allah itu berat siksanya. Syadid, Syadidul Iqab. Dan "Wa annallaha Ghafurur Rahim," dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan Syadidul Iqab. Akhir manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian "Wa'lamu wa annallaha Ghafurur Rahim," dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. 3 ini tidak bisa lepas. Hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. 3-3 ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan, waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu gak penting, yang penting takwa di sini. Ya gak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia, tidak. Allah dalam hadis dikatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum," Allah tidak melihat kepada suara. Suar arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat, "Yanzuru ila qulubikum wa amalikum," Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim, dia meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah, dengan dia tidak pakai busana muslimah, dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat. Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran, itu dilaksanakan. Bagaimana menurut hadis itu laksanakan. Baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini. Dari mana? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, ya sudah. Yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab. Akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu, kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dari hadis Nabi itu sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum istihza. Hukum istihza, mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu. Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, punya kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita itu manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, sesungguhnya al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang senantiasa berpijak kepada pemahaman salafus salih. Beliau begitu sangat kuat di dalam berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Imam Syafi'i, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Karena ia adalah merupakan pokok. Al-Quran adalah merupakan dasar akidah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mukmin ya akhul Islam yang mencari dalil selain Al-Quran dan hadis. Makanya, ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya nakal itu lebih didahulukan daripada akal. Karena sesungguhnya ayol ikhwah, ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang kepada keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, demikian pula Rasulnya, dia mempunyai pilihan yang lain. Tidak boleh ia mempunyai pilihan yang lain kecuali pilihan Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sampai bersumpah, ya seseorang tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surat An-Nisa ayat 65. Tidak demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai memenuhi yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Hatta yuhakkimuk. Ya. Yang pertama, kata Allah, hatta yuhakkimuk. Itu sampai mereka berhukum kepada engkau. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusim haraja. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan yang ketiga mereka betul-betul taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ya akhal Islam ya meniadakan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak mau berhukum. Kemudian mereka tidak ya yang kedua, atau bagi mereka yang mau berhukum namun berat menerimanya. Tidak mau taslim. Maka kewajiban kita adalah memenuhi tiga ini ya akhi. Yang pertama yaitu berhukum ya kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua menerimanya dengan ya, keridhaan hati. Dan yang ketiga yaitu taslim, ya kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas inilah ayuhal ikhwah al-Imam Syafi'i berjalan. Di atas ini pula para salafun salih berjalan. Mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka diam dari sesuatu yang mereka tidak mampu dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan di tiga generasi yang utama tidak pernah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi perdebatan-perdebatan antara ahlu sunnah mengenai akidah, karena mereka semuanya di atas satu minwal, satu di atas satu manhaj, di atas satu pemahaman, pemahaman yang sahih yang difahami oleh para sahabat Rasulullah yang diambil langsung dari guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa, tidak akan pernah celaka. Ayyuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika beliau menolak hujjah-hujjah ahli kalam dan beliau membatalkan istihsan, penganggapan baik dengan akal, beliau berkata ya di dalam kitab Al-Um halaman 7 jilid 7 halaman 298, wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana dhakirun wa sakitun anhu iktifaan bima dhakartu minhu amma lam adhkur min hukmillahi thumma hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma hukmil muslimin dalilun ala an la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftian an yahkuma wala an yuftia illa min jihati khabarin lazimin wa dhalika alkitab thumma sunnah aw ma qalahu a'illa ahlul ilmi la yakhtalifuna fih أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا ولا ولا يفتي بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجبا إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا فيها واحد من هذه المعاني. Kata beliau, dan semua yang aku telah sifatkan beserta apa yang telah aku sebutkan dan aku diam darinya karena mencukupi ya dengan apa yang telah aku sebutkan dari apa-apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah, ya kemudian juga hukum Rasulullah, kemudian juga hukum kaum muslimin, itu merupakan dalil bahwasanya tidak boleh bagi mereka yang telah ahli untuk menjadi hakim atau mufti, yaitu untuk berhukum, tidak boleh pula ia berfatwa kecuali harus berasal dari khabar yang lazim, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ya ijma ahlul ilmi, kesepakatan ahli ilmu, kemudian kias kepada sebagian itu. Tidak boleh dia berhukum hanya sebatas atau berfatwa dengan hanya sebatas istihsan, kata beliau. Yaitu penganggapan baik dengan akal, karena istihsan itu tidak wajib, tidak pula ya dalam salah satu makna ini. Subhanallah. Di sini Al-Imam Syafi'i ayyuhal ikhwah mewajibkan siapa saja yang menjadi hakim ataupun mufti, tidak boleh ia berhukum atau ia berfatwa kecuali dari dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' para ulama atau qiyas. Beliau menolak istihsan. Beliau menganggap bahwa istihsan itu bukan dalil. Karena istihsan ya akhi itu yang menganggap baik dengan akal kita. Dan yang namanya akal ya pasti berbeda-beda. Ya, menurut dia baik, belum tentu yang lain menurutnya baik. Ya, menurut manusia baik, belum tentu di sisi Allah baik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi, ya kalian tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi, kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَلَّا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحْسِنْ إِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْإِسْتِحْسَنْ فِي هَذِهِ الْمَعَانِ مَعَ مَا ذَكَرْتَ فِي كِتَابِكَ هَذَا. Kalau ada orang yang berkata, kata Imam Syafi'i, apa dalilnya bahwa istihsan itu tidak boleh? Dan bahwasannya istihsan tidak boleh dimasukkan dalam dalil-dalil
Ya. Maka Imam Syafi'i berkata, qila, jawabnya. Qala Allahu Azza wa Jal. Di sini Imam Syafi'i berdalil. Ya, bahwasannya istihsan itu tidak boleh. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Dalam surat, ayahsabul insanu an yutraka suda. Itu dalam surat Al-Qamar. Ya. Al-Qiyamah, maaf. Ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia? Berkata Imam Syafi'i, falam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an. Ya, para ahli ilmu tentang Al-Qur'an tidak berselisih. Fima alimtu, ya, sejauh keilmuan saya. Annas suda alladhi la yu'mar wa la yunha. Bahwa yang dimaksud dengan suda dalam ayat tadi adalah yang tidak diperintah, dan artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Artinya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia, artinya tidak diperintah, tidak dilarang? Wa man afta aw hakam bima lam yu'mar bih, faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'ani suda. Maka barang siapa yang berfatwa atau berhukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti ia telah membolehkan untuk dirinya. Ya, maka ia telah memperolehkan untuk dirinya untuk berhukum atau berfatwa dengan makna yang sia-sia. Waqad a'lamahullahu annahu lam yatrukhu suda. Sementara Allah telah memberitahu bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia itu sia-sia. Wa ra'a an qala aqul bima syi'ta wadda'a ma nazal Qur'an bi khilafi fi hadha. Ya. Maka ya, pendapat orang yang mengatakan dengan sesuai dengan kemauan dia, ya, sementara Al-Quran ya, bertentangan dengan itu, jelas itu adalah merupakan kesia-siaan, karena itu tidak diperintahkan oleh Allah, ya. Sementara yang dimaksud dengan sia-sia kata Imam Syafi'i yaitu yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Kemudian Al-Imam Syafi'i pun menyebutkan dalil-dalil yang lain yang mewajibkan untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bahwasannya tidak boleh seorang pun menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min Rabbik. Ya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Dan hendaklah kamu berhukum di antara, menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula ayuhal ikhwah, ya, beliau berdalil dengan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi. Jadi di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Ya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok, kecuali engkau berkata insyaAllah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Dan Rasulullah pun melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Fahadhal kalam, kata beliau, yadullu ala annahu yara anna Allah ma taraka lana syai'an mimma aradahu minna illa wadallana alaihi fi kitabihi aw sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwasannya mazhab Imam Syafi'i bahwa Allah tidak meninggalkan untuk kita sesuatu yang kita inginkan kecuali Allah telah memberikan padanya dalil dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah dzakara fi kitabihi kullama yanfa'ul muslimin, dan bahwasannya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an setiap yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka tidak ada kebaikan kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Dan tidak ada keburukan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Hadis. Ya. Dan apa yang didiamkan oleh Al-Quran dan Hadis, tidak boleh seorang pun mewajibkannya kepada seorang manusia.
ikhwatul Islam. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah masuk ke kota Baghdad, lalu Abu Thawr datang ya kepadanya bersama Husain Al-Karabisi, di mana keduanya yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi ya berselisih ya kepada mereka seringkali datang kepada ashabur ra'i. Kemudian ya Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi ini masuk kepada Imam Syafi'i yang niat mereka untuk memperolok Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian Al-Husain Al-Karabisi ya bertanya tentang suatu permasalahan. Lalu kemudian Imam Syafi'i menjawabnya dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah. Ya. Kata Abu Thawr, hatta azzama alayna al-bayt fatarakna bid'atana wattaba'na, sampai-sampai ya menjadi gelap kepada kami rumah, maka kami pun tinggalkan bid'ah kami dan mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Masyaallah. Ya. Lihat al-Imam Syafi'i ketika beliau berhujjah melawan orang-orang yang mereka itu terkena syubhat ahli kalam, Imam Syafi'i rahimahullah yang menjidal mereka dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para salafus salih, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ketika Umar berkata bahwa akan datang nanti qaumun yujadiluna bisyubuhatil Qur'an, ya suatu kaum yang menjidal kamu dengan syubhat Al-Qur'an, kata beliau, fajadilhum bis sunnah fa inna ahlas sunan a'rafu bi kitabillah. Ya, jidalah mereka dengan sunnah, karena sesungguhnya ya ahlu sunnah atau orang yang ahli terhadap sunnah Rasul itu lebih tahu tentang pemahaman kitabullah jalla wa'ala. Imam Syafi'i ya akhal Islam demikian. Makanya beliau ya tidak aneh kalau beliau itu disebut sebagai nasirul hadis, ya pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sangat masyhur Imam Syafi'i berkata begini, amantu billah وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna yang sangat dalam sekali. Ya, beliau berkata, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi beliau berkata, dan beriman kepada apa yang datang dari Allah. Berupa perintah, berupa larangan. Ya, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita. Bukan keinginan syahwat dan akal kita, tidak. Makanya Imam Syafi'i berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manaqib, An-nasu ghayah la tudrak, fa'alayka bil amri alladhi yuslihuk, falzamhu wada' ma siwahu wa la tu'ani. Manusia itu, kata beliau, ya, tujuan yang tidak akan mampu kamu capai. Maka hendaknya engkau memegang perkara yang bisa membenahi dirimu. Maka peganglah ia, tinggalkan selainnya, ya, jangan kamu membuat capek diri sendiri. Artinya ya akhi, manusia itu ya, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas kepada ra'yunya saja, tidak akan pernah sampai. Karena yang namanya ya akhi, akal manusia itu berbeda-beda. Yang menurut si fulan benar, belum tentu menurut si fulan baik dan benar. Apabila semua dijadikan rujukan kepada akal manusia. Makanya benar kata beliau, manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Kewajiban kita apa ya akhi? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu yang akan memperbaiki diri kita, yang akan membenahi diri kita. Ya, makanya Syekh Muhammad berkata, wa ma'lumun annahu la salaha illa bimutaba'atil kitabi wa sunnah. Dan telah kita ketahui bahwa tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau al-Imam Syafi'i rahimahullah
Itulah mazhab beliau. Senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lahiriahnya. Beliau tidak pernah mentakwil-takwil atau memalingkan makna-makna ayat Al-Quran dari makna sebenarnya, karena itu adalah merupakan kebiasaan ulama kalam. Ya, karena lebih-lebih ya akhi, Imam Syafi'i itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Beliau sangat faham tentang makna-makna Al-Quran dan hadisnya. Bahkan beliau dalam bahasa Arab dijadikan hujjah oleh para ulama. Ya, berkata Abul Jarud Al-Makki, kana yuqal, inna Muhammad ibn Idris lughah wahdah yuhtaju bihi kama yuhtaju bil batni minal Arab. Ya, Imam Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, bahasanya dijadikan hujjah. Sebagaimana ya orang-orang Arab itu bahasa mereka dijadikan hujjah akan kefasihannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jahil. Ia berkata, nazartu fi kutubi Syafi'i, fa idza hiya durrun manzumun ila durr. Ya, aku memperhatikan kitab-kitab Imam Syafi'i, ternyata ia adalah bagaikan untaian ya intan permata yang sangat mahal. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdullah Al-Faqih. Ia berkata, sa'altu Aba Umar, ya gulam Tha'lab alladhi lam tar'aynaya, ya alladhi lam tar'aynaya mislahu an hurufin akhadtu 'ala Syafi'i rahimahullah. فقال لي كلام الشافعي صحيح سمعت أبا العباس ثعلبا يقول يأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه. Berkata Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, aku bertanya kepada Aba Umar, ya, di mana ia adalah ya pembantunya Tha'lab. Ya, aku belum pernah melihat, kedua mataku belum pernah melihat seperti Tha'lab dalam kefasihan bahasa Arab. Karena memang Tha'lab itu termasuk ya Aba Umar, ya ini adalah merupakan termasuk orang yang sangat kuat bahasa Arabnya. Akan tetapi ia mengambil dari Imam Syafi'i. Ia dan berkata, perkataan Imam Syafi'i itu masya Allah fasih, sahih. Ya, aku mendengar Abul Abbas Tha'lab, ya, di mana Tha'lab ini adalah merupakan imam ahli bahasa, berkata, mereka semua para ahli bahasa mengambil dari perkataan Imam Syafi'i. Dan beliau memang rumahnya bahasa Arab, ya, yang harus diambil, kata beliau. Subhanallah. Makanya subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, karena kefasihan beliau, karena beliau orang yang diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat kuat tentang bahasa Arabnya, tidak aneh kalau beliau pemahamannya sangat dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, kita masuk kepada pembahasan yaitu kedudukan sunnah di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, harus di sini kita perhatikan ya akhi, bahwa perkataan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran di atas sunnah ini tidak benar. Perkataan orang yang mengatakan bahwa dalil itu Al-Quran kemudian sunnah, ya, ini adalah sebuah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa sunnah Rasulullah itu pun berasal dari wahyu Allah. Karena Allah berfirman, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, namun ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka selama itu berasal dari Allah dan kedua-duanya wahyu, tentu itu setara. Yang kedua, bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Ya, sunnah Rasulullah yang menjelaskan kemujmalan, keglobalan Al-Quran. Ya, tidak demikian sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menjelaskan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis Mu'adz, ya, ketika ditanya, ya hai Mu'adz, apa yang engkau lakukan ya untuk menghukumi manusia? Kata Mu'adz, aku akan ya mengambil dalil dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan, ya dari sunnah. Kalau tidak, ya dari ijtihadku. Kita jawab, ini adalah hadis yang
yang dhaif semua sanad-sanadnya, yang tidak sahih, terputus. Sehingga pada waktu itu tidak boleh kita berhujjah dengannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwasannya sunnah Rasul itu sama seperti Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, apa yang telah sahih dari dalam sunnah sama dengan apa yang telah tetap dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan dalam sunnah sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah diberikan oleh Allah ya telah diberikan oleh Allah wahyu, sehingga beliau tidaklah berbicara kecuali dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma sanna Rasulullah mimma laysa fihi kitabun wa fima katabna fi kitabina hadha risalah min dhikri ma manna Allahu bihi 'alal ibadi min ta'allumil kitabi wal hikmah dalilun 'ala anna al hikmata sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang disunnahkan oleh Rasulullah dari apa-apa yang tidak ada padanya kitab dan pada apa-apa yang telah kami tulis dalam kitab kami ini, yaitu kitab risalah, ya, dari penyebutan apa yang Allah berikan ya, kenikmatan dengannya kepada hambanya, ya, berupa mempelajari Al-Quran dan hikmah, itu semua merupakan dalil bahwasannya hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau bahwa makna hikmah dalam Al-Quran yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hikmah, seperti dalam firman Allah dalam surat, misalnya surat Ali Imran ayat 164. Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin, di mana Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, yang mencucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, walaupun dahulu sebelumnya mereka ya betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah, di mana Allah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya, kedudukan sunnah adalah merupakan ya, setara dengan kedudukan Al-Quran Karim. Bahkan ia penjelas, ya akhi. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran. Ia menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Mubayyinatun li muradillahi fih. Dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa annaha qad tastaqillu bi ba'dil ahkam. Bahkan terkadang sunnah, ya akhi, ya, bersendirian dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Berapa banyak hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hukum yang ditambahkan oleh sunnah dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Seperti ya, bagi jejaka yang berzina, di dalam Al-Quran disebutkan dipukul 100 kali. Namun ditambahkan oleh sunnah, yaitu dengan ditambah diasingkan selama setahun. Dan keduanya hak, wajib kita terima. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Imam Syafi'i berkata, "Ma'a ma dzakarna mimma faradallahu 'ala khalqihi min tha'ati rasulihi wa baina wa bayyana min mawdhi'ihi alladhi wada'ahu Allahu bihi min dinihi ad-dalil 'ala anna al-bayan fil fara'id al-mansusah fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh." Ya, disertai apa yang telah kami sebutkan dari apa yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya berupa mentaati Rasul-Nya dan menjelaskan kedudukannya yang telah Allah ya tempatkan dari agama-Nya adalah merupakan dalil bahwasanya bayan, ya, penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang telah dinaskan,
ya dalam kitabullah itu dari beberapa sisi. Minha ma atal kitab ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma'at tanzil fihi ila ghairih. Ya, di sini Imam Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an. Kata beliau, yaitu yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan penjelasan yang gamblang sehingga tidak butuh kepada penjelasan yang lainnya, maka itu sudah mencukupi. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardhihi wa iftarada ta'ata rasulihi wa fabayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anillah kaifa farduhu wa ala man faradahu wa mata yazulu ba'dahu wa yathbutu wa yajib. Jadi antaranya yaitu yang telah dijelaskan yang mengenai kewajiban dan Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya. Lalu Rasulnya menjelaskan tentang Allah, ya, yang dimaksud oleh apa larangan dan perintah Allah dalam Al-Quran itu. Bagaimana ya kewajiban tersebut? Atas siapa diwajibkan? Kapan tidak wajib? Dan kapan tetap? Itu diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyyihi bila nassi kitab. Yang ketiga kata beliau, yang dijelaskan oleh Rasulullah tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini banyak. Ya. Seperti misalnya pengharaman setiap binatang yang bertaring dan berkuku tidak ada dalam Alkitab. Demikian pula banyak sekali di antaranya pengharaman ya. Nikah mut'ah, pengharaman keledai jinak, humur al-ahliyah, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Kata Imam Syafi'i, semua itu dari sunnah itu adalah merupakan penjelasan apa yang ada dalam kitabullah Jalla wa'ala. Fa kullu

0: Allah, ya, kewajiban-kewajibannya dalam Al-Quran, dia pun harus menerima, ya, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya kepada hamba-hambanya, dan agar mereka kembali kepada hukumnya. Maka siapa yang menerima dari Rasulullah, maka dia wajib menerima pula dari Allah, ya, karena Allah lah yang mewajibkan mentaatinya. Ya, inilah Al-Imam Syafi'i, ya akhi. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang hujahnya sunnah. Ya, beliau berkata, وَضَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَرَضَهُ وَكِتَابَهُ الَّذِي أَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ عِلْمًا لِدِينِهِ بِمَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَحَرَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَبَانَ مِنْ فَضِيلَتِهِ بِمَا قَرَنَ مِنَ الْإِيمَانِ بِرَسُولِهِ مَا الْإِيمَانِ بِهِ. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan Rasulnya dari agamanya dan mewajibkannya. Demikian pula kitabnya yang telah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dan bahwasannya Allah jadikan ia sebagai, ya, ilmu untuk agamanya ini. Dengan apa yang telah Allah wajibkan berupa ketaatan kepada Rasulullah dan mengharamkan untuk memaksiati Rasulullah. Dan Allah juga menjelaskan tentang keutamaannya, ya, disertai, ya, kewajiban iman kepada Rasulullah dan beriman kepadanya. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad. Ya, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ini menunjukkan, ya akhi, kewajiban kita beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah juga berfirman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mu'minun itu siapa? Itu yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Faja'ala kamala ibtida'il iman alladzi ma siwahu taba'un lahul iman billah thumma bi rasulihi. Falau amana 'abdun bihi wa lam yu'min bi rasulihi lam yaqa 'alaihi ismu kamalil iman abadan hatta yu'minu bi rasulihi ma'ahu wa hakadha sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Maka di sini kata Imam Syafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempurnaan permulaan iman, ya, yang mengikutinya adalah iman kepada Allah kemudian iman kepada rasulnya. Kalaulah seorang hamba beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada rasulnya, tentu tidak akan sempurna imannya selama-lamanya. Sampai dia beriman kepada Rasulnya. Demikianlah itu yang disunnahkan oleh Rasulullah pada setiap, ya, apa yang beliau ujikan untuk keimanan itu. Inilah ayol ikhwah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, senantiasa menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, siapa saja tentunya orang yang menyatakan dirinya di atas mazhab Imam Syafi'i, dia wajib mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut dalam kitab-kitabnya. Wa adapun kemudian, ya, mewajibkan kita harus taklid kepada Imam Syafi'i, jelas ini, ya, perkara yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri, sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, demikian ikhwat al-Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penetapan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana?
2: Dari Asrama Yon Air Center.
1: Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini yang saya tanyakan Ustaz, berkaitan dengan hadis tadi yang disampaikan bahwa tidak akan pernah celaka orang yang mentaati Quran dan Sunnah. Tapi orang banyak memuat Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata mereka menyimpang Ustaz. Artinya seperti majelis zikir, itu dia menggunakan Al-Quran yang hak, hadis yang sahih. Tapi kenapa mereka dalam mengamalkannya bisa salah, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang sangat bagus. Ayuhal ikhwah, Tidak mungkin Al-Quran

0: salah dan sunnah pun Rasulullah pun salah. Tidak mungkin. Yang salah adalah orang yang memahaminya. Makanya, ya Imam Syafi'i berkata, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, tidak sampai-sampai situ saja, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah, dan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa dalil itu empat: Al-Qur'an, sunnah, dan pemahaman para ulama, ijma' para ulama, demikian pula ya qiyas. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah ketika ada orang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis, dan hadisnya sahih, tapi mengapa kemudian dalam tata cara pelaksanaannya dikatakan menyimpang? Kita jawab, karena yang menyimpang adalah pemahamannya dia terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Seperti misalnya zikir-zikir berjamaah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita berzikir. Kita benar, kita katakan, ya amantu billah, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah. Ia bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis innalillahi malaikatun sayyahin. Ya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertebaran, yalkamisuna majalisa dzikr, yang mereka mencari majlis-majlis zikir. Ya. Kemudian apabila mereka menemukannya, mereka mengerubunginya. Kemudian apabila telah selesai, mereka pun kembali ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-Ku? Mereka berkata, yusabbihunak wa yuhallilunak wa yukabbirunak. Mereka bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Lalu dijadikan dalil bolehnya zikir berjamaah. Kita jawab, sesungguhnya dalil-dalil ini tidak jelas penunjukannya dari sisi tata caranya. Karena sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya bahwasanya yang dimaksud adalah zikir secara ya berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ya bahkan perkara ini telah diingkari oleh para sahabat, tiga sahabat agung. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khabbab bin Al-Arad. Ya. Adapun kisah Abdullah bin Mas'ud masyhur, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya. Dengan sanad yang sahih insyaallah, sebagaimana ya telah dijelaskan oleh para a'immah. Dan salah besar orang yang menyatakan bahwa ya kisah Ibnu Mas'ud ini kisah yang dhaif, karena Amr bin Yahya ya perawi daripada hadis itu. Ya, walaupun dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bisyai, namun ya riwayat Imam Ibnu Ma'in yang mengatakan bahwasanya ya Amr bin Yahya laisa bisyai itu adalah riwayat yang sangat dhaifah. Ya, karena yang meriwayatkannya adalah Ahmad bin Abi Yahya, dia kadzdzab. Demikian pula perkataan Imam Ibnu Ma'in ketika mengomentari tentang Amr bin Yahya bahwa ia adalah ya seorang rawi yang tidak diridhai. Ternyata dalam sanadnya kepada Imam Ibnu Ma'in bernama ada yang rawi yang bernama Ahmad bin Ali, yaitu Al-Madaini. Nah, ya. Dan dia itu laisa bidzaq, kata Ibnu Yunus. Yang sahih dan yang rajih bahwa Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Mansur dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, bahwasannya ya Ibnu Ma'in berkata tentang Amr bin Yahya ia adalah thiqah. Adapun ayahnya ya, yaitu Yahya bin Amr, dia pun seorang yang thiqah. Maka dari itu la syak, saya tidak ragu akan kesahihan hadis ini atau ya riwayat tersebut. Di mana Imam Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ketika mendatangi suatu kelompok yang berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang, ya apabila pemimpinnya berkata, sabbihullaha mi'ata marrah, bertasbihlah 100 kali, mereka pun bertasbih ya 100 kali. Apabila dikatakan tahlilah 100 kali, mereka semua tahlil 100 kali. Apa yang dikatakan oleh Imam oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a minkum syai'an. Ya syai'an atau syai'un. Ya, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, saya jamin tidak akan hilang dari kesalahan kalian sedikit pun juga. Waihakum ummat Muhammad. Ya, celaka kamu hai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kamu. Ya. Ya, di sini Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari ya, cara-cara zikir yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula Khabbab bin Al-Arat yang mengingkari, dan tidak ada satupun para sahabat yang mengomentari perbuatan Abdullah bin Mas'ud. Tidak pula ya, satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Umar. Dan sudah maklum bahwa apabila perbuatan para sahabat tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, itu adalah merupakan ijma' hujjah yang harus kita ambil. Dan itu pula yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ya, dalam kitab beliau yaitu Ar-Risalah. Maka disinilah pemahaman ini harus kita fahami sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Makanya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa dalil syariat itu ya tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang dipahami oleh para sahabat secara terus-menerus, yang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus, ya, atau dalam kebanyakan waktu, maka ini kita amalkan. Keadaan yang kedua yaitu jarang para sahabat melakukannya atau dalam keadaan tertentu saja, maka kita pun tidak boleh melakukannya secara terus-menerus. Ya. Keadaan yang ketiga yaitu tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan secara dengan demikian caranya, maka itu tidak boleh kita amalkan. Karena para sahabat Rasulullah ya akhi, orang yang paling tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan sabdanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan titahnya sendiri. Mereka langsung melihat bagaimana ya Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini. Makanya aneh kalau ya sebagian mereka berkata bahwa perkataan Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan hadis. Ya subhanallah. Ya. Padahal kalau dia mau melihat tentang dalil tentang ya majlis yang menyebutkan tadi dengan lafaz majlis zikir, tidak disebutkan di situ apakah ia dipimpin satu orang ataukah mereka suatu kaum yang berzikir masing-masing di sebuah masjid, ataukah mereka yang sedang menuntut ilmu, ya, bahkan yang difahami oleh Anas bin Malik, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, beliau menyatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu adalah halaqul ilm, yaitu halaqah ilmu, yaitu majlis-majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang difahami oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik, sebagaimana dikeluarkan oleh ya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, dari mana?
2: Dari Ridwan Pondok Kelapa, Pak.
1: Silakan.
2: Menyambung pertanyaan Ikhwan tadi, Pak. Ini mereka ada yang berpaham tuh, barusan sudah Pak Ustadz jelaskan pengertian majelis itu kan beramai-ramai. Jadi pemahaman mereka pernah saya tanyakan begitu. Jadi tadi barusan sudah Ustaz jelaskan, ya mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bertanya kepada mereka, mana yang lebih fasih antara kita dengan para sahabat terhadap bahasa Arab? Apakah para sahabat lebih fasih dari bahasa Arab? Sehingga ketika dikatakan majlis, kita lebih faham tentang makna majlis daripada para sahabat Rasulullah? Apakah kita lebih faham tentang bahasa Arab daripada ya para tabi'in? Apakah kita lebih faham bahasa Arab daripada Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa bahasa Arabnya hujjah oleh para ahli lughah? Mereka tidak ada satupun yang memahami ya dari kata majlis itu dengan mengadakan sebuah cara tersendiri dengan dipimpin satu orang ya berzikir beramai-ramai. Subhanallah, inilah ya akhi akibat daripada orang yang terkadang ya merasa dirinya tahu bahasa Arab tapi ya, tidak pernah rujuk kepada pemahaman imam-imam bahasa Arab. Para sahabat, orang yang sangat fasih, sangat faham terhadap makna-makna bahasa Arab. Ya, para tabi'in, para tabi'un demikian pula. Mengapa tidak ada satupun dari mereka ya, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka. Tidak pernah ada satupun nukilan bahwa mereka berkumpul beramai-ramai seperti yang dilakukan di zaman sekarang ini, ya, dengan mengadakan zikir berjamaah. Kalaulah ada, tentu telah mereka lakukan, ya, walaupun sekali ataupun dua kali. Ya. Namun yang ada adalah majlis-majlis zikir yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak seperti yang ada di zaman sekarang. Yang paling jelas, ya, saksi bagi kita adalah bahwa majlis-majlis itu baru muncul di zaman ini saja. Sebelum-sebelum kita belum pernah muncul. Ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'u tabi'in. Naam.
1: Taib, masih dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Taib, terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Taib, kita angkat pertanyaan sebelum kita angkat dari penelpon dari Abu Asma di Ciangsana. Ustaz, barakallahu fikum, apa yang menyebabkan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Syafi'i, ya, pada saat ini banyak terjadi perbedaan baik di dalam akidah maupun fikih?
0: Pertama, ayuhal ikhwah, yang menyebabkan perbedaan adalah yang pertama dari perbedaan derajat keilmuan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, semakin pula jauh, ya, ya, seseorang itu dari pemahaman yang benar. Sehingga, ya, terkadang terjadi perbedaan. Yang kedua, ya akhi, bahwa murid-murid al-imam Syafi'i rahimahullah telah melaksanakan dan mempraktekan apa yang, ya, dititahkan Imam Syafi'i, tidak boleh taklid kepada beliau. Mereka hanya taklid kepada Al-Quran dan hadis. Maka murid-murid Imam Syafi'i ketika menemukan suatu dalil yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mereka ambil, ya, dalil, ya, tanpa mengurangi rasa hormat mereka kepada Imam Syafi'i. Demikian, ya, di generasi-generasi murid-murid Imam Syafi'i terdahulu. Jadi mereka ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan hawa nafsu. Ketika menyelisih pendapat Imam Syafi'i bukan dengan, ya, sebatas akal dan ra'yu. Tapi mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i karena mereka melihat adanya dalil yang lebih kuat. Dan ini adalah, ya, perbuatan yang mahmud, yang terpuji. Dan itu yang diperintahkan Imam Syafi'i sendiri. Sampai datanglah, yaitu suatu kaum yang mewajibkan harus taklid. Dan mereka pun menganggap bahwa, ya, mengikuti madhab, atau apa, suatu kaum yang mengikuti hawa nafsu, yang menganggap bahwa ra'yu itu segala-galanya. Ya, ketika ilmu kalam telah masuk dalam pembahasan-pembahasan ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang kemudian, ya, muncullah orang-orang yang dinisbatkan kepada mazhab Syafi'iyah, akan tetapi mempunyai ara', pendapat-pendapat yang aneh dan menyimpang, yang kemudian ia menulis buku-buku dengan di atas namakan atas mazhab Syafi'iyah, ya, kemudian jadikan sebuah panduan-panduan, ya, sehingga pada waktu itu diyakini itu sebagai sebuah mazhab Syafi'i, padahal bukan sama sekali. Kemudian di antara sebabnya, ya akhi, yaitu, ya, munculnya, ya, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan mendewakan akal yang berupa ilmu kalam. Ilmu kalam itu yang kemudian merusak banyak pemikiran, ya, kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu, ya, mereka berbicara tentang ilahiyat sebatas dengan ra'yu, sebatas dengan pemikiran. Akhirnya mereka, di antara mereka ada yang berkata, mazhab kami dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah, ya, mazhab kami Asy'ari, dalam masalah ibadah mazhab kami Sufi. Akhirnya mereka mencampurkan sebagai kan mencampurkan gado-gado, ya, sehingga pada waktu itu, ya, tercampur padanya antara kebenaran dan kebatilan. Na'udzubillah. Nah,
1: baik, kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Pak, dari mana?
2: Saya dari Heru di jalan.
1: Silakan Pak Heru.
2: Pertanyaan saya, itu hukumnya bagaimana, ya, Pak Ustadz? Misalkan kalau zikir bareng-bareng begitu, terus misalkan habis sholat tuh kan biasanya ada yang zikir gitu habis sholat. Iya. Nah, itu hukumnya gimana, dosa apa gimana gitu? Itu iya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayyuhal ikhwah, sebelum kita mengetahui suatu hukum kita harus melihat dengan jeli betul ya bahwasannya apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya tatkala mereka berzikir setelah sholat itu tidaklah seperti yang ada di zaman sekarang dipimpin oleh imam, di mana mereka berzikir sendiri-sendiri, masing-masing berzikir mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin zikir. Ya, kemudian juga para sahabat ya ketika jadi imam memimpin zikir, kalaulah ada sudah dinukil kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih. Ya. Yang kedua ayyuhal ikhwah, bahwa menyimpang daripada ajaran Rasulullah ini adalah sebuah ya perkara yang diharamkan dalam syariat kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah. Dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, di antaranya Allah berfirman, "Ittabi' ma yuha ilaika mir rabbik." Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah dari Rabbmu. Ya Allah menyuruh Rasulullah untuk mengikuti wahyu Allah. Dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah berasal dari wahyu Allah. Ya berarti orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah, ia telah menyelisihi wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka barang siapa yang menyelisihi wahyu Allah, berarti ia telah melakukan keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Allah itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ketika Allah menyebutkan bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, ya akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih, itu menunjukkan itu adalah dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali berkhutbah Jumat, ya beliau senantiasa dan sering kali berkata, ya iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la syak ya akhi, bahwasanya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya dengan membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ini jelas menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, menyelisihi apa yang telah Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Bahkan ini adalah merupakan perkara yang lebih berat dari sebatas ia berbuat maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Seperti Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, Al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Kata Sufyan Al-Thawri, fa'inna sahibal maksiyah yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada kemungkinan besar taubat. Kenapa? Karena ia tahu dan mengakui itu adalah maksiat. Anda tanya kepada pelaku maksiat, pelaku misalnya pelacur. Anda tanya kepadanya, bukankah melacur itu dosa? Ia mengakui itu dosa. Anda tanya kepada orang yang mencuri, bukankah mencuri itu dosa? Dia mengakui itu dosa. Wasahibul bid'ah la yutabu minha, kata Sufyan Ats-Tsauri. Sementara pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia masalahnya melakukan sesuatu itu menganggap baik. Orang kalau sudah menganggap baik, sulit untuk meninggalkannya. Ya, kalau antum tanya kepada pelaku bid'ah itu buruk, dia akan marah. Dia menganggap itu baik. Maka dari sisi sinilah, ya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahwa ya bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dengan ijma' kaum muslimin. Ditunjukkan oleh sunnah dan ijma'. Ya. Nah ini ayol ikhwah, maka berhati-hatilah kita dari sesuatu yang sifatnya bid'ah, karena itu adalah merupakan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Naam.
1: Baik. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat Pak Saiful di Cilandak. Ustaz, bagaimanakah melatih atau menjadikan diri kita sebagaimana generasi para salafus soleh yang apabila mereka mendengar ataupun mendapatkan perintah dari Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih, mereka langsung benar-benar melaksanakannya tanpa menundanya atau melalaikannya. Terima kasih.
0: Jelas ya akhi, itu semua akibat daripada akidah yang telah kokoh dalam hati mereka. Makanya Al-Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, berkata, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah tentang surga dan neraka. Ditempa akidahnya, dikuatkan, ia dikokohkan. Ya kalaulah kata Aisyah yang pertama kali turun, jangan kamu mencuri, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Karena akidah belum kuat. Makanya pengokohan akidah itu sangat bermanfaat sekali. Ya, mengapa para nabi dan rasul semuanya dakwah yang pertama kali adalah pembetulan akidah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahaman tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya, ketika sudah menghunjam akidah pada diri seseorang, maka ia segera ia mentaati Allah dan Rasulnya dengan sukarela dan penuh cinta. Tapi ketika akidah itu belum kokoh di hati seseorang, masih banyak ya penyakit hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, taslimnya berkurang. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya berkurang. Di mana dia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, maka yang seperti ini pun akan berkurang pura ya taslim dia kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka dari itulah disinilah ya kewajiban seseorang berusaha untuk menempa akidahnya dengan mempelajari kitab-kitab tauhid, dengan mengenal Allah Rabbul Alamin, siapa Allah, pencipta langit dan bumi, bagaimana sifatnya, bagaimana namanya, ya dengan mempelajari tentang surga dan neraka, dengan mengetahui bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyatnya api neraka, dengan mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia, bahwa kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mati dan bertemu dengan Allah. Sehingga pada waktu itu ya akhi, ketika akidah kita sudah tertempa, ketika kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pada waktu itu kita akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Nah.
1: Kemudian dari Abu Nisa di Tangerang, Ustaz, bagaimanakah membedakan pengertian sunnah yang diantara pengertiannya apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, dan maaf apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dikerjakan mendapat pahala, dengan pengertian sunnah juga bisa merupakan sebuah kewajiban. Mohon penjelasan.
0: Ayol ikhwah, sesungguhnya makna sunnah sebelum munculnya ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang diajarkan oleh Rasulullah itulah sunnah. Ya, karena sunnah secara bahasa artinya tata cara. Ya, tata cara. Sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat adalah ajaran Rasulullah secara umum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun kemudian ketika muncul berkembang ya ilmu-ilmu fikih, ilmu usul fikih, mereka kemudian ya mendefinisikan sunnah dengan sesuai dengan istilah yang ada pada ilmu fikih itu. Maka ya dalam ilmu fikih misalnya ya Imamul Haramain Al-Juwayni dalam kitab Al-Waraqat ya memberikan definisi sunnah itu ma yusabu fa'iluhu ma yusabu ya ala fi'li fa'iluhu, yaitu orang yang diberikan pelakunya diberikan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Namun definisi ini pun juga banyak dikritik oleh para ulama juga setelahnya. Ya. Kenapa? Karena definisi ini cacat dari sisi apa? Pertama, ya, yang diberikan orang yang melakukannya akan diberi pahala. Definisi ini sangat cacat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan itu diberikan pahala. Buktinya, kalau ada orang yang sholat, ya kemudian dia tidak ikhlas, dia tidak akan diberikan pahala. Kalau dia riya, ya mengharapkan pujian manusia, tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Ya, definisi ini saja sudah ini cacat. Makanya sunnah itu adalah ya yaitu setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah yang tidak kuat, di mana ya pelakunya yang meninggalkannya ini tidak mendapatkan dosa, namun itu adalah merupakan aib karena ia telah meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akibat daripada definisi yang salah, banyak orang yang terkadang ya terhadap sunnah pun sikapnya jadi salah. Akibatnya dia berkata apa? Ah, ini cuma sunnah. ya, enggak berdosa ini saya tinggalkan. Ya, ketika ia melakukan makruh, dia berkata, ah ini cuma makruh. Ya, kalau saya melakukannya tidak berdosa, subhanallah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar tentunya. Maka dari itulah ya, ketika kita mendengarkan kata sunnah, seharusnya yang harus kita pahami pertama kali adalah sunnah itu adalah setiap yang diajarkan oleh Rasulullah, itu dulu. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah ya, ilmu fikih misalnya, baru kita katakan sunnah adalah yang demikian. Menurut ya, ilmu hadis misalnya, sunnah beda lagi. Menurut kaidah usul fikih misalnya, beda lagi. Menurut ya, ilmu akidah, beda lagi. Namun, ya kalau kita mutlakan sunnah, itu maksudnya adalah, yaitu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Semua ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah. Baik. Kemudian kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak, dari mana? Dengan
3: ini siapa? Dari Pak Rahmat.
1: Iya. Silakan Pak Rahmat.
3: Nah, ini Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini mau tanya, itu kalau berzikir dengan jamaah yang tidak sunnah gimana Pak Ustaz ya?
1: Ya, maksud Bapak?
3: Kita melaksanakan sholat tapi tidak dengan yang mengikuti sunnah gitu.
1: Iya.
3: Ya. Itu gimana Pak? Apa kita
0: melaksanakan sholat maksudnya gimana Pak?
1: Berjamaah dengan
3: ya, tapi sholat jamaah imamnya itu tidak dengan ini. Ya berzikir bareng gitu.
1: Iya.
3: Tapi kita kan udah tahu begini. Sunahnya gitu. Kalau berzikir kan ya
1: sendiri-sendiri,
3: itu
1: sendiri, ya.
3: Apa gimana gitu kan?
0: Iya. Ya kewajiban Bapak adalah pertama tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun imamnya itu suka berbuat bid'ah. Selama ia tidak kafir dan tidak murtad dari agama Islam, ya tetap kita sholat di belakang dia. Ya karena sholat berjamaah itu wajib atas setiap laki-laki muslim. Yang kedua adalah kita hindari atau kita tinggalkan bid'ahnya itu. Kita tidak ikut-ikutan ya, kita berpikir sendiri saja. Ya, itu yang hendaknya kita lakukan. Sambil kita sedikit demi sedikit menyampaikan kepada teman satu ya, kita dakwah per individu dulu ya, kita dekati satu orang kita fahamkan, kita berikan hujah-hujah dan dalil yang kuat ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nah.
1: Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat atau dari pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Sunaryo di Depok. Ustaz, bagaimanakah memberikan jawaban yang jelas dan tegas kepada orang yang mengatakan bahwasanya penisbatan kepada salaf atau menjadi atau salafi merupakan sesuatu yang bid'ah, dan orang yang atau mereka yang menisbatkan diri kepada salafi sudah atau hendak mengganti penisbatan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasan.
0: Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya penisbatan diri kepada salafi ini adalah telah ijma' para ulama. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwasannya ya, orang yang menisbatkan diri kepada salaf itu adalah tidak tercela, bahkan ia adalah sebuah yang sesuatu yang mulia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ya, menisbatkan diri kepada salaf itu boleh dengan ijma' kaum muslimin. Yang kedua, telah banyak sekali ya kata-kata ucapan kata-kata salaf ya diucapkan oleh para ulama terdahulu. Ya, seperti Al-Imam Ad-Dharqutni ketika Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang biografi Imam Ad-Dharqutni. Imam Adz-Dzahabi dia berkata, "Lam yakhudh Ad-Dharqutni fi ilmil kalam." Imam Ad-Dharqutni tidak pernah tenggelam dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan. Tapi ia seorang yang betul-betul salafi. Iya. Demikian pula ya ucapan-ucapan para ulama terdahulu, di mana para ulama mengatakan ya seperti Al-Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian berpegang kepada athar jejak-jejak orang yang salaf terdahulu. Maka menisbatkan diri kepada salaf ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan ia adalah sebuah kemuliaan, karena salaf itu artinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kepada anaknya Fatimah, Ya khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Makanya para ulama yang menyatakan, dan ini sudah saya sebutkan, ya sudah saya jelaskan dengan gamblang, dan saya bawakan pendapat-pendapat ulama, ya dalam pembahasan saya dari buku yang kemarin, yaitu Basair Dawi Syaraf Bimarwiyati Manhajis Salaf. Bapak silakan bisa minta rekamannya.
1: Nah.
0: Ya, saya sebutkan pendapat perkataan-perkataan ulama yang banyak yang menyebutkan bahwasanya penisbatan diri kepada salaf itu adalah sesuatu yang tidak tercela, bahkan itu sesuatu yang mulia. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf ini bid'ah, aneh sekali. Ya. Aneh sekali saya katakan begitu. Siapa ya ulama yang mendahului dia? Nah, sekarang kita balik bertanya kepada orang yang mengatakan bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah. Siapa ulama yang telah mendahului dia bahwa menisbatkan diri kepada salaf itu adalah bid'ah? Abadan, kalau dia cari, ya semua buku-buku para ulama tidak akan pernah ada satupun dari mereka yang berpendapat demikian. Justru yang ada adalah kebalikannya. Nah.
1: Kita akan pertanyaan dari pesan singkat masih dari Ahmad. Ustaz, seorang dosen menjelaskan bahwasannya sumber hukum yang utama hanyalah Al-Quranul Karim dan melarang mahasiswanya untuk mencari rujukan lain selain Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ayuhal ikhwah, ini adalah merupakan perkataan yang sakim, yang sangat ya jelek dan batil. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim tidak bersendirian dalam menetapkan pensyariatan. Ia butuh kepada sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan munculnya orang yang hanya sebatas yang mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Kata Rasulullah, ya. Yushik Subhanallah, saya lupa lafaznya. Yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maknanya bahwa akan datang ya nanti ya orang yang dia itu apabila didatangkan kepadanya ayat sunnah-sunnah Rasulullah, dia berkata, da'na min hadha, ya, tinggalkan ini, cukup apa yang ada dalam Al-Quran saja. Ya, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, seingat saya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dengan sanad-sanad yang sahih, dan disahihkan oleh banyak para ulama, ini bahwasannya Rasulullah mengabarkan akan adanya ya suatu kaum yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan para sahabat pun berkata demikian. Ya'tunakum bisyubuhatil Quran. Mereka akan datang kepada kamu dengan syubuhat Al-Quran. Maka kemudian kata Umar, fajadiluhum bisunan. Maka jidalah mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya, ya, dalam kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri ya dengan sanad yang sahih maaf maksudnya ya, dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa ketika ya, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkatalah salah seorang dari mereka itu yang hadirin ya da'na min hadza. Ya tinggalkan sunnah-sunnah ini, kita cukupi dengan Al-Quran saja. Kata Jabir, udnu, kemari sini. Kata Jabir. Awajadta fi kitabillah anna salat adh-dhuhri arba'an. Apakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Awajadta fil Quran ya anna salat al-asr arba'an. Apakah kamu dapatkan dalam Al-Quran bahwa salat ya asar itu 4 rakaat? Ya. Artinya kalau kita hanya sebatas Al-Quran tanpa sunnah, kita tak akan mampu memahami Al-Quran Karim. Karena Al-Quran itu rata-rata global ya akhi, penjelasannya. Ya. Ayat-ayatnya global. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat. Bagaimana tata cara zakat, bagaimana nisabnya. Maka orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, kita tanya kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Ya, apakah dia sholat kemudian membuat salah tata cara sholat sendiri? Maka ayyuhal ikhwah, kalau dia menjawab, ya sholat itu artinya doa. Cukup kita doa saja, enggak perlu sholat, maka ini dajjal. Ya. Orang ini, ya orang seperti ini adalah ya para pembantu Dajjal yang ingin berusaha untuk menghancurkan atau merusak Islam itu sendiri. Bukankah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ketika ada seorang wanita datang kepada ya Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana ia mendengar bahwa Abdullah bin Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan mencukur halisnya. Datang seorang wanita dan berkata, "Aku ini hafal Al-Qur'an dan aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an larangan untuk mencukur bulu halis." Ya. Dan apa menyambung rambut? Maka kata Ibnu Mas'ud, "Ada." "Di mana itu?" Itu firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dan sesungguhnya Rasulullah telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan mencukur bulu alisnya. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir dari Pak Jaya di Cikunir. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya orang yang sholat terus menerus dan banyak sholat, walaupun terkadang berbuat bidah di dalam sholatnya, lebih baik daripada orang yang jarang sholat tetapi tidak berbuat bidah. Mohon penjelasannya dari pernyataan ini.
0: Ya akhi, ini adalah ya perkataan-perkataan yang terkadang kita dengar dari masyarakat untuk membenarkan kebid'ahan. Kalau kita seperti sering kali di hatta di kampung kita ini di sini, ya, kita ketika kita sampaikan bahwa misalnya usolli yang melafadzkan niat itu tidak ada dalilnya dari syariat, apa katanya? Mendingan yang masih usolli tapi sholat daripada yang enggak sholat sama sekali. Ya. Subhanallah, ini ya sesuatu yang pendalilan yang sangat aneh sekali. Kita katakan yang pertama, bahwa sesungguhnya mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik, dan memaksiati Rasulullah itu adalah tidak baik. Ya, kita katakan lebih baik engkau sholat dalam keadaan tidak berbuat bid'ah daripada engkau sholat daripada berbuat bid'ah, dan lebih baik lagi daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Maka, ya, harus difahami di sini bahwasannya kewajiban kita adalah berusaha untuk membersihkan ibadah kita dari berbagai macam bid'ah. Tidak boleh kita katakan orang tersebut banyak sholatnya, ya, tapi dia berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Kita katakan la syak, orang yang tidak sholat itu tidak lebih baik ya daripada orang yang sholat tapi berbuat bid'ah. Ya, kita akui bahwa orang yang ya berbuat yang sholat tapi berbuat bid'ah lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Tapi yang jadi permasalahannya adalah, ya, lebih baik kita sholat namun tidak berbuat bid'ah daripada yang kamu sholat ya berbuat bid'ah. Karena sesungguhnya ya akhi, ya bid'ah itu telah kita jelaskan sesuatu yang berat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau misalnya kita katakan kepada engkau, mana yang lebih baik? Ya, orang yang salat berbuat bid'ah, yang satu lagi orang yang salat tapi suka mencuri. Mana yang lebih baik? Ya, bila dia jawab ya lebih baik salat tapi berbuat bid'ah daripada salat pencuri. Ya, kita jawab bahwa perkataan ini adalah ya batil. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwasanya bid'ah lebih berat daripada maksiat. Tentu kita katakan yang lebih baik adalah ya kita tidak sholat, tidak mencuri, dan tidak berbuat bid'ah. Sahih. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika diperbandingkan dua perkara, yang satu sholat berbuat maksiat, yang satu sholat berbuat bid'ah, mana yang lebih ringan daripada keduanya? Tentu kita katakan orang yang sholat tapi suka mencuri lebih ringan daripada orang yang suka sholat tapi berbuat bid'ah. Mengapa demikian? Karena telah kita sebutkan tadi bahwa ijma' para ulama yang menyebutkan, ini kesepakatan para ulama, konsensus mereka, bahwa bid'ah lebih berat daripada maksiat. Bid'ah lebih berat daripada maksiat. Ya. Akan tetapi tentunya sebaik-baiknya petunjuk atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangan membandingkan sesuatu yang rusak dengan yang lebih rusak, ya akhi. Tapi kita bandingkan sesuatu yang sunnah. Ya, kita senantiasa jadikan tolak ukur kita, patokan kita adalah sunnah Rasulullah. Ya, bukan dengan mana yang lebih baik orang yang berbuat rusak dengan yang lebih rusak. Lah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih Kitabul Adab pada bab yang berikutnya, babu qaulillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, hingga firman Allah az-zalimun. Itu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Ya, bisa jadi janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya. Ya. Sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya, ya. Ini semua disebut dalam surat Al-Hujurat. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita fokus ini adalah larangan mengejek satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini Allah sebutkan, ya. Bahwasanya orang yang mengejek bisa jadi lebih buruk daripada yang diejek. Di antara dalil akan hal ini karena orang yang mengejek biasanya dia ujub atau dia sombong. Yang kita tahu di antara akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat tercela adalah kesombongan dan ujub, ya. Dan biasanya ketika seorang sudah sombong dan ujub, maka ketika itu dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia lebih buruk daripada yang diejek. Bisa jadi yang diejek memang punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak kalah dengan kesombongan, ya. Yang mengejek sombong, yang diejek punya kekurangan. Dibandingkan kekurangan ini dengan kesombongan yang mengejek, maka yang kesombongan lebih berbahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Maka yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kemudian Allah mengkhususkan wanita, "Wala nisa'un min nisa'in." Dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. "Asa an yakunna khairan minhunna." Karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, dikhususkan penyebutan wanita. Padahal tadi di awal ayat Allah mengatakan, janganlah orang beriman mengejek sebagian dengan yang lain. Kemudian Allah sebutkan para wanita secara khusus, karena ejek-mengejek paling banyak di antara para wanita. Banyak bahan untuk dijadikan saling ejek-mengejek di antara para wanita, ya. Oleh karenanya, Allah khususkan penyebutan para wanita. Kemudian pada bab ini, Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju minal anfusi. Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara orang buang angin, ya. Ya, Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara ada yang buang angin, ya. Tentunya kenapa? Karena dia juga sama seperti manusia yang lain ya. Ketika dia makan dan minum, maka ada kemungkinan dia akan buang angin. Kemudian kata Rasulullah SAW, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli thumma la'allahu yu'anikuha. Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul apa namanya hewan ya, unta ya. Kemudian bisa jadi di setelah itu dia menggaulinya ya. Nyelucu, habis dipukul istrinya kemudian dia gauli. Maksudnya silakan kalau istri punya salah pukul tapi dengan pukul yang benar ya. Dorban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Wa qala Tsauri wa Uhayb wa Abu Muawiyah an Hisyam jaldal abdi. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya ya. Taib, di sini firman Allah la yaskhar, jangan mencela ya, itu jangan menghina, jangan merendahkan ya. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Terkait ayat, adapun hadis tadi, Rasulullah melarang seorang tertawa ketika ada orang lain buang angin ya. Ya. Karena setiap manusia pasti buang angin ya. Oleh karenanya ketika Allah membantah kaum Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maria atau Maryam, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, kana ya'kulani ta'am, yaitu keduanya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Kinayatun anil ghaid, artinya keduanya buang hajat. Kalau keduanya makan makanan berarti mereka berdua akan buang hajat. Dan kalau buang hajat berarti tidak pantas untuk jadi Tuhan. Pertama, makan makanan tidak pantas jadi Tuhan. Yang kedua, apalagi buang hajat, maka tidak pantas menjadi Tuhan. Makanya semua manusia, bahkan para nabi juga buang hajat ya. Maka seorang aneh kalau dia mentertawakan orang lain yang dia sendiri melakukannya ya. Maka Rasulullah melarang. Tentunya semua orang ada adabnya ya. Kalau buang angin misalnya menjauh, keluar ya. Tapi terkadang seorang tidak bisa ngontrol sehingga dia buang angin ya. Apakah fusa dengan tanpa suara atau dorot dengan suara. Maka seorang kalau di depan kita ada orang tidak sengaja buang angin, kemudian dia sudah berusaha tapi kemudian kelepas anginnya ya, karena kalau ditahan mungkin sakit, maka tidak perlu kita ketawa. Karena kita pun melakukannya ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas seperti itu ya. Tidak pantas seperti itu. Ini maksud dari hadis ini, maksudnya jangan mengejek ya. Jangan mengejek orang yang buang angin karena kita pun melakukannya. Dan demikian juga seorang yang mengejek orang lain biasanya dia tadi ujub ya. Dengan merendahkan orang lain, dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga dia mengejek. Tadi Allah mengatakan la yaskhar qaumin qaumin, jangan sebagian kaum mengejek yang lain. Dan ini hati-hati, penyakit ujub, penyakit sombong ini sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Law lam takunu tuznibun la khashitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian melakukan yang lebih parah daripada dosa, yaitu merasa ujub, merasa lebih hebat. Waqala Mutarrif, Mutarrif berkata, salah seorang ulama, li'an la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Kata Mutarrif, saya tidur malam hari, tidur saya tidak salat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal kok saya tidak salat malam. Lebih saya sukai daripada saya sholat malam, kemudian saya bangun pagi, di pagi hari saya sombong, merasa ujub. Lebih baik saya ketiduran tidak sholat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal, daripada saya tadi malam sholat malam, kemudian pagi harinya saya merasa hebat. Ini karena bahayanya ujub. Khalid al-Ribi'i berkata, fil Injil maktub al-mustakbir ala akhihi bid-din bimanzilatil qatil. Orang yang sombong di atas saudaranya karena agamanya lebih bagus, seperti kedudukan orang yang membunuh. Ini dia sebutkan di Injil tertulis demikian. Tapi intinya seorang berusaha tidak mengejek yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bab ini juga. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad Ibnu al-Muthanna qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim bin Muhammad bin Zaid an Abi anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, Rasulullah sallallahu berkhutbah di Mina dengan berkata, atadruna ayu yaumin hadza, tahukah kalian ini hari apa? Itu hari Nahr. Qalu Allah wa Rasulullah alam, kata para sahabat, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala fa inna hadza yaumun haram, ini adalah hari suci, yaitu hari haram, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afatadruna ayu baladin hadza, kalian tahu negeri apa ini? Para sahabat bingung, karena mereka tahu, tapi mereka takut salah jawab. Maka mereka mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, baladun haram, ini adalah tanah kota Mekah, tanah haram di Mina. Rasulullah bertanya lagi, atadruna ayu syahrin hadha, kalian tahu ini bulan apa? Mereka para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah. Tapi ketika Nabi tanya gitu, mereka takut Nabi maksud yang lain dan mereka takut salah jawab. Qalu Allah wa Rasulullah alam, Allah Rasulullah mengetahui. Rasulullah berkata, syahrun haram, yaitu bulan haram, itu bulan Dzulhijjah. Qala, ternyata ini semua ada mukaddimah. Rasulullah ingin sampai pada satu tujuan. Ya Rasulullah, maka ini adalah hari haram, yaitu hari Nahar. Ini adalah tanah haram di Mekah, di Mina, dan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Qala fa inna Allah harrama alaikum dima'akum, sungguhnya Allah mengharamkan sekalian menumpahkan darah kalian. Wa amwalakum, mengharamkan kalian merampas harta kalian, itu sama kalian. Wa aradakum, dan mengharamkan seorang menjatuhkan harga diri yang lain. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini, hari Nahar. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di kota Mekah ini. Jadi Rasulullah mengatakan, kalian menghormati, mengagungkan tanah haram, bulan haram, dan hari haram. Maka demikian juga, jangan sampai kalian melanggar terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Di sini sering kita sampaikan, Allah mengatakan fa inna Allah harrama alaikum dima'akum, Allah mengharamkan darah kalian. Maksudnya jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, karena kalian membunuh, Allah nisbahkan darah kepada kalian. Karena kalau kalian bunuh sesama kalian, menumpahkan darah sesama, seperti kalian menumpahkan diri kalian sendiri, karena kalian satu bersaudara, saling bersaudara. Jika menyakiti yang lain, maka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Di sini di antaranya adalah a'radakum, jangan kalian langgar harga diri kalian. Di antara bentuk melanggar harga diri adalah mengejek. Mengejek. Dan Imam Bukhari tadi memberi contoh ngejek orang kentut, ya. Ini mungkin kadang-kadang kita jadi candaan. Ternyata ini termasuk larangan dari firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Apalagi yang dia ejek itu juga dia lakukan, ya. Sedangkan kalau dia tidak melakukan saja dia jangan mengejek, apalagi dia juga melakukan. Maka ini dalil tidak boleh seorang nyinyir satu yang lain, perkara-perkara yang kecil, ya, yang mungkin dianggap sepele. Sampai Rasulullah larang, jangan sampai salah seorang dari kalian mengejek orang yang buang angin, ya. Agar kita dalam adab, ya, kalau ada, ya, teman kita tidak sengaja, ya, kelepas buang angin, ya, kita jangan ketawain, ya, janganlah. Jangan jadikan bahan untuk digoreng, ya, atau dinyinyir, jangan. Kita melanggar adab Islami. Rasulullah melarang, sudah biarin aja. Bukan kemudian kita goreng, kita jadikan ejekan. Misalnya dia tidak tahan, ya. Tidak tahan untuk menahan. Sementara kita mungkin bisa tahan, dia tidak tahan. Maka jangan kita jadikan baik. Karena sebagian orang sakit, tidak bisa dia tahan. Sehingga sedikit dia harus keluar, ya. Kalau dia harus keluar bolak-balik, maka berat baginya. Terkadang dia keluar, sudah keburu, kelepas anginnya, ya. Tapi kita lanjutkan. Babu ma yunha minas sibabi wal-la'an. Bab larangan untuk mencaci maki dan melaknat. Ya, tidak boleh mencaci maki dan melaknat. Ini adab berikutnya, larangan mencaci maki. Kalau tadi larangan mengejek, larangan nyinyir, menyinyir, sekarang larangan mencaci maki dan melaknat. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Wa'ilin yuhaddithu an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tabahu Gundar an Syu'bah. Ini diantara dalil bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dan kefasikan itu adalah dosa, dosa besar. Yang kita ada ism, ada kufrun, ada fusuk. Kalau kufur keluar dari Islam, kalau fusuk dosa besar, kalau ismun dosa biasa, dosa kecil, ya. Dia lebih umum. Adapun fusuk adalah kefasikan. Ya, tidaklah seorang dikatakan fasik kecuali dia melakukan dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mencaci muslim adalah kefasikan, berarti berbahaya, ya. Menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, mencaci maki dia, enggak boleh. Kita enggak boleh menyakiti hatinya, kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya. Rasulullah telah ingatkan tadi di ketika haji, ya, bahwasanya al-a'rad haram bagi kalian untuk menjatuhkan harga diri sama kalian. Maka jangan seorang biasa mencaci maki orang.

kecil, itu tapi tidak sampai kafir. Kita tahu membunuh orang tidak menjadikan kafir. Tetapi menjadikan kafir jika dia menghalalkan pembunuhan, baru kufur akbar. Jadi waqitaluhu kufrun, membunuhnya atau meranginya adalah kekufuran, ada dua kemungkinan. Jika maksudnya dia menghalalkan untuk membunuh saudaranya, ya dia merasa membunuh itu perkara halal, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia maksudnya dia membunuh karena dengan zalim, maka ini kufur asghar. Tetapi dinamakan kufur asghar menunjukkan dia dosa, dosa besar. Intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya mencaci maki muslim adalah kefasikan. Jangan sisi kita caci orang, ya. Dasar ini, jangan. Nah, meskipun dia ada kekurangan. Jangan mengejek, jangan menghinanya, jangan mencaci maki. Kita biasakan lisan kita bersih dari itu. Karena kalau sudah terbiasa kita maki orang, kita gelari ya dengan gelar-gelar hewan terkadang ya, dan kampret lah, cebong lah, apalah, kadrun lah, enggak usahlah begitu. Buang-buang pahala aja kita ya. Dan kita terjemuh dalam kefasikan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Waris Anis Al-Suin an Abdullah bin Buraidah. Wallahu apa ada salah cetak di sini. Qala hadatsani Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Dili hadatsahu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau menuduh orang lain kafir kecuali akan kembali kepadanya. Ilam yakun sahibihu kadzalik. Kalau ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini hadis cukup berat. Kalau orang suka menuduh orang mengatakan kafir kamu. Kalau ternyata yang dituduh kafir enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak kafir maka kembali kepadanya. Demikian orang mengatakan dasar fasik, dituduh orang fasik. Kalau orang itu fasik ya sudah memang dia fasik. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai derajat fasik, maka akan kembali kepadanya. Ibnu Hajar menyebutkan ya, khilaf tentang para ulama, apa makna hadis ini. Ya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya kita tidak serta-merta menuduh orang si fasik, kecuali kalau kita memang ingin menasihati. Karena hukum asal kita menutup aib orang. Ya. Hukum asal kita menutup aib orang. Dia fasik kita tidak sohorkan bahwasanya ini si fasik, jangan. Asalnya kita menasihati dia, kita tutup aib-aibnya, kita bilang fasik dalam rangka menasihati, kamu fasik kamu, ya itu boleh dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka untuk menggibahnya, kemudian merendahkannya, ini tidak boleh, tidak boleh. Ini pertama, jadi tidak berarti orang fasik kita katakan fasik ya, kalau ternyata dia, meskipun dia fasik, karena asalnya kita menutup aibnya bukan kita untuk tenarkan, untuk kita hinakan dia, enggak boleh. Kita sendiri berdosa ketika mengumbar aib seseorang. Tapi kita boleh bilang dia fasik kalau kita ingin menasihati. Kamu fasik dengan cara kamu melakukan dosa ini, kamu jadi orang fasik. Kamu riba, kamu jadi fasik. Kamu minum khamr, kamu jadi orang fasik. Ya. Nasihati, bukan untuk menggibah dan merendahkannya, bukan. Mensohorkan dia dengan mengumbar aibnya, tidak boleh. Kalau dia tidak fasik maka kembali, kita yang fasik karena melakukan perbuatan dosa menuduh orang yang tidak. Tapi yang berikutnya, kita nuduh orang kafir, seorang si A nuduh si B kafir. Ternyata si B tidak kafir, kata Nabi, illa irtaddat alaihi, maka akan kembali kepadanya tuduhan kafir. Sini ada khilaf di ulama, maksudnya kufur kembali kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yang jadi kafir sebagaimana zahir hadis ya. Karena ada yang mengatakan ini maksudnya ditujukan kepada orang khawarij yang suka mengkafirkan. Ketika dia suka mengkafirkan ternyata tidak benar, dia yang kafir. Namun ini pendapat ini dikritik oleh Ibnu Hajar karena khawarij menurut pendapat mayoritas ulama yang benar mereka tidak kafir. Khawarij memang suka mengkafirkan kaum muslim, namun mereka tidak kafir. Buktinya apa? Buktinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, maka tidak diambil ghanimahnya, kemudian tidak ditawan istri-istrinya sebagaimana kalau perang lawan orang kafir. Maka yang benar orang khawarij tidak kafir. Namun mereka melakukan perbuatan dosa besar, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Artinya kalau mereka menuduh orang untuk kafir, maka mereka yang lebih utama untuk dituduh. Mereka menuduh orang kafir, ternyata tidak kafir, maka mereka lebih utama untuk dituduh. Ya, ada yang mengatakan kafir kembali kepadanya, kalau dia menghalalkan pengkafiran tersebut, maka dia bisa kembali kepadanya ya. Ada yang masing-masing mengatakan kufrun duna kufrin, yaitu kalau dia tuduh orang kafir maka dia melakukan dosa besar.

0: Ada yang mengatakan juga kalau dia tuduh orang kafir dia tidak kafir, lama-lama dia yang kafir. Karena kalau kita nuduh orang tidak-tidak, bisa jadi kita terjerumus dalam tuduhan yang tidak-tidak tersebut suatu saat. Al-jazaa' misal amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang suka nuduh kamu dasar gini, ternyata tidak, lama-lama yang penuduh akhirnya terjerumus dalam dosa yang tersebut, ya. Ya, lain halnya kalau kita mengatakan dia kafir dalam rangka memberi nasihat, memberi peringatan kepada umat dan cerita, ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bilang hai fasik dalam rangka mengejek, hai kafir dalam rangka mengejek padahal dia tidak kafir, bisa jadi kembali kepada kita suatu hari, maksudnya kita sendiri yang akhirnya terjerumus dalam kekufuran karena kita telah melakukan maksiat, lama-lama kita bisa terjerumus dalam kufuran karena nuduh orang kafir padahal dia tidak kafir. Ada yang mati ini hanya sekedar ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya ingin disampaikan bahwasanya tidak mudah kita nuduh orang fasik dan tidak mudah kita tuduh orang kafir, apalagi kafir. Seorang waspada, ya, karena kita tahu mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya. Khawarij saja yang luar biasa kejamnya, membunuh para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bagaimana seorang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan bangga bisa bunuh Ali bin Abi Thalib? Ya. Mereka tidak kafir, padahal mereka kejamnya luar biasa. Ya, apalagi cuma dosa-dosa yang lain, ya. Maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Mereka Ibnu Taimiyah punya perkataan indah, bahwasanya saya dikenal tidak mengkafirkan siapapun, ya, kecuali yang benar-benar kafir seperti Wahdatul Wujud, ya. Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, enggak. Kecuali ashab Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, baru beliau mengkafirkan, ya, karena menganggap Tuhan sama dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan makhluk. Ini kekufuran, lebih kafir daripada Nasrani yang mengatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa atau Allah tiga dari yang satu, satu dari yang tiga. Ya, lebih parah Wahdatul Wujud yang mengatakan alam adalah Allah, Allah adalah alam, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Adapun yang lain tidak Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan. Ya. Ini waroknya para ulama. Ya. Oleh karena hati-hati kita mengkafirkan orang. Harus ada ditegakkan hujah dan juga tidak ada penghalang. Bisa jadi dia melakukan kufuran, dia enggak ngerti. Bisa jadi baru masuk Islam sehingga tidak mengerti melakukannya atau ada syubhat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali iqamatul hujah, yaitu ditegakkan hujah bahwasanya kekufuran. Yang kedua izalatus syubhah, menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin ada syubhat. Baru kalau semua telah terpenuhi syarat intifaul mamani dan penghalang tidak ada, baru boleh dikafirkan. Kalau tidak bahaya, bisa kembali kepada kita. Taib al-Imam al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali, an Anasin qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah bukanlah orang yang berkata dengan keji, berlebihan, dan juga bukan tukang laknat, ya. Laknat kamu, laknat ini, wala sabbaban, juga bukan tukang mencela. Kana yaqul indal ma'tabah. Rasulullah kalau ingin negur, maka beliau berkata, malahu tariba jabinuhu. Kenapa dia begitu? Ya, keningnya terkena tanah. Itu rugi dia kalau seperti itu. Ya, kalau tersungkur dia, terkena tanah. Rasulullah begitu aja. Tidak cici maki, dasar ini, tidak. Sebenarnya orang kalau sudah marah, dia cici maki. Ya, kadang-kadang kita juga harus berlindung dari godaan syaitan. Terkadang kita cici maki adalah orang terdekat kita, anak kita, istri kita, bantu kita, supir kita yang punya jasa dalam kehidupan kita, kakak kita, terbawa lisan mudah sekali mencaci maki. Kita kalau marah ada batasannya, jangan mencaci maki, ya. Saya pernah menghadapi kasus dua suami istri datang ke rumah, istrinya nangis-nangis. Dia bilang, Ustaz, suami saya kalau marah dia bilang saya iblis, subhanallah iblis. Bilang gondro masih mending, ini iblis. Bosnya setan semua iblis, ya. Apa enggak ada lafal yang lain? Istrinya caci maki, iblis, ya. Kadang-kadang kita yang kita caci maki adalah orang dekat kita yang punya jasa dengan kita, yang bantu kita menjalani kehidupan ini, yang sakit kalau sakit kita yang rawat, tapi kita tidak tahan emosi, kita caci maki orang yang punya besar jasa kepada kita. Maka boleh kita mencela, Rasulullah juga tegur, ya. Indal ma'ta, ma'ta berarti mencela, Rasulullah tegur, tapi Rasulullah omongannya halus, malahu, kenapa begitu, kenapa harus begini? Tari bajabinuhu, yaitu tersungkur di tanah, ya, artinya tidak kata-kata yang keji. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Utsman bin Umar, qala hadatsana Ali bin Mubarak, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Kilaba, an Thabit ibn Ad-Dhahhak, wa kana min ashabi Syajarah. Dari sahabat namanya Thabit ibn Ad-Dhahhak. Dan dia termasuk peserta Syajarah, itu yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah, disebut Bai'atul Ridwan. Ketika itu para sahabat berjumlah 1400 orang ketika mereka umrah bersama Nabi, kemudian mereka dihadang. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk mengecek. Ternyata Utsman tidak balik-balik. Maka ada isu bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu Utsman bin Affan dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat. Ada dua poin, yaitu tidak boleh lari. Yang kedua, siap mati membela Rasulullah SAW. Maka mereka dikenal dengan Ashabus Syajarah, itu orang-orang yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Dalam sebuah riwayat yang mengatakan Rasulullah bersabda, antum khairu ahlil ard, kalian adalah penghuni bumi yang terbaik. Ya, maka ketika Rasulullah dalam perang Hunain banyak sahabat yang kabur, Rasulullah kemudian hanya tinggal beberapa yang bersama Nabi di awal peperangan karena tiba-tiba ada hujan anak panah yang begitu banyak. Rasulullah panggil, Rasulullah bilang Abbas, nadi ashabas syajarah, wahai Al-Abbas, panggil para pengikut baiat pohon Ridwan. Maka dipanggil, ya sahabat syajarah. Maka mereka pun datang. Mereka orang spesial. Makanya Thabit bin Dhahhak dipuji di sini, dikatakan wakana min ashabis syajarah. Dia termasuk kelas orang dari 1400 orang yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon. Ya, yang Allah berkata, innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarati laqad radiyallahu 'anil mu'minin, laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau mengambil janji setia di bawah sebuah pohon. Haddatsahu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Thabit bin Dhahhak memberi kabar kepada Abi Qilabah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala millati ghairil Islam fahuwa kama qala. Siapa yang bersumpah di atas agama selain Islam, maka dia seperti apa yang dia sumpahkan. Maksudnya dia mengatakan dengan mencela Islam, dia mengatakan demi, dengan pengagungan, demi agama Nasrani, demi penyembahan terhadap berhala. Ya, kalau dia mengagungkan berarti dia kufur. Demi dia, kalau dia mengagungkan maka dia kufur. Tapi kalau terbawa dia tidak sengaja, seperti dahulu sebagian sahabat sering bersumpah dengan berhala, Walat wal Uzza, tidak sengaja, tidak bermaksud, sudah kelepasan lidah, maka dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain agama Islam, dengan mengagungkan agama tersebut, demi agama ini, demi agama syirik, demi agama penyembah berhala, maka dia bukan orang Islam lagi. Karena dia mengagungkan agama kesyirikan. Walaysa ala bini Adam nadharun fima la yamlik. Ya. Dan tidak boleh bagi seorang anak Adam bernazar pada perkara yang bukan dia miliki. Misalnya dia bilang, katakan, kalau saya lulus, saya akan nyembelih sapinya Pak Johan misalnya. Ini bukan sapi dia. Mana dia bernazar dengan sapinya orang lain. Ini tidak boleh. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh jiwanya dengan suatu alat di dunia, dia akan diazab pada hari kiamat dengan alat tersebut. Seperti siapa yang minum racun, maka dia akan diazab karena bunuh diri, akhirnya bunuh diri, maka di akhirat dia akan di neraka diazab dengan minum racun. Man qatala nafsahu bi hadidatin. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka hari kiamat dia akan menikam-nikam dirinya dengan besi yang tajam tersebut. Siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan dirinya di tempat yang tinggi, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan berdiri pada tempat yang tinggi. Siapa yang membunuh dirinya dengan mencekek, maka dia akan mencekek dirinya pada hari kiamat kelak. Siapa yang bunuh dirinya dengan ditabrak, ya, sengaja untuk ditabrak dengan benda keras, kereta api dan semisalnya, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh dirinya. Mengerikan. Kemudian yang jadi patokan kita adalah hadisnya, waman la'ana mu'minan fahuwa qatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuh orang mukmin tersebut. Ini menunjukkan melaknat orang lain dosa besar. Apakah maksudnya dosanya seperti membunuh? Tidak, maksudnya kalau kau melaknat dia, berarti kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau kau berdoa agar dia dijauhkan dari rahmat Allah, berarti kau ingin dia binasa. Ya, sama seperti kau membunuh dia, ya. Karena ketika kau sudah laknat engkau, maksudnya ya Allah jauhkan dia dari rahmatmu, jangan sayangi dia. Ya, kalau dia tidak disayang oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya supaya binasa. Maka mirip seperti membunuhnya. Waman qadhafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Siapa yang menuduh seorang mukmin kafir, maka telah seperti membunuhnya. Karena menuduh orang lain kafir, berarti halal darahnya. Sama seperti membunuhnya. Intinya yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu tidak boleh melaknat seorang mukmin, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Tapi hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Adi bin Sabit, qala sami'tu Sulaiman bin Surat, rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, qad istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling caci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, salah satunya marah. Caci maki satunya marah. Fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyar. Maka dia pun marah sampai wajahnya mengembang dan berubah wajahnya saking marahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam komentar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." Sungguhnya aku tahu satu perkataan yang kalau dia ucapkan orang ini lagi marah, maka akan hilang kemarahannya. Yaitu bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa ilaihi rajulu fa akhbarahu. Maka ada seorang sahabat mengabarkan orang sedang marah tadi. Biqauli Nabi SAW, ada yang mengatakan Mu'az bin Jabal, dia berkata, Mu'az berkata kepadanya, wahai fulan, sungguhnya Rasulullah SAW berkata, kalau kau mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang kemarahanmu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Mu'az berkata, ta'awwadz billahi minasyaitan, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Orang ini ternyata ditegur, dia malah marah, dia berkata, atura bi ba'as, emang saya ada masalah apa? Amujununun anna, amujununun anna, apakah saya orang gila disuruh berta'awuz, berlindung dari godaan syaitan? Idhab, pergilah engkau. Itu dia tidak terima nasihat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini ada khilaf. Siapakah orang ini yang dinasihati malah tidak mau? Ada mengatakan dia orang munafik. Ini pendapat ya. Sehingga dia begitu dikasih nasihat, dia tidak mau dengar. Ada yang mengatakan dia lepas kontrol saking marahnya. Saking marahnya. Maka dia tidak mau dengar nasihat. Karena sebagian orang kalau kita nasihat dia malah marah-marah. Ya, kita bilang jangan ini, jangan ini. Kamu yang begini, malah balikan perkara saking marahnya. Ada yang mengatakan ini orang min jufatil Arab, termasuk orang-orang Arab badui yang susah dinasihati, yang mungkin tidak mengetahui bahwasanya berta'awuz dari godaan syaitan itu umum, termasuk diantaranya agar tidak marah. Emang dia menyangka hanya bilang auzubillahi minasyaitonir rajim kalau gila, maka dia bilang abiyya junun ama jununun ana, emang saya gila disuruh auzubillahi minasyaitonir rajim? Saya tidak gila, saya normal-normal saja. Sehingga dia merasa tidak perlu untuk mengucapkan ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya orang kalau mencaci, dia tahu itu dari syaitan, maka dia berlindung kepada Allah agar tidak mencaci orang lain. Karena ketika dia mencaci maki orang lain, dia dicaci, akhirnya dia ngamuk, marah. Kalau marah berarti dari syaitan. Di antara perlindungannya agar terlindung dari godaan syaitan, bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Taib. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Bishr bin Al-Fadhdal an Muhammad, qala Anas hadatsani Ubadah bin Samit, qala kharaja Rasulullah sallam liyukhbiran nas bi lailatul qadar. Dari Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah sallam keluar suatu hari untuk mengabarkan kepada orang-orang tentang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Fatalaha rajulani minal muslimin. Ternyata ada dua orang saling teriak-teriak, bertengkar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata, kharajtu liukhbirakum fatalaha fulan wa fulan. Saya tadi keluar untuk mengabarkan tentang kapan Lailatul Qadar, tapi si fulan dan si fulan bertengkar, angkat suara. Wa inna harufiat, akhirnya kabar tentang kapan Lailatul Qadar diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, bisa ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'a wa sabi'a wal khamisah. Carilah di malam 9 terakhir, malam ke-7 terakhir, dan malam ke-5 terakhir. Yaitu carilah malam 21, kemudian malam ke-23 atau malam 25, ya. Itu malam-malam ganjil. Nah, di sini disebutkan Rasulullah SAW tahu tentang kapan Lailatul Qadar, tapi ternyata gara-gara ada yang bertengkar, caci maki di antara mereka, akhirnya diangkat ilmu tentang kapan Lailatul Qadar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bahwasanya pertengkaran, caci maki ini menghilangkan keberkahan. Ya, sehingga Rasulullah dilupakan kapan Lailatul Qadar, tapi Rasulullah mengatakan bisa jadi lebih baik bagi kalian. Dan ini benar. Karena jika Rasulullah bilang misalnya malam ke-27 Lailatul Qadar, maka malam lain mungkin orang tidak semangat beribadah, cuma beribadah satu malam saja. Padahal 10 hari terakhir seluruhnya indah, seluruhnya berlipat gandakan pahala. Makanya kata Rasulullah SAW, asa ayyakunu khairan mahum, ayyakuna khairan minhum, bisa jadi lebih baik. Kalian tidak tahu kapan Lailatul Qadar, sehingga disembunyikan waktunya. Tapi carilah di malam-malam ganjil, di malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, ya. Maka ini peringatan bagi kita agar kita jangan sering bertengkar. Apalagi dalam rumah, rumah tangga bertengkar. Akhirnya berkah tidak jadi turun ya. Harusnya Allah turunkan berkah tidak jadi turun karena pertengkaran. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, "Innallaha idza arada li ahli al-khairi li ahli ahlil baiti khairan adkhala alaihim rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu rumah tangga, Allah masukkan dalam rumah tangga tersebut kelembutan. Sehingga yang ada kelembutan antara suami istri. Ada orang bertengkar. Rahmat turun enggak jadi turun. Ya. Keberkahan jadi hilang. Ya, sebagaimana tadi Nabi ingin mengabarkan Lailatul Qadar, kemudian gara-gara ada yang bertengkar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari istri, ajari suami, ajari anak-anak agar semua dihadapi dengan kepala dingin ya. Jangan sisi emosi ya. Kurang beradab ya. Akhirnya caci maki antara pasangan. Tapi hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, anil Ma'rur, an Abi Dzar, qala ra'aitu alaihi burdan, wa ala gulamihi burdan. Aku melihat di padanya ada memakai kain, ya. Sebentar. Iba, ambil lagi kajian ya. Ambil lagi kajian ya. Jadi Abu Dzar memakai baju, kemudian baju yang sama, ya, itu kain dipakai oleh budaknya. Fakultu, ya, aku berkata, ini mungkin Ma'rur yang berkata, perawi dari Abu Dzar. Lau akhadta hadza falabistahu kanat hullatan. Seandainya kau ambil dari budakmu, terus kau pakai dua pasangan kain, maka jadilah hullah. Hullah itu dua pasangan kain yang serasi. Ya. Wa ataitahu thawban akhar. Lantas budak kau kasih baju yang lain. Jadi budak tidak mesti bajunya sama dengan kamu. Jadi di antara Abu Dzar menghargai budaknya. Sampai pakaian yang dia pakai, modelnya sama dia pakai buat budaknya. Ada yang kasih ide ya, kan ini kan kainnya sama, sudah kau pakai dua jadi pasangan, kalau pasangan dalam bahasa Arab namanya hullah. Ambil aja dari budakmu, terus kau kasih baju yang lain buat budakmu. Faqala, maka Abu Dzar cerita, kana baini wa baini rajulin kalam. Pernah antara aku dengan dia ada seseorang lain, yaitu sahabat lain, ada pembicaraan. Wa kanat ummuhu ajamiyah, temanku tersebut itu sahabat yang lain. Ya. Ibunya ajami, yaitu bukan Arab. Faniltu minha, maka saya menghina ibunya atau meremehkan ibunya. Fadzakarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini Bilal kalau tidak salah. Maka dia pun lapor kepada Nabi, dia mengatakan Abu Dzar menghina ibu saya. Faqala li asababta fulanan? Maka Nabi tegur, apakah kau mencela si fulan? Qultu na'am, Abu Dzar ngaku. Iya, qala afanilta min ummihi? Kau mengejek ibunya. Kata Abu Dzar, qultu na'am, iya. Ibunya berkulit hitam. Kata Rasulullah, innaka umru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau ada sikap jahiliyah dalam dirimu. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibari sin. Ya. Dan sekarang diriku ya sudah tua. Qala na'am. Saya sudah tua begini, masih ada jahiliyah. Rasulullah berkata, na'am. Hum ikhwanukum. Sungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Ya. Allah menjadikan mereka tunduk di bawah kekuasaan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang Allah jadikan punya anak buah, ya, budak, maka berilah makan kepada dia dari apa yang dia makan. Walyulbisu mimma yalbas. Berikan dia pakaian daripada yang dia pakai. Kasih budak yang pakaian yang kau pakai. Wala yukallifuhu minal amal ma yaglibuhu. Jangan bebani dia dengan perbuatan pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alaih. Kalau ternyata dia membani budaknya dengan pekerjaan yang berat, yang susah dikerjakan, maka hendaknya dia bantu. Ya. Jadi inilah ya di mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kenapa sebab dia memberikan baju kepada budaknya seperti baju yang dia pakai ya, karena dia menjalankan sabda Nabi SAW, kalau kalian berkesempatan punya budak-budak, dan budak-budak itu adalah saudara kalian sama muslim, sesama muslim. Ya, meskipun mungkin berkulit hitam ini secara zaman dulu, tapi dia muslim. Qadarullah, Allah menjadikan dia di bawah naungan kalian. Maka berbuat baiklah kepada budak kalian. Ya, berilah makan sebagaimana yang kalian makan. Berilah pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Bebanilah pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak bisa lakukan, maka bantulah. Karena mereka adalah ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Ini budak loh, kita bicara budak. Yang bisa diperjualbelikan. Bagaimana lagi selain budak? Bukankah pembantu kita juga sama muslim sama kita? Dia juga manusia, kita juga manusia. Cuma kita kaya, dia miskin. Bukankah supir kita juga adalah ikhwan kita sama muslim? Cuma kita kaya, dia miskin. Makanya sampai seorang lupa diri mentang-mentang akhirnya mendzalimi bawahannya. Maka Abu Dzar subhanallah, sebenarnya kata para ulama, memakaikan, memberi makan apa yang kita makan kepada budak sunnah, tidak wajib. Yang wajib kita memberi dia makan, yang penting layak. Tapi dia makan seperti yang kita makan, sunnah. Dia pakai seperti kepagi juga sunnah. Tidak mesti kita punya baju bagus, dia juga harus bajunya bagus. Enggak. Tapi kalau kita bisa, enggak apa-apa. Lakukan. Itu sunnah. Sebagaimana dipraktikkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mencela, terutama orang-orang yang punya potensi di bawah kita, di bawah kekuasaan kita. Budak atau seperti zaman sekarang, yang di bawah kekuasaan kita, pekerja kita, pembantu kita, supir kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita mencela. Itu akhlak yang buruk, dilarang dalam syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa saya sampaikan, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan dan akhwat, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, semoga Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menetapkan kita, meneguhkan kita di dalam agamanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وهي الله yang membalik-balikan hati manusia. ثبت, teguhkanlah, kuatkanlah قلوبنا, hati-hati kami, ala dinik, di dalam agamamu. Jadi tetap berada di dalam agama Allah Jalla wa'ala, yaitu al-Islam. Doa yang mulia ini, yang datang dari hadis-hadis yang sahih, patut dihafal dan diamalkan oleh setiap muslim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana. Kedua-dua riwayat itu ada. Ala dinik. Berada di atas agamamu, Islam. Ya. Maka saya diminta untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan serta keindahan dinul Islam, agama yang kita anut ini, yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, bahkan yang terbesar di dunia jumlahnya, umat Islam yang terbanyak terbesar di dunia adalah umat Islam yang berada di negeri ini, bersamaan dengan itu kebanyakan dari kita tidak atau belum mengerti tentang ketinggian dan kemuliaan serta kebesaran agamanya Al-Islam, disebabkan mereka tidak mempelajari Al-Islam, mendirasahkannya, memahaminya, agama yang dianut oleh bapak-bapak mereka dan oleh mereka dan oleh anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Islam sangat sedikit. Selain keislaman yang mereka pahami, yang mereka ketahui adalah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kaum mereka, masyarakat mereka, dan begitulah seterusnya. Yang intinya adalah mereka tidak memiliki ilmu. Dan sebagian dari kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa kita menutup mata dari kenyataan yang ada di hadapan kita ini. Nah, mari kita mulai dari sekarang mempelajari Islam, mengambil dari sumbernya yang asli, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kita ambil dari salaful ummah, perjalanan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang saleh, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan generasi yang mengikutinya. Karena wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mereka yang mulia, sunnah Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau umat Islam ini mempelajari Islam dengan sebenar-benar pelajaran yang mereka dapati, mereka ambil dari para ulama. Al-ulama kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Allah jadikan mereka seperti bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah di kegelapan daratan lautan. Maka dengan sebab dakwah para ulama, orang-orang yang berilmu ini, yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul, maka tegaklah Al-Quran. Dan mereka tegak dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran, dan mereka berbicara dengan Al-Quranul Karim. Tegaklah kalimatullah fil ard, di muka bumi. Ya, maka umat Islam harus mulai dari sekarang mempelajari Islam, bukan Islam yang ikut-ikutan. Dan ini berlangsung sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun lamanya, sehingga seorang muslim tidak tahu apa itu Islam. Ya, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, sangat bermanfaat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang kebesaran dan keagungan Al-Islam yang menjadi pokok-pokoknya, karena ini sangat mendasar sekali. Dari sini kita mulai mempelajari, mengenal Islam, memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya perlu meringkas ini karena waktu. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui, berilmu, mengiktikadkan, meyakini bahwa Islam adalah sebagai agama Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Islam adalah agama Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia, juga melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, bilhuda wa dinil hak, sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk mengalahkan seluruh agama. Yani Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, yang tidak ada satupun agama dapat mengatasi ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keagungan al-Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian al-Islam. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Berarti agama yang hak satu al-Islam, agama Allah. Karena Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Berarti agama yang hak itu datang dari Allah. Karena kebenaran datang dari Allah. Dan Islam benar-benar agama yang sangat tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Oleh karena itu tidak seorang pun yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya. Dan tidak satu masyarakat atau satu kaum masuk ke dalam agama Allah melainkan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, akan meninggikan mereka, martabat mereka dunia dan akhirat, seperti generasi yang pertama pada umat ini, para sahabat. Tidak pernah surut, terus naik ke atas tinggi, tidak pernah ke bawah lagi. Dari lemah menjadi kuat, setapak demi setapak, setahap demi setahap, dari satu keadaan pada satu keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus sampai kepada puncaknya. Ya, seperti pohon yang tumbuh dari kecil lemah, kemudian batangnya menjadi kuat kokoh, tertanam akarnya ke bawah, tidak pernah surut, terus kuat, sehingga mereka menguasai dunia dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi kaya raya. Dari tidak mempunyai wilayah tempat, Allah berikan kekuasaan untuk menguasai daratan dan lautan. Terus, kenapa? Karena mereka merasa mulia dengan Islam. Karena mereka beragama dengan agama Allah, al-Islam. Dan mereka beragama Islam dengan benar, mereka paham tentang Islam dan mereka mengamalkan Islam, mereka mendakwahkan Islam sehingga mereka menjadi kuat. Karena Allah tidak akan merubah seseorang, satu kaum sampai mereka merubah keadaan dirinya. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat besar bahwa al-Islam adalah dinullah, al-Islam adalah agama Allah, agama Rabbnya manusia, pencipta manusia. Selain dari Islam, bukan agamanya, bukan agama Allah. Baik. Yang kedua, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Ini akidah yang sangat besar sekali. Wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam dari sini. Islam adalah agama Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang Allah redai, yang Allah terima. Allah ulang-ulang ini dalam kitabnya yang mulia. Banyak di antara kaum muslimin yang hafal ayatnya. Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakini bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah, yang Allah benarkan, yang Allah akui, yang Allah redhoi selain dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaykum wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah redha Islam sebagai agama bagi kita. Makhumnya yang dapat kita pahami, selain dari Islam Allah tidak meridhoinya. Oleh karena itu wajib bagi seluruh umat manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia masuk dalam Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Dan ketika telah sampai kepada mereka dakwah Islam, kalau tidak maka mereka akan menjadi lebih buruk keadaannya, lebih sesat keadaannya dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.

人。Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Selain dari Islam, tidak sah. Selain dari Islam, tidak sah. Ini akidah yang diyakini oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang goyah dengan keyakinan ini. Mereka meyakini al-Islam dinullah, dinul haq. Kemudian ketika Islam semakin jauh, umat Islam semakin jauh dari ilmu. Ilmu merupakan nur, cahaya. Maka masuklah paham-paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Pemahaman seperti wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Itu keyakinan itu membatalkan keyakinan ini. Ini keyakinan yang besar. Apalagi pada zaman kita hidup sekarang ini. Keyakinan itu paham kesatuan, kesatuan agama berkembang. Didakwakan, diserukan oleh para penyesat. Kaum muslimin yang tidak mengetahui, tidak memiliki akidah yang sahihah, yang benar ini, akan mengikuti keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang akan memurtadkan dia, mengeluarkan dia dari Islam sekiranya dia tahu. Kebanyakan mereka diberi uzur karena kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka. Karena Islam sangat asing bagi mereka. Disebabkan mereka tidak mempelajari Islam. Mari kita mempelajari Islam. Dimulai dari dasar-dasarnya. Yang ketiga, Islam sebagai agamanya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, al-Islam. Dakwahnya satu. Dakwah tauhid. Mengajak kepada la ilaha illallah. Menyeru kepada manusia, berdakwah kepada manusia, la ilaha illallah, agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, agar manusia menjadi hamba Allah dengan penghambaan kepada Allah secara mutlak, sebenar-benar penghambaan, agar manusia tidak menghambakan diri kepada makhluk, tidak menyembah kepada makhluk, tidak mempertuhankan makhluk. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu seruan, ajakan, dakwah para nabi dan rasul satu. Dakwah tauhid yang pertama kali mereka dakwakan.
Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka wa'budu Allah, agar mereka berdakwah kepada manusia, kepada kaum mereka, wa'budu Allah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahwa seluruh dakwah para nabi adalah satu, la ilaha illallah, dan din agama mereka satu, al-Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agama mereka satu. Agama yang satu ini al-Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim. Dan yang sebelum Ibrahim, Nuh. Dan yang sudah Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihimus salatu wassalam. Yang didawakan oleh Isa bin Maryam, al-Islam, tauhid, wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibu at-taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang Allah putus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kepada beliau diturunkan Al-Kitab, Al-Quran, yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau. Mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu, dan yang sesudahnya sampai hari ini dan seterusnya. Yang menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuah, nubuah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau, yang menunjukkan akan kebenaran dinul Islam, yang menunjukkan akan kebenaran kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang menunjukkan akan kebenaran perjalanan terdakwah para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan kebatilan agama-agama selain dari Islam, yang menunjukkan akan kesesatan kebatilan Al-Yahud dan Nasara, yang menunjukkan akan kebatilan agama kaum musyrikin. Karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau bawa mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, mukjizat Ibrahim yang tidak terbakar oleh api yang demikian panas sehingga api menjadi dingin, mukjizatnya Musa banyak sekali, yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya, mukjizatnya Nuh, mukjizatnya Isa bin Maryam, yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, hanya dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zamannya, yang menyaksikan langsung. Orang yang hidup sesudahnya tidak menyaksikan. Dia mendapat wahyu, kabar dari Rabbul Alamin seperti kita, dan kita mengimaninya. Membenarkan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul,
berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmiah Al-Qur'an yang dapat disaksikan oleh para sahabat ketika turunnya ayat Al-Qur'an dan oleh orang-orang yang setelahnya sudah sampai pada hari ini. Selalu disaksikan. Oleh karena itu di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab." Kitab ini. Kitab ini. Ingat, kitab ini Al-Qur'an. "La raiba fihi." Tidak ada satu pun keraguan yang membuat manusia ragu akan kebenarannya. Yang dapat dimasuki oleh keraguan, yang dapat dimasuki oleh sangka-sangka, yang dapat dimasuki oleh tuduhan bahwa ini tidak asli, ini disangsikan kebenarannya, ini palsu, dan seterusnya.

dari kitab Al-Quran yang kecil, dan kita hafal ayat-ayatnya. Bahkan entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kita hanya mengenal lafaz dan huruf-huruf Al-Quran tanpa dapat memahaminya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar yang lebih dari kematian. Karena tidak ada bedanya kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dahulu Allah katakan wa minhum ummiyun. Di antara mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamun al-kitab. Mereka tidak tahu Al-Kitab. Sama seperti kita. La ya'lamun al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak mengerti. Tidak paham. Mari ayat tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kebenaran mutlak bahwa Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah, bahwa Al-Quran kalam Allah, bahwa seluruh isi Al-Quran hak benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian kita akan menemukan melewati ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap berada di dalam keraguan syak terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ditantang oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Fa'tu bisuratim min mithrihi. Buatlah olehmu, datangkanlah olehmu satu surat yang seperti Al-Quran. Mungkin surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar misalnya. Tetapi yang seperti Al-Quran bahasanya, ketinggian balaghahnya, perintah dan larangannya, beritanya, berita tentang gaibnya, kabar yang gaib dan seterusnya. Karena Allah katakan fa'tu bi suratin min mithlihi yang semisal, yang sepertinya, yang seperti Al-Quran. Sanggup tidak? Kalau dalam Al-Quran, kemujizatan Al-Quran meliputi bahasanya, balaghahnya, perintahnya, larangannya, beritanya, ceritanya, kabar gaibnya, dan seterusnya. Min mithlihi. Gak ada yang sanggup sampai pada hari ini. Maka benarlah apa yang Allah katakan. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, pasti kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran selama-lamanya. Fattakun nara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran, mukjizat yang terbesar. Nabi yang terakhir membawa agama yang hak adalah Islam, yang telah juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelum beliau, tetapi secara khusus kepada beliau diberikan syariat yang lengkap, yang sempurna, dan kepada beliau diberikan Al-Kitab, merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah. Yang seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran terkumpul dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini benar-benar min 'indillah, dari sisi Allah. Karena itu

0: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Qur'an? Memikirkan, merenungkan Al-Qur'an. Tentu dengan pemahaman. Bagaimana orang dapat memikirkan Al-Qur'an tanpa pemahaman? Dahulu ahlul kitab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu hanya menghafal Taurat lafaz dan hurufnya, tidak tahu maknanya, apalagi maknanya telah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka. Sama persis dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti itu. Mereka tidak mengetahui Al-Quran kecuali menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Tidak paham. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kepada beliau diturunkan Al-Quran dan kepada beliau diberikan syariat yang lengkap dan sempurna, dan ini merupakan nikmat Allah, sebesar-besar nikmat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku rebab Islam sebagai agama bagimu. Yang pertama, Allah telah sempurnakan din ini dengan diutusnya Rasulullah membawa syariat yang kamil yang mengatur hidup dan kehidupan manusia secara lengkap sampai buang hajat pun diatur. Buang hajat diatur sehingga orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat. Jawab para sahabat, "Ajal." Betul, yang waktu itu diwakili oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Sampai burung yang terbang di atas, para sahabat memiliki ilmunya, tahu. Yani sekecil apapun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan syariat ini dengan lengkap. Allah telah menurunkan kepada beliau syariat yang lengkap. Dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya yang diawali dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, karena dinul Islam telah sempurna, telah sempurna apa yang namanya al-iman, ajarannya, babnya, pasal-pasalnya lengkap. Kita tidak memerlukan lagi ajaran tentang keimanan dari siapapun juga kecuali dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak dari filsafat, orang-orang filsafat dan lain-lain, tidak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bab iman dengan sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya. Telah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim menjalani agamanya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak memberikan tambahan-tambahan ke dalam agama ini yang tidak ada sama sekali. Karena itu generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari umat ini yang Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku, khairun nas, khairun nas qawmi, khairu ummati, khairu hadhihi al-ummah. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya. Tidak pernah memberikan ziyadat tambahan-tambahan ke dalam agama Allah yang mulia ini. Karena mereka paham al-yawma, paham apa yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Oleh karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan, barang siapa yang membuat sesuatu bid'ah, tata cara peribadatan yang dibuat atau diciptakan orang yang menyerupai syariat Allah, kemudian mereka masukkan ke dalam Islam atau atas nama Islam dan dimaksudkan dengan mengamalkannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itulah bid'ah. Bid'ah satu tata cara atau upacara peribadatan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia atas nama agama Allah, dimasukkan ke dalam agama Allah yang dengan sendirinya menyerupai agama Allah, syariat Allah. Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika mengamalkannya untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Yang membesarkan, memuliakan Nabi yang mulia, semua kaum muslimin yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang beriman kepada Nabi yang mulia, bahkan sebelum kita para sahabat, tidak ada yang lebih memuliakan, membesarkan, menghormati Nabi SAW lebih dari para sahabat. Tetapi kalau kita memuliakan, menghormati Nabi, harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau sukai, yang beliau setujui. Tidak boleh melampaui batas. Tidak seenaknya. Harus berdasarkan wahyu. Perkataan kita itu dalam rangka memuliakan Nabi. Ini adalah ra'yu, bukan wahyu. Pikiran kita. Kita menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak ada keterangannya dari agama kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Syafi'i, yang dijuluki oleh para ulama Nasirul Sunnah, pembela sunnah. Man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, niscaya dia telah membuat agama baru. Imam Syafi'i dia kenal maulid, karena pada zamannya belum lahir maulid itu. Dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Yang kelima, bahwa Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Siapa saja yang mempelajari, memahami Islam, terbebas dari hawa nafsunya. Dia ingin tegak mencari kebenaran, dia pelajari Islam. Bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan, menghilangkan mudarat, bahaya dari manusia, kerusakan yang ada pada manusia, bahkan yang akan merusak manusia, yang akan merusak bumi, dan akan memberikan kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat mereka. Kalau saya pereteli satu persatu, bab per bab, tentu akan panjang pembicaraan kita. Tapi ini poin yang sangat berharga sekali, yang perlu selalu-selalu pikirkan dan pelajari. Islam, agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Agama yang menghilangkan mudharat secara mutlak atau sebagian besarnya. Lihat seperti khamr. Islam melarang khamr. Agama lain tidak melarang khamr. Maka itu umat di luar Islam adalah orang yang terbanyak meminum khamr. Bahkan di tempat-tempat peribadatan mereka meminum khamr. Karena tidak ada larangan. Pada khamr ini sangat mudarat bagi manusia. Islam melarang khamr mutlak. Karena itu manusia yang paling sedikit meminum khamr dinisbahkan dengan manusia lain adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang minum khamr. Tetapi dinisbahkan oleh orang di luar Islam, itu lebih banyak orang di luar Islam meminum khamr. Di barat, di Amerika, manusia, pemerintah tidak sanggup mencegah kecanduan alkohol. Islam sanggup mencegahnya dengan satu ayat. Berapa banyak kaum muslimin berhenti dari meminum khamr ketika dinasehati. Ini dia. Ini satu dari sekian banyak. Termasuk khamr, narkoba dan segalanya. Islam memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Di agama lain dia dilarang. Islam melarang keras, bahkan memasukkan sebagai ummul khaba'ith, induknya, ibunya segala kekejian, keburukan, khamr. Karena dengan khamr akan timbul perzinahan, dengan khamr akan timbul pembunuhan, dengan khamr akan timbul perkelahian, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan sebab khamr akan timbul pencurian, perampokan dan seterusnya. Islam yang sanggup mencegah manusia dari khamr ini, yang lain tidak sanggup. Pemerintah Amerika bagaimana canggihnya, luar biasa, tidak sanggup mencegah pemuda-pemuda mereka meminum khamr dan narkoba, bahkan orang-orang tuanya kecanduan alkohol. Bahkan ada pembinaan-pembinaan tertentu dikhususkan bagi orang-orang yang kecanduan alkohol. Tidak berhasil. Demikian juga di negara-negara yang lain, dari negara-negara kafirin dan musyrikin, tidak sanggup mencegah ini. Islam sanggup. Karena itu di Indonesia dinisbahkan dengan dari kaum musliminnya yang paling sedikit meminum khamr. Ada yang narkoba, ada yang ini. Itu orang-orang muslim yang tidak taat, yang tidak tahu, kalau tidak terima nasihat. Dinisbahkan dengan peminum khamr di negara-negara Eropa, di Amerika, itu luar biasa.
1: Ya. Pak, sebetulnya pembicaraan kita ini mengenai Al-Islam poin-poinnya. Tapi karena waktu yang nanti akan terlalu malam, saya persilahkan saudara untuk bertanya. Bagaimana dengan dakwah dari sebagian kaum muslimin yang mengutamakan itu? Dakwah dengan menegakkan syariat, dengan menegakkan daulat khilafah. Dakwah tegak kalau kita menegakkan dakwah, harus kita tegakkan. Dan yang pertama kali kita dakwakan apa yang telah ditegakkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu at-tauhid, yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan menegakkan tauhid akan lahirlah kekuatan yang luar biasa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan mendakwakan pengkafiran pemerintahan kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Mohon penjelasan. Pertama, menegakkan daulah Islamiyah khilafah merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim yang taat. Tetapi dakwah adalah tauqifiyah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarananya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu tidak ada pengasuhan, sekarang ada. Tetapi bagaimana cara berdakwah? Apa yang kita dakwakan? Oleh siapa kita berdakwah? Dan dari mana kita mulai? Harus ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia. Selama 13 tahun di Mekah, beliau mendakwakan al-iman billahi wa rasulih, mengerjakan apa yang Allah perintah dan Allah larang dari arkanul iman, rukun-rukun iman, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Keimanan selama 13 tahun. Baru ada khilafah. Adapun khilafah belum ada tauhid, maka tidak akan pernah ada khilafah. Ini kesalahan dalam berdakwah, karena tidak demikian dakwah dia wal mursalin. Yang kedua, pengkafiran terhadap negeri-negeri muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah berdasar kepada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang selalu dipergunakan oleh kaum Khawarij sejak zaman sahabat. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat yang hak. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalimat yang hak. tetapi
2: yang tidak hak adalah
1: pemaham mereka. Pemahaman mereka. Mereka tidak berjalan di atas yang hak. Ayat Al-Quran hak, hadis hak. Tetapi pemahaman yang tidak hak. Karena menurut para ulama, dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran mutlak. Karena kufur dalam Islam ada dua, kufur asghar dan kufur akbar. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kalau mereka mengingkari hukum Allah, menganggap rendah hukum Allah, atau menganggap hukum yang lain lebih baik dari hukum Allah, atau menyamakannya, sesudah ditegakkan hujjah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka dan mereka paham, maka mereka kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengakuinya, hukum Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah, tetapi mereka tidak mengerjakannya, mereka meyakini kewajibannya, maka mereka tidak keluar dari Islam dan mereka mengerjakan dosa besar. Setelah mereka memperoleh ilmu, mendapat ilmunya, mengetahui hujjahnya, ditegakkan hujjah kepada mereka, demikian tafsir para ulama, tidak serta-merta mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satu pun dari negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seluruh negeri-negeri Islam telah berhukum dengan hukum Allah. Sebagian besarnya, sebagian lagi tidak. Sebagian hukum mereka tidak jalan. Lihat hukum Allah yang tertinggi, salah satu dari yang tertinggi, syiar Islam yang terbesar, apa? Adzan. Bukan hukum Allah. Kalau saudara membaca di kitab-kitab fikih, hukum adzan. Salat jamaah bukan hukum Allah. Kita lihat para ulama macam hukum salat jamaah. Adzan syiar Islam yang terbesar, hukum Allah. Menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hukum Allah. Kalau saudara mati dibakar atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, yang mana? Tentu dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, tidak dibakar. Hukum apa itu? Jawab, hukum Allah. Kecuali kalau saudara mati dibakar, tidak pakai hukum Allah. Hukum orang-orang musyrikin. Setelah orang tua kita mati, hartanya dibagi oleh kita, bagi rata, bagi seenaknya, atau ada peraturan, istri sepersekian, seperempat, dan seterusnya. Itu hukum apa? Hukum Allah, hukum waris. Saudara nikah di mana? Di kelenteng, di gereja, atau dengan cara Islam, ada wali, ada saksi. Nah, apalagi adzan, syiar Islam terbesar dengan berkumandang di negeri-negeri Islam, salah satu Indonesia. Paham ini sangat sesat dan menyesatkan. Ia mengkafirkan penguasa-penguasa dari negeri-negeri Islam, termasuk rakyatnya. Negeri ini negeri kafir. maka dari paham ini timbullah kebengisan, kekejaman, ketidakpedulian menumpahkan darah manusia karena dianggap telah kafir. Sebagian hukum-hukum Islam terlaksana di negeri-negeri Islam walaupun telah dicampuri dengan yang bukan Islam, dengan seperti azan. Ada orang azan di kuburan, orang mau haji diazankan, saking memakai azan syiar. Sebagian hukum-hukum lain belum terlaksana di negeri-negeri Islam, termasuk negeri ini. Mereka belum tahu, perlu dakwah dengan baik, dakwah bil hikmah, dengan pelajaran, kalau perlu berdebat dengan cara billahi ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billahi ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu. Tempat yang tepat, orang yang tepat, orang itu bisa terima. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah, kalau dakwah ditegakkan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi dan rasul yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan, Allah perintahkan, katakan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Oleh karena itu setelah turun ayat, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir, maka bangkitlah Rasulullah berdakwah terus sepanjang hayat beliau, tidak pernah sembunyi. Dan Allah perintahkan, qul, katakan kepada mereka terang-terangan. Karena itu dakwah salafun salih, kaum salaf kita yang salih, terang-terangan diserukan manusia kepada yang hak. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dengan ilmu, dengan cara yang baik. Hadihi sabili, ini jalanku, terangkan, ini jalanku, siratul mustaqim, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, ilmu, dakwah harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita ajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada apa yang kita serukan, dakwakan, kelompok, golongan, sekte dan lain-lain. Tidak. Ad'u ila Allah, kemudian kita ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar ilmu. Ilmu ada Al-Kitab was-Sunnah. Al-Kitab was-Sunnah diterangkan kepada manusia ilmu Allah. Banyak kaum muslim di Indonesia, di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan lain-lain yang jauh dari Islam, tidak mengerti Islam, belum paham tentang Islam, khususnya para petinggi, para penguasa, didakwakan, diajarkan Islam, perkenalkan Islam. Karena itu salah satu dari kemaslahatan Islam, sepakat para ulama berdasarkan ayat dan hadis, tidak boleh mengangkat senjata kepada para penguasa, tidak boleh memberontak,
3: kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan yang besar. Lalu penguasa itu zalim disampaikan, didakwakan secara sirriyah, berdua, tidak di depan umum. Caci maki tidak, dibuka aibnya tidak, didakwakan, diajarkan ilmu.
1: Apakah saudara-saudara tahu tentang hukum ini? Belum, ini hukum ini.
3: Oleh siapa? Orang alim. Jangankan urusan itu, yang keseharian kaum muslim tidak tahu, yang Allah wajibkan. Barangkali orang yang berkata demikian, hukum-hukum wudu dia tidak tahu. Ahkamul wudu.
1: Coba saudara berwudu secara hukum Allah, banyak yang salah. Diperintah oleh Allah, famsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kamu, jidatnya diginikan.
3: Cuci kaki asal jadi.
1: Ada yang basah, ada yang kena, ada yang tidak kena air.
3: Padahal diterancam, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh oleh air wudu.
1: Ini hadis dari Bukhari dan Muslim dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Khuzaimah al-Tamban.
3: Wailul lil aqabi wa butunil aqdam minan nar. Celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna mencuci kakinya ketika berwudu. Ini saja belum bisa. Bahkan mana yang najis, mana yang tidak najis, tidak tahu. Mana wanita yang diharamkan kita menikahinya, tidak tahu. Mana mahram, mana yang bukan mahram, tidak tahu. Bahkan bahasanya salah. Mahram dibilang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ini muhrim saya. Loh, salah. Mahram. Muhrim orang yang lagi pakaian ihram. Ini salah. Nah kalau ini salah, bagaimana mau mendekatkan daulah khilafah? Sholat tidak benar. Berapa banyak kaum muslimin yang sholat melapaskan niat. Nawaitu wudu'i, nawaitu usalli fardhu'i. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus terang aja nih saya katakan. Karena memang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan ini untuk membantu lisan. Padahal niat itu di hati. Ini sholat. Mulut tidak bisa membantu hati. Mulut bisa bohong, hatinya lain.
1: Lihat orang munafikun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan apa yang mereka mengatakan? Dengan mulut, dengan lisan. Tapi hatinya kubur. Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin.
3: Karena di sini di hati. Niat artinya sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita ketahui, yang kita sadar melaksanakannya. Karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja, tidak sadar melaksanakannya, tidak terkena hukum. Banyak lagi yang lainnya, gak tahu. Pengajaran, perlu belajar tentang Islam sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Diawali dari asas Islam tadi.
1: Mulai banyak kaum muslim pada zaman sekarang mengatakan ya semua agama sama, sama-sama menuju kepada nya.
3: Nya-nya itu siapa? Nya berharap atau nya Rabbul Alamin? Kita ya Rabbul Alamin, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa kesyirikan, luar biasa.
1: Ya malam Jumat cuci kerisnya, masih ada jembah-jembah kubur, patung-patung, pakai cincin, jimat, klenik, mistik, tayul, kuatat.
3: Ini semua perbuatan jahiliyah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslim, bagi orang yang mengerti, dan kaum muslim harus berubah, belajar. Tidak, bukan dikafirkan. Tidak sehat. Kalau ada penguasa yang tidak mengerti, tidak sehat, disamperin.
1: Orang Jakarta bilang samperin
3: dengan sopan, dengan adab akhlak yang karimah. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun.
1: Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Bagaimana dengan saudara kita penguasa yang muslim misalnya, bukan Fir'aun?
3: Fir'aun mengaku dirinya Rabb. Ana rabbukumul a'la. Saya Rabb yang tinggi.
1: Allah perintahkan da'wah.
3: Kalau tujuan da'wah, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar supaya dia ingat akan kesalahannya, kemudian dia sadar, dia bertobat, dan dia beramal saleh. Da'wah. Ini da'wah. Bukan naik mimbar caci maki, bukan di tengah jalan, bukan ajaran Islam.
1: Dakwah
3: dengan ini. Kenal madu'u yang orang yang akan kita dakwahkan. Dakwah adalah perjalanan panjang. Dakwah ini adalah besar sekali. Dakwah adalah menampakkan, menjelaskan kebenaran. Soal orang terima tidak terima itu urusan nanti.
1: Hidayah dari Rabbul Alamin. Karena itu Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Contoh Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya para Nabi dan Rasul. Bapaknya para Nabi dan Rasul.
3: Seluruh para Nabi dan Rasul setelah beliau lahir dari keturunannya. Lahir dari keturunannya sampai kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwah yang sangat besar sekali, menegakkan tauhid di permukaan bumi, berhadapan dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang matahari, bulan, dan berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka. Bahkan bapaknya Azar, pembuat patung, menyembah berhala. Dakwah yang sangat agung, sangat besar sekali. Itu hikmah dari dakwah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran.
1: Bukan target pengikut Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali dua orang di permukaan bumi. Pertama istrinya Sarah, yang kedua keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul.
3: Dua orang ini yang beriman kepada Ibrahim. Karena itu ketika Ibrahim singgah pergi ke Mesir dan Sarah akan diambil oleh Fir'aun di Mesir, Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, yakni jangan kau dustakan aku, karena aku mengatakan kepada Fir'aun adalah engkau saudaraku, yang saudara seagama maksudnya. Karena tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali aku dan engkau.
1: Itu bapaknya para Nabi dan Rasul.
3: Dan Ibrahim telah menghancurkan dengan dakwahnya kesyirikan dan kaum musyrikin, dengan menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid, sehingga hujjah mereka dipatahkan oleh Ibrahim. Dakwah menegakkan kebenaran, menegakkan hujjah, agar nampak jelas kepada manusia yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dakwah diajarkan manusia Sekarang ajarkan manusia tentang Islam, tegakkan Islam kepada manusia, tegakkan hujjah Islam kepada manusia, khususnya kepada manusia yang memusuhi Islam. Perang ilmiah, perang hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Tidak apa, dakwah ini sangat besar sekali, luar biasa. Dakwah Allah, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman dalam pertanyaan ini, pemahaman sudah lama sekali dari kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, dan terusnya dari anak cucu mereka sampai pada zaman kita sekarang ini. Dari orang-orang yang memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahamannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga mereka seenaknya mengkafirkan ke sana kemari, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, dari salah-salah mereka sesama kaum muslimin. Karena itu saya lagi perlu kita belajar. Barangkali ini dari yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
5: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Fadzalika alladhi yad'u al-yatim.
5: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
6: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
5: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
6: Fawailul lil musallin.
5: Maka celakalah orang yang sholat.
6: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
5: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
6: Alladzina hum yura'un.
5: Yang berbuat riya.
6: Wa yamna'un al-ma'un.
5: Dan enggan memberikan bantuan. Bismillah.

0: ibadah.
1: Asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil, tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia, tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya, atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf, yang tadinya kita mungkin tersesat, tidak mengetahui akidah yang benar. Waliyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita, punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan mendapati nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya. Sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kurang dan sangat-sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita dalam zikir ini, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa. Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus soleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian dia merasa, ah sudahlah, saya tidak butuh lagi untuk membahas masalah akidah karena saya juga sudah pernah belajar tentang tauhid, saya sudah sering menghadiri pengajian-pengajian. Waliyadzubillah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatil dhul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah, meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad. Ibadahnya orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, membanggakan amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama, teguran bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, wal iyadu billah, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita, dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan

Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah. Artinya, seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar. Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam, tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Qur'an dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup, tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya, apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku. Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud.

Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan wa yakunu hammu ahadikum akhir surah, janganlah yang menjadi target salah seorang dari kalian hanya sekedar menyelesaikan suratnya, yang penting dibaca, tapi tidak memikirkan untuk bagaimana Al-Qur'an tersebut memberi pengaruh kepada dirinya. Kita ingat ayyuhal ikhwatu fillah bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf, berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar, bagaimana bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf, jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan, sudahlah yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan, adapun kalau kekurangan-kekurangannya maka insyaallah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini uzur yang tidak benar, ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan, lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan latamannaitul maut, kalau aku mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau saat ini dia meninggal, dia sudah bisa menyelamatkan dirinya? Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita? Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelepon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter, dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan soliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, kata Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita, lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa li mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana athar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau dua kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha. Ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu." Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau luput dari, lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya. Kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya. Kemudian setelah itu dia mengharapkan apa ini, angan-angan yang tinggi, menggantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bittamanni wala bittahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian akhlak dan tingkah laku mereka tidak kita ikuti. Kemudian upaya untuk memperbaiki diri dengan ilmu kita tidak pernah pikirkan atau jarang kita pikirkan dalam diri kita. Bukan lagi saatnya seorang yang telah diberikan pemahaman terhadap manhaj salaf untuk bermanja-manja atau untuk bersantai-santai dalam hidupnya. Apa ini dengan berpikiran seperti pikirannya orang-orang awam yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja tanpa dia memikirkan, bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah, saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya, kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku. Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan tanda-tanda kelemahan iman diantaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia,
secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang kita yang banyak dirasakan oleh orang, tapi mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang menjadikan dia hatinya mati dan terkunci, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik, keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam Allah dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab, karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu, meskipun luka yang parah, akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat, karena tubuhnya telah mati sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan, sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati terlebih dahulu apa ini dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan

0: Belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama salaf. Ketika kita bersemangat untuk mengurus pengajian, bersemangat mempromosikan agar masyarakat mengikuti sunnah, mengikuti jalan Islam yang benar, ketika kita semangat dalam membantu tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dalam artian, agama Islam tidak butuh kepada kita. Kenapa? Agama Islam itu mulia. Antum mau ikut atau tidak ikut, agama Islam tetap mulia. Dan kalau ada yang tidak ikut, Allah akan menghadirkan hamba-hambanya yang mau mengikuti kemuliaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemuliaan Islam itu didambakan oleh setiap manusia. Jadi kita mengikuti pemahaman yang benar, tujuannya agar kita ikut mendapatkan bagian dari penjagaan Allah. Jangan kita merasa dengan mengikuti Islam, oh saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengusahakan penjagaan terhadap sunnah agar kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kakimu, meneguhkan kedudukanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, yakni selalu menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus. Sekarang satu pertanyaannya, jika kamu menolong agama Allah, apakah agama Islam perlu ditolong? Allah tidak kuat sehingga agamanya perlu ditolong, begitu? Allah maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjaga agamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jagalah Allah. Apakah Allah lemah sehingga perlu dijaga? Allah tidak mampu menjaga agamanya sehingga butuh kita yang menjaganya? Ini harus dipahami. Ayat dan hadis atau yang semakna dengan kedua ayat dan hadis tadi adalah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dapatkan sebab-sebab pertolongan dari Allah, sebab-sebab penjagaan dari Allah, maka perbanyaklah mengusahakan sebab-sebab dekat dengan agama Allah, mulia dengan agama Allah, mulia dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Iman kita lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita butuh sesuatu yang menguatkannya. Inilah tujuan utama kita belajar, tujuan utama kita membela sunnah, tujuan utama kita bangga menisbatkan diri dengan pemahaman salafus saleh. Makanya dalam hal ini terselenggaranya kajian-kajian sunnah, wallahi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingat di yayasan ini dulu ya, betapa sulitnya masa-masa yang dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang dulu ketika kesulitan mencari ustaz. Kemudian ketika ada ustaz pun terjadi masalah-masalah ketidakcocokan, masalah-masalah pribadi. Alhamdulillah dengan kedewasaan, karena semua punya cita-cita yaitu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mengetahui ya dengan ilmu, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui talabul ilmi, insyaallah hati-hati kita akan dibersihkan, jiwa-jiwa kita akan disatukan untuk melawan tipu daya syaitan. Akhirnya alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni orang yang sudah mengikuti kajian, dia sudah tahu syaitan itu ketika dia menghadapi orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia tidak mampu menggoda mereka untuk berpaling dari tauhid, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi yang dia mampu lakukan adalah apa? Memecah belah. Memecah belah di antara mereka. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu memecah belah di antara mereka. Ini tipu daya syaitan. Memecah belah, menyibukkan orang-orang yang sedang semangat belajar agama, belajar tauhid. Yang ini akan mematikan dakwah dan tipu dayanya syaitan, mematikan makarnya syaitan. Dia membuat mereka sibuk dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah pribadi, untuk menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, tapi dia akan berusaha untuk menjadikan permusuhan di antara kamu. Karena permusuhan menyibukkan hati. Karena permusuhan akan menyibukkan, menghabiskan waktu, sehingga hal-hal yang bermanfaat akan berkurang diusahakan karena sibuk mengurus perbedaan pendapat tadi. Dan lihatlah, antum semua merasakan hasilnya. Perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada jalan sunnah itu lebih banyak bukti keburukannya. Permasalahan sedikit, ada sebagian orang tidak mau datang pengajian lagi. Permasalahan sedikit, akhirnya ilmu yang ditinggalkan. Kalau ilmu sudah ditinggalkan, apa yang menjadi sebab hamba ini terjaga ketika dia sudah lepaskan dirinya dari sebab penjagaan Allah, yaitu ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum itu istiqamah dengan izin Allah kalau tetap menempuh jalur. Menempuh jalur itu harus tahu rambu-rambunya, iya kan? Untuk safar, perjalanan jauh, kalau kita ingin selamat harus lihat terus jalur petanya, supaya kita tidak tersesat. Nah, ilmu merupakan rambu. Makanya ilmu disebut sebagai dalil. Dalil artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Man faraka dalil dhalla sabil." Barang siapa yang menyimpang dari dalil, maka jalannya akan sesat. Berpaling dari ilmu pasti tersesat. Dengan alasan apapun, syaitan akan menjadikan kita, ah kamu gak usah hadir, kamu ada yang sudah merasa dirinya senior, kamu sudah mengetahui, pengajiannya paling itu-itu saja. Padahal dalam kajian banyak hal-hal yang paling tidak, kalaupun dia sudah dengar, maka pengulangan itu akan mengingatkan hatinya. Pengulangan itu akan mengingatkan hatinya, akan menjadikan dia ingat kembali kepada suasana iman yang dulu pernah dia menyibukkan diri dengannya. Atau dengan permasalahan-permasalahan pribadi, ketika dia tidak ingin ketemu dengan seseorang di majelis ilmu, akhirnya dia tidak datang. Syaitan berhasil menguasai dirinya. Ingat, kita semua ingin wafat di atas Islam dan sunnah. Seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Iya kan? Hidup kita masih panjang, artinya kita tidak tahu kita ditutup dengan apa hidup kita ini. Kita berdoa semoga istiqomah. Istiqomah itu ada sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah berpegang dengan tali Allah, yaitu ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar sunnah untuk kita mengetahui kebaikan, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kita, ikhlas kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah, agar bisa kita amalkan, kita menghadap Allah membawa bekal yang dengan sebab itu kita akan diridhoinya insyaallah. Kita belajar untuk mengetahui keburukan, mengetahui kebatilan, utamanya syirik, perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhinya. Syaitan memasang jebakan-jebakan dalam perjalanan kita. Ada jebakan yang berupa ifrat, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas. Ada jebakan yang berupa tafrid, meremehkan, antipati atau tidak peduli. Dua-duanya godaan syaitan. Terjerumus ke dalam salah satunya, syaitan berhasil dan sukses, karena dengan itu dia berhasil memalingkan manusia dari jalan tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, dibuat manusia untuk kurang, malas, anti terhadap perintah Allah ini. Yang kedua, imma ila guluwin wa mujawazatin, digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi ma dhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Sikap ini yang harus kita hindari dalam beragama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan salat 5 waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman. Sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk. Apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak, sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan, kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir, bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salat itu banyak manfaatnya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, sholat yang wajib saja sudah 5 kali. Sholat sunnah berapa kali? Sholat malam kita, ada lagi yang sholat laksanakan, sholat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan, waktu ingin melakukan kebaikan, kita ingat ini dicintai oleh Allah, maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat, kita ingat ini dibenci oleh Allah, maka kita takut. Karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqurul iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tayyib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasihnya. Apa yang terjadi? Dekat dengannya senang. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Belum makan saja rasanya hilang laparnya. Ini konsekuensi cinta. Makanya orang yang semangat beribadah kepada Allah pasti karena dia mencintai Allah. Makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin salat malam, tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu, ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah, bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan, iya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba, ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar? Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar apapun. Tapi anehnya kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam urusan agama seadanya mereka kerjakan. Yakni saat ini kita dapati sampai orang yang sudah mengikuti kajian pun ketika melaksanakan sholat, dia laksanakan. Tapi apakah ada rasa nikmat dalam dirinya? Apakah ada perasaan ketika ada kumandang azan kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang soleh? Tapi coba kalau urusan makan benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya, kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabbnya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik besar. Tahu kan? Apa perbuatan yang merupakan contoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar? Misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur. Betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian. Di kota-kota sudah jarang. Betul enggak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang anu dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas. Iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, enggak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram dan semua tidak normal. Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan, kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu, ke kuburan-kuburan tertentu? Kisahnya begini. Dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut, ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal, ingat kata-kata mengenal, tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota, bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya. Ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu. Dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah, dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk saat di tangan Allah? Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya, sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha pemberi rezeki. Mau minta pertolongan, dia yang maha kuat dan maha perkasa. Mau minta penjagaan dari segala keburukan, maka semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Mau minta apa saja, keberkahan dalam rezeki, maka perbendaharaan langit-langit di bumi adalah miliknya semua. Bagaimana caranya hati untuk bisa selalu menghadapkan diri kepada Allah setelah dia mengenal sifat-sifat Allah tersebut? Inilah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Inilah inti daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuknya. Dan inilah sebab yang akan menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba dalam segala bentuknya. Makanya mengenal Allah ini perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kalau hati itu tertutup tidak mengenal Allah, maka tidak ada satu kebaikan pun yang akan lahir dari orang ini. Karena tadi, kalau hatinya tidak mengenal Allah, maka untuk memenuhi hajat dia akan mencari makhluk-makhluk yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Inilah yang menjadikan perbuatan syirik terjadi. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan

auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ayat ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, ini menunjukkan hal ini ada hubungannya dengan sifat kemunafikan. Artinya apa? Kemunafikan itu timbul bisa dari kelalaian ketika seorang hamba itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya. Sekarang saya tanyakan sama antum, mencintai harta dan mencintai anak-anak berdosa atau mubah hukumnya asalnya? Apa? Mencintai anak berdosa? Hah? Mencintai harta yang kita miliki dengan halal berdosa atau mubah? Hukum asalnya mubah, iya kan? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan itu bisa melalaikan dan menjadikan orang ditimpa penyakit munafik? Jawabannya karena tadi, ketika manusia tidak mengisi kekosongan hatinya, tempat untuk cinta kepada Allah tidak diisi dengan porsi yang benar, akhirnya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengalahkan dan mendominasi hatinya. Terjadilah perbuatan syirik pada waktu itu, terjadilah penyimpangan dalam imannya. Jadi subhanallah, antum perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan temui banyak sebab yang menjadikan hati kita tertarik, menjadikan kita takut, menjadikan kita tunduk, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak atasi dengan harusnya hati kita itu diisi dengan, didominasi dengan iman, dengan tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan bukan cuma perkara-perkara yang merupakan maksiat asalnya, perkara-perkara yang asalnya halal dan mubah pun akan bisa melampaui batas dan memalingkan iman kita dari jalan yang lurus. Makanya terjadilah saat ini dalam kehidupan kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang masih takut dengan jin, dengan hantu, banyak karena terpengaruh nonton televisi dan film. Melewati kuburan harusnya ingat mati, malah yang diingat adalah Dracula. Wah, kalau saya lewat sini nanti saya dihadang pocong, atau apalagi dihadang genderuwo yang apa punggungnya bolong, dan seterusnya. Masya Allah, ini ketakutan-ketakutan yang kebanyakan manusia diperbodoh-bodohi sama sutradara film. Akhirnya muncul ketakutan seperti ini. Padahal dulu di zamannya para sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Seperti Umar Ibn Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjaga zakat, dia bisa menangkap jin 3 malam berturut-turut, ditangkap. Dan tidak bisa lari jinnya sampai dilepaskan oleh dia sendiri. Manusia bisa menundukkan jin di zaman orang-orang yang punya iman yang kuat, karena ketakutannya sempurna kepada Allah, semua makhluk tunduk kepadanya. Makanya akibat dari tidak mengenal Allah, penyimpangan tauhid yang besar ini, manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri justru dari sebab-sebab yang dekat dengannya. Ingat, ini satu kaidah penting yang menjadikan kita berpikir bahwa masalah itu kita ciptakan sendiri kalau kita jauh dari tauhid, jauh dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah kaidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Apa yang menjadi manusia, menjadi sebab manusia itu tersiksa hidupnya, gampang ditundukkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dikuasai oleh musuh-musuhnya? Ternyata tidak lain, semua inti masalahnya adalah karena penyimpangan tauhid. Ketika menyimpang dalam perkara yang paling penting dalam agama, maka yang menimpa seorang hamba juga adalah

0: musibah-musibah yang terbesar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan, walaqad qadallahu qadaan la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan. Ini satu keputusan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Ketentuan dari Allah. Apa itu ketentuannya? Pertama, kata beliau, anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, apa akibatnya? Menyerahkan cinta tidak benar. Jangan dipikir ini masalah sepele. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang selain Allah dan bukan karena Allah, maka Allah akan menyiksa dia dengan mengazab dia, menjadikan menderita hidupnya dengan sesuatu itu. Jadi orang yang mencintai harta berlebihan, hartanya yang menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Paham ya? Mencintai dunia berlebihan, dunia itu yang menjadi sumber bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malapetaka manusia yang terbesar adalah ketika mereka berpaling dari tauhid. Tauhid yang sesungguhnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Apa itu? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Coba lihat, ketakutan kepada jin menjadikan jin bisa menguasai kita, karena Allah tidak rela ketakutan yang merupakan ibadah besar dalam hati manusia diserahkan kepada selainnya. Allah tidak rela dan memang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita takut kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan seperti kita, sama-sama kekurangan seperti kita, sama-sama butuh pertolongan dari Allah seperti kita? Tidak pantas kita takut kepada makhluk yang lemahnya sama seperti kita. Makanya barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi. Yang ketiga, barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah, kana syu'man lahu, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, menyibukkan diri dalam urusan dunia, sialnya datang dari urusan tersebut. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah, maka Allah jadikan itu sebagai sumber kesialan baginya. Berikutnya, wa man atharo ghairahu alai lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan, mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu tidak akan diberkahinya. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu Allahu alaihi wala budda. Dan yang terakhir, barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan sesuatu itu juga murka kepadanya. Jadi inti permasalahan, coba antum renungkan. Dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak memurnikan penghambaan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Makanya di sini pesan bagi semua orang yang beriman. Anda kalau ingin hidup bahagia, tenang, jauh dari kesulitan, jauh dari sebab-sebab ketidaktenangan hidup, kembalikan hati Anda untuk mengenal Rabb-nya. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hayati, yang sudah kita hafal semua. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman di sini? Kesyirikan, iya kan? Apa keutamaannya? Merekalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, kedamaian dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya hidup dengan tauhid yang benar. Menempatkan ketergantungan hati kita di tempat yang benar. Kecintaan, takut, dan berharap di tempat yang benar. Kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjamin kecukupan hamba ini. Allah selalu yang menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu hamba tersebut. Makanya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sederhana, inti daripada tauhid adalah membenarkan ibadah dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah yang merupakan surat teran intinya adalah cuma kalimat iyyaka na'budu. Telah berkata, Al-Fatihah itu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang saya tanyakan sama antum, kenapa untuk bisa beribadah kepada Allah harus mengenal Allah? Apa hubungannya beribadah kepada, pernikan ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Saya sebutkan dari awal, mengenal Allah adalah inti tauhid, inti dari keimanan. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustaz, bukankah inti daripada tauhid itu adalah apa yang saya katakan tadi? Adalah inti dari tauhid. Sekarang apa hubungannya ibadah dengan mengenal Allah? Fadhal.
1: Kalau kita mengenal Allah, insyaallah kita akan beribadah sesuai dengan perintah Allah. Dan kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita akan terjerumus dalam hal yang dimurkai Allah.
0: Barakallahu fik. Ada yang lain? Jadi perjawaban beliau, kalau kita mengenal Allah maka kita akan beribadah sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, silakan. Nah, jadi kata dia, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita mengikutinya. Sementara kalau kita bertauhid kita akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Rahmat, silakan. Sebentar. Mangkana lillahi a'raf kana lahu akhwa. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepada Allah. Fadal. Iya. Jawabannya sekitar-sekitar. Saya butuh jawaban yang lebih jelas. Yakni mendekatkan. Kenapa orang yang lebih mengenal Allah dia lebih takut kepada Allah? Kenapa orang yang mengenal Allah dia lebih bisa beribadah kepada Allah? Sekarang saya tanya sama antum, ibadah itu porosnya ada berapa? Porosnya ibadah ada berapa? Ada tiga kan? Cinta, takut, dan berharap.

Atau yang seperti diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu asal maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma gerakan, bukan cuma sujud dan ruku, tapi tidaknya pengagungan, rasa tunduk, kecintaan. Karena tidak ada bedanya berarti ibadahnya orang yang beriman sama ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga terlihat melaksanakan ibadah, tapi apa yang mereka, sikap mereka ketika melaksanakan sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka berdiri malas-malasan, tidak semangat, karena tidak ada cinta dan pengagungan. Mereka berbuat riya kepada manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi hubungan antara memurnikan ibadah dengan mengenal Allah sangat erat, karena inti dari ibadah yaitu menghadirkan perasaan cinta, takut dan berharap kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hamba tidak mengenal Allah, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Taib, sekarang kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita contohkan dalam kehidupan kita. Manusia ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai dan dirindukannya, dan bertemu dengan orang yang tidak ada dicintainya, tidak dirindukannya, apakah berbeda suasana hatinya ketika bertemu dengannya atau tidak? Berbeda kan? Coba lihat, kalau kita punya anak misalnya pondok, mondok di pesantren setahun lamanya, setelah itu dia pulang, kita rindukan, apa yang terjadi? Kita akan terlalu dekat, bicara terus sampai makan lupa. Karena bertemu yang dengan orang yang kita cintai, kita rindukan, itu menjadikan hati kita gembira, lupa sama. Maka orang yang mencintai Allah ketika dia sholat, yang merupakan Allah SWT, ketika aku kathir dalam tafsirnya, inilah definisi yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu tidak mesti menangis. Menangis itu karena takshu. Khusyuk itu ada berbagai macam bentuk. Kan hamba ini khusyuk ketika dia mana, tapi kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, paling-paling sebentar kita sudah ingin pergi, iya kan? Inilah yang dikatakan kalau orang saling mencintai, dunia rasanya berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua, ya, sampai yang lain katanya ngontrak. Ini kenyataan bahwa bertemu dengan cinta beda dengan tanpa ada cinta. Toyib, sekarang takut. Coba misalnya ada kejadian seorang manusia misalnya dipanggil atau berhadapan dengan, taruhlah contoh, preman berdarah dingin di terminal. Dia mengetahui preman ini gampang membunuh orang, suka menumpahkan darah. Bertemu dia, dikelilingi sama anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi saat itu? Dia akan berani apa, cengengesan, senyum-senyum, atau bermain-main, atau dia akan diam dan tunduk? Tunduk dan diam. Karena dia mengenal orang yang dihadapannya ini adalah orang yang bisa mencelakakan dia. Tapi coba dia ketemu orang tersebut, dia tidak kenal, lewat di terminal, ketemu sama preman, dia gak kenal sama sekali, cuek saja lewat dia, tidak kenal. Nah bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kemahakuasaannya lebih daripada siapapun yang paling kuat dan perkasa di dunia ini? Pasti kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadai dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya sekarang kita mencintai manusia pasti berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dalam urusan-urusan dunia kita cintai berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebaikannya. Kita mencintai orang tua kita, utamanya ibu kita, karena kita ingat jasanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, sampai dia rela tidak tidur malam yang penting.

kita tiru dan seterusnya. Kita mencintai ibu kita, makanya kita dekat, senang dekat dengan ibu kita. Ini jasa manusia dalam urusan-urusan dunia yang terbatas. Kita ingat, menjadikan kita semakin sayang dan cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Semua urusan dunia kita dapatkan adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Belum kebaikan dalam urusan hidayah, perbaikan iman, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesayang apapun ibu kita tidak akan bisa dia membukakan hati kita untuk masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengenal hidayah sunnah. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wallahi, kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia, kalau kita renungkan, pasti hati kita akan mencintainya dan menjadikannya yang lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ibadah tidak akan mungkin bisa dikerjakan dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar tentang akidah dengan pemahaman yang keliru, tidak mungkin ibadahnya benar. Itu pasti. Ada orang yang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah. Ini benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah caranya, hasilnya pasti salah. Kalau hasilnya sudah salah, tidak akan mungkin akan membenarkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara kemuliaan mengikuti jalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba lebih dekat kemungkinannya untuk menyempurnakan dalam dirinya semua kedudukan-kedudukan mulia yang dituntut dalam agama. Makanya coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat yang tadi kita bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya jin dan manusia, alam semesta beserta isinya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata, atau mentauhidkan Allah. Taib, ayat ini coba antum bandingkan dengan firman Allah di akhir ayat surat At-Talaq. Coba baca, ada yang hafal? Firman Allah di akhir, di ayat terakhir surat At-Talaq. Tafadhol. Siapa yang bawa Al-Quran? Tidak ada? Tidak ada juga yang hafal? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qada ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu, dan juga bumi seperti itu, yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya Allah menurunkan keputusannya di antara langit-langit dan bumi, Allah terangkan dalam ayat ini, agar kalian manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni supaya hatimu mengenal kemahakuasaan Allah. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi agar manusia mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Maksudnya, dengarkan baik-baik,
Baca Al-Quran, renungkan isinya, karena mayoritas isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu mengenal Allah yang membuat hati antum terkesan dengannya. Terkesan dengannya. Mengenal Allah yang menjadikan hatimu berbekas, sehingga setiap saat kamu akan mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus? Ya. Kenapa ini harus ada? Ini untuk menghilangkan kelalaian hati manusia dari mengingat Allah. Ingat, saya sudah katakan dari awal tadi, tujuan semua ibadah disyariatkan adalah agar manusia itu hatinya selalu ingat kepada Allah. Dalam kehidupan kita, antum bisa buktikan, sesuatu yang membekas di hati adalah sesuatu yang berkesan. Sesuatu yang berkesan. Coba antum pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin antum sulit lupakan. Ada seseorang, ya, dia sedang mengendarai kendaraan mobil atau motor. Tiba-tiba di tengah hutan, mobilnya mogok. Tidak ada yang nolong dia. Dia sudah berusaha mendorong dan seterusnya. Ada seorang yang berbaik hati untuk mendorongkan mobilnya. Dia tidak kenal orang tersebut. Setelah pulang di rumahnya, dia ingat-ingat terus jasa orang ini. Iya kan? Saya tidak kenal dia, bukan keluarga saya. Baru ketemu dia mau tolong saya. Satu saja kebaikan yang dilakukan orang ini sudah membuat kita terkesan. Coba ingat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Baca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat dan karunia Allah dari kita sebelum ada, kemudian sampai kita besar, apalagi kemudian nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal Islam. Bagaimana mungkin hati tidak akan terkesan kalau dia membaca ayat-ayat seperti ini dan merenungkan isinya. Nah, kalau hati ini terkesan dengan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka niscaya hati ini akan dijauhkan dari kelalaian mengingat Allah. Karena kelalaian mengingat Allah adalah inti dari semua keburukan yang menimpa manusia. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Inti yang menjadikan urusan manusia semua buruk karena hatinya tidak selalu mengingat Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah engkau mengikuti, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Coba lihat, urusan menjadi rusak, urusan dunia dan urusan agama, karena dua sebabnya: hati yang lalai dari mengingat Allah, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat ini, kata beliau, aslu kulli syarrin, dasar dari semua keburukan, kejelekan, kembalinya kepada dua hal ini. Al-ghaflah, kelalaian hati. Yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa hati lalai? Karena dia tidak mengenal Allah. Hatinya tidak dijadikan yang paling diagungkannya adalah Allah. Tempat bersandarnya adalah Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dari kesimpulan dua hal inilah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyatakan satu pernyataan yang pantas ditulis dengan tinta emas, pernyataan yang sangat indah. Inilah inti dari keburukan yang menimpa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-mahbus. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengenal Allah.
Saya ulangi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah satu pelajaran penting yang akan menjadikan hidup kita rugi kalau kita tidak mulai dengannya. Inilah sebabnya kenapa ma'rifatullah itu dikatakan para ulama sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam Islam secara mutlak. Karena berhubungan dengan sebab terbukanya segala kebaikan yang ada pada diri dalam hati manusia. Jadi apa yang harus kita mulai saat ini ketika kita ingin memperbaiki diri kita dari sisi yang paling penting ini? Kenalilah Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna, ini termasuk buku yang paling baik yang menjelaskan tentang cara kita mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan perlu kita ingat, Al-Quran mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang ilmu yang agung ini. Jadi antum ketika membaca Al-Quran diakhiri dengan wa kanallahu ghafurur rahim, ghafurur rahima, innallaha sami'un basir, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bukan cuma sekedar hanya menyebutkan nama Allah semata-mata. Tidak, agarkah anda mengenalnya? Yang pengenalan itu akan menjadikan hati anda yakin untuk hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Inilah mayoritas isi dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Al-Quran, kata beliau, Al-Quranu fihi min dzikril asma'i was-sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, pernikahan di surga. Sekarang saya sama antum, ketika mengulang-ulanginya, apakah menunjukkan atau tidak? Al-Quran adalah kitab petunjuk. Yang paling banyak disebutkan mesti yang paling penting dalam urusan agama kita. Al-Quran firman Allah, tidak ada yang main-main isinya. Bayangkan, penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, kata beliau, lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga memotivasi kita dalam kebaikan, iya kan? Tapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyip, lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya. Wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was-sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan bahkan ayat-ayat yang berisi, yang kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Contoh sekarang, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Naam, hadisnya sahih. Hadis yang sahih. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Coba lihat ayat kursi, apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka dalamnya? Ada gak? Tentang surga dan neraka ada? Tentang sifatnya orang-orang yang beriman ada gak dalam ayat kursi? Ada?
sifatnya orang-orang yang beriman? Ada enggak?

Antum dah hafal ayat kursi? Di dalam ayat kursi apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak ada. Masalah hukum, sholat, puasa, zakat, ada gak? Tidak ada. Surga dan neraka ada gak? Tidak ada. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Berarti apa makna daripada yang paling tinggi kedudukannya, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat ini kalau dibaca dan direnungkan, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya terhadap iman, paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk memurnikan tauhid. Coba, baru ayat kursi, baru surat Al-Ikhlas, sampai sebesar itu kedudukannya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala memang itu merupakan hal yang paling didambakan oleh hati manusia agar dia bisa meraih kesempurnaan iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika mengenal Allah sebanding dengan kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Antum ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Bertemu bidadari? Hah? Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bertemu bidadari tidak nikmat begitu ya? Tidak. Bertemu dengan apa ini, menikmati hidangan di surga, istana-istana dari emas, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, semuanya nikmat. Tapi yang lebih nikmat dibandingkan semua itu adalah ketika bertemu dengan yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tauhid yang sejati. Makanya mengenal Allah di dunia yang melahirkan rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah, balasannya adalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, yang merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Inilah inti daripada tauhid. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa meminta dua hal ini dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini saya pernah syarah di salah satu kajian di Rojak TV di beberapa tahun yang lalu. Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini: Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi di surga. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Rindu bertemu Allah karena cinta. Dan cinta timbul karena mengenal. Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Tidak sayang. Tidak mungkin orang itu bisa mencintai Allah, dia tidak kenal perincian sifat-sifat keutamaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ini perkara yang sebenarnya mungkin dalam kajian-kajian kita sudah sering diungkapkan, tapi motivasi untuk memperbaiki diri kita dalam masalah ini yang masih kecil, yang harus dipacu kembali, karena ternyata ini merupakan inti dari permasalahan agama. Makanya saya tekankan tadi ya, antum baca buku-buku dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan khusus tentang nama-nama Allah, kandungannya atau segi-segi keindahannya, kemudian pengaruhnya dalam hal memurnikan ibadah penghambaan diri manusia. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, saya katakan

Tadi alhamdulillah sudah diterjemahkan kitab Fiqih Al-Asma'il Husna, buku yang sangat indah dan bermanfaat, yang kemudian setelah kita baca buku ini kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat Al-Quran, kita renungkan isinya, minimal kita baca terjemahannya, kita akan dapati keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dirindukan oleh hati manusia agar kekosongan hati itu bisa diisi dengan sesuatu yang benar dan paling didambakannya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah ma'rifatullah. Jadi istilah ma'rifatullah itu bukan istilah yang salah. Ada sebagian orang karena kebodohan dan kejahilan, ya, setelah dia mengenal atau mengetahui misalnya orang-orang yang tersesat ahlul bid'ah, mengagung-agungkan istilah ma'rifatullah, akhirnya dia mengingkarinya. Seperti siapa? Orang-orang ahlul bid'ah yang banyak menggunakan istilah ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, iya kan? Mereka menjadikan tingkatan ini tingkatan yang paling tertinggi. Jawabannya itu betul, cuma mereka salah dalam cara memahaminya. Apa yang mereka pahami dari ma'rifatullah yang antum ketahui? Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan ma'rifatullah itu mengenal Allah lewat mimpi, lewat perenungan, lewat bertapa, menjauhkan diri dari manusia sampai dalam keadaan mukasyafa, tersingkapnya tabir. Mereka mengenal Allah lewat khayalan-khayalan. Ketika orang sudah dalam keadaan lapar sekali, ketika mulutnya mengucapkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka kenal, tapi syaitan. Ahlu sunnah wal jamaah metodenya adalah metode yang lurus dan benar. Mengenal Allah tentu lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ya, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul qur'anu wal hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melewati atau melampaui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah ini jangan ditolak, karena ini istilah yang paling agung dalam Islam. Cuman yang harus diluruskan adalah kekeliruan mereka dalam menempatkan istilah ini, kesalahan mereka dalam menempatkan istilah ini. Jadi istilah ma'rifatullah adalah istilah yang agung, karena dengan sebab ini kita akan memiliki rasa takut yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tentang ayat Al-Quran yang menunjukkan orang yang lebih mengenal Allah dia akan lebih takut kepada Allah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah. Tidak mungkin takut kalau tidak mengenal Allah. Ini dalilnya adalah ayat ini. Kata Ibnu Katsir, al-ulama'ul 'arifuna bihi, orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih besar, pengenalannya semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin sempurna pula. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, belajar yang benar harus dimulai dengan cara yang benar. Belajar tauhid itu bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar kita mengetahui dengan lisan, kita mengingkari penyimpangan syirik dengan lisan kita, tapi kita tidak tahu apa yang, ya, apa yang menjadi inti permasalahan daripada tauhid yang sesungguhnya, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus segera membenahi cara belajar kita agar kita mengetahui
petunjuk terbesar yang diturunkan dalam Al-Quran ternyata berhubungan dengan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebab yang menjadikan hati tunduk dengan benar kepada Allah, cinta, takut dan berharap dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setelah hati mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, akmalun nasi ubudiyatan man ta'abbada lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi inilah inti dari pembahasan mengenai tema yang kita kaji di siang atau pagi hari ini. Kenalilah Rabbmu atau kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah mengenal Allah yang menjadikan kelalaian hati kita hilang, yaitu dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya. Utamanya kita berhenti ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan pemurnian tauhid kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, atau hal-hal yang merupakan penyampaian kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sampai.

Ini ada pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi. Ya. Apa bedanya ma'rifat hakikat syariat menurut kaum sufia? Karena mereka mengklaim kebenaran ada pada mereka. Semua orang mengklaim kebenaran. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Itu hanya orang yang gila, ya. Dan mereka menolak sunnah ketika disampaikan. Katakan pembagian ma'rifat hakikat dan syariat itu dari mana? Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil hadis riwayat Muslim, hadis Jibril yang terkenal, hadisnya Umar ibn al-Khattab adalah Islam itu tingkatannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian pengertian mereka, kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka gugur darinya kewajiban syariat. Ini kufur. Di dalam Al-Quran sudah kita bahas tadi, orang-orang yang sempurna imannya justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya makin semangat dia berbuat baik, makin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebut kalau sudah ma'rifat, makin malas ibadah, akhirnya tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau melaksanakan sholat. Ini keliru jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia sakit keras, bangun berkali-kali, pingsan, bangun lagi, dan beliau bertanya, hal uqimati sholat, apakah sholat sudah dikerjakan? Beliau datang lagi, sakit lagi, berkali-kali. Ini yang benar makna daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kamu kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mereka mengartikan kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal semua ulama ahli tafsir mengartikan yakin di sini adalah kematian. Ala kulli hal, mereka menyimpang dari cara belajarnya, maka cara pengamalannya pun akan menyimpang, ya. Karena ilmunya menyimpang, maka pasti praktek terhadap ilmu juga akan menyimpang. Nah, ada pertanyaan, afwan ustaz, bagaimana caranya agar saat kita mengikuti kajian tentang nama dan sifat Allah bisa sampai ke dalam hati kita? Sebenarnya tidak sulit. Saya sudah katakan dalam kajian semalam dan sekarang, ya, saya ulangi. Hati manusia itu punya kecenderungan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan hati. Berarti asalnya hati kita itu gampang menerima Al-Quran, apalagi Tauhid. Coba contoh sederhana yang saya sebutkan semalam. Hati kita itu gampang menerima dan terpengaruh dengan promosi. Iya kan? Kalau ada orang yang pandai menjelaskan, sales misalnya, atau orang yang pandai promosi, menawarkan sebuah produk, antum pertamanya tidak tertarik, bahkan tidak butuh kepada benda ini untuk ada di rumah antum. Datanglah dia mengatakan, oh ini benda bagus, ini benda seperti ini, fungsinya seperti ini, begini-begini. Antum mungkin kurang tertarik. Besok dapat lagi brosur, akhirnya mulai tertarik. Cari di internet, tanya sama orang yang sudah pakai. Lama-kelamaan tertarik. Dari awalnya tidak butuh sama sekali. Akhirnya beli. Bahkan bisa beli yang mahal. Sampai dibawa ke rumah pun, mungkin hanya sekali kita pakai dalam setahun. Contoh saat ini antum beli handphone. Beli handphone. Kebutuhan kita beli handphone mayoritas adalah untuk telepon, SMS, paling-paling dengan internet, iya kan? Tapi fasilitas yang dipunyai dalam handphone tersebut berapa banyak? Banyak. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita gunakan atau paling sekali kita coba di awalnya saja. Karena kita terpengaruh dengan promosi, akhirnya kita beli. Hati manusia tabiatnya seperti itu. Padahal sudah kita bahas semalam, kebanyakan promosi itu banyak bohongnya. Dia mengatakan begini, bohong. Tapi kita terpengaruh dan mau beli juga. Tabiat hati manusia kalau ditawari sesuatu yang menarik, maka dia akan tertarik. Nah sekarang penawaran ini dari ucapan manusia yang dibuat bisa menarik kita. Bagaimana penawaran yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, dari firman-firman Allah yang jelas, maha baik firmannya, maha lurus petunjuknya, tidak mungkin ada kedustaan. Apakah mungkin hati kita tidak tertarik? Pasti tertarik. Masalahnya kebanyakan kita kurang membuka hati kita untuk membaca keindahan penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran hanya sekedar lewat, jarang kita berhenti merenungkan artinya, memahami isi dan kandungannya.
Justru yang lebih terbuka hati kita adalah waktu mendengarkan iklan di televisi atau iklan di koran, sehingga lebih banyak tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Ini keadaan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya tertarik, ini sesuatu yang paling menarik. Tidak mungkin hati Anda kalau tidak tertarik, kecuali hatinya orang-orang yang sudah tertutup, hatinya orang-orang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Ada fitrah kebaikannya, maka pasti dia akan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengaji sunnah baru kali ini merasakan indahnya mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Lewat seorang dokter perempuan, betapa penting mempelajari ilmu ini. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu teman yang lainnya betapa indah dan pentingnya mempelajari ilmu mengenal Allah? Tidak perlu repot-repot, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan fitrah dan keadaan hati manusia. Ajak dia untuk merenungkan tentang keadaan dirinya, ketertarikannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, padahal keindahan dunia ini terbatas, bahkan semu dan palsu. Bagaimana kalau hatinya mengenal yang maha indah, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya? Ini merupakan fitrah manusia. Cuman pernyataan tadi, saya mengenal keindahan ini dari seorang dokter perempuan, ya ini juga aneh. Kenapa? Mengenal Asmaul Husna itu dari orang yang berilmu, dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan dari orang-orang yang tidak ahli dalam menjelaskan masalah ilmu yang sangat agung ini. Nah, antum sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala sama ketika Allah menciptakan kita, tujuannya apakah karena Allah butuh disembah? Tidak. Allah memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna dari ketika Dia menciptakan makhluknya, ketika Dia menciptakan langit-langit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menciptakan langit, menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, termasuk penciptaan malaikat untuk menunjukkan Allah Subhanahu

wa ta'ala memberikan perhatian kepada makhluknya, karena malaikat diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan makhluknya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu, ya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang maha sempurna, yang dengan itu dia menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hukum orang yang berbuat syirik pada waktu belum mengenal sunnah dan tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua perbuatan buruk kalau bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innal yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita bertobat, maka perbuatan kufur dan syirik sekalipun Allah ampuni. Sebagaimana keadaan para sahabat, dulu mereka juga ada yang berbuat syirik. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya dan menjadikan baik keislaman mereka. Di dalam kitab Syifaul Alil Ibnu Qayyim terjemahan, ada penjelasan hadis tentang tangan Allah itu kanan dan tangan kiri, sementara ada hadis lain bahwa tangan Allah itu kanan. Nah, bagaimana menjelaskan Ustaz dalam hal ini? Naam, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, wakil tayadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu adalah kanan. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya semua maha sempurna, maka tidak ada sifatnya tangan kiri dan tangan kanan kayak seperti makhluk, yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tidak, semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna. Adapun penjelasan hadis yang menyebutkan tangan kiri, ini oleh Syekh Al-Albani dijelaskan bahwa ini lafaz yang syadz, nyeleneh sehingga tertolak. Lafaz yang lebih roji, yang lebih kuat adalah wabiyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain. Karena Allah memiliki dua tangan, yang keduanya adalah kanan, tentu tidak bisa dibayangkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Syekh Utsaimin menjelaskan, bisa juga dibawakan pengertian tangan kiri ini untuk menunjukkan tangan yang lain. Ala kulli hal, secara kesimpulannya, semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau manusia punya tangan kanan dan kiri karena ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Yang jelas kedua tangan Allah itu adalah kanan, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana adab meletakkan anak yang masih kecil ketika salat jamaah? Anak ini ketika mulai salat berbaring sehingga memutus saf salat, sementara jamaah yang lain tidak bisa merapat karena terhalang anak tadi. Ya, ini perlu dijelaskan, adab membawa anak ke masjid. Hukum asalnya membawa anak ke masjid itu boleh. Ada sebuah hadis palsu yang beredar di masyarakat, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Ini hadis palsu. Anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi ada syaratnya kata para ulama. Syekh Utsaimin dan yang lainnya, termasuk ulama dari mazhab Malik yang sebelumnya, menjelaskan bahwa anak yang dibawa, yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tidak mengganggu salat berjamaah.

tidur di saf, pemutus saf, tidak boleh. Kalaupun di bawah dijadikan di samping dia, ya ini mengganggu keadaannya. Maka anak tersebut diingatkan dulu, kalau mau ikut ke masjid maka dia tidak boleh memutus saf, tidak boleh tidur. Dia benar-benar melaksanakan sholat, karena tujuan dia dibawa ke masjid adalah untuk melatihnya melaksanakan sholat berjamaah, bukan melatihnya tidur. Doakanlah saya dan kami yang ada di Madiun agar tetap semangat dan istiqomah dalam mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum semua dan kita semua selalu istiqomah di atas jalan Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya anjurkan dimanapun antum berada, ya saat ini di hampir semua daerah-daerah yang telah berkembang dakwah sunnah sangat disayangkan. Perpecahan sering terjadi di antara mereka. Mungkin ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal keras dalam bersikap, akhirnya banyak perpecahan. Sangat disayangkan terjadi juga di antara ikhwan-ikhwan kita sendiri yang biasanya dalam urusan-urusan yang bukan bersifat urusan agama terjadi perpecahan sehingga pengajian ditinggalkan. Ini termasuk tipu daya syaitan. Wallahi, ini bukan merupakan cara yang baik. Selesaikan permasalahan di antara kita. Dan ingat, urusan-urusan dunia itu tidak akan bisa kita urus atau jadikan semua sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan, tidak akan terjadi. Ya, di antara para ustaz, saya ketahui sendiri, banyak terjadi perselisihan. Bahkan para ulama, tidak akan bisa kita katakan harus semua sependapat. Tidak, banyak urusan-urusan, urusan yayasan, urusan mendirikan masjid saja, membangun masjid, berapa luasnya saja. 10 orang yang ditanya, 10 pendapatnya. Apalagi 100 orang, 100 pendapatnya. Kita mau satukan semua. Ada yang mengatakan masjidnya harus luas supaya banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan tidak, kecil dulu nanti. Belum tentu jamaahnya sebanyak itu. Kalau sudah banyak kita akan perluas. Sudah berbeda pendapat. Kalau hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua bermusuhan, akhirnya pengajian malas dihadiri. Wallah, ini tipu daya syaitan. Makanya dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah. Yang penting kemaslahatan dakwah sunnah ini terjaga. Saya ingat dan ini saya contohkan di mana-mana. Dulu Rojak TV, masih radio Rojak yang kecil. Ketika saya masih kuliah di Madinah datang, kecil, tidak ada yang minati untuk ngisi di situ. Nyari orang untuk ngisi pengajian sulit, nyari dana sulit. Kemudian berkembanglah radio Rojak semakin besar, Rojak TV semakin besar. Orang-orang sudah mulai melihat ini radio tersebar di mana-mana. Muncul di situ terkenal kayak artis. Akhirnya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, loh saya ini Ustaz Sunnah, kenapa tidak ngisi di Rojak? Saya dengar langsung. Ada orang yang pernah ngisi dikeluarkan oleh Al-Ustaz Badrus Salam. Karena dia punya pertimbangan tersendiri. Muncul kritikan dari sebagian orang, ini Ustaz Badrus dia ingin menguasai Rojak, keluarganya saja yang dijadikan bekerja di situ, yang mengurusi di situ. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, ya, tentu dengan segala kekurangannya yang ada, alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab media sunnah ini. Orang lain yang memegang belum tentu seperti ini keadaannya. Kenapa Ustaz Badru yang pegang? Memang pertama yang menjadi tokoh masyarakat, ya punya Masjid Al-Barakah asalnya dan menjadi imam di situ adalah siapa? Bapaknya sendiri. Seandainya orang lain yang di luar situ yang memegang, sudah lama mungkin diserang masyarakat, bubar Radio Rojak itu atau Rojak TV sekarang. Dengan izin Allah, dengan beliau yang pegang, orang mempertimbangkan keadaan orang tuanya, kemudian dia orang asli di situ, dan juga pantas untuk menyampaikan, bagus penyampaiannya. Alhamdulillah, tidak perlu kita melihat, oh karena saya tidak muncul di situ, akhirnya kita harus kritik. Tidak perlu. Siapapun yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan sunnah, meskipun bukan lewat kita, kita dukung dan kita doakan, insya Allah kita akan dapatkan pahala dan kebaikan. Tidak perlu diri kita yang tampil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ada muridnya atau salah seorang ulama masuk menemui beliau, menceritakan, wahai imam, ayuhal imam, tulisan-tulisan antum, ya, al-um ar-risalah tersebar di masyarakat dan diterima oleh kaum muslimin. Apa kata beliau? Wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, aku ingin, aku sangat senang manusia mengetahui isi daripada kitabku yang mengajak kepada sunnah. Dan tidak perlu dinisbatkan kepadaku kitab ini satu huruf pun darinya. Ya, ini tidak perlu orang mengenalku, yang penting mereka mengenal sunnah.

Ini prinsip yang harus kita bawa, bahwa penyebaran sunnah ini lebih berharga dibandingkan harga diri kita. Kalau kita harus berkorban atau kita harus mundur, yang penting sunnah Rasulullah SAW tersebar, maka ini wallahi adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan keutamaannya kita dapatkan secara sempurna, menjadi sebab kita memperjuangkan dakwah sunnah ini ya dengan ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Makanya ini merupakan perkara yang perlu dinasihatkan kepada kita semua. Semua perselisihan dan perpecahan itu adalah dari syaitan. Antum jangan mau diperdaya oleh syaitan. Takut kepada syaitan, mengikutinya berarti menyebabkan kita tunduk dan diperbudak oleh syaitan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang kita bahas tadi. Ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Ya. Bismillah, kita mengetahui bahwa jika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi hal ini berat, terutama meninggalkan pekerjaan yang haram tapi hasilnya besar dan sudah dinikmati bertahun-tahun. Mohon nasihatnya. Iya, barakallahu fikum. Coba tanya sama antum, jujur antum jawab dari diri sendiri. Pekerjaan antum yang sudah tahu antum itu haram meskipun hasilnya besar, apakah menjadikan hidup antum tenang? Tidak mungkin tenang. Kemudian pekerjaan itu antum dapatkan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang Allah, yang antum dapatkan semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan hal ini menjadikan kita justru tergantung dan dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ketakutan kita yang menjadikan hidup kita terkungkung dalam penjara tersebut. Makanya bertakwalah kepada Allah. Antum tinggalkan pekerjaan tersebut, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik dan menjadikan antum tidak ditundukkan dengan keburukan-keburukan tersebut yang akan semakin menguasai hidup antum, yang nanti pada ujung-ujungnya akan menjadikan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan satu lagi yang dari kertas. Ustaz, bagaimana menunjukkan ekspresi saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada pelajarannya ekspresi. Waduh, ini latihan drama namanya kalau begini. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya apa? Sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yakini dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah, kemudian gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini tiga rukun mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan pujian atau alhamdulillah, kemudian hati menisbatkan nikmat kepada Allah, dan anggota badan menggunakannya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya pertanyaan dari pendengar radio kita. Ustaz Afwan, ana mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah mengajarkan kita agama sama sekali, tapi juga tidak pernah mengajak kita dan istri ke majelis ilmu atau sejenisnya. Bahkan bila mendengarkan dakwah dari TV sunnah diganti atau beliau malah tidur. Ana tersiksa, kadang benci hadir. Ala kulli hal, ya, intinya pertanyaan ini ada dari salah seorang akhwat yang menanyakan kondisi suaminya yang tidak mau diajak mengikuti kajian sunnah, bahkan juga kadang-kadang membenci dia mengikuti kajian sunnah. Ya, ini adalah ujian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempuhlah cara yang baik. Nasihati suaminya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita nasihati, cari ikhwan lain yang bisa kita mintai tolong, mungkin teman akhwat yang lain yang punya suami yang lebih bisa untuk menasihati dengan cara yang baik, yang mungkin sama-sama sebaya dengan dia umurnya. Usahakan cara-cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Kalau memang keadaannya sudah semakin parah dan tidak bisa diatasi, tempuh cara yang diajarkan dalam agama. Ya, undang keluarganya yang bisa menjadi penengah, keluarga kita juga untuk kita sama-sama diskusikan bagaimana keadaan suami yang melarang saya untuk perbaikan agama saya. Ini perlu didiskusikan dengan baik, karena yang seperti ini merusak agama. Tapi tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun perdamaian lebih baik. Kalau sudah diusahakan berbagai cara, maka
ya kita akan melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, usahakan dulu yang saya katakan tadi, nasihat dengan cara yang baik, mungkin dengan teman kita atau suami dari teman kita yang bisa mendekati suami kita atau anggota keluarga kita ataupun yang lain. Ini perlu ditempuh terlebih dahulu agar tidak ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Nah, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوانا اخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Rojak Bandung dan juga radio-radio yang lainnya yang merilai seperti radio Sunnah yang ada di Tasik dan juga Al Bayan ya yang ada di Cianjur ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus ya, sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 Tokoh Pengusung Liberalisme, Pluralisme dan lain-lainnya ya. Dan saya punya buku tersebut. Dan kalau kita buka buku tersebut, kita melihat 50 tokoh tersebut, ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya, tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh ya di negara kita. Terutama lagi di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dari mereka ya, yang mereka keluarkan tanpa punya rasa malu sama sekali, seperti fatwa tentang bolehnya homoseksual, bolehnya menikah sejenis ya. Kemudian apa namanya, pernyataan-pernyataan mereka di Twitter ya, seperti ada yang mengatakan Allah saja tidak melarang kita untuk menyembah Tuhan yang lain, apalagi mau melarang kita untuk bermaksiat ya. Seperti pernyataan mereka, kalau memang homoseksual haram, harusnya negeri-negeri yang membolehkan homoseksual harusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ya, yang ini sangat merusak moral bangsa dan juga merusak akidah bangsa Indonesia. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk membahas tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan apa saja syubhat-syubhat mereka. Kemudian kita bantah syubhat-syubhat tersebut untuk membentengi diri kita dari pemikiran yang berbahaya ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang terstruktur ya, terstruktur dengan kerangka pemikiran yang terstruktur. Oleh karenanya harus kita ketahui pemikiran tersebut dan bagaimana membantah pemikiran tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang liberalisme ya.
Liberalisme ya tentunya diambil dari kalimat liberal yang artinya kebebasan. Artinya kebebasan. Dan secara bahasa, secara etimologi, liberalisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri. Yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan hamba-hambanya tidak dibiarkan begitu saja. Allah turunkan aturan-aturan agar mereka tunduk, terikat dengan aturan-aturan tersebut demi kemaslahatan mereka. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan, ya, bukankah yang menciptakan mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Allah lebih mengetahui maslahat kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui mana yang lebih terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan dan Allah ingin agar seorang hamba terikat dengan aturan-aturan tersebut, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, pasrah. Sementara liberal dalam secara bahasa artinya kebebasan. Ingin terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, bagaimana Islam bisa digabungkan dengan liberal? Makanya penamaan Islam liberal adalah penamaan yang salah dalam secara bahasa. Karena menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif. Islam artinya terikat, tunduk dan patuh. Liberal artinya apa? Kebebasan. Ya, seperti orang menggabungkan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara panas dan dingin. Tidak mungkin. Karena secara bahasa, Islam tidak mungkin digabungkan dengan liberal. Sehingga orang-orang yang menjeduskan nama baru Islam liberal, apa maksud mereka? Sementara liberal maknanya kontradiktif dengan Islam. Baik, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan, ya, dalam berislam, ya. Ini pembahasannya luas, ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja, bebas, ya. Bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh, ya. Bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas, ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama, Tuhannya universal. Cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian, ya. Jadi Tuhan bersama, ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib, kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal? Ya. Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan, ya. Pluralisme dari plural artinya majmu', beragam, heterogen, ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama, ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama. Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut
perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut ya. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6? 6 ya. 6 apa saja? Islam, Kristen, terus oh, Kristen dengan Katolik dibedakan. Kristen, Katolik, terus Buddha, Hindu, Konghucu udah masuk. Lao Tse belum masuk. Belum. Ahmadiyah belum masuk. Syiah juga belum masuk. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 6 enggak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Tapi ini plural, berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi. Ya, maka ini tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, waktu Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal datang kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di kota Madinah. Dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam. Sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar, baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat-riwayat hadis, ya. Kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, Piagam Kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di kota Madinah. Di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang, harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu. Ya, mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah juga berkhianat.

pluralis, maka kita toleransi masing-masing menjalankan agamanya, ya, enggak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan, silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka. Ya, Nabi toleransi dengan mereka, padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu. Ya, tetapi Nabi terus mendakwahi mereka, mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus yang dimana tidak bisa diganggu gugat. Ya, ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan Muslim. Ya. Intinya maksud saya, ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, tidak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah, disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh da'i-da'i liberal, sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya, sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya, silakan ada acara keagamaan agama lain silakan ikut, ya. Apa sih toleransi itu? Ya, kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah, kalau kita sudah gabung sama mereka, itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka, ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah, kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi. Itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas, ya, tentang haramnya pluralisme, ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga, ya. Jadi di surga sana, ya, bukan cuma ada surga orang Islam, ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan, kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas, ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana, ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis, mungkin juga ada, ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme. Haramnya pluralisme, ya. Jadi toleransi baik, tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non-Muslim, ya. Kita menghargai mereka, tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Tidak harus. Alhamdulillah, kondisi aman-aman saja. Ya. Tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan membiarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, enggak ada masalah. Itu toleransi yang benar. Ya. Karena kalau sudah gabung, bukan namanya toleransi lagi, tapi berubah, ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka, ya. Jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan, ya, pluralisme itu maknanya luas, ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar, ya, karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran, tingkat haram yang paling tinggi, yaitu kekufuran. Karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran, berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahanam, yang menyatakan orang musyrik di neraka jahanam. Kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme, mengkonsekuensikan, membantah dan menolak puluhan ayat, ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram, tapi apa? Kufur. Tapi alhamdulillah MUI sudah keluarkan haram, ya, masih mending, ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus.
Lebih bagus. Karena

0: Pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran. Taib, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah, ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru, baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka, eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri, semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua, ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya. Jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Ya. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Kata mereka, kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma diadab beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana karena saya punya teman di Australia. Kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah sya'bullahil mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk kambing apa domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang apa? Internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan apa? Nasrani. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif. Dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu indallahi khalisatan min duninnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannaul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka. dan mereka hanya satu-satunya suku yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi Bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib, kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusivisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlemuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang, anak Tuhan, disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun, anak Allah, anak Tuhan, yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya rab kami, kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan-pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam, kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji, kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja al-baita lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusivisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ini eksklusivisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar? Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya, di Bantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar, ya. Coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi. Pasti berusaha untuk dikembalikan, ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian, ya. Buddha pun demikian. Begitu, ya, karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu ya, apa, liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustadz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal, tapi kita enggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Saya enggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta apa berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal. Biksu ya berpemahaman liberal. Ada. Saulin berpemahaman liberal. Ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Yang berkembang ustaz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution, kemudian generasi berikutnya Nur Khalis Majid, kemudian generasi berikutnya Ulil Absar dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana, saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama. Negara kafir kemudian belajar agama. Kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dua jilid, saya punya buku tersebut. Ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada dua model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? Bertauhid. Jadi katanya Hindu itu tiga tapi maksudnya satu. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Nur Khalis Majid. Sama belajar ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis, orang-orang teresur, orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya. Entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam, agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya yang dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya dan macam-macamnya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulil Absar dan teman-temannya. Ulil Absar, kemudian di antaranya Abdul Muqsit Ghazali, kemudian sekarang Komaruddin Hidayat ya. Dan Lutfi Syaukani ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi. Terus siapa lagi? Siapa? Iya, itulah. Banyak ya, banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang. Ya. Itulah muncul liberal. Dan mereka didukung oleh orang-orang kafir, ya. Karena orang-orang kafir tahu, ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur? Kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri. Ya, suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya. Apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian maka Islam akan hancur dari dalam. Dan orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu, ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam, ya, doktor filsafat orang Islam, apalagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan. Ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana gak rusak anak kita pacaran perempuan, pacaran sama perempuan juga? Rusak, ya. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi, jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya. Menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa, profesor. Ya sudah, buka jilbab. Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar, membantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib, profesor. Enggak. Ente siapa ente? Ya, enggak bisa apa-apa mau bantah profesor, akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Lu bayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid, ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot, ya, seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini kan apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak, talak satu. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya atau ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya, akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum, antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh. Ya. Fatwa aneh-aneh. Ya. Ini merusak moral. Jadi moral rusak. Ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam, enggak selamat. Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia. Kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang pluralisme, sebelum kita menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha. Buddha agamanya, Tuhannya lain, tidak sama dengan... Kalau Yahudi, Nasrani, Islam, Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama, sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, Tuhannya memang asalnya sudah beda. Takonghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apalagi? Brahma, Wais, apa? Brahma, Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan tatkala mensyarah hadis ini, disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab. Menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka. Apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah. Nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka, kekal. Menyembah Uzair, dibilang anak Allah, kekal di neraka. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kekal di neraka. Kekal di neraka jahannam. Ya. Tidak ada dalam hal ini. Syirik tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah Nabi. Tidak boleh menyembah Nabi aja enggak boleh disembah, apalagi wali. Wali aja enggak boleh disembah, apalagi sunan. Apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka jahannam, kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk. Kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, pada manusia, ya, semuanya kepada batu, cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap Nabi? Apa mau disamakan Allah dengan Nabi? Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya, akhi, yang benar saja. Oleh karenanya agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun akidah di atas hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri, orang-orang Quraisy, sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar, cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agamanya bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan. Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat, kalau orang liberal sering mengatakan, di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain, katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi. Apalagi masalah agama, ngapain ente nyalain orang? Ente gak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyalain mereka. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mengurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi, namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan surat yang sangat singkat tapi padat, isinya ancaman. Ya. Nabi dalam suratnya ya, Nabi mengatakan, aslim taslam, wahai Heraklius, maksudlah Islam, kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alaika ithmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, datanglah kepadaku, masuk Islam, tunduk. Jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk menghanguskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup, ratu, tentram, ngapain ngurusin apa negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin. Karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam apa namanya kacamata orang liberal, ini kurang ajar namanya. Ya, ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi masalah keyakinan. Jadi dalam Al-Qur'an juga banyak ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Terus ente bilang mereka di surga, gimana ceritanya? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan trinitas, Allah satu dari yang tiga. Allah bilang mereka kafir, Allah bilang mereka di neraka jahanam, ente bilang mereka di mana? Di surga. Jadi pluralisme itu kekufuran, bukan cuma haram. Kekufuran. Intinya Al-Quran itu percuma, enggak ada fungsinya kalau begitu. Taib. Ini harus antum yakini. Setelah antum meyakini semua, dan antum saya rasa sudah yakin dari dulu seperti itu. Sekarang baru kita bahas tentang syubhat-syubhat pemikiran orang-orang pluralisme. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ngantuk wudu ya. Ini karena kita bahas syubhat ya. Subhat ada jawabannya. Antum mengerti, harus mengerti syubhatnya, harus mengerti pula jawabannya. Bahaya kalau mengerti syubhatnya, jawabannya enggak paham. Paham? Kalau antum enggak mengerti syubhat, tapi mengerti jawabannya, alhamdulillah. Yang saya khawatirkan, syubhatnya paham, jawabannya tidak paham. Jadi harus seger. Ya. Yang minum-minum, saya mau minum dulu ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustadz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai-mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas, begini-begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal, di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan. Homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. Dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya. Ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komaruddin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya, Harun Nasution, ya, Abdul Muqsit Ghazali, itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca, karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka, mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga, ada dosen pernah tanya sama saya, Ustaz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik, di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik, Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Baik. Bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyeru kepada akhlak. Agama Islam, terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyeru kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Adz-Dzariyat. Kata Allah, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepada aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan utama. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer. Dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dhambi a'zam? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dhambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik, padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar. Mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya. Betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan gak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut. Sehingga macam-macam susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati. Wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian. Setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rizki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah, ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda. Atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua. Ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya enggak ada kan? Cuma mahar saja ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi pada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu, sudah begitu cantik dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top, tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Talib. Abu Talib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Talib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Talib. Tapi Abu Talib di neraka jahannam. Dahdahin fi dahdahin minan nar. Dia berada di ya, neraka jahannam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Talib di neraka jahannam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibn Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Talib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mat. Kata Ali dengan bahasa yang kasar, wahai Rasulullah, pamanmu, padahal bapaknya sendiri, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib, orang yang tua dan sesat, sudah mati. Kata Rasulullah SAW, idhab fawari, pergilah engkau wahai Abu Thalib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, la uwari, saya tidak mau kuburkan dia, innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi syirik. Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak mau menguburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, idhab fawari, pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi aslinya Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, innahu mata musyrikan, dia mati dalam kondisi apa? Syirik. Baiknya luar biasa, tapi di neraka Jahannam. Contoh lagi ya, adalah Amr bin Ulay Al-Khuzai, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa, suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji, sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Ulay Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib. Aku melihat Amr bin Ulay Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka Jahannam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta di neraka. Kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imut ta'am. Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berkata, ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Mati dalam kondisi musyrik, tidak bermanfaat. Neraka Jahannam. Semua kebaikan tidak bermanfaat. Kata Allah, wa ma ya mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim. Bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, begini, begini, baiknya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kana abuka yuridu amran fa asabahu. Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji. Tidak bermanfaat kebaikannya di neraka Jahannam. Jadi para hadirin hadirat, orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang-orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesakan Tuhan. Kalau tidak mengesakan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, divonis kekal dalam neraka Jahannam, apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya, memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka ini, mereka kurang ajar, bunuh Nabi. Orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian. Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka menganggap Allah punya anak, atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan, mereka khilaf. Yang satu, meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Paham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Paham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga, Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa dan Ruhul Kudus, satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan wa qalu takhadhar rahmanu walada. Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah, Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda ulil rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam
1: yulad.
0: Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak, atau keyakinan kedua Allah adalah Isa. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi, meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka jahanam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus, kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang. Jangan Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak terima. Burung hudhud lapar kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-syamsi min dunillah. Burung hudhud, burung tidak terima ada syirik, lapar kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya melihat seorang ratu menguasai rakyatnya, mereka semua sujud kepada matahari. Nabi burung hudhud tidak terima, lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini orang liberal, semuanya masuk surga. Lebih bahlul daripada burung hudhud. Jadi mereka dikafirkan bukan karena akhlak yang buruk, tapi karena apa? Akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Jadi pernyataan orang liberal bahwasanya kalau orang berakhlak mulia pasti masuk surga, agama hanyalah sarana, ini batil, tidak benar. Yang benar, agama diturunkan untuk menyuruh manusia, makhluk menyembah kepada Khalik. Itu tujuan agama. Dan itu keyakinan semua agama seperti itu. Orang Nasrani suruh kita menyembah Nabi Isa supaya kita selamat, itu tidak. Orang Buddha menyuruh kita menyembah Buddha. Masalah akhlak masalah nomor dua, bukan nomor satu. Nomor satu masalah peribadatan. Ini semua agama ngomong seperti itu. Kemudian orang-orang liberal bikin bid'ah baru. Katanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ini dari mana seperti ini? Semua agama sepakat yang paling pertama adalah masalah peribadatan, masalah akidah. Jadi mereka bikin hal-hal baru yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Tapi sekarang saya tanya sama antum. Menurut kaedah orang liberal, berarti kalau ada orang PKI yang mengingkari adanya Tuhan, baik, masuk surga atau tidak? Saya ulangi, saya tanya sama antum. Menurut orang liberal, kaedahnya orang liberal, kalau ada PKI yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Ada orang ateis yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Loh gimana dia masuk surga? Tuhan saja dia tidak percaya, surga apalagi tidak dia percayai. Ente masukkan dia, ngapain saya mau surga? Saya tidak percaya sama surga. Yang penting nanti masuk surga. Lalu gimana? Dia sih tidak percaya sama surga. Makanya saya katakan tadi, harusnya orang liberal mengatakan bukan cuma di akhirat ada surga Islam. Ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose, surga Ahmadiyah, surga Syiah, terus ada surga apa? PKI. Di paling pojok itu surga PKI. Kenapa? Itu PKI akhlaknya baik. Itu PKI akhlaknya baik, masuk surga. Taib, kita sudah paham ya, syubhat yang pertama kita sudah bantah. Taib, kita lanjutkan dengan syubhat yang kedua.
1: Kalau butuh break, kasih tahu ya.
0: Habis syubhat kedua, kita break dulu ya. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalah-nyalakan agama lain. Ente nyalakan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi menurut mereka, tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar, karena kalau Anda merasa paling benar, berarti Anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar kebenaran, tidak ada yang absolut, semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama, kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya api itu panas, ada perselisihan? Itu absolut atau relatif? Absolut. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua, ada khilaf? Ada yang bilang satu setengah dari empat? Ada? Semua orang bilang satu setengah dari dua. Tidak ada khilaf. Banyak perkara-perkara yang absolut. Kenapa Anda relatifkan semuanya? Bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala Anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala Anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absor, Anda bilang, "Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala Anda bisa bikin benjol. Ini absolut apa relatif?" Oh, menurut Anda. Ya, menurut Anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya dia benjol. Itu benjol, itu benjol menurut Anda, menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh, kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap mencuri, "Hey, pencuri, saya tangkap kamu." Jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa ente melanggar lalu lintas? Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah, ente lewat. Itu kan merah menurut Bapak, menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif, tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut, yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai. Disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat. Tidak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya, kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau Anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaedah Anda ini pula juga relatif. Jangan Anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekan kaedah ini pada kaedah Anda sendiri. Berarti kaedah Anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif. Kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaedah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah, kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz, kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka, ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Anda tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi SAW. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya, masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer

0: Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat, namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah, tapi Allah paparkan dalam Al-Qur'an. Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya, dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya. Syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur. Dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan ini adalah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Kamaruddin Hidayat, diucapkan oleh Ulil Absar, dan bahwasanya ya Allah tidak punya bahasa sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Quran itu bukan firman Allah, karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah terjemah Nabi Muhammad SAW terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi SAW, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya. Apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia. Sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna. Karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu, kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Quran. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukanlah firman Allah, Al-Quran itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana asli yang aslinya ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Qur'an. Ini mereka tidak ungkapkan demikian. Perkataan tidak perlu mensucikan Al-Quran mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Quran secara tekstual. Karena kalau tekstual berarti terikat

dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Jangan bilang lagi manhaj salaf, mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente mau bawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017? Ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, maka tidak boleh Al-Quran ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Quran sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Quran syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat? Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. Dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Komaruddin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan. Akhirnya turunannya timbul apa? Kata Ulil Absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana plek yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri. Maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan zaman Muhammad tatkala itu. Di antara yang mengatakan karena di zaman tersebut tidak ada namanya alternatif. Tidak ada penjara, tidak ada misalnya dengan didenda duit atau macam-macamnya. Adapun sekarang zaman sudah berubah. Maka kita harus berijtihad, kata Ulil Absar, kita harus berijtihad membuat hukum baru. Membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga misalnya kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musdah Mulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya Ulil Absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Taib, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikiran terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Bagaimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu-itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil. Diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu-itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Allah maha berbicara. Berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idh qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah?
dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah Maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini diantara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Qur'an ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Quran tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua. Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Quran? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ente harus punya aturan Allah yang gak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara, mana yang lebih afdol? Yang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlussunnah secara umum tentang asma sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara, tapi bicara kita berbeda dengan bicara Allah. Makanya Al-Qur'an itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Qur'an dengan bahasa manusia. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran dan mereka tidak bakalan mampu. Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul, bersatu padu, membahu, saling bahu-membahu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat. Justru Al-Quran mujizatnya Nabi SAW diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka. Tapi mereka meskipun jago syair, jago balagoh, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna. Adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayat. Al-Quran tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca, meskipun junub. Nah kalau kita bilang Al-Quran ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Quran. Persis seperti perkataan Walid Ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar. Kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Gara-gara mengatakan Al-Quran, orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran adalah bahasa manusia. Didatangi oleh malaikat Jibril untuk meraja Al-Quran karena Nabi tidak tahu Al-Quran. Makanya waktu turunan Al-Quran kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal, karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu ungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil. Mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini. Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad, dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara
ya, bisautin yasma'uhu.

man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Abu Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebenarnya Allah mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang berbuat kebaikan dapat masuk surga. Wa ziyada dan tambahan, tambahnya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis-hadis Nabi menyampaikan demikian. Tambahan bagi penghuni surga, melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepada engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut, para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah. Maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah. Samakan dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang demikian, ente tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, ente tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat, kemudian ente tolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ente tidak tahu? Kata para salaf, amirruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua kita katakan, benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat. Seperti kita mengatakan, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya. Bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan. Enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial. Mewakili seluruhnya. Atau dulu saya belajar bahasa Indonesia, lupa. Namanya majaz apa itu? Part prototo. Apa? Ya gitulah. Hah? Pars prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo, subhanallah. Ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja, enggak ada karena meja enggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars prototo kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bahas apa namanya suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Nabi Isa AS, terjadi dialog antara para Nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa AS, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, qala lan tarani. Kau tidak bisa lihat, dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min. Apa kau tidak beriman?
Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang tujuh, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat lima waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata kepada Nabi Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul, fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu. Sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong? Saya adalah Allah. Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami', dengarkanlah kepada wahyu akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama' dharabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah, Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Diadopsi oleh orang-orang liberal, sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah kalau gitu Al-Quran adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Faham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Quran firman siapa? Firman Allah. Bukan bahasa Muhammad, bukan bahasa Jibril. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling. Allah tegur. Kata Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu bahasa siapa? Bahasa Allah. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bantahan berikutnya kita katakan, jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Quran itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak, Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya. Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Enggak ada. Al-Quran yang hafal, ribuan orang hafal. Anak kecilnya sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah, semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya, berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya? Kita bilang yang bilang Muhammad mau transfer ilmu. Jadi sudah taruhlah kita sesuai dengan maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini, taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, tapi ini sudah jelas batil ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh firman, seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Quran. Di Al-Quran itu bukan semua ilmu Allah. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbi, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Quran itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Qur'an ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad. Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita, dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu,
tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal tuh sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama, dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah, karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal tuh harus tanpa kaedah. Liberal tuh harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan, nah berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal, ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nurkholis Majid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijilek-jilekin sama Nurkholis Majid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini-begini, hanya bikin repot, bikin kaedah, macam-macam dijilek-jilekin. Ente bikin kaedah, jangan jilek-jilekin Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah supaya kita bisa paham. Ente malah jilek-jilekin. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan, orang liberal. Baik. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan Ulil Absar bahwasanya kita tidak perlu bikin ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk beri jihad, buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara apa namanya, tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komarudin Hidayat, bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau tidak? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam, pertama, menerjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Quran. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Quran juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Quran. Bagaimana perkataan Ulil Absar? Kata Ulil Absar, tidak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had, karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia, tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah, itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expired, pertama. Yang kedua, ya sudah, enggak usah pakai Al-Quran kalau begitu. Al-Quran buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok. Ide pokok Al-Quran itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan. Ini ide-ide pokok. Nah, kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah, kalau gitu ngapain pakai Al-Quran? Al-Quran buang, hadis Quran, hadis buang, Al-Quran buang, sudah, terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bilang sama Ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expired, sekarang Allah suruh kita untuk berisyiat membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh berisyiat oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expired, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang berisihat untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti Ulil Absar bikin hukum, ah gak beres, itu gak benar, yang lebih saya lebih. Coba kita adu-aduan apa namanya, IQ, mana lebih tinggi IQ-nya. Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya, tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam. Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh Ulil Absar dalam buku-bukunya. Taib, di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham?
karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita enggak perlu kontekstual. Ya. Al-Qur'an dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang alhamdulillah. Kenapa ente mau bikin ciptakan lagi yang baru sementara yang sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan qisas. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini, enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh. Makanya kata Allah, dalam praktek qisas itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati, tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam. Coba tatkala qisas tidak dipraktekkan, lihat, orang bunuh orang gampangnya, bunuh enggak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi, tinggal bayar selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Nanti mau bikin hukum baru berisyihat, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur wahai ulil. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Qur'an seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan nabi yang lainnya itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut kepada, agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, faham? Tapi hanya sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil. Bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tahu-tahu banjir, ini semua belum tentu benar kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka, asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan mengatakan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka, tidak apa-apa, bohong demi kebaikan. Jadi diungkapkan oleh Nur Khalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan. Tapi mereka berdusta demi kebaikan. Tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu sebenarnya tidak ada. Cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau enggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti enggak takut. Orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah, sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh, Allah seperti itu modelnya, itu Allah enggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir? Ya? Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaidah itu, adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia. Bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata mereka, kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan, saya baru baca kemarin beberapa waktu yang lalu, pernyataan orang seorang pluralis, dia mengatakan, ngapain Allah ikut campur urusan masalah seks? Ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah enggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur, kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya. Nasab tidak jelas.
menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah. Ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah, mau zina mau apa silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan, ya rusak. Ini anak yang pelihara siapa, bapaknya ada tiga. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh. Ya. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya. Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab? Karena cara berhomoseksualnya. Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual. Sambil tikam-tikaman kali, enggak tahu. Dan ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas, gara-gara homoseksualnya Allah mengazab mereka. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum latatunar rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Muzdamulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaedah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Muzdalifah? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa? Kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin. Kalau begitu caranya, setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak atau tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. La tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. "Innama yu'akhiruhum," Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang, kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang, terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka. Ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan tanpa kaedah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Dan kebetulan tesis disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Quran dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya
Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal itu, enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan. Motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair Al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara penilaian mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang salat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Yaitu orang yang lari dari salatnya. Jadi, fawailul musallin, celaka orang salat binasa, titik sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh penilaian mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa ingin beriman silakan, barang siapa ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya, Allah mengatakan inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahannam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh. Contoh kata mereka semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau syaa Allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum." Walau syaa rabbuka. Kalau seandainya Rabb berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan. Jawabannya itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah mengirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama. Tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia. Tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat belakangnya apa? Ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis. Dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya ya. Syubhat terus berjalan ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama, terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicekokin dengan aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjingu akbar, anjingu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya ini berbahaya seperti ini. Tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Menuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa. Ya. Munculnya, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa. Ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat, atau tanda-tanda hari kiamat termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badu ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka pertanyaan terkadang aneh-aneh seperti kapan hari kiamat, ya. Mereka tanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya, enggak enak, segan sama ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu
1: kapan hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'adatul laha bikathratis siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak, wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbu nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illa ma'amal bimithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut. Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa akhbirni anis saah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu berkata, mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut At-Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya, sudah 8 ya. 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya, dalilnya lemah. Ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi SAW mengabarkan kapan hari kiamat, tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aku Musa akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana, di tahun yang mana, di bulan yang mana, di minggu yang mana, pagi, sore atau malam, kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'ithu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir, dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada da'i mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi aja tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh ulama menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti. Tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang gunung-gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian, dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit. Jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit. Malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini. Teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu', hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat, maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi ya. Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah SAW hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah SAW mengatakan buistu ana wa hataini kasaa, aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya terbelahnya bulan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Contohnya fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang Masya Allah, pernah jadi tukang becak, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja jadi tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat 2 hari. Dia mau bayar, waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu, dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit, tidak bisa melihat. Ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri, kemudian berobat. Sekarang dia ini, Masya Allah, ya, bangun masjid, ya, sampai puluhan miliar sendirian, ya. Ngumrohkan orang banyak, ya, Masya Allah. Ya. Ada orang seperti itu. Dulunya tukang apa? Tukang becak, ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Kalau sudah terjadi, maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbuhkan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabbah. Ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis. Ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang. Inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku. Judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan, pokoknya saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan, kita enggak pernah belajar agama, baca, wah sudah muncul, waduh gimana ini? Ya. Repot ini, kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan, orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Keribu, okay, keribu. Hitam, benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi, saya baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal apa. Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Orang ketakutan itu baca buku itu. Ya. Gimana ini? Sudah orang gelisah ini, gimana Dajjal? Ya. Dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa anu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, sudah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi dari, menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya enggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya. Bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi salat Id hari kedua kalau enggak salah di Mekah. Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi, ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. kalau enggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram, tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi, mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut ya. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Syibil, saya agak lupa, tapi Syekh Syibil, bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Imam Mahdi. Orang-orang membaiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musa Al-Abbad, kata Syekh Abdul Musa Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin, yang ingin sholat, penampilan-penampilan islami, terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, oi, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan itu air hujan jatuh dari, bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ah ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya, air buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang tiga pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada pangeran Salman, Pangeran Mugrin, pangeran ini, pangeran anu, dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustaz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar-sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti ini disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi. Kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati. Seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena. Berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang, padahal tidak pas. Padahal tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Hadisnya padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, teken kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu, ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri, ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar enggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat enggak duduk sampai asar? Saya enggak kuat. Baik, kita akan bahas, ya, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat kata para ulama 10 berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. "Wa ma tadzakarun?" Rasulullah sallallahu bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" "Qalu nadzkuru sa'ah," kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Innaha lan takuma hatta tarawna qablah asyra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut, dukhan adanya asap, wa dajjal adanya dajjal, wa dabba adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia, wa tulu asyams min maghribiha, dan matahari terbit dari barat, wa nuzula Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa ya'juj dan ma'juj, dan adanya ya'juj dan ma'juj. Kemudian yang ketiga sisanya, salah satu khusufin, ada tiga gempa yang luar biasa, atau tiga longsor yang luar biasa. Khasfun bil masyrik, yaitu gempa di daerah timur, wa khasfun bil maghrib, di daerah barat, wa khasfun bil jaziratil Arab. Dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ada api yang keluar dari Yaman, kemudian menolak manusia, mendorong manusia, menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Isa, Nabi Isa alaihissalam turun itu satu masa. Di satu masa. Wallahu alam, setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat baru muncullah hewan mengatakan kalian tidak beriman kepada Allah. Hewan berbicara. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat banyak orang beriman, tapi tidak bermanfaat iman mereka. Kalau mereka melihat ada hewan sudah bisa menegur mereka, ada hewan bisa berdakwah, wah ini mereka bisa beriman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir, para ulama mengatakan terakhir, di antara ciri terakhir adalah munculnya api yang keluar dari arah Yaman, kemudian tersebar di bumi ini dan mendorong orang untuk berkumpul jadi satu dari mana-mana. Kemudian api itu tersebar, orang berkumpul pada satu padang untuk mereka dikumpulkan di mahsyar mereka. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh. Tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa, ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit, aneh atau tidak? Aneh, ada manusia turun dari langit. Aneh, tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Imam Mahdi dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya, karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya. Agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir, ya. Dia membaiat. Yang baiat, yang tidak percaya silakan, kata dia. Pokoknya dia mau baiat silakan baiat, ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong, ke Irian. Ada petugas ABK bilang, "Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi." "Enggak lah, enggak boleh lah." "Enggak apa-apa, Ustaz. Kalau ada orang-orang yang ini dai kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas." Imam Mahdi yang lebih hebat, saya ketemu orang ngaku sebagai nabi. Itu lebih hebat lagi. Ceramah di musala di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama. Namun saya sembunyikan, saatnya sekarang saya berdakwah, ya. Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan, "Berdakwahlah wahai Rasulullah, sekarang saatnya saya berdakwah." Tampang sudah tidak ada tampang nabi, model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat nabi. Tapi nabinya nabi palsu. Enggak tahu nabi itu sekarang kemana, saya enggak tahu kemana dia, tapi saya sempat ketemu di kapal nabi tersebut, ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh, kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima, karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang, kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia, ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau ente Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi." Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah, kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Hussein. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada

Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab, dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Ya, umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karena kata Ibnu Katsir, ini adalah kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait. Sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajdal jabha. Bahwasanya ajdal jabha itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya ketatilu indakan zikum salah satun, akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar, akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu'ur rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada satu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, فَإِذَا رُعَيْتُمُهُ فَبَيْئُهُ. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka bayatlah kepada dia. وَلَوْ حَبْوَنْ عَلَى الثَّلْجِ. Meskipun harus merangkak di atas salju. فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِ. Karena dialah Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar Al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar Al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam tapi mereka bukan Imam Mahdi. Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam" Fayaqulu amirumul mahdi ta'al salli bina. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak solat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak solat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al salli bina, wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, solatlah mengimami kami.

Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, laukana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang sekarang, dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam solat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukum hukumnya Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya, yaitu Dajjal. Dajjal. Masih ada waktu kah? Masih ya. Seperempat jam lagi selesai. Baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjalun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah, kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masjid Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masjid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya, karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya. Dia ada keperluan, dia pergi ke dukun. Zaman jahiliyah. Ustaz, saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa. Tapi dukun tersebut kasih syarat. Kalau kau mau berhasil, maka carilah ikan 100 jenis bawa ke sini. 100 jenis. Kita sebut aja, kita enggak hafal, coba. Ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang. Ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya, mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya enggak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam.
ahli ngeramal dan macam-macamnya, begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat, tapi dijajah Belanda 350 tahun gak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak, mungkin kalau di sensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100 ribu lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola piala dunia gak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya gak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah dajjal. Karena selain akan muncul dajjal super di akhir zaman, sudah ada dajjal-dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun. Yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib, dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian keribo, hitam. Ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Inna Rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna dajjal a'war. Adapun dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa Dajjal tersebut. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan Dajjal. Terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan Dajjal. Jadi matanya buta, buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam. Bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca. Meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatakannya kafir, ada yang mengatakan kaf fa ra. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, Laisa baladun illa sayatu'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk tidak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya Dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun ka Jum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat mendengar hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun,
Artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat, menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian juga Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan? Bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu Dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi, Dajjal selama setahun bisa kemana-mana. Bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah. Selamat, insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jorok, tidak selamat. Akan datang oleh Dajjal. Akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wahai samau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Waya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbukan tumbuhan langsung bisa tumbuh. Luar biasa. Hebat Dajjal. Ya. Kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak. Orang kelaparan, dia bawa gunung roti. Dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh, ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya.

0: Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini, Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam. Dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, jadi turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza tata'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti seperti apa namanya mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya, kata para ulama, ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itulah yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilai. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan. Wallahualam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman. Di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa dengan hirbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya, dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wamastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk bolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor. Setiap mereka ngebor, ketutup lagi. Setiap dibor, tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis, satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan yang la yadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau." Maka Nabi Isa alaihissalam membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, "Qad intahayna min ahlil ardi." Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun, kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah yang buat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ular, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan, akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia, dari keturunan anak Adam, ya. Dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoperekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, dan ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah hadirin dan hadirat yang hormat Subhanahu wa taala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut, dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Wallahu alam bisawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa solat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya, tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh, dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon Ghafat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal, dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan apa pohon Ghafat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar juga begitu ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon Ghafat. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi. Menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud ya min Khorasan. Tatkala muncul Dajjal, akan muncul 70 ribu orang Yahudi dari Khorasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khorasan. Oleh karenanya akan muncul, tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, akan ada 70 orang Yahudi. Khorasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besar antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul ghorqat, kecuali pohon ghorqat, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon ghorqat yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga, sehingga mereka menanam apa? Pohon ghorqat tersebut. Wallah alam bisawab.
1: Ya, silahkan. Silahkan. Tadi siapa yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat, yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada ustaz-ustaz yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu.
0: Wallah alam bisa. Ada dua tafsiran, wallah alam, yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya, bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual, ya, kuda, kemudian apa, pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa, senjata yang hebat, tapi ini perwakilan, ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan akan ada peperangan hebat. Wallah alam bisawab. Ya.
1: Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini?
0: Itu hadis ya berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita. Ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga terjerumus dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mendapat masalah-masalah seperti itu. Masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita. Kita ngomong pun gak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya, itu kinayah dari Nabi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin, karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar. Buat orang suka apa? Nimbrung. Sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook. Pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita, pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca. Tidak mungkin. Pasti dia bilang goblok, apalah. Banyak komentar pasti, tidak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Tidak apa-apa, Anda tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya tidak, bukan pakar ekonomi, mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, enggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah enggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak, itu lebih terbaik. Karena kalau kita tersibuk dengan fitnah, waktu tersita, benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Enggak sempat. Baca Quran enggak sempat, Quran satu hari enggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita anu, berita ini. Berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustaz, banyak berita. Akhirnya pas space memorinya habis. Enggak sempat. Kapan, jangankan mau hafal Quran, baca aja enggak sempat, gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustaz, kita hafal Quran susah, ustaz. Sering lupa. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa. Enggak punya hafalan enggak pernah lupa. Baik, ada lagi yang bertanya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, makanya kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria, nah, kalau itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz?
0: Nah, itu berarti umat Islam sedang didolimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana. Kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh, kita berdoa. Minimal kalau kita enggak punya dana, berdoa. Jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita, yaitu bagus seperti itu. Mau saya, nah fitnah itu suatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Fitnah syahwat, berita ini, beritanya bertubrukan, bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, ya itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu, ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu, itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Habisin seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini. Ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua. Itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap kalau dia dicerai, saya nikahi artis ini. Enggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sudah awal pasti tidak laku, ya enggak usah ikut beritanya, ngapain? Apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, nah apa, kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa? Untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kajian kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan ahu ilaikum.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مطلع الفجر.
1: Barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin sebagai closing Ustaz ya. Mungkin ada nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media sunnah? Karena ini kan saat ini kita hidup di zaman di mana setelah taufik dari Allah, peranan media di dalam memberikan hidayah kepada masyarakat ini sangat penting Ustaz ya. Tentang misalnya Radio Roja, kami alhamdulillah di Kota Kendari sudah ada Radio Roja Kendari. Mungkin ada pesan dan nasihat Ustaz kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan media seperti ini. Tafadhol Ustaz.
2: Ya, pesan saya utama pertama kepada media dan awaknya untuk tetap istiqomah, sabar dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian yang tidaklah kepentingnya adalah mengedepankan tema-tema tentang mahasinul Islam, keindahan Islam. Ya, tentang masalah usuluddin, rukun iman, rukun Islam, ini kita pahamkan dengan baik kepada masyarakat. Sebelum kita mengangkat masalah-masalah polemik, masalah-masalah perbedaan, kita kasihkan dasar-dasar dulu. Yang utama pertama adalah kita jelaskan mahasinul Islam, indahnya Islam. Terus kemudian tentang masalah usuluddin, dari mulai rukun iman, rukun Islam, kita jelaskan dengan baik. Karena permasalahannya mereka adalah adamul fahmi, ketidakfahaman atau apa, al-jahli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu min al-fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah pemahaman yang sakit. Kemudian yang kedua,

privat, ada keluarga, ada anak. Sehingga di sini harus ada pembagian kerja secara baik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk umat Islam, ahli sunnati wal jamaah, wabil khusus di Kendari ini, untuk tidak segan-segan untuk berbagi peran ya, terutama masalah kaitannya adalah pendanaan. Kita tidak ingkari bahwa media ini yang paling menonjol adalah pembiayaan. Sekarang internet nggak ada kuota aja langsung celup diem, nggak kenal ampun. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi, kan gitu. Jadi di sini peran bersama ya, nggak mungkin sekarang ini krunya disuruh ngasuh anaknya, juga disuruh untuk nyari biaya susunya. Ya kan gitu, bagi peran. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, menyegarkan program-program tiap tahunan lewat musker, disegarkan supaya tidak monoton, jenuh. Inovasi bukan di dalam masalah kaitannya fundamental agama, tetapi cara menyampaikan ya. Contoh aja mungkin

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nasagiral bida'i ya'udu hatta yasira kabiran. Berhati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, perkara-perkara kecil yang diada-adakan dari urusan agama ini. Karena sesungguhnya perkara bid'ah yang kecil awalnya itu akan berulang dilakukan sehingga lama-kelamaan menjadi besar. Sebagaimana perbuatan dosa lainnya, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la saghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang, kalau terus-menerus dilakukan. Dan tidak ada dosa besar kalau orang segera beristighfar memohon ampun kepada Allah darinya. Nah, sudah pernah kita bahas perbuatan bid'ah yang menjadikannya sebagai kesesatan yang sangat dicintai oleh iblis laknatullah alaih, adalah karena orang yang melakukannya tidak merasa berbuat salah, tidak merasa melakukan kesalahan, yang dengan sebab ini mereka akan susah untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa bertobat dari perbuatan bid'ahnya. Yakni di dalam kitab Fadlul Islam yang kita kaji secara rutin di masjid Raudhatul Jannah setiap hari Kamis malam, ada pernyataan yang pernah kita nukilkan dalam kitab tersebut. Pertama, yang dari hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim tentang fitnah orang-orang Khawarij, kelompok yang pertama ya mengeluarkan atau menyandang pemahaman bid'ah, yaitu bid'ah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kata Nabi SAW tentang mereka, yamrukuna minal islami thumma la yauduna ilaih. Mereka itu keluar dari Islam, terlepas dari Islam, kemudian tidak akan kembali kepadanya. Ketika menafsirkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan apa? La yuwaffakuna litaubah. Mereka tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat. Ya, bahkan ini ada hadis dari Nabi SAW, Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, karena itu dianggap baik sehingga berulang-ulang terus dilakukan. Ya, kata beliau, sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan berulang dilakukan sampai menjadi besar. Orangnya tidak merasa berbuat salah, bahkan dia menyangka melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Kata beliau, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Dan memang seperti itulah semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam penyimpangan-penyimpangan terang-terangan belum ada. Ada orang-orang munafik tapi menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Adapun penyimpangan terang-terangan yang dilakukan pasti langsung diingkari, ya, diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang munafik, karena ini berhubungan dengan urusan batin mereka, urusan hati mereka, maka tentu Islam ya mengajarkan kepada kita, kita menyikapi manusia sesuai dengan apa yang mereka tampakkan, supaya orang tidak menebak-nebak tentang apa isi hati manusia. Ingat kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inni lam u'mar ala an ankuba ala kulubin nasi wala asyukka butunahum. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk ya memeriksa isi hati manusia dan juga tidak untuk membelah perut mereka agar mengetahui isi hatinya. Tidak. Makanya orang-orang munafik ada di zaman Nabi SAW, tapi dihukumi mereka sesuai dengan apa yang mereka tampakkan atau mereka ucapkan saja. Adapun kalau penyimpangan terang-terangan pasti langsung diingkari, diberantas oleh Nabi SAW ya, dengan petunjuk beliau yang sempurna. Nah, ketika telah terjadi muncul fitnah ya, utamanya setelah wafatnya sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliaulah pintu yang menutupi fitnah. Setelah itulah mulai berkembang perbuatan-perbuatan bid'ah dengan munculnya orang-orang yang menganggap baik pemahaman agama yang mereka bawa dan mengenyampingkan kaidah bahwa semua kebaikan itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah dipraktikkan dengan sempurna oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka lupa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang tersisa sedikit pun dari perbuatan yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini yang menyebabkan bid'ah itu kemudian tumbuh dan berkembang karena dihiasi oleh syaitan supaya manusia ketika melakukannya tidak merasa berbuat salah. Ini sudah pernah kita bahas juga ya, yang menjadikan iblis lebih mencintai bid'ah daripada dosa-dosa besar yang lain. Kata beliau, memang demikianlah keadaan bid'ah yang terjadi di umat ini. Ya, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa. Awalnya selalu kecil, tidak dikesankan itu menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang menganggap, ah ini cuma perkara biasa, ini kan juga tidak ada salahnya. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya ya, dengan sanad yang sahih, ketika imam atau sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat sekelompok orang yang membentuk halaqah-halaqah zikir di masjid, Masjid Kufah, dengan menggunakan biji-bijian kerikil. Salah seorang di antara mereka memimpin mengatakan, "Kabbiru mi'ah," bertakbirlah 100 kali. Mereka hitung dengan biji-bijian batu kerikil tadi. "Sabbihu mi'ah," bertasbihlah 100 kali, seterusnya. Langsung diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan keras ya, di dalam riwayat yang sahih. Yang kemudian mereka mengatakan seperti alasan dari pelaku-pelaku bid'ah yang lainnya ketika diingkari, apa? "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Niat kami baik. Maka beliau kemudian

belajar dari Nabi SAW. Ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ada tokoh-tokoh tabi'in yang terkenal ketika itu di Kufah. Lah orang-orang ini kenapa tidak bertanya kepada orang yang berilmu? Lagi pula ada sahabat. Kenapa mereka mengambil ilmu dari tokohnya sendiri? Kan antum pernah dengar riwayat yang sahih tentang sebab yang menjadikan keburukan di umat ini, ya, kata dalam sebuah riwayat ada yang menisbatkannya kepada Nabi. Ini adalah dari ucapan sebagian sahabat, tapi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna min asyratis saati ayyul tamasal ilmu indal as." Termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu diambil dari orang-orang yang kerdil. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala menafsirkan orang-orang kerdil adalah ahlul bid'ah. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang kerdil itu adalah tidak mau mengambil dari para sahabat sementara mereka masih ada. Dia mengambil kepada yang lain. Nah ini para sahabat telah dijamin dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka langsung belajar dari Nabi SAW, sumber kebaikan. Kenapa mereka masih memakai pendapat sendiri, menganggap oh ini perbuatan baik? Kan mereka sebenarnya bisa bertanya dulu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang kita tahu kalau seandainya ini baik, di zaman Rasulullah SAW ada batu kerikil, di Madinah juga banyak batu kerikil, mestinya mereka akan mengamalkannya kalau seandainya ini baik. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu adalah kebaikan, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Tapi seperti itu, mereka tidak puas. Ya, mereka merasa bisa menciptakan kebaikan sendiri, tidak mau merasa cukup dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmai, padahal mereka masih ada. Bagaimana kalau sudah tidak ada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmai? Ya. Nabi SAW menyebutkan keberadaan para sahabat sebagai sebab terjaganya umat ini. Setelah dulu Nabi SAW menjadi sebab terjaganya pemahaman para sahabat. Kata Nabi SAW, ya, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahabat ashabi ata ummati ma yu'adun. Para sahabatku adalah penjaga, pemberi keamanan bagi umatku, yang dalam rujukan agama bagi mereka. Kalau para sahabatku telah tiada, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Ya, ini mereka di zaman para sahabat masih ada. Tapi mereka tidak mau bertanya. Itu seperti yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud kepada mereka, kan? Haula'i ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat masih ada, masih jumlahnya masih banyak. Kenapa kalian tidak merujuk? Bertanya kepada mereka. Seperti ini terjadinya perbuatan bid'ah. Ketika orang merasa ada satu perbuatan baik, waktu ditanyakan apa dalilnya, apakah ada para sahabat melakukannya, apakah ada penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan apa salahnya, apa buruknya perbuatan ini. Ya, bahkan mereka bisa beralasan, ini kan zikir, apakah anda mengingkari zikir, anda tidak suka bersalawat dan seterusnya. Padahal jawabannya bukan masalah zikir atau salawatnya, tapi masalahnya adalah kalau seandainya ini baik, mesti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Kebaikan ini telah sempurna, kita tinggal ittiba. Tidak perlu mengadakan-adakan yang baru, karena itu sudah mencukupi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini pernyataan dari Ibnu Mas'ud yang terkenal radhiyallahu taala anhu. Ittiba'lah, ikutilah. Sekedar belajar dan amalkan, ikuti yang sudah mereka amalkan. Dan jangan mengadakan-adakan yang baru, karena sungguh kalian telah dicukupkan dengan petunjuk yang ada, yang mereka telah amalkan. Jadi semua bid'ah terjadi di umat ini dengan cara seperti itu. Awalnya kecil, bahkan yushbihul haq, menyerupai kebenaran, dibawakan dalam bentuk kebenaran, seolah-olah ini adalah ibadah, memperjuangkan Islam, seolah-olah ini adalah untuk, ya, slogan-slogan mengembalikan kejayaan umat dan seterusnya. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, sehingga tertipulah orang-orang yang kemudian masuk mengikutinya. Tertipu karena orang awam dia menginginkan kebaikan, tapi ketika yang menyampaikannya adalah orang-orang yang dianggap tokoh agama.

tertipu karena dibawakan ini seolah-olah agama, inilah kebenaran, ini pahalanya besar, ini mempercepat kita sampai ke surga dan seterusnya. Ya, maka tertipulah orang yang masuk mengikutinya, thumma lam yastati'il khuruja minha, setelah itu dia tidak mampu lagi keluar darinya. Karena bid'ah itu, syubhat itu kalau sudah mengikat hati, maka akan susah terlepas kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman bagi orang yang berpaling dari sunnah, maka hati mereka dijadikan terikat dengan bid'ah dan susah untuk lepas kecuali orang-orang yang Allah Maha mengetahui kejujuran mereka dalam niatnya dalam mencari kebenaran. Ya. Fa'adhumat wa sarat dinan yudanu biha, maka lama-kelamaan menjadi besar dan menjadi agama yang dijadikan untuk beragama. Antum tahu perbedaan antara keburukan yang dianggap perbuatan buruk tidak akan mungkin dijadikan sebagai bagian dari agama. Ya, ini sekarang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, kan sudah pernah kita contohkan, tidak ada yang kemudian mereka datang ke masjid mengatakan ini dosa besar adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka justru malu bergaul dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dianggap ini agama, makanya dia berani menginfakkan hartanya, dianggap ini berjihad dengan harta, mereka berani mendakwakannya, mereka berani menyebutkan ayat-ayat atau dalil-dalil tentang keutamaan berjihad ketika misalnya menjelek-jelekkan pemerintah dan seterusnya, karena mereka anggap ini agama untuk yudanu biha, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang menjadi semakin sulit dilepaskan atau dinasihati mereka agar melepaskan pemahaman bid'ah ini karena dianggap agama. Nah, fakhalafa siratal mustaqim fakharaja minal Islam, maka mereka pun akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus dan lama kelamaan mereka akan keluar dari Islam. Ya, ini apa kurangnya orang-orang Khawarij sudah kita pernah contohkan dalam ibadah ketekunan mereka sampai melebihi rajinnya para sahabat dalam ibadah. Tapi apa kata Nabi SAW tentang mereka? Yamrukuna minal islami thumma la yauduna ilai. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepadanya. Karena mereka merasa berbuat baik. Mereka merasa telah melakukan ibadah yang agung. Bahkan kita dianggap sebagai orang-orang yang terbelakang, hanya sibuk mengurus perkara-perkara yang tidak penting. Mereka merasa mengurus perkara yang paling penting. Ya, ini sudah buruk, merasa paling baik. Ya, ini sebagai hukuman karena tidak membiasakan hatinya tunduk dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sampai ketika ditanyakan kepada sebagian ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya, "Ma balu ashabul ahwa?" Ada apa dengan orang-orang yang selalu mengikuti pemahaman hawa nafsu, pemahaman bid'ah, mengikuti syubhat? Syadidul hub li ahwaihim. Kenapa mereka sangat keras mencintai pemahaman bid'ah mereka? Yakni mereka kenapa susah sekali kalau dinasihati? Ya. Maka ulama ini mengatakan, benar. Alam tasma ila qaulillahi ta'ala, bukankah kamu telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Bani Israel, wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan dijadikan meresap ke dalam hati mereka kecintaan kepada penyembahan anak sapi itu karena kekufuran mereka. Ketika mereka berpaling dari tauhid dan memilih untuk menyembah anak sapi itu, dijadikan meresap menyatu dengan hati mereka kecintaan kepada syirik tersebut. Maka ulama ini berdalil, seperti itulah keadaan ahlul bid'ah ketika mereka sudah larut dalam pemahaman menyimpangnya, itu dijadikan menyerap ke dalam hati mereka sehingga sulit untuk dilepaskan kecuali sekali lagi tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Maha mengetahui tentu saja
orang-orang yang ada kejujuran di dalam hatinya mencari kebenaran. Maka di sini kita kenal ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah, kenapa para ulama salaf sangat keras menentang perbuatan bidah. Ya, selalu memperingatkan kita dari bahaya syubhat. Jangan mudah mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak jelas agamanya, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang kalau tidak ada dalilnya. Selalu kita ingatkan, setiap permasalahan agama tanyakan apa dalilnya, apa rujukannya dari para ulama salaf. Jangan mudah mengikuti hanya sekedar banyak orang melakukannya, hanya sekedar rame. Karena kalau sudah terjadi penyimpangan, kata beliau di sini, orang yang masuk tertipu sehingga setelah itu dia akan sulit keluar darinya, tidak bisa lagi untuk lepas darinya. Naudzubillah min dzalik. Baik, jadi ini peringatan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala tentang dahsyatnya keburukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau ingatkan di poin yang ke-8, setelah membawakan penjelasan tadi, kata beliau, fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan. Fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Lihat nasihat yang diwariskan secara turun-temurun dari ulama salaf. Apa kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala? Maka lihatlah, perhatikan dan teliti, semoga Allah merahmatimu, semua orang yang kamu dengarkan ucapannya dari kalangan orang-orang yang ada di masamu, khususnya orang yang berbicara agama. Syaitan pun bisa berbicara agama atas nama agama. Bukankah iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, setelah menggodanya untuk memakan buah terlarang, apa katanya? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada Adam dan Hawa, sumpah. Siapa yang ragukan orang sumpah? Bersumpah dan mengatakan, saya ini penasehat bagi kalian berdua. Masya Allah, penasehat. Berarti kan lafaz yang membuat orang percaya. Ternyata tujuannya untuk memperdaya. Jadi tidak semua orang mengatakan saya ingin menasehati, saya ingin menyampaikan kebenaran. Lantas benar-benar dia menyampaikan kebenaran. Tidak semua orang seperti tadi pernyataan orang-orang yang diingkari Ibnu Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Orang-orang Khawarij yang mengatakan, ya, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kan sebuah kalimat indah. Kata beliau, jadi perhatikan dan teliti, semoga Allah merahmatimu, semua orang yang kamu dengarkan ucapannya menyampaikan tentang agama dari orang-orang di zamanmu khususnya, maka jangan kamu tergesa-gesa, jangan masuk mengikuti ucapannya sampai kamu tanyakan dan kamu perhatikan lagi apakah perkara tersebut telah disampaikan, diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari ulama ahlu sunnah. Jadi disyariatkan setiap permasalahan agama itu kita tanya dalilnya, tanyakan riwayat dari para sahabat yang mendukungnya. Jangan mengatakan, wah, ini terlalu memberat-beratkan, masa semua masalah kita harus tahu dalilnya. Nah, ini masalah agama. Kalau Anda ingin berspekulasi dalam satu urusan, silakan gunakan harta atau gunakan tabungan kita. Kalaupun kita rugi, rugi cuma urusan dunia. Tapi kalau agama kita yang rugi, kata sebagian ulama salaf, idza kunta mutakhatiran fala tukhatir bidinik. Kalau kamu ingin berspekulasi, menanggung resiko satu bahaya, maka silakan, tapi jangan berspekulasi dengan urusan agamamu. Jangan coba-coba. Oh, saya coba, kalau ini benar saya ikuti, kalau salah saya tinggal mundur. Iya, kalau semudah itu perkaranya gampang. Tapi ini kalau sudah terjerat, kena syubhat, susah lepasnya. Dan itu terbukti banyak.
Ingat kembali pernyataan yang dibawakan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Alikai. Sewaktu menyebutkan innal qulubata dha'ifatun wa syubhata khattafa, hati manusia itu lemah sementara syubhat itu mudah menyambar. Jadi perkaranya bukan semudah oh saya ikut lihat dulu, kalau tidak baik saya mundur. Tidak. Ketika Anda sudah terpengaruh, hatinya sudah kena jebakan, maka akan susah lepas kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita banyak contohkan dari para ulama salaf atau dari para ulama terdahulu, bahkan ada yang kena jebakan bukan cuma sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, bahkan jebakan sampai menjadi orang yang ya mengucapkan ucapan kufur, meyakini keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang zindik. Ya sudah pernah kita contohkan kan, ada seorang ulama yang menulis kitab tentang akidah, membantah kesyirikan luar biasa, tapi kemudian dia terpengaruh akhirnya sampai ya menyatakan ucapan-ucapan yang hanya diucapkan oleh orang-orang zindik, seperti mengingkari kenabian dan seterusnya. Ini menunjukkan hati kita yang lemah. Ya, jadi beliau nasihatkan di sini, jangan tergesa-gesa mengikuti ucapan agama siapapun yang membawakan, sampai kamu tanyakan dan kamu teliti kembali, lihat kembali apakah ucapan itu telah diucapkan oleh salah seorang, oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'in wajadta fihi atharun anhum fatamassak bihi. Kalau kamu dapatkan ada athar, ada riwayat yang mendukung dari para sahabat, ada penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegang erat-erat, itulah kebenaran, ada dalilnya, ada contoh dari para ulama salaf yang memahami dan mengamalkannya. Wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Jangan kamu melampaui pemahaman yang sudah ada dalilnya itu. Jangan memilih yang lainnya sehingga kamu akan terjerumus ke dalam neraka. Ini yang sudah kita katakan tadi, wasiat yang diturunkan para ulama salaf turun temurun. Sebagaimana pernyataan yang kita kenal bersama yang dinukil dalam Muqaddimah Sahih Muslim dari tabi'in yang mulia Muhammad ibnu Sirin al-Basri rahimahullah ta'ala, tabi'in yang berguru dari banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya agamamu, ilmu agama yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Jadi pesan dan wasiat seperti ini sekali lagi terus disampaikan oleh para ulama salaf. Tidak sembarang belajar agama. Ya, orang yang mengajarkan agama itu adalah orang yang pertama, dia punya kapasitas menyampaikan ilmu. Kemudian dia punya pemahaman agama yang benar. Agar kita selamat, kita butuh belajar dari orang yang ya menempuh jalan yang selamat. Karena orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana dia akan bisa menyelamatkan orang lain? Orang yang tidak bisa lepas dari syubhat, bagaimana dia akan bisa menyelamatkan orang lain dari syubhat? Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'tihi, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, sudah sering kita terangkan bagaimana athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama salaf dalam masalah ini, ya di kajian-kajian kita yang lalu. Yang jelas ini adalah wasiat yang sangat berharga dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, bagaimana kita memahami agama ini ya, agar kita selamat dan tidak bermudah-mudah untuk mengambil setiap penjelasan tentang agama kecuali hanya dari orang yang kita tahu saja. Ya, ilmu kita harus ambil dari sumber yang jelas. Kata para ulama salaf, khudil ma'ruf anil ma'ruf, ambillah kebaikan agama dari orang-orang yang dikenal. Sudah pernah kita jelaskan jamaah sekalian hafizakumullah, dalam ilmu hadis, di antara syarat atau standar seorang rawi yang diterima riwayat hadisnya adalah dia harus dikenal pemahamannya baik,
dikenal punya kapasitas ilmu untuk menyampaikan urusan agama. Kan pernah saya bawakan kalau tidak salah ingat di sini atau di kajian lain, riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kisah tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau di masjidnya di Mekah kedatangan seorang tamu, seorang tabi'in senior yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi rahimahullah taala. Tabi'in ini tidak ada masalah. Kalau kita lihat biografinya, thiqah, terpercaya. Orangnya jujur, amanah, riwayatnya kuat, hafalannya kuat. Tapi ketika itu Ibnu Abbas tidak kenal dia. Dia datang ke masjid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia duduk di masjid, orang-orang datang mengambil riwayat dari dia. Karena orang-orang yang kenal dia, ia langsung berguru kepadanya. Setelah itu, ketika orang-orang datang minta dia meriwayatkan hadis, maka dia pun mulai menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan banyak sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dia meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah, dari ini, kemudian dari Nabi SAW. Ketika itu Ibnu Abbas yang ada di sudut masjid tidak menoleh kepadanya, tidak memperhatikan apa yang diucapkannya. Bushair bin Ka'ab Al-Adawi melihat hal ini, ya, dia agak tersinggung, maka dia berkata, "Ya Ibnu Abbas, ma li ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li hadithi wa la tanduru ilayya, uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'." Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak perhatian dengan apa yang saya sampaikan, bahkan kamu tidak menoleh kepadaku? La taltafitu ilayya. Apakah pantas saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu tidak dengarkan? Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, radhiyallahu taala anhuma, "Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina." Kami dulunya, sebelum tersebar fitnah seperti sekarang, ya, di zaman beliau, apalagi zaman sekarang, ya, kami dulunya ketika kami mendengar seseorang menyampaikan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kami akan segera memandang dengan memalingkan pandangan kepadanya langsung. Bahwa karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat mereka jadikan barang yang paling berharga. Wa asghayna ilaihi bi adanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya. Itu dulu. Falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul lam na'khud anhum illa ma na'rifu. Tapi ketika manusia sudah menunggangi kendaraan yang jinak dan liar, ini kata para ulama kiasan, ketika orang sudah mengambil dari sembarang, ada yang benar, ada yang salah, bercampur fitnah, sudah tercampur kebaikan dan kebatilan, maka kami tidak mengambil lagi dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Ini dalam Sahih Muslim riwayatnya. Ini kaidah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian tadi diucapkan oleh Muhammad Ibnu Sirin. Sekarang kita baca dari pernyataan siapa? Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ini turun temurun. Kaidah ini terus ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, zaman tabi'in sampai sekarang, bahwa belajar agama kita harus teliti siapa yang menyampaikan ilmu agama itu. Sebagian ulama salaf dulunya mengatakan, kanu idza atau rajulan liyakhudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama ketika ingin belajar ilmu agama dari seseorang, mereka datang dulu ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya, prakteknya terhadap sunnah, baru diambil ilmu darinya. Tidak asal comot, sehingga agama mereka selamat. Dengan cara seperti ini agama mereka terjaga. Nah, kita sekarang Masya Allah tersebar kalimat-kalimat yang dinukil di internet atau tersebar di pesan WhatsApp. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang mengirim. Jangan-jangan bukan manusia yang mengirim, mungkin jin. Seandainya bisa, ya, kita baca. Bahkan ada yang ditanyakan ke Ustaz. Masya Allah, berapa kali Anda dapatkan pertanyaan, Ustaz tolong dibaca ini. Kita baca berlembar-lembar. Masya Allah, habis waktu kita. Sedangkan keterangan-keterangan dari para ulama belum semua kita baca.
Ada lagi Ustaz, tolong dengarkan ini rekaman ceramah, masya Allah. Ustaz disuruh rekam, dengarkan rekaman. Ya, kalau Anda yang bingung, kenapa mengajak orang lain untuk bingung? Tidak ada keutamaannya bingung berjamaah. Ya ini, kalau tidak ingin bingung, jangan baca sesuatu yang tidak jelas. Memangnya antum sudah dengarkan semua ceramah-ceramah para ustadz sunnah yang mengajarkan masalah akidah, yang mengajarkan kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah? Kan belum. Kenapa disibukkan dengan mendengarkan yang tidak jelas? Jadi tidak perlu. Kalau tidak ingin bingung, jangan dengarkan. Akhirnya waktu membaca, oh ternyata ada begini, bingung lagi, bertanya lagi. Supaya tidak kebingungan, jangan baca. Cukup langsung kalau kita ingin pelajari satu masalah, baca buku para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tanyakan. Kalau mungkin dalam ibadah yang kita alami ada yang kita ragukan, itu yang kita tanyakan. Jangan tanyakan sesuatu yang membingungkan dari orang lain, kita bawa kemudian kita jadikan diri kita sendiri bingung, baru kita tanyakan, akhirnya menjadikan kerancuan itu bisa menempel dalam cukup lama di hati kita. Bagaimana kalau kita wafat sebelum kerancuan tersebut hilang dari hati kita? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kan kita tahu tidak boleh kita menghadap Allah dalam keadaan membawa keraguan di dalam hati kita, karena tauhid itu, keimanan itu, diantara syaratnya harus ada apa? Al-yakinu al-munafili syak, keyakinan yang menghilangkan keraguan-raguan atau kebimbangan. Jadi tidak boleh ada keraguan dalam hati kita dalam urusan agama. Kalau kita mati dalam keadaan itu, bisa jadi nanti keyakinan kita atau akidah kita rusak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini wasiat yang sangat berharga. Ya, kita ingat berguru kepada ahlu sunnah wal jamaah itu dulu yang selalu diperhatikan oleh para ulama salaf. Saya pernah nukilkan pernyataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Katabtu an alfin wa thamanina rajulan. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Masya Allah, gurunya banyak. Tapi apa? Laisa ahadun minhum illa sahibul hadith. Tidak ada seorang pun di antara mereka, laisa fihim illa sahibul hadith, kecuali ahli hadith, kecuali ahlu sunnah. Kulluhum yakul al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yangkus. Semua mereka mengucapkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi dia tidak mengambil dari sembarang orang. Seperti ini para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam mempelajari kemudian mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Taib, kita kumandangkan dulu adzan karena sudah waktu, baru kita jawab pertanyaan setelah itu insyaallah.

0: Salah satu contoh kasus di dosen saya ketika pengurus dosen dinasihati supaya tidak memutar dosen, nah, jawabannya mereka bahwa kami tidak berbayar sama sekali dengan penjelasan dari teman. Jadi teman dinasihati supaya pengurus dosen ini tidak memutar dosen di dosen, tapi ternyata jawabannya mereka
1: terkesan apa? Apa mereka? Mereka terkesan apa? Tidak.
0: Tidak mau menerima
1: dari kan? Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi pada saat itu tempat yang menjelaskan itu hampir dihukum ya. Tapi saya sampaikan sama tempat itu, biarkan dia berulang nanti kita bisa proses. Apakah ketika misalnya itu teman dihukum kemudian kita lakukan bisa atau ya kita sama saja dengan peristiwa seperti itu?
1: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, masalah yang berhubungan dengan metode yang menyampaikan, tentu seseorang bisa berijtihad dalam masalah ini. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dengan lemah lembut misalnya, dengan cara yang baik. Tapi ada pengurus masjid kayak yang antum tadi sebutkan, cepat emosi ketika disalahkan, dia merasa kayak digurui dan seterusnya, akhirnya dia marah sampai menggunakan kekuasaan untuk bertindak kasar tadi misalnya. Yang seperti ini, iya, ini berhubungan dengan masalah teknis penyampaian. Kadang-kadang juga ada yang mungkin menyampaikan terlalu keras caranya, bukan dengan cara yang baik. Mungkin lebih baik kalau dia menyampaikan secara mencari waktu yang terbaik, apakah datang ke rumah takmir masjid, kemudian cari waktu yang baik, mungkin dikasih dulu hadiah atau apa begitu. Kemudian mungkin lebih bagus dikasih keterangan misalnya berupa buku yang tertulis. Ala kulli hal, ini metode ya. Yang penting kita katakan secara umum tadi dia menasihati sangat baik. Cuma kita tidak tahu cara menasihatinya bagaimana, dan kita tidak tahu juga kenapa mereka tersinggung, apakah mereka memang orang yang susah untuk dinasihati. Ya, masalah yang berhubungan dengan kalau terjadi peristiwa tersebut kemudian kita laporkan, ini masalah hak kita karena kita didolimi. Cuman kita katakan kalau antum dalam rangka berdakwah, meskipun boleh-boleh saja kita laporkan karena kita didolimi mengambil hak kita. Cuman kalau kita bersabar tentu lebih baik. Bisa jadi orang yang menyakiti kita dengan hal-hal yang seperti tadi, kalau melihat kita kemudian bersabar tidak membalas, ya, kita tetap membalas perlakuan mereka justru dengan mendoakan kebaikan. Seperti akhlak Nabi SAW waktu mendakwai penduduk Taif, beliau dilempari sampai berdarah mukanya, sampai sambil menyeka darahnya dia berdoa untuk kaumnya, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaum, dosa kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seandainya kita bisa menampakkan akhlak yang mulia seperti Nabi yang mulia yang diceritakan dalam hadis ini, tentu ini lebih baik dan lebih utama, dan lebih menjadikan orang-orang yang sedang kita dakwai insyaallah lebih tersentuh hatinya ketika melihat kita membalas perlakuan mereka bukan dengan kekasaran yang sama seperti mereka lakukan. Nah, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Ada pertanyaan di sini dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita bertakziah ke rumah keluarga yang sedang tertimpa musibah kedukaan, yang dimana di dalamnya ada perbuatan syubhat, misalnya keluarga mengundang anak-anak santen untuk membaca Al-Quran 30 juz, apakah kedatangan kita untuk menghibur keluarga tersebut termasuk dalam mengikuti perbuatan syubhat itu? Ya, sebisa mungkin kita hindari acara-acara seperti itu. Kemudian kaidahnya dalam masalah takziah, takziah itu sebenarnya tidak perlu dikhususkan di waktu tertentu, apalagi sampai kita mendatanginya, khususnya setelah mayat telah dikuburkan. Karena ada pernyataan yang sahih dinyatakan, diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala, pernyataan seorang sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ya, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafni minan niyaha. kami dulu di zaman Rasulullah SAW menganggap berkumpul datang kepada keluarga mayat setelah jenazah dikuburkan dan menghidangkan makanan ini termasuk niyahah, termasuk perbuatan meratapi mayat yang merupakan dosa besar dalam Islam karena membangkitkan kesedihan. Jadi takziah tidak perlu kita lakukan secara khusus waktunya. Kalau kita ingin mentakziah, menghibur orang, kita bisa telepon dia, apalagi sekarang ada telepon, ada WhatsApp. Kalau kita ketemu di masjid, kita hibur, kita doakan kesabaran dan dapatkan pahala ganti yang lebih baik dari sisi Allah. Ya. Kalau ingin kita datang ke rumahnya, datang sebelum jenazahnya dikuburkan, kita ikut membantu, kita ikut sholatkan, kita ikut menyelenggarakan. Ini yang disyariatkan. Adapun kalau sudah dikuburkan, sudah jangan datang ke sana lagi karena itu akan membangkitkan kesedihan bagi keluarga yang ditimpa jenazah. Kalau kita ingin kirim makanan, itu makanan lebih baik. Kita kirimkan, mereka mungkin lagi sibuk, kita belikan makanan catering untuk makan dia sekeluarga. Mungkin sehari dua hari kita tanggung makanannya. Masya Allah, ini sunnah yang justru lebih baik untuk dihidupkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada sebagian dari yang dijelaskan oleh para ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah doa yang dihadapkan ke atas nih, di depan wajah beliau seperti ini. Ya, ada juga dengan cara begini, di depan wajahnya berdoanya begini atau begini tadi. Itu keumuman doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan mengangkat tangannya. Nah, baik, masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ala alihi wa ashabihi wa man wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja di manapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
3: Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dari kelanjutan materi pada pekan yang lalu, yakni bagaimana caranya kita kaum muslimin menang menghadapi kaum Yahudi. Dan pada pertemuan yang lalu, yang pertama disebutkan oleh ulama, birruju'i ilallahi ta'ala, dengan cara kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak berbuat syirik. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita atas mereka.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
3: hendaklah ia berkata baik atau diam.
4: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmud.
5: Akhal Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam.
7: Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal.
8: Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
9: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
10: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
9: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini paling paten nih ha. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa nih. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu KW itu. Santri benar itu tak pacaran. Itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tamu yang KW. Masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan. Itu ecek-ecek. Bahasa Medannya. Kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak hal-hal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya ana tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikirkan. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya itu, fitnah besar. Antum malu berbicara, akhwat ini malu, panggil kawan. Tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau enggak? Mau, kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau andai kata gini-gini, dia mau dari backstreet, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Fadlul Islam. Kali ini kita akan membaca hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anish syarr." Dulu masyarakat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Amal sunnah ini apa? Amal sunnahnya apa? Amal sunnah apa? Amalan yang paling afdol apa? Masyarakat lebih banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan. Wa ana as'aluhu anisyarri. Sementara aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa Hudzaifah banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan? Beliau menyampaikan, makhafatan ayyudrikani. Karena aku takut keburukan itu akan mengenaiku. Sehingga di sini beliau memberikan sebuah kaidah. Orang kalau tidak kenal bahaya, bisa jadi dia mengalaminya tanpa sadar. Karena itu kalau ada bahaya berupa penyakit, ya, maka pemerintah kita akan melakukan kampanye untuk mengingatkan, awas bahaya apa DB, awas bahaya COVID, awas, itulah pemerintah. Mereka mengupayakan kampanye ketika ada potensi bahaya di masyarakat. Awas bahaya erupsi Merapi. Awas bahaya longsor. Dan masyarakat kita menganggap bahaya itu yang sifatnya apa, Pak?

bahaya bagi masyarakat. Ini yang sifatnya duniawi. Misalnya tadi ya, bahaya di perjalanan, awas bahaya, rawan kecelakaan. Bahaya apa lagi? Bahaya tikungan tajam, bahaya kerikil, kepleset, longsor, dan seterusnya. Jadi sifatnya bahaya duniawi. Di masyarakat kita jarang membahas bahaya akhirat. Jadi misalnya ditempel di kuburan keramat, awas, licin, bahaya kepleset, syirik, atau bahaya yang sifatnya agama, itu jarang dibahas. Makanya tugas kaum muslimin untuk mengkampanyekan hal ini, terutama Anda bisa sampaikan ketika punya panggung untuk menyampaikannya. Sebab bahaya akhirat ini lebih beresiko daripada bahaya dunia. Kalau sudah bahaya akhirat, gak ada gantinya. Bahaya dunia mungkin gak ada gantinya, Pak. Mungkin. Orang kehilangan barang misalnya. Kehilangan motor atau kehilangan sepeda. Mungkin gak ada gantinya, Pak. Sangat mungkin. Tapi kalau sudah kehilangan agama, jangan harap kau bisa mendapatkan ganti agama. Karena ketika agama Islamnya hilang, digantikan dengan agama yang lain, sepadan atau tidak? Tidak. Inna dina indallahi al-Islam. Dari sinilah bahaya akhirat lebih menakutkan. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, jangan sampai musibah dunia terlalu, atau musibah dunia disikapi berlebihan sampai menyebabkan musibah akhirat. Doa yang dulu sering kita sampaikan ya, beliau membaca apa? Wala taj'al musibatana, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami. Wala taj'al musibatana, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami. Gimana? Fi dinina, adalah musibah yang menimpa agama kami. Karena kalau musibah itu menimpa agama, ini jauh lebih beresiko, jauh lebih berbahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar musibah yang beliau alami bukanlah musibah yang merugikan agama. Baik, kita lanjutkan. Hudzaifah mengatakan, "Faqultu ya Rasulullah," aku sampaikan, "ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Dulu kita pernah mengalami zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan ini, yaitu syariat Islam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kebiasaan buruk jahiliyah kalau tidak diubah oleh Allah melalui wahyu, maka akan bertahan seperti itu, dan itu sangat berbahaya bagi umat. Jadi misalnya dulu masyarakat jahiliyah kalau tawaf gimana, Pak? Sambil telanjang. Andaikan itu tidak diubah, mungkin tawaf sambil telanjang ada sampai sekarang. Jadi jenengan mau umroh gak? Eh? Nonton orang tawaf sambil telanjang. Ada masyarakat jahiliyah yang membantai anak perempuan dikubur hidup-hidup. Bisa jadi andaikan tidak diubah, budaya itu akan bertahan sampai sekarang. Dan masih banyak budaya-budaya buruk yang lainnya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, Allah mengubah semua ini. Dulu orang jahiliyah, istri itu sampai dijadikan taruhan judi. Jadi kalau kalah judi ya istrinya diserahkan ke orang lain.
Kalah judi anak perempuannya diserahkan ke orang lain. Dulu ya. Sehingga wanita bisa jadi budak gara-gara diserahkan oleh suaminya. Di zaman sekarang ada enggak gitu? Hah? Suami menyerahkan istrinya ke orang lain. Enggak perlu judi, Pak. Istrinya suruh kerja, Pak. Jadi wanita penghibur yang antar jemput suaminya. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada potensi keburukan? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, "Wahal ba'da hadzal syarri min khairin? Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan?" Qala, "Na'am," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Wa fihi dakhan." Dan di sana ada dakhan. Makna dakhan ini apa sih? Kita lihat. Dakhan dijelaskan oleh para ulama. Wa fihi dakhan, di sana ada dakhan. Ini tadi kita coba carikan makna dakhan. Nah, di sini ada. Wa fihi dakhan, Nabi SAW menyebut nanti setelah masa buruk ini akan ada masa baik. Dan di situ ada dakhan. Kata Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, dakhan harakatnya da kha. Wa huwa dukhan, maksudnya adalah asap. Wa arada bihi, dan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah laisa khairan khalisa, bukan kebaikan yang murni. Bal fihi kudurah, tapi kebaikan yang bercampur dengan kotoran, seperti asap ketika seorang menyalakan api. Jenengan menyalakan api beluk, Pak, apinya kelihatan enggak, Pak? Tidak, ketutup apa? Asap. Sehingga saat daden kok nggih, Pak, apinya masih kecil tapi asapnya gede. Karena asapnya besar, apinya kecil, apinya enggak kelihatan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan setelah adanya keburukan nanti akan ada kebaikan, tapi di sini ada asapnya, ada kotorannya. Waqila, rusaknya hati. Dan ada yang mengatakan ad-dakhan maknanya adalah kullu amrin makruh, segala urusan yang tidak disukai. Waqala An-Nawawi, kata An-Nawawi, al-murad min ad-dakhan, yang dimaksud dengan dakhan, alla tasifful qulub ba'duha li ba'din kama kanat alaihi minas safa. Maksudnya adalah hati itu tidak bersih seperti dulu. Hati tidak bersih sebagaimana yang dialami oleh masyarakat masa silam. Nah. Wa qala al-qadi, kata al-qadi, al-khairu ba'da syarr ayyamu Umar bin Abdul Aziz. Masa baik setelah masa buruk adalah masa di mana Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Wa qala al-Karmani, kata al-Karmani, yang dimaksud adanya masa buruk kemudian muncul masa baik, dipahami buruk di sini adalah zaman terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan kebaikan di sini adalah zaman setelah khilafah Ali bin Abi Thalib. Dan dakhan di sini adalah khawarij atau keburukan yang lain yang mereka laknat di atas mimbar. Baik. Sehingga dari hadis ini kita bisa lihat bahwa siklus hidup. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan mereka naik grafiknya. Lalu sampai mengalami titik puncak. Ketika mengalami titik puncak, ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertahan, kemudian mengalami keburukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada kebaikan. Nah, kebaikan yang kedua ini dipenuhi dengan asap. Dan yang dimaksud adalah kotoran-kotoran. Dan nanti akan turun lagi, kemudian naik lagi, turun naik, demikianlah siklus.

0: siklus kehidupan. Sehingga beliau menggambarkan bahwa hidup manusia itu mengalami situasi naik turun dari sisi kualitas agama. Dari sisi kualitas agama itu naik turun. Makanya ada sebagian orang yang mempertanyakan, sekarang walhamdulillah kajian ada di mana-mana, masjid ramai, orang pakai jilbab biasa. Saya mau tanya ya, kapan jilbab itu mulai semarak di Jogja? Bapak yang punya sudah punya pengalaman. Hah? Tahun 80-an. Mulainya. Mulai pakai tutup kepala. Jadi dulu sebelumnya enggak. Dulu masjid sama sekarang ramai mana, Pak? Ramai sekarang. Sehingga dulu Jumatan tuh sepi ya. Jumatan sepi. Oh, Jumatan ramai juga. Saya pernah jadi marbot. Masjidnya kecil waktu itu. Dan waktu awal saya masuk, Jumatan itu cuma 3 soft. Waktu saya jadi marbot awal-awal dulu, Jumatan cuma 3 soft. Sekarang sudah direnovasi, gede, bludak, tidak muat. Nah, ada fenomena apa? Kok kemudian orang itu banyak yang sergap kajian? Dulu kajian seperti ini berapa orang? Dulu berapa orang? Raono. Kajian subuh itu ya nek pas apa? Ahad pagi. Itu pun ya ono sarapan. Ya. Sehingga ngertinya orang kumpul itu ya kalau enggak tahlilan, yasinan. Kumpul kajian itu dulu hampir enggak ada. Sekarang kajian lebih mendominasi daripada kegiatan-kegiatan tadi. Walhamdulillah. Belum lagi yang pakai jilbab besar ya. Dulu kan enggak ada, Pak. Mulai tahun berapa jilbab itu? 2000-an. Tahun 80-an mulai pakai kupluk, tahu mulai. Kerudung kecil nih, Pak. Tahun 90-an kerudung segitiga. Tambah tahun awal 2000-an kerudung besar. Sekarang banyak sekali yang pakai niqab dan biasa. Ada fenomena apa, Pak? Yang itulah digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siklus kualitas agama hamba itu naik turun. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin akhir zaman kehidupan manusia semakin buruk. Karena yang beliau maksud adalah gambaran umum, semakin jauh dari zaman kenabian kualitas manusia itu turun. Namun tidak menutup kemungkinan terkadang agama itu timbul dan tenggelam. Dulu gak pernah kenal seperti ini, sekarang Masya Allah semarak di mana-mana. Sebagai contoh misalnya, Pak, sholat tahiyatul masjid dulu kayaknya jarang, Pak ya? Jarang. Orang bludas-bludus melbu masjid ya mung melbu lunggu rampung mulai. Coba dikir pagi petang, Bapak kenal pertama kali tahun berapa, Pak? 2000. Tahun berapa Anda kenal dikir pagi petang pertama? 2014. 2000 sekian. Masyarakat umum itu, Pak, enggak ngerti, Pak, dikir pagi petang itu, Pak. Padahal ini dikir yang paling ditekankan dalam Al-Qur'an. Kan banyak dalam Al-Qur'an perintah untuk dikir bukrotan wa asyia, di waktu pagi dan di waktu sore. Dulu kita enggak kenal seperti itu. Sekarang walhamdulillah semarak di mana-mana. Sehingga dikir pagi petang itu hal yang lumrah. Salat syuruq dulu ada enggak? Tidak ada. Sekarang semarak. Nah, dengan kondisi ini sebagian orang belum bisa menerima. Wong dhisik ra ono kok saiki ono. Nah, ini mesti keliru ini. Saya pernah ngisi pengajian ya. Dan waktu itu pengajian di rumah warga, ngundang tetangga-tetangga. Lalu temanya ketika itu adalah fikih tentang hujan. Saya sampaikan tentang apa saja yang disunnahkan ketika hujan. Nah, tiba-tiba ada salah satu jamaah yang bertanya, begini, saya itu sudah lama tinggal sama Kiai A, tapi beliau itu nggak pernah ngajari kayak gini tuh. Berarti ini mesti raono ini. Jadi dulu dia tidak pernah belajar seperti itu, sekarang dia belajar, merasa ini hal yang baru dan pasti dibuat-buat. Subhanallah. Disitulah kita bisa melihat bahasanya, terkadang orang menggunakan standar dalam beragama itu adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan masa silam. Wong dhisik ra ono koyo ngene kok saiki dadi ono koyo ngene. Salat tahiyatul masjid. Salat qobliyah duhur 4 rakaat ya. Salat apa lagi? Ba'diyah duhur, salat ini, salat itu. Dulu orang tidak kenal, sekarang orang mengenal. Demikianlah kualitas siklus agama yang terjadi di tengah umat manusia, kadang naik turun. Karena itu, pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Al-yauma akum dinakum. Pada hari aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini menegaskan bahwa grafik agama di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu linear naik. Linear naik. Begitu turun ayat ini sampai puncak sudah. Kalau sudah sampai puncak, maka ada dua kemungkinan, antara lurus menyamping atau turun ke bawah. Sehingga saat turun ayat ini, Umar menangis. Sampai ditanya, kamu menangis kenapa? Kemudian Umar menyampaikan, ya Rasulullah, dulu selama wahyu itu turun, agama kita itu cenderung naik, disempurnakan oleh Allah, sampai pada titik terakhir, Allah telah menyatakan, aku telah sempurnakan agama kalian. Dan tidak ada sesuatu yang sudah sampai puncak, kecuali nanti dia akan mengalami penurunan. Bukan ajarannya yang dikurangi, tapi kualitas orang dalam memegang komitmen agamanya, turun. Sehingga turun disebabkan apa? Kaum muslimin yang tidak komitmen dalam memegang ajaran agamanya. Maka agama itu akan mengalami penurunan. Itu yang membuat Umar nangis. Kepikiran enggak Pak kita yang kayak gitu? Itulah sahabat. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu sampai menjangkau melebihi batas. Oh kayak gitu. Ketika syariat sudah mencapai puncak, disempurnakan oleh Allah, sudah? Nanti akan mengalami penurunan disebabkan kaum muslimin satu demi satu tidak komitmen dan meninggalkan syariat. Kita lanjutkan. Qultu, Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhanuhu?" Apa yang menjadi dakhannya ya Rasulullah? Qala, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati." Besok kualitas agama yang ada di masyarakat akan naik. Tapi ada dakhan. Siapa yang jadi dakhannya itu, kotorannya itu? Sekelompok orang yang mereka mengikuti selain sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka mengambil petunjuk selain petunjuk yang aku ajarkan. Ta'rifu minhum wa tungkir. Kalian mengenali mereka dan kalian ingkari perbuatannya. Kok ono wong koyo ngono? Tokoh masyarakat tapi melakukan penyimpangan dengan aneka penyimpangan-penyimpangan yang dikenal oleh masyarakat. Penyimpangan skandal seksual, skandal uang masyarakat dan umat, apalagi skandal A, skandal B, skandal politik dan seterusnya, sehingga tokoh masyarakat terlibat dalam politik dan ikut dalam skandal politik. Belum lagi penyimpangan yang lain. Kata Nabi SAW, orang-orang itu mereka tidak mengambil sunnah dariku dan tidak mengambil ajaran dariku. Ta'rifu minhum wa tungkir. kalian mengenali mereka tapi kalian mengingkarinya, mengingkari karena mereka melakukan penyimpangan. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, fahal ba'da hadzal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan ini nanti akan muncul keburukan lagi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Setelah kebaikan grafiknya naik, banyak orang yang dominan baik, banyak yang ke masjid, banyak yang kajian, banyak yang puasa sunnah. Coba puasa 6 hari di bulan Syawal, kapan Bapak mengenalnya? Orang dulu kan selesai Ramadan wis ya, wis Ramadan ya wis. Enggak ada puasa-puasa sunnah Syawal, enggak ada. Sekarang semarak di mana-mana. Yang dulu mungkin jarang orang mengenal puasa Syawal. Nah, setelah suasana orang banyak mengenal agama naik seperti ini, sampai banyak orang yang cita-citanya pengen jadi ustaz. Padahal dulu enggak ada, Pak. Jarang orang cita-cita jadi dai itu jarang. Sekarang kan banyak ya anak-anak kecil. Apa cita-citanya? Pengen jadi ustaz. Dan mendisi aku randui cita-cita kaya ngono. Belakangan setelah medsos mulai banyak yang naik, lalu nanti akan mengalami penurunan. Fitnatun amya, fitnah yang membutakan. Bagaimana makna fitnatun amya? Kita lihat di sini. Fitnatun amya, al-allama al-abbad Abdul Muhsin hafizahullah dalam syarah hadis ini mengatakan, fitnatun amya yakni fitnatun amya samma la yattadihu fiha al-amru, fitnah berupa buta tuli, maksudnya kebenaran enggak jelas. Wala yusma'u fiha lihaqqin, dan orang tidak mau mendengar kebenaran. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ya, suasana di negara yang masyarakatnya semuanya Syiah. Anda bicara sunnah dianggap manusia murtad. Karena beda sendiri. Fitnatun amya. Ada kejadian seperti ini tapi hanya di area tertentu. Di area yang lain alhamdulillah kebenaran masih bisa disuarakan. Sehingga nanti akan muncul kebenaran yang tertutupi, fitnah manusia buta, tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wadu'atun ala abwabi jahannam, orang-orang yang mengajak untuk mendekat ke pintu jahannam. Orang-orang yang mengajak untuk mendekat ke pintu jahannam. Sehingga dia ngajak masyarakat untuk nyemplung neraka. Man ajabahum ilaiha fadafqadafuhu fiha, siapa yang mau mendatangi ajakannya maka mereka akan menjerumuskan dia ke dalam jahannam. Jadi ada beberapa tokoh yang ngajak masyarakat untuk berbuat keburukan, sehingga tokoh ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru yang mengajak orang untuk menuju jahannam. Qultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jelaskan kepada kami sifat mereka. Qala, kata Nabi SAW, qaumun min jildatina, mereka adalah manusia yang kulitnya sama seperti kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bicara dengan lisan kita, artinya podo menungsoni. Mereka itu manusia. Qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni, jadi kalau bertanya seperti apa ciri mereka, Rasulullah SAW tidak menyebutkan warna kulit, tidak menyebutkan ras, tidak menyebutkan asal dari mana, tapi beliau sampaikan mereka itu manusia, kulitnya sama seperti kulit kita, bicaranya sama seperti bicara kita. Nah, yang namanya manusia kan bisa hidup di mana-mana, dari ras manapun. Qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dhalika, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan untukku ketika aku menjumpai orang semacam ini? Qala, jawab Nabi SAW, talzamu jama'atal muslimin, kau ikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Apa itu pak? Tentu saja bukan LDII. Dan ini jadi dalilnya LDII, Islam jamaah. Ya. Ya kita sampaikan yang dimaksud jamaatul muslimin di sini adalah jamaah seluruh kaum muslimin. Sehingga jangan sampai kau metol dari jamaah, kau pisah dari jamaah, nanti kau akan jadi sasaran serigala. Dan imam mereka yang dimaksud adalah imam yang sah, yang punya kuasa, seperti pemimpin negara yang sah. Qultu, kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun, kalau mereka tidak punya jamaah dan tidak punya imam gimana? Qala, kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq kullaha, kau tinggalkan semua kelompok-kelompok kecil itu. Walau anta'addu ala asli syajaratin, jauhkan dirimu dari mereka meskipun kamu harus gigit akarnya pohon. Meskipun harus gigit akar pohon. Dan ini gambaran gigit akar pohon itu, jangan pernah bergerak. Sudah diam aja di situ. Atau gambaran yang kedua adalah, kalaupun sampai kau mengalami kelaparan, silakan kau makan akar pohon. Makanlah akar pohon. Hatta ya'tiakal maut wa anta ala dhalik, sampai kematian mendatangimu dan kau masih seperti ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zada Muslimun, ada tambahan dalam riwayat Muslim. Thumma madha, kemudian setelah kejadian itu apa yang muncul? Qala, jawab Nabi SAW, thumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa narun, kemudian dajjal keluar dan dia membawa sungai dan api, nerakanya dajjal. Sehingga sebelah kanannya dajjal itu tampak sungai, sebelah kirinya dajjal tampak api. Dajjal ngaku apa? Tuhan. Dia sudah membawa surga dan neraka. Siapa yang beriman kepada dajjal, masuk surganya dajjal. Siapa yang kufur kepada dajjal, masuk nerakanya dajjal. Makanya banyak yang kepencut, banyak yang tertarik untuk jadi pengikutnya dajjal, karena dia menampakkan kesaktian yang luar biasa. Kayak apa itu pak? Kita hanya bisa dapat cerita. Kalau mau ketemu nanti, nek tua umuri, ya. Itu pun kalau panjang umur. Tapi yang lebih tepat gimana? Jangan pernah berharap ketemu dajjal. Karena itu Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumud dajjal falyan'au minhu, kalau kamu dengar ada berita dajjal datang, maka menjauhlah darinya. Diminta untuk menjauh, karena banyak orang yang ketika melihat dia tertarik untuk jadi pengikutnya. Masya Allah. Faman waqa'a fi narihi, maka siapa yang terjerumus ke dalam nerakanya dajjal, wajaba ajruhu, dia akan mendapatkan pahala, wa khutta anhu wizruhu, dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa man waqa'a fi naharin, dan siapa yang masuk ke dalam sungainya dajjal, wajaba wizruhu wa khutta ajruhu, maka dia pasti berdosa dan akan ya dihapuskan pahalanya. Qultu tsumma madza, kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu apa? Iya kiamat. Setelah itu adalah kiamat akan ditegakkan. Abul Aliyah mengatakan, ya setelah muncul dajjal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang yang jadi pengikut dajjal dan anti dajjal, kemudian nanti terjadi kiamat. Baik. Ini urutan kondisi akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Kondisi akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Nah, yang perlu kita waspadai adalah realita ini tadi, Pak. kaum muslimin akan terpecah menjadi banyak golongan setelah mereka berhasil mengalahkan Dajjal, atau sebelum datangnya Dajjal. Saya ulangi, kaum muslimin akan terpecah menjadi banyak golongan sehingga mereka tegang antara satu dan dengan yang lain sebelum datangnya Dajjal. Dan ini menunjukkan fitnah akhir zaman, salah satunya adalah fitnah perpecahan di tengah umat Islam. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbilalamin. Bagaimana caranya mengobati ngantuk? Wudu. Tidur. Baik. Jadi yang ngantuk kita izinkan untuk tidur dulu 2 menit deep sleep, begitu bangun seger ya. Kita lanjutkan. Wa qala Abul Aliyah, ulama tabi'in ya, Abul Aliyah pernah mengatakan, ta'allamul Islam, pelajarilah syariat Islam. Fa idza ta'allamtumuhu, kalau kalian sudah mempelajarinya, fala targhabu anhu, jangan kalian benci isinya. Ini pesan baik. Karena banyak orang di zaman sekarang, dia takut untuk tahu. Karena setelah dia tahu, merasa berat untuk mengamalkan. Sehingga saat ngerti, itu nyesel. Kok, kenapa aku tadi kok ikut kajian kayak gitu? Sekarang jadi tahu, jadinya enggak boleh semuanya. Maka ada orang yang setelah dia belajar agama Islam, dia tahu banyak hal, terus dia emosi. Dikit-dikit kok enggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit kok. Jadi dia merasa emosi saat tahu. Menyesal karena tahu. Jadi ada enggak ilmu yang memberikan dampak buruk? Ya? Sehingga ketika tahu seharusnya orang itu akan semakin, nanti hidupnya akan semakin susah gara-gara tahu ilmu. Tidak ada, Pak. Sebab Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan syariat, bukan dalam rangka menyusahkan hamba, tapi dalam rangka kebaikan bagi hamba. Wa'alaikum bis-siratil mustaqim, kalian harus meniti jalan yang lurus. Fa'innahu al-Islam, itulah jalan Islam. Wala tanharifu anis sirati shimalan wa yamina, dan jangan menyimpang dari jalan yang lurus tadi, shimalan wa yaminan, ke arah kiri dan kanan. Sehingga ketika lewat di jalan lurus ini, jangan belok-belok, lurus saja. Lurus. Kau akan cepat sampai. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan kalian harus mengikuti sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, hati-hati dengan hawa nafsu. Sudah datang kebenaran, sengaja dia enggak mau terima karena menurut dia ada yang lebih sesuai dengan hawa nafsunya. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan pengikor hawa nafsu. Sehingga orang yang dia milih pendapat dengan alasan ini yang paling gampang bagi hidup saya, berarti sejatinya dia milih berdasarkan apa? Hawa nafsu. Ta'ammal kalama Abil Aliyah, hadihi ma ajallah. Coba renungkan perkataan Abu Aliyah di sini. Betapa mulianya. Wa'arif zamanahu alladhi yuhadziru fihi minal ahwa, dan kenali zaman beliau di mana beliau peringatkan jangan sampai menjadi ahli bid'ah, pengikor hawa nafsu. Allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam, karena siapa yang mengikutinya pasti nanti akan menyebabkan dia benci terhadap Islam. Benci terhadap Islam gimana? Setelah dia belajar tadi, apa-apa kok jadi enggak boleh, apa-apa kok jadi dilarang. Jadinya dia enggak senang dan menyesal yang tadi ikut belajar. Wa tafsir al-islami bisunnah wal Islam. Islam ditafsirkan dengan sunnah dan Islam itu sendiri. Wa khawfahu ala a'lamit tabi'in wa ulama'ihim minal khuruji anil islami wa sunnah. Yatabayyanu laka makna qawli ta'ala idh qala lahu rabbuhu aslim. Dan takutnya ulama masa silam zaman sahabat atau apa ini, wa khaufahu ala a'lamit tabi'in, dan ketakutan yang dialami oleh para tokoh tabi'in di zaman Abul Aliyah, beliau ketakutan. Demikian pula yang dialami oleh para ulama, jangan sampai keluar dari ajaran Islam dan sunnah, menunjukkan bahwasanya makna firman Allah Subhanahu wa taala id qala lahu rabbuhu aslim, sampai pada firman Allah wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub, dan firman Allah taala wa may yarghab an millati ibrahim illa man safiya nafsa, atau ayat-ayat yang lain yang menjadi panduan umum, yang menjadi prinsip besar, allati hiya aslul usul wan nasu anha fi ghaflatin, yang ini merupakan prinsip yang paling kuat tapi manusia lalai dalam mempelajarinya. Jadi maksud beliau rahimahullah, kalau kita perhatikan perkataan Abul Aliyah tadi, beliau memberikan nasihat, setelah kau belajar Islam jangan dibenci yang sudah dipelajari tadi, lalu ikutilah jalan yang lurus, jangan belak-belok ke kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian di sini disampaikan beliau itu takut Islam itu hilang dari diri beliau. Demikian pula para ulama di masa silam, mereka khawatir Islamnya lepas. Sehingga beliau simpulkan ini salah satu di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk masuk Islam. In qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Bukan maknanya Ibrahim dulunya kafir lalu masuk Islam. Tapi maksudnya apa? Perbarui semangat Islammu. Bukan maknanya Ibrahim sebelumnya kafir lalu apa? Masuk Islam. Tapi maksudnya adalah perbarui semangat Islammu. Yang ditakutkan oleh Abul Aliyah, penurunan kualitas Islam seseorang. Itulah makna firman Allah Ta'ala kepada Ibrahim, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Maksudnya tingkatkan kualitas Islam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kemudian Ibrahim mengatakan, aku masuk Islam pasrah kepada Rabbul Alamin. Ini Bapak tulis di sini ya. Perintah untuk masuk Islam, perintah untuk masuk Islam apa kepada kita adalah agar apa, memperbarui semangat Islam. Sehingga kalau seperti ini tidak diperbarui, lama-lama hilang. Dan walhamdulillah kita diajarkan oleh Allah dengan adanya sholat lima waktu untuk menjaga hubungan kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Andaikan tidak ada sholat lima waktu, bisa jadi Jumatan itu sepi. Tapi dengan keberadaan sholat lima waktu, Jumatan rame, subuhan rame. Karena kita dijaga oleh Allah dengan adanya syariat yang sifatnya rutin, walaupun sederhana. Wa bima'rifati hadza, dan dengan mengenali ini, yatabayyanu laka, maka akan jelas bagimu makna hadis fi hadzal bab, dalam bab ini dan yang semisalnya. Wa ammal insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun annahu la tanaluhu wa yadhunnuha fi nasin kanu fabanu aminan makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Adapun orang yang yakra'uha, yang membacanya, wa ashbahaha, atau peringatan yang semisal dengannya, wa huwa aminun, sementara dia dalam kondisi aman, tenang, annaha la tanaluhu, itu tidak akan mengenainya. Jadi orang yang sudah membaca peringatan tadi, awas loh ya, ada orang yang dulunya Islam kemudian keluar dari Islam, ada orang yang dulunya punya iman sekarang dia tinggalkan imannya. Nah, dia merasa aku sudah muslim kok, kayaknya enggak bakalan mungkin terkena diriku. Wa yadhunnunaha fi nasin, dan dia punya persangkaan tentang sekelompok orang, kanu fabanu aminan makrallah, yang dulu dia muslim kemudian dia meninggalkan beriman karena ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Janganlah kalian merasa aman dari makar Allah, dan tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Ya. Artinya beliau kasih peringatan, bisa jadi ada orang yang terlalu merasa pede dengan Islam yang dia miliki, lalu sampai dia melakukan perbuatan penyimpangan hingga keluar dari agama. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir Pak. Insyaallah. Semangat Pak ya. Ini terakhir ya, sudah mau selesai. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini wis krungu doa seperti ini langsung rikas. Nah, coba kita baca yang terakhir. Wa an ibni Mas'udin qala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis. Summa qala, lalu beliau bersabda, hadza sabilullah, ini jalannya Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimali, lalu beliau membuat garis di sebelah kanan dan kirinya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun, ini garis-garis yang lain, jalan-jalan yang jumlahnya banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, di setiap jalan yang menyimpang ini ada setan yang ngajak orang untuk masuk ke jalan tadi. Baik. Wa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya jalanku adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena kau akan menyimpang dari jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Rawahul Imamu Ahmad wa Nasa'i, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i serta yang lainnya. Baik, Bapak lihat ini ya. Saya gambarkan. Ini. Ini apa, Pak? Ini salah ini. Bukan duri ikan. Daun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus. Lurus. Lalu beliau membuat garis di kanan dan kirinya, cabang dari garis lurus ini. Ada yang garis sana, ada yang ke sini. Baik. Garis lurus ini adalah siratal mustaqim, ajaran Islam yang benar. Itulah garis lurus. Nah, sedangkan garis ini apa? Jalur menyimpang. Nah, jalur menyimpangnya ada banyak atau sedikit? Banyak. Yang menarik di sini, Pak, dia nempel di ini. Andaikan jalurnya di sini, Pak. Ini enggak nempel. Enggak nempel. Kalau enggak nempel, ini keluar dari Islam. Berarti agama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan garis-garis itu nempel di sini. Artinya apa? Ketika dia nempel, bagian dari Islam. Yang dimaksud bagian dari Islam itu gimana, Pak? Dia menisbahkan dirinya sebagai Muslim. Andaikan dia di luar Islam, enggak digubris. Ya, makanya dia nempel dengan Islam. Walaupun sebenarnya maksudnya adalah ingin merusak Islam dari dalam. Disitulah gambaran yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aneka kelompok-kelompok menyimpang itu mengajak orang untuk semakin jauh dari ajaran Islam yang benar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai untuk satu bab. Dan insyaAllah di bab berikutnya kita akan membahas babun maja'a fi hurbat bi hurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab tentang keutamaan atau penjelasan Islam itu dulu agama yang terasing dan keutamaan bagi orang-orang yang terasing karena membela kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Jika ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Masya Allah.
1: Saya langsung aja ya tanya. Ini dalam sholat itu diajarkan dalam akhir sholat itu masih dajjal. Jadi tetap diajarkan untuk berlindung kepada fitnah dajjal. Dalam video-video itu kan digambarkan bahwasannya dajjal itu sesuatu makhluk yang sangat besar, padahal kalau kita lihat manusia itu begitu banyak, dunia itu begitu besar. Terus seberapa besar dajjal itu? Ataukah saya pernah bertanya ketika pengajian itu, yang dimaksud dengan dajjal itu apakah sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang berdosa ataukah memang makhluk? Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat hadis yang berbicara tentang dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri dajjal itu sosok yang hidup. Jadi bukan kekuatan hegemoni orang kafir atau ajakan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahat kepada kaum muslimin. Sehingga dajjal itu bukan pemikiran yang sifatnya abstrak, tapi dajjal itu benda konkret dan dia manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri dajjal, innahu aqwar wa rabbuka laisa bi aqwar. Dajjal itu buta sebelah, padahal Allah tidak buta sebelah. Kemudian dalam hadis yang lain tentang warna kulitnya merah. Lalu dajjal itu badannya dumpal, kakinya O, dan aneka cacat yang ada pada badannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa salah satu mukanya itu mamsuh, terhapus, makanya disebut Al-Masih. Dan salah satu matanya menonjol seperti anggur. Nah, semua ini menggambarkan bahwasanya dajjal itu sosok manusia, punya fisik, bukan pemikiran. Selanjutnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah dajjal? Karena dajjal ini ketika muncul itu banyak menyesatkan orang. Yang menyimpang gara-gara dajjal itu banyak sekali. Yang jadi pengikutnya dajjal banyak. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai ketemu dajjal. Belum tentu iman kita kuat saat ketemu dajjal. Sampai ada orang yang berusaha untuk menemui Dajjal, mau diajak debat. Begitu ketemu debat, kalah sama Dajjal, akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Karena itu dalam hal ini, kalau bisa kita hindari, atau kalau kita bisa banyak berdoa, berdoa. Dan salah satu bentuk menghindari fitnah Dajjal adalah semoga kita diwafatkan sebelum Dajjal muncul. Wallahu a'lam. Baik. Pencakap. Nah.
2: Adalah orang yang dirinya sehati ketika tertimpa musibah, kembalikilah salatmu. Tapi dijawab, ya saya sholat, tapi setelah sholat malah banyak masalah. Apa yang
0: ada orang dinasihati ketika dapat musibah, perbaiki sholatmu. Kemudian dia beralasan, aku sudah sholat, tapi setelah sholat malah banyak musibah. Nyesel aku sholat. Masya Allah. Dia seperti menyesal ketika mendapatkan hidayah. Dulu mungkin dia jarang sholat, tapi hidupnya lapang, rezekinya lancar, semuanya nyaman, sehat walafiat. Apa namanya ini? Diujo. Dia apa? Diujo. Dihujinya dihentikan oleh Allah, lalu dia dikasih hidayah. Setelah dikasih hidayah, dia berusaha untuk sholat, berusaha untuk puasa, untuk berbuat baik. Ternyata ada ujian ekonomi yang mengalaminya. Sehingga dia makin berat hidupnya. Nyesel dia. Kenapa kemarin saya ikuti saran-saran itu? Subhanallah, dia menyesal setelah mengetahui kebenaran. Gimana hukumnya? Ya tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kita setelah belajar Islam justru kita membenci apa yang kita pelajari karena kita merasa ini bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Nah, sebab orang kalau dikasih sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsunya senang, tapi begitu dikasih seperti ini berat karena tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Intinya dalam hal ini, jika yang bersangkutan tidak sampai melakukan pembatal agama, insya Allah dia masih muslim. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Membedah kitab yang saya tulis dengan judul Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Kitab ini saya tulis berkaitan dengan pertanyaan dari sebagian kaum muslimin mengenai Islam. Apakah Islam itu? Kemudian saya memberikan jawaban dalam bentuk tulisan. Dan jadilah sebuah kitab. Maka dalam rangka menjelaskan apa sebenarnya Islam itu, kita akan membahasnya di sini insyaallah taala. Jawabnya pertama, Islam adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Beliau menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Rawahu Muslim. Islam ialah engkau bersaksi, bersyahadat, yakni tentunya dengan i'tiqad, keyakinan yang tertanam kuat dan dalam di hati. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Dan kau bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan kau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Itulah Islam. Oleh karena itu ketika seseorang bersyahadat, bersyahadat secara lahiriah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia muslim secara lahiriah. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah yang Maha mengetahui. Kemudian diajarkan salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang masuk Islam langsung diajarkan salat agar ia mendirikan salat dan seterusnya. Itu yang pertama jawaban. Jawaban yang kedua merupakan kaidah yang patut diketahui, yaitu apabila di dalam ayat atau hadis disebutkan Islam saja tanpa diiringi dengan iman,
Maka Islam yang